0: Si keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
0: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
2: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
0: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
3: Meftalu Umar, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suhanda.
5: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
6: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Perkara Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
5: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
6: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
7: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
6: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti info haji.
4: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
9: Ya. Proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air. sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
10: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu. Hal yang penting bagaimana bertemu Handai Tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan. Hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
9: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci, dinominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya, Sarah Melina. Sarah.
11: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan, jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
12: DDA5 itu ada wafat 1, tapi kita dengarkan ini insya Allah khusus nakatima, karena wafatnya di Masjid Nabawi, yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat, dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah khusus nakatima, DDA5 dari Kampar.
11: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
13: Laporan khusus.
14: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
15: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
14: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalty sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-35%. Dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
15: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar Rp26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
14: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
15: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
14: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli. Kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
15: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
14: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
15: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
13: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
16: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
17: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan, mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai Rp26,34 triliun. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum, namun keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selecao tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
19: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
20: Kirimkan umpan crossing, lepaskan dengan gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk. Sudah dilakukan lambang channel Indonesia.
1: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joaquin Cancelo, sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdulkadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu, Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu, satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
21: "Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang."
1: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
22: "Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut."
1: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamsa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Warta Berita. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Global. 48 negara di Piala Dunia 2026, ini yang harus kamu tahu.

0: Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: He held up by Guardiola. Messi away from Guardiola. And Argentina all but in the final. For Messi, for Argentina, absolutely superb.
0: Gak cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di tiga negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Formatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya. Cinta merdeka.
2: Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
3: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
4: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
5: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
2: Wawancara Pro 3.
6: Baik, kita akan bahas soal pemerintah yang menyiapkan 8 kebijakan stimulus ekonomi untuk kuartal kedua dan semester kedua 2026 dengan total anggaran 26,34 triliun rupiah. Stimulus ini berfokus pada insentif perpajakan untuk penulis, kemudian diskon transportasi untuk libur sekolah, serta kelanjutan bantuan sosial dan program vokasi. Nah, bagaimana kemudian kebijakan stimulus ekonomi seperti ini juga dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi untuk di tahap-tahap selanjutnya? Kami sudah bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Bagus.

0: dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia 2021 semakin mendorong industri kreatif dan produk UMKM unggulan daerah memperluas pasar dengan menggunakan platform digital. Kegiatan Rotu Cakrawala NTT dengan tema Kilau Digital Permata Flobamora, Flores, Sumba Timur dan Alor ditujukan untuk mengangkat produk unggulan seperti tenun, kriya, kuliner, serta produk UMKM lainnya agar mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Carolus Vitalis, Kepala Desa Liangdara, mengajak bangga buatan Indonesia.
1: Mari mencintai produk-produk lokal, karena produk lokal itu berkualitas, sangat bermanfaat untuk kita. Selain education, bahwa masyarakat kita bisa memproduksi sebuah barang untuk kepentingan-kepentingan.

Mendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, masih bersama penyiar Anda Nur Astan yang akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti dengan deretan informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Mendengar sesaat lagi nantinya akan kami hadirkan informasi ringan untuk menemani aktivitas Anda pagi hari ini edisi Rabu 24 Juni 2026. Tetaplah bersama kami di FM 91,7 MHz Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan

0: Wish, muka senang semua ya bro. Pasti ada yang enak nih.
1: Lihat nih. Saya uang banyak bro.
0: Uang banyak dari mana Pagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan, nyaman habis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal Pinjol tuh bunganya besar Eko. Baru kalau kau lupa bayar. Siap-siap viral sukau. Kau muka dan foto KTP itu mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Astaga, iya kah? Mati sih saya. Tuh batin macam gini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu Eko. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit tuh.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada lembaga keuangan yang diakui OJK.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar, masih bersama Nur Astan, tepat di pukul 9 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan informasi tim voli Putra Indonesia kalah 0-3 dari Korea Selatan di AFC Cup 2026.
2: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tim nasional voli putra Indonesia mengawali kiprah di AFC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Laga dimainkan di Versa Farka Sport Complex Narangpura pada Minggu 21 Juni 2026. Laundry berharap pelatih dan pemain dapat memperbaiki kualitas permainan untuk laga selanjutnya karena persaingan lolos ke semifinal terbuka lebar. Pendengar, pelatih Radel Toiran baru satu pekan melatih setelah menggantikan Sergio Veloso yang tidak mendapatkan visa. Toiran menurunkan pemain andalan seperti Hendra Kurniawan, Rama Faja Faujan, Teddy Oka, Boy Arnes Arabi, Farhan Halim, serta Jason Nathanael Kilanta. Beberapa pergantian pemain dilakukan untuk mengubah pola permainan, namun belum mampu menahan dominasi Korea Selatan. Pendengar, Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikkan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Mendengar, Indonesia bergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman dengan 14 pemain. Grup B hanya berisi 5 tim setelah Pakistan dan Turkmenistan mundur dari kompetisi. Indonesia masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar. Informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Untuk Anda yang ingin terhubung bersama kami, jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.
3: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
3: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
5: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Samo-samo.
7: Bunda, janca main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indah lah Bundo. RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu per dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: salah satu upaya pemerintah mendorong masyarakat membeli produk lokal yang digerakkan Bangga Buatan Indonesia atau biasa disebut dengan Gernas BBI, merupakan program nasional yang diluncurkan Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Mei 2020. Gernas ini sejalan dengan visi Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai the next digital energy of ASEAN. Ibu Nani Haji Cahyanto, Ketua Umum Dharma Pertiwi, mengajak Bangga Buatan Indonesia.
1: Manfaatkanlah sarana dan prasarana milik bangsa kita sendiri agar kita dapat berkembang dan saling berpegangan tangan demi mendorong maju perekonomian tanah air tercinta. Daftarkan UMKM kalian, didaftarkan di Ladara dan dipasarkan dan dikenalkan seluruh dunia. Beli satu, tumbuh seribu. Bangga Buatan Indonesia.

Anda, ternyata pesawat punya klakson. Letaknya di panel atas di kokpit bersebelahan dengan tombol untuk menghubungi awak kabin. Umumnya, tombol klakson pesawat bertuliskan GRD, CALL, atau GND, tergantung dari tipe pesawat. Tombol klakson pesawat berfungsi untuk memanggil seseorang di pelataran pesawat, terutama saat situasi darurat. Tidak hanya itu, tombol klakson pesawat paling sering digunakan oleh kru di darat ketika melakukan pemeliharaan kokpit. Membunyikan klakson adalah cara kru di darat untuk memanggil rekan kerja mereka. Meskipun memiliki klakson, pilot hampir tidak pernah menggunakan tombol klakson pesawat, terutama jika sudah terbang di udara. Jika pilot mencoba menggunakan tombol klakson tersebut sembari bersiap untuk keberangkatan, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa mendengarnya. Hal ini diakibatkan kerasnya suara pesawat terbang dan aktivitas di bandara yang akan menenggelamkan suara klakson. Klakson pesawat juga tidak bekerja saat pesawat tengah mengudara karena sistem persinyalan dimatikan. Selain itu, bunyi klakson pesawat tentunya berbeda dengan klakson mobil atau kereta api. Jika dinyalakan, maka bunyi klakson pesawat hampir mirip seperti sirene ambulans atau sirene tanda darurat. Meski tidak digunakan seperti klakson kendaraan lainnya, ia tetap memiliki fungsi tersendiri.

ke Anda, ternyata pesawat punya klakson. Letaknya di panel atas di kokpit bersebelahan dengan tombol untuk menghubungi awak kabin. Umumnya, tombol klakson pesawat bertuliskan GRD CALL.

Walau kedengarannya hanya sebuah pikiran yang menggema dalam kepala, hal ini ternyata memberikan pengaruh besar pada kondisi tubuh. Sebuah penelitian mengungkapkan, jika saat pikiran dalam kepalamu selalu mengutarakan hal-hal negatif, ini akan membuat produksi hormon serotonin atau hormon bahagia berkurang dan meningkatkan risiko tumbuhnya depresi dalam dirimu. Jadi, biasakan memikirkan hal-hal yang positif dan menyenangkan untuk membangkitkan hal-hal positif dalam

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini, Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
5: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
5: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekret kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Pak Iman, selamat siang.
11: Selamat siang, Kak Eca.
10: Selamat siang, apa kabar siang hari ini, Pak? Sehat?
11: Baik, sehat walafiat.
10: Baik, terima kasih sudah hadir di RRI Labuan Bajo siang hari ini ya, Pak.
11: Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar RRI SP Labuan Bajo. di seluruh penjuru ya. Semoga pertemuan ini bisa membawa manfaat untuk kita.
10: Siap ya. Tentu ya Pak ya. Siap. Jadi cuaca di Labuan Bajo siang ini cukup aman. Jadi sepertinya kita berharap juga untuk pendengar RRI Labuan Bajo siang hari ini bisa berpartisipasi secara aktif begitu ya, sesuai topik yang kita angkat hari ini Pak Iman. Cerdas konsumsi obat aman dan tepat ya, sesuai aturan. Dan kita juga tidak lupa untuk mengundang partisipasi Anda semua pendengar untuk mengirimkan pesan ataupun responnya di line WhatsApp kami. Boleh mengirimkan pesan berupa teks ya di 0812-3823-1987. Atau pendengar, Anda juga bisa menonton siaran atau dialog interaktif siang hari ini di channel YouTube RRI Labuan Bajo. Jadi Pak Iman, berbicara berkaitan dengan kesehatan begitu ya, tentu setiap hari sepertinya ini akan dibahas begitu ya, baik di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan pekerjaan bisa jadi begitu ya Pak Iman ya. Dan ada banyak stereotype di luar sana Pak Iman begitu, berbicara berkaitan dengan obat. Dan kalau misalnya biasanya kita dengar ya, kalau misalnya ada yang sakit dan profesinya kaum Iman, artinya bukan dokter. Selamat siang, apa kabar siang hari ini Pak? Sehat?
11: Baik, sehat walafiat.
10: Baik, terima kasih sudah hadir di RRI Labuan Bajo siang hari ini ya Pak.
11: Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar RRI SP Labuan Bajo di seluruh penjuru ya. Semoga pertemuan ini bisa membawa manfaat untuk kita.
10: Siap ya. Tentu ya Pak ya. Siap. Jadi cuaca di Labuan Bajo siang ini cukup aman. Jadi sepertinya kita berharap juga untuk pendengar RRI Labuan Bajo siang hari ini bisa berpartisipasi secara aktif begitu ya, sesuai topik yang kita angkat hari ini Pak Iman. Cerdas konsumsi obat aman dan tepat ya, sesuai aturan. Dan kita juga tidak lupa untuk mengundang partisipasi Anda semua pendengar untuk mengirimkan pesan ataupun responnya di line WhatsApp kami. Boleh mengirimkan pesan berupa teks ya di 0812-3823-1987. Atau pendengar, Anda juga bisa menonton siaran atau dialog interaktif siang hari ini di channel YouTube RRI Labuan Bajo. Jadi Pak Iman, berbicara berkaitan dengan kesehatan begitu ya, tentu setiap hari sepertinya ini akan dibahas begitu ya, baik di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan pekerjaan bisa jadi begitu ya Pak Iman ya. Dan ada banyak stereotype di luar sana Pak Iman begitu, berbicara berkaitan dengan obat. Dan kalau misalnya biasanya kita dengar ya, kalau misalnya ada yang sakit begitu Pak Iman, ada banyak yang menyarankan dan profesinya kaum awan, yang artinya bukan dokter begitu ya, atau bukan ahli di profesinya. Jadi menyarankan seperti, aduh minum air saja begitu, atau oh oleskan pakai ini saja begitu obatnya, nanti sembuh begitu. Pak Iman, saya makin penasaran begitu, apa sih yang dimaksudkan dengan obat itu sebenarnya, dan apa saja manfaat serta resikonya Pak Iman? Yeah. Silakan.
11: Terima kasih Kak Eca ya, terima kasih seluruh pendengar RRI SP Labuan Bajo ya. Bahasanya perkenalkan terlebih dahulu, kami dari Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Manggarai Barat. Jadi terkait skup kami ini terkait pengawasan obat dan makanan. Nah, obat ini luas sekali Kak Ica. Jadi ada obat itu sendiri, kemudian obat bahan alam yang kita sering mengistilahkan ada jamu dan lain sebagainya. Okay. Kemudian ada kosmetik, suplemen kesehatan, obat gosok atau obat kuasi, dan juga makanan dan minuman. Jadi pengawasan kami, Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat, skup kami 3 kabupaten. Yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai sama Manggarai Timur.
10: Oke. Okay. Ya.
11: Terkait obat itu sendiri, tadi kan kami sudah jelaskan ada beberapa skup ya. Terkait kita, pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini, kita akan bahas obat itu sendiri. Ya. Jadi terkait obat, pengertiannya banyak ya. Di sini kami akan menjelaskan pengertian obat itu berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2023. Ya. Pengertian dari obat itu sendiri adalah bahan atau gabungan paduan dari bahan, termasuk produk biologi dan lain sebagainya yang digunakan untuk mempengaruhi atau berfungsi untuk mempengaruhi dan di sini berperan dalam sistem fisiologis atau juga patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.
2: Oke.
11: Sedangkan manfaatnya dari obat itu sendiri, mm-hmm, ya, untuk mencegah, menyembuhkan, atau meringankan penyakit, ya, serta memulihkan atau meningkatkan kesehatan. Ya. Namun, perlu para pendengar perhatikan juga, ternyata no drug safety 100%. Ya, tidak ada satupun obat itu yang aman 100%. Mesti ada efek sampingnya,
2: oh,
11: ya, untuk obat itu sendiri, ya. Jadi kalau para pendengar misalnya minum obat dan ngantuk, ngantuk itu sendiri termasuk efek samping.
2: Okay.
11: Ya. Misalnya minum obat kemudian tidak bisa tidur misalnya, itu juga efek samping. Jadi banyak sekali efek samping yang perlu kita perhatikan. Ya. Nah, di sini jika tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu yang ditetapkan, maka kita perlu perhatikan baik-baik. Seperti efek samping yang merugikan atau bikin keracunan, ya, atau juga bisa mematikan. Jadi ini para pendengar semuanya penting dan bijak ketika mengkonsumsi obat, ya, harus dengan resep dokter atau harus dengan takaran pakainya sesuai dengan petunjuk di obat tersebut.
2: Oke, oh begitu ya. Jadi dengar keracunan saja itu menakutkan loh Pak, apalagi kematian ya. Oke, lalu bagaimana cara mengkonsumsi obat dengan benar Pak Iman? Agar resiko-resiko yang tidak diinginkan tidak terjadi begitu.
11: Iya, terima kasih Kak Echa. Jadi terkait cara mengkonsumsinya ada beberapa poin ya. Ini agak panjang ya.
2: Boleh, silakan Pak.
11: Yang pertama terkait teknik penggunaan sesuai aturan pakai. Ya, jadi kita menggunakan obat itu harapannya kita sesuaikan dengan aturan pemakaian. Jadi tidak serta-merta obat itu kita konsumsi serampangan, ya, karena efeknya juga macam-macam ya, terlebih efek samping yang itu mengganggu kesehatan kita. Jadi pertama tekniknya adalah kita membaca aturan pakai yang tertera pada kemasan obat itu sendiri, atau juga kita menggunakan obat itu berdasarkan dari resep dokter atau apoteker yang ada di apotek misalnya ya.
2: Mm-mm.
11: Kemudian kita juga perlu memperhatikan dosisnya, frekuensinya, dan cara penggunaannya. Kita contohkan ya, misalnya sehari 2x1 tablet misalnya. Ya.
2: Okay.
11: Jadi yang dimaksud 2x1 tablet ini artinya 24 jam itu kita bagi 2.
2: Ya. Okay.
11: Jadi 24 jam itu kita bagi 2 berarti kan 12-12. Ya, jadi kalau kita mengkonsumsinya jam 6 pagi, ya harapannya nanti kita mengkonsumsinya kembali jam 6 sore. Seperti
2: okay.
11: itu. Supaya memaksimalkan efektivitas obatnya. Selama ini kan kalau kita mengkonsumsi biasanya pagi sama sore gitu ya. Nggak jelas paginya jam berapa, sorenya jam berapa, ya ini juga ternyata mempengaruhi juga efektivitas dari obat yang kita konsumsi. Misalnya lagi 3x1 misalnya, 3x1 sendok teh atau 3x1 tablet. Nah, berarti kita meminumnya itu dalam sehari 24 jam itu dibagi menjadi 3. Ya. 8 jam, 8 jam, 8 jam.
2: Oh,
11: ya, jadi
2: begitu.
11: Kita belum perhatikan ya. Jadi kalau kita misalnya pagi itu mengkonsumsinya jam 6 pagi, berarti mengkonsumsi selanjutnya adalah tinggal tambah 8 jam.
2: Oke. Okay.
11: Ya, kemudian mengkonsumsi selanjutnya lagi tambah 8 jam lagi. Jadi ini untuk meningkatkan efektivitas obat yang kita konsumsi.
2: Ya, oke, okay. Ternyata tidak seperti yang biasa dilakukan begitu ya di kalangan masyarakat. Biasanya kita lihat itu intinya setelah makan begitu.
11: Ya,
2: jadi aturan jamnya tidak diperhatikan. Oke, lanjut Pak Iman.
11: Kemudian kita juga memperhatikan waktu mengkonsumsinya.
2: Mm-hmm.
11: Ya. Jadi ada obat-obat tertentu yang sesuai dengan petunjuk resep dokter itu harus diminum sebelum makan, maka kita mengkonsumsinya sebelum makan gitu ya.
2: Okay.
11: Atau dikonsumsi sesudah makan misalnya, maka kita mengkonsumsinya sudah makan. Jadi kita ngikutin aturan dan petunjuknya. Atau ada juga yang misal saat perut kosong misalnya, jadi kita mengikutin petunjuk itu supaya obat yang kita konsumsi itu efektif gitu ya, sesuai dengan penggunaannya. Ya, siap. Karena kalau kita mengkonsumsinya tidak sesuai dengan resep, biasanya efektivitas dari obat itu cenderung menurun ya, atau rendah seperti itu. Dan juga kita juga mengikuti petunjuk waktu konsumsi untuk mendapatkan efek yang optimal seperti yang tadi kita jelaskan gitu ya. Kemudian terkait penggunaan alat ukur yang tepat ya. Alat ukur yang tepat juga diperhatikan ya, karena di dalam kita mengkonsumsi obat itu kan biasanya ada takarannya gitu ya. Misalnya ya, ada obat-obat tertentu yang sudah ada takarannya gitu, 5 mili, 10 mili, 15 mili misalnya ya. Yeah. Maka kita gunakan sesuai takaran itu. Ada juga okay. Misalnya pakai sendok teh atau sendok makan dan lain sebagainya, maka kita menggunakan itu. Jadi gunakan sendok takar, pipet atau alat ukur yang disediakan dalam kemasan obat untuk dosis yang akurat ya. Jadi itu juga penting. Kemudian hindari menggunakan sendok makan atau sendok teh yang biasa, karena takaran sendok teh, sendok makan yang biasa yang kita gunakan untuk makan itu kan
2: mungkin saja berbeda.
11: Ya, berbeda-beda. Mm-hmm. Ya, jadi kita ngikutin yang sendok yang sudah tertakar ada standarnya.
2: Oke.
11: Okay. Kemudian poin selanjutnya, kita jangan menghancurkan atau membuka kapsul kecuali diinstruksikan. Ya. Jadi ada obat-obat tertentu, ya misalnya ada yang kapsul, kemudian ada tablet dan lain sebagainya. Misalnya kalau kapsul, petunjuk pengkonsumsiannya langsung misalnya, ya berarti kita langsung, ya jangan sampai kita buka, ya karena itu juga mempengaruhi efektivitas dari obat. Ya.
2: Mm-hmm.
11: Beberapa obat memiliki lapisan khusus yang melindungi agar larut di usus, bukan di lambung. Jadi kalau kita misalnya sudah dibuka duluan, nanti kan larutnya sudah ditenggorokan ya, langsung larut di lambung. Padahal yang diinginkan dari efektivitas obat itu dia berperannya di usus misalnya.
2: Okay.
11: Ini juga akan berpengaruh. Atau membuka atau menghancurkan kapsul dapat mengurangi efektivitas obat atau menyebabkan efek samping.
2: Yeah.
11: Ini juga perlu diperhatikan. Lalu poin selanjutnya, kita mengikuti lama penggunaan yang dianjurkan. Ini juga penting ya. Misalnya untuk antibiotik harus dihabiskan ya, meski gejala sudah hilang, untuk mencegah resistensi bakteri atau resistensi antimikroba. Ini penting Kak Eca, karena terkait antibiotik ini ya, kita mengkonsumsinya juga tidak boleh serampangan. Misalnya kita beli obat sendiri gitu ya, terus langsung kita konsumsi semau kita, ternyata tidak ya, karena ada istilah resistensi antimikroba. Jadi mikroba-mikroba di dalam tubuh kita itu sebenarnya ketika mendapatkan obat dia bisa mati gitu ya. Bisa mati sempurna. Namun ketika kita penggunaan obat itu tidak tepat ya, misalnya kita mengkonsumsinya serampangan dan kita berhenti minumnya juga serampangan, nanti mikroba yang di dalam tubuh kita ini belum sampai mati ya, bisa belum sampai mati, dan ternyata kita sudah tidak mengkonsumsi obat itu lagi, sehingga mikroba ini tumbuh kembali. Dan biasanya bisa menyebabkan mikroba yang ada dalam tubuh kita atau bakteri tubuh kita ini resisten. Dia semakin kuat, dia bermutasi dan semakin kuat, sehingga ketika dia menyebabkan penyakit yang sama di waktu selanjutnya, kita mengkonsumsi obat tersebut, kita konsumsi nggak mempan ya, obat itu nggak mempan untuk bisa menyembuhkan tubuh kita. Jadi kita harus mengkonsumsi obat

0: benar-benar ya kita sesuaikan dengan
1: instruksi,
0: apa yang diinstruksikan
1: gitu ya,
0: oleh dokter, seperti itu ya. Lanjut Mbak Kak Eca ya.
1: Boleh, silakan.
0: Nah, kemudian hindari interaksi obat yang berbahaya. Ya. Misalnya di sini kita hindari minuman beralkohol ya, dan makanan tertentu yang bisa berinteraksi dengan obat ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi obat-obatan gitu ya, kita juga perlu perhatikan ya petunjuk-petunjuk dokter ya, jangan sampai kita campur ya, ketika mengkonsumsi obat kita campur dengan minuman-minuman tertentu, misalnya minuman beralkohol dan lain sebagainya, ternyata kita dapatin ada reaksi-reaksi tertentu dari obat itu ketika kita minum minuman beralkohol misalnya.
1: Kalau dicampur dengan minuman tradisional itu bagaimana Pak?
0: Iya, jadi
1: itu juga bahaya.
0: Kalau minuman tradisional dan itu sesuai dengan, jadi kalau kita mengkonsumsinya, kita juga perlu konsultasi dengan dokter ya.
1: Okay.
0: Dalam artian, boleh nggak dok, misalnya saya minum obat ini, tapi saya minum obat jamu misalnya. Jamu ini seduhan kami sendiri misalnya, karena ini secara turun-temurun dan ini menyehatkan. Bisa nggak dok ya, jadi kita konsultasikan dengan dokter kita.
1: Gitu. Jadi apapun itu harus konsultasi dengan
0: ya,
1: dokter.
0: Betul,
1: jadi
0: ya,
1: jangan bertindak semuanya begitu ya.
0: Betul Kak Eca, seperti itu ya. Kemudian terkait penyimpanan Kak Eca, ya, simpan obat dengan benar ya. Jadi kita perlu memperhatikan para pendengar semuanya, ketika kita menyimpan obat ya, kita perlu melihat ya di dalam petunjuk penyimpanan ya, karena masing-masing obat itu punya petunjuk penyimpanan sendiri-sendiri. Ya, ada yang harus disimpan di suhu kamar, maka kita taruhnya di suhu kamar, seperti itu ya. Misalnya harus disimpan di suhu misalnya 6 derajat, berarti kan harus taruh di kulkas, seperti itu ya. Kenapa? Kita menyesuaikan dengan petunjuk penyimpanannya supaya obat kita ini bisa stabil, bisa konstan, bisa awet, seperti itu ya. Karena kalau kita tidak menyesuaikan dengan petunjuk penyimpanannya, obat ini bisa rusak sebelum kita selesai menggunakannya, sebelum kita selesai mengkonsumsinya, atau juga bisa menyebabkan efektivitas dari obat ini menurun, seperti
1: itu. Oh begitu.
0: Kemudian kita juga perlu menghindari dari paparan sinar matahari langsung atau suhu yang tinggi ya, kecuali ada petunjuk khusus pada kemasan, karena paparan ultraviolet ya, sinar matahari ya, paparan suhu tinggi itu bisa merusak ya, mempercepat kerusakan dari obat-obat tertentu ya, sehingga ini kita perlu memperhatikan baik-baik. Dan tidak kalah penting Kak Eca, poin selanjutnya Kak Eca terkait cek tanggal kadaluarsa ya, ini yang penting ya.
1: Okay.
0: Kalau kita beli obat misalnya ya, kita beli obat langsung kita pakai ya, kita gunakan misalnya, ketika kita lihat labelnya loh sudah kadaluarsa misalnya, jadi penting para pendengar semua ketika membeli obat di apotek misalnya ya, atau toko obat berizin ya, dipastikan ya dia tidak kadaluarsa ya, jadi dipastikan benar-benar di label ya, karena terkait kadaluarsa ini berarti kan ketika itu produk itu sudah kadaluarsa, berarti secara fisik, secara kimia, secara biologis itu terjadi perubahan pada kondisi obatnya, dan juga produsen obat juga sudah berlepas diri ya dari produksinya, dalam artian itu sudah bukan tanggung jawab saya gitu ya. Jadi produsen juga sudah berlepas diri karena produk itu sudah selesai, sudah rusak, seperti itu. Jadi penting bagi para pendengar semua untuk memperhatikan ini, jangan sampai kita konsumsi obat yang sudah kadaluarsa, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini juga penting ya, karena kadaluarsa tadi itu kan mempengaruhi fisik, kimia, biologis ya. Jadi apalagi bahan kimianya sudah berubah.
1: Okay.
0: Kemudian misal bisa juga mengandung mikroba-mikroba berbahaya ya, karena tumbuh di situ, karena obatnya sudah rusak, sehingga otomatis bisa juga mengganggu kesehatan kita. Kita inginnya sembuh, namun ketika kita mengkonsumsinya ternyata sudah kadaluarsa, khawatirnya ya ada efek-efek yang lain pada tubuh kita, atau bisa juga keracunan ya, kita jangan sampai seperti itu ya. Kemudian poin selanjutnya Kak Eca terkait bagaimana kita menggunakan obat ini kalau sudah tidak terpakai, misalnya sudah selesai kita misalnya

0: bagaimana membuangnya, bagaimana membuang obat itu supaya aman gitu ya. Ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan ya. Jadi ada beberapa langkah di sini ya. Ini beberapa langkah tips untuk sampah rumah tangga ya. Misalnya di sini ambil obat dari kemasan aslinya dan campurkan obat dengan barang yang tidak disukai, misalnya dengan ampas kopi, okay, ampas teh misalnya, atau tanah ya, kita hancurkan gitu ya. Dengan begitu obat ini bisa larut di situ ya, sehingga juga tidak menarik perhatian yang lain, misalnya ada hewan peliharaan misalnya, okay, atau anak-anak yang ingin bermain dan lain sebagainya ya. Jadi harapannya produk itu bisa rusak dan bisa kita tanam misalnya ya. Yeah. Kemudian taruh campuran dalam wadah yang bisa ditutup untuk menjaga agar obat ini tidak bocor atau tumpah ya. Jadi kita misalnya kalau itu cairan dan lain sebagainya, kita campur gitu ya dengan air ya, kemudian kita tutup ya. Atau juga di sini tips selanjutnya, kita buang di wadah ya, kemudian ditaruh di tempat sampah ya.
1: Okay.
0: Intinya kita harus memperhatikan baik-baik ya. Kalau itu kemasan ya, ada kemasan kan, masing-masing obat biasanya ada kemasannya ya, maka kita bisa hilangkan seluruh informasi yang ada di dalam kemasan obat itu ya. Jika botol atau wadah plastik ya misalnya, maka kita bisa lepas label-labelnya, kemudian ya, kemudian kita hancurin misalnya, silakan ya, kita gunting-gunting dan lain sebagainya supaya tidak salah gunakan nantinya ya. Misalnya okay, ada penyalahgunaan obat, misalnya ini, oh ini obat ini, mm-hmm, saya pakai lagi wadah gitu ya, karena kita khawatirkan seperti itu
1: yeah,
0: ya, penyalahgunaan. Nah. Kemudian terkait obat-obat yang bisa dibuang lewat saluran air, maka bisa kita campur dengan air, langsung kita larutin di wastafel dan lain sebagainya. Seperti itu, Kak. Kemudian terkait konsultasi ke dokter atau apotek, ya, ini juga penting ya. Ketika para pendengar semuanya ya mau mengkonsumsi obat ya, misal tubuhnya membutuhkan obat tertentu ya, segera konsultasi dengan dokter atau apoteker ya, terkait di apotek tersebut ya, karena untuk mencegah keraguan-raguan terhadap mengkonsumsi obat dan juga untuk meningkatkan efektivitas dari obat itu, karena dokterlah yang paham gitu ya terkait apa yang kita butuhkan untuk tubuh kita ya. Tidak serta-merta kita berdasarkan resep teman kita, oh minum obat ini 3 kali sehari ya nanti kamu sembuh. Oh begitu kah? Minum, beli, diminum seperti itu, belum tentu efektivitasnya sama ya. Sedangkan kalau dokter, dia akan tahu ya, berdasarkan berat badan misalnya, berdasarkan usia dan lain sebagainya, dokter akan menganalisa dan akan memberikan petunjuk penggunaan obat sesuai dengan tubuh kita masing-masing, seperti itu. Demikian Kak Ica.
1: Oke, baik Pak Iman, menarik sekali ya. Dan untuk Anda pendengar yang masih stay tune di 91,70 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital, ataupun yang lagi menonton ya siaran di channel YouTube RRI Labuan Bajo, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi. Silakan yang ingin bertanya kemudian juga memberikan responnya, langsung saja di line WhatsApp 081232319287. Dan nanti kami akan bacakan, tentu dijawab langsung oleh Pak Iman ya, Pak Iman ya. Oke, sembari kita menunggu Pak Iman, pertanyaan selanjutnya, ini apakah semua jenis obat Pak Iman dapat dijual bebas begitu tanpa resep dokter, Pak Iman?
0: Iya, baik Kak Eca. Tidak semua obat seperti itu Kak Eca. Ya, mm-hmm. Jadi masing-masing obat ini ternyata kalau kita lihat itu ada labelnya masing-masing, ada logonya masing-masing. Ya, mm-hmm. Kita akan jelaskan ya. Terkait
1: okay,
0: apa saja itu logo yang ada di
1: apa
0: dalam
1: saja itu, Pak Iman,
0: obat seperti itu ya. Jadi terkait itu kita akan sampaikan bahasanya, obat ini terbagi menjadi beberapa logo ya. Jadi yang pertama ada istilah obat bebas ya. Jadi istilah obat bebas ini ada logonya di situ, bentuk lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi warna hitam ya, sering kita dapatin ya. Para pendengar semua, kalau kita beli obat, coba diamati ya, di kemasan masing-masing itu biasanya ada label-labelnya, ada logo-logonya seperti itu. Kalau itu logonya adalah lingkaran berwarna hijau, kemudian ada garis tepi warna hitam, itu dinamakan obat bebas. Ya, jadi obat bebas ini boleh dibeli tanpa resep dokter, ya, dan dia aman jika digunakan sesuai aturan. Jadi tetap ya harus sesuai dengan aturan. Mm-mm. Dan untuk mendapatkan informasi aturan ini ada di dalam kemasannya. Di situ ada aturan pakai, aturan pemakaian. Jadi para pendengar semua bisa membaca dari situ. Misalnya di situ kan kadang ada usia 0-6 tahun, ya, 6-12 tahun,
1: okay.
0: 12-, ya, atau untuk dewasa sekian. Jadi itu penting sekali untuk diperhatikan, ya, karena itu kembali lagi, ya, kita ingin mendapatkan obat ini efektif untuk tubuh kita.
1: Ada tidak contoh obatnya, Pak?
0: Misalnya ya, misalnya obat penurut panas, misalnya paracetamol, misalnya paracetamol. Ini kan ada petunjuk penggunaan misalnya untuk adik bayi misalnya ya. Untuk adik bayi misalnya harus takarannya 5 mili gitu ya misalnya. Atau anak-anak 10 mili misalnya ya. Kita ikutin aturan-aturan itu ya. Kemudian obat ini juga ya, obat bebas ini juga bisa kita dapatkan di apotek atau toko obat berizin ya. Jadi nanti para pendengar semuanya kalau mau mendapatkan obat bebas ini lebih longgar ya, karena kita misalnya beli di toko obat ada ya, biasanya ada obat yang berlabel hijau. Begitu juga nanti mirip kayak obat bebas terbatas juga ada ya ini. Tapi kalau yang kedua ini namanya obat bebas terbatas, ini logonya berbeda Kak Aja. Kalau yang ini bentuknya lingkaran berwarna biru dengan garis tepi warna hitam. Tadi kalau tadi obat bebas itu warnanya warna hijau, kalau obat bebas terbatas ini warnanya biru.
1: Okay.
0: Nah, obat bebas terbatas ini dapat dijual tanpa resep dokter juga. Ya.
1: Okay.
0: Tetapi penggunaannya memerlukan perhatian khusus. Ya, misalnya contohnya CTM misalnya ya, anti alergi. Nah, obat golongan ini dapat dijual di apotek atau toko obat berizin. Ya, misalnya Bapak Ibu atau para pendengar semua misalnya gatal-gatal misalnya ya, bisa mengkonsumsi ini, tapi harus diperhatikan ya cara takaran penggunaannya seperti itu. Pada obat bebas terbatas selain terdapat tanda lingkaran biru Kak Ica, di sini juga diberi pula ada tanda-tanda peringatan ya, ada tanda-tanda peringatan yang perlu kita perhatikan ya untuk aturan pakai obat, sehingga obat ini aman digunakan untuk pengobatan sendiri ya. Tanda peringatan ini ada beberapa jenis Kak Ica. Di situ ada tertulis, ada tulisannya di situ ya. Biasanya ada tulis misalnya di sini ada dalam bentuk ya 4 persegi panjang dengan huruf putih pada dasar hitam. Di situ ada tertulis biasanya. P1, awas obat keras. Baca aturan pemakaiannya. Berarti ini kan warning ya. Berarti kalau para pendengar semua mau menggunakan obat itu harus membaca aturan pemakaiannya, dan kita mengkonsumsinya juga sesuai dengan aturan pemakaiannya seperti itu. Kemudian ada warning selanjutnya P2. Awas obat keras, hanya untuk kumur, jangan ditelan. Nah, ini juga penting ya. Jadi penting, jangan-jangan kita mengkonsumsi obat itu, menelannya, padahal itu hanya untuk dikumur, ya, hanya untuk kumur ya. Karena kalau kita telan akan berbahaya misalnya ya. P3, awas obat keras, hanya untuk bagian luar badan. Berarti kan untuk dioles ya. Jadi ini penting ya, jangan sampai kita salah ya menggunakan obat bebas terbatas ini. Public warning selanjutnya P4 ya. Awas obat keras, hanya untuk dibakar. Nah, ini akan lebih ini lagi ya. Ternyata tidak untuk dikonsumsi, ternyata obat ini dibakar misalnya. Atau awas obat keras, tidak boleh ditelan. Ya, P6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Ya, jadi obat wasir kan harusnya ditaruh ya di tempat yang sesuai gitu ya, tapi bukan untuk ditelan ya. Nah, ini juga penting terkait tanda-tanda peringatan ini. Jadi penting sekali untuk para pendengar semuanya untuk membaca dan memahami peringatan-peringatan ini. Jangan sampai ketika kita mengkonsumsi obat bebas terbatas dengan konsumsi semangat gitu ya, dan ternyata tidak untuk dikonsumsi ya, tidak untuk dimakan ya, ternyata untuk diolesin misalnya ya, atau untuk dikumur, kan akan berbahaya bagi tubuh kita ya, akan ada efek samping dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, Kak, tadi ada obat bebas terbatas, kemudian juga ada obat keras ya, dan juga ada psikotropika ya. Di sini ya, bentuknya adalah, logonya adalah lingkaran berwarna merah ya, dengan garis tepi hitam, kemudian ada huruf K ya.
1: Oh, begitu. Okay.
0: Huruf K-nya warnanya hitam.
1: Siap.
0: Ya, jadi ada warna hitam, lingkarannya hitam, K-nya hitam, tapi background-nya merah.
1: Ya. Berarti itu obat keras.
0: Obat keras. Ya. Jadi hanya dapat dijual dengan resep dokter. Ya, jadi kita tidak serta-merta membeli obat keras ini di apotek gitu ya, namun harus dengan petunjuk dokter ya, karena obat keras ini berarti kekuatan obatnya lebih keras ya dibandingkan obat bebas sama obat bebas terbatas ya. Jangan sampai kita salah mengkonsumsinya ini ya. Jadi ketika kita mengkonsumsinya wajib dengan resep dokter ya. Penjualan obat keras tanpa resep merupakan pelanggaran hukum. Ini yang perlu diperhatikan, Kak Eca ya. Jadi diperhatikan baik-baik ya, apa saja sih contohnya, misalnya amoksisilin ya. Amoksisilin ini antibiotik ya. Obat ini, obat keras ini hanya dapat dijual di apotek ya. Jadi kalau kita mencarinya di toko obat berizin tidak ada ya. Kemudian juga obat keras ini enggak boleh diperjualbelikan bebas ya, tidak diperkenankan ya, karena obat keras ini kan sensitif ya, sensitif, dan kalau kita mengkonsumsinya tanpa resep dokter ya, khawatirnya di antara efeknya tadi itu antimikrobial resisten ya. Jadi tubuh kita, kalau kita enggak sesuai dengan takaran penggunaan yang tepat untuk tubuh kita ya, dikhawatirkan ke depannya akan berimbas ya, kuman, bakteri ya, penyakit tubuh kita ini kebal. Jadi kalau kita konsumsi lagi enggak mempan ya, kan akan menyulitkan tubuh kita sendiri ya. Kemudian ada yang dinamakan narkotik, Kak Eca. Jadi narkotika ini memiliki simbol berupa lingkaran berwarna merah dengan gambar menyerupai tanda plus di bagian tengahnya. Ya, ada plus ini. Nah, ini narkotika ya. Obat ini juga memerlukan resep dokter ya, dan berpotensi menyebabkan ketergantungan. Contohnya metamfetamin ya. Jadi terkait narkotik, obat keras ini benar-benar ya kita wanti-wanti, ketika mengkonsumsinya wajib dengan resep dokter, tidak boleh disalahgunakan.
1: Baik, dan semua ada tandanya begitu ya. Jadi jangan hanya tunggu diinstruksikan begitu ya dari dokter atau orang yang ahli di profesinya, misalnya tunggu diinstruksikan, oh ini tidak boleh, ini warna hijau, ini warna biru, dan ini warna hitam begitu ya. Dan sebaiknya ini pesan khusus juga sih ya Pak untuk pendengar RRI Labuan Bajo, bahwa literasi itu penting juga ternyata. Jadi jangan hanya melihat kemasannya saja bahwa oh ini obat untuk diminum, ini ternyata tadi sudah dijelaskan oleh Pak Iman bahwa ternyata untuk dikumur atau untuk dioles saja begitu ya. Oke, dan itu tadi yang paling penting adalah ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya itu yang harus kita pelajari juga begitu ya, Pak Iman. Oke. Baik, Pak Iman, ini bagaimana cara memastikan obat yang dibeli aman dan terdaftar di BPOM begitu, Pak Iman?
0: Baik. Ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Jadi kami itu ada salah satu hashtag kami ya. Itu kita sering menggaungkan. Jadi tidak hanya, sebenarnya tidak hanya untuk obat saja, tapi terkait juga terkait pangan, terkait kosmetik, obat tradisional atau obat bahan alam, kemudian obat kuasi dan obat itu sendiri, ada hashtag kami namanya ceklik ya. Jadi ceklik. Ya, ceklik itu kepanjangan, Kak Eca. Ya, jadi kepanjangan dari cek kemasan, cek label, cek izin edar, ya, cek kadaluarsa.
1: Ya, kemasan, jadi label, ceklik gitu ya.
0: Mm-mm. Kemasan, label, izin edar, kadaluarsa. Kita akan jelaskan satu-satu ya.
1: Penjelasannya seperti apa itu Pak Iman?
0: Pertama terkait cek kemasan ya, jadi penting ya. Kalau kita membahas tentang obat itu sendiri, maka kita periksa kondisi kemasan dari obat yang kita mau konsumsi ya, atau obat yang kita mau beli ya. Pastikan dalam keadaan utuh, tidak rusak, tidak sobek, tidak penyok ya. Hindari membeli obat dengan kemasan yang sudah terbuka atau segelnya itu tersegel ulang, atau bahkan mungkin diisolasi sama pembelinya, misalnya penjualnya gitu ya, diisolasi. Kalau itu misalnya kemasannya sudah rusak atau kemasan misalnya isolasi ulang dan lain sebagainya, sebaiknya tidak usah dibeli ya. Kita berusaha ceklik ini untuk menjadikan kita menjadi konsumen yang cerdas ya. Konsumen yang cerdas perlu memperhatikan poin ini, ceklik, cek kemasan ya, kita perhatikan kemasannya. Begitu juga kalau para konsumen nanti membeli produk pangan gitu ya, produk pangan, diusahakan pangan juga sama ya, diusahakan produknya itu kemasannya tidak rusak ya. Atau misalnya produk kaleng, diusahakan kalengnya tidak penyok ya, dan lain sebagainya. Jadi ini perlu diperhatikan. Atau misal kalau produk kaleng, diusahakan kalengnya juga tidak kembung ya, karena kembung itu sendiri.

0: 102,1 Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Selamat siang pendengar Prosota RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Tepat di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saya Nur Asta

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih memilih RRI Labuan Bajo sebagai teman aktivitas Anda di Labuan Bajo siang ini. Bagaimana kabar Anda hari ini pendengar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga aktivitas yang Anda jalani sejak tadi pagi berjalan lancar dan tetap penuh semangat begitu pendengar. Bagi Anda yang masih bekerja, sedang berada di kantor, di sekolah, di pasar atau dimanapun Anda berada ya, semoga hari ini selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan dalam setiap aktivitas Anda. Dan pendengar, aktivitas di, maksud kami cuaca di Labuan Bajo siang ini cukup panas ya. Semoga walaupun cuaca di Labuan Bajo siang ini terasa begitu panas, semoga semangat Anda tidak pudar begitu ya. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan, perbanyak minum air putih dan sempatkan waktu untuk makan siang ya pendengar, agar energi Anda tetap terjaga dan aktivitas Anda hari ini tetap produktif hingga di sore hari nanti. Dan pendengar, tetap stay tune di Pro 1 RRI Labuan Bajo, frekuensi FM 91,7 MHz, karena kami akan terus menghadirkan berbagai program-program menarik ke ruang dengar Anda, mulai dari musik pilihan dan juga informasi-informasi aktual yang akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yuli Namul yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo siang ini hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, bagi Anda yang masih beraktivitas di luar gitu ya, agar aktivitas Anda di siang hari ini tidak membosankan, Anda bisa sambil mendengarkan siaran kami melalui frekuensi FM 91,7 MHz, atau Anda juga bisa mengakses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Gaun pengantin warna putih diprakarsai pertama kali oleh Ratu Victoria, Ratu Inggris di era 80-an. Kala itu, kain putih adalah kain yang paling mahal, sehingga tidak semua orang bisa menggunakannya sebagai gaun pengantin. Mengenakan gaun putih dalam perkawinan menyimbolkan ikatan cinta mempelai yang suci, dan sejak saat itulah, gaun pengantin warna putih menjadi yang paling spesial dan terbawa hingga masa kini. Secara tidak langsung, menggunakan busana putih di acara pernikahan dengan prosesi agama seolah jadi tradisi tak tertulis yang mengharuskan si mempelai perempuan untuk menggunakan gaun atau kebaya warna putih tersebut. Bahkan, beberapa dari kita mungkin menganggap bahwa gaun putih di hari pernikahan adalah sebuah keharusan.

0: Al-Qisah di Kerajaan Corona.
1: Prajurit, apakah kalian sudah menyebarkan Omikron dari kerajaan kita ke seluruh cagat?
2: Sudah, Tuanku Raja.
1: Bagus, bagus.
2: Tapi Tuanku, sepertinya para manusia sudah tahu cara menangkal virus varian baru yang kita sebarkan, Tuanku. Mereka rajin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan bahkan hampir semua sudah divaksin, Tuanku.
3: Tuanku Raja, ampun, Tuanku.
1: Hei, ada apa kau berlari ketakutan, Permaisuri?
3: Celaka, Tuanku Raja, celaka. Kerajaan kita diserbu vaksin corona, Tuanku.
4: Apa? Celaka, kita semua akan binasa.
0: Kerajaan corona hancur oleh vaksin. Manusia yang rajin cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan.
5: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
6: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Selanjutnya kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait pengguyuban Arema dan warga Manggarai rayakan 1 Muharram dengan nuansa budaya. Mendengar, tradisi suruan dan sedekah bumi dalam rangka memperingati 1 Muharram 1448 Hijriah berlangsung meriah di Gendang Rai, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai pada Minggu 21 Juni 2026. Kegiatan yang digelar pengguyuban Arema dan Arek Jawa Timur Manggarai ini menjadi ruang pertemuan budaya Jawa Timur dan Manggarai dalam suasana penuh kebersamaan. Acara terselenggarakan berkat kolaborasi pengguyuban Arema bersama Majelis Al-Hikmah dan juga Majelis Cahaya Hati, serta didukung oleh PT PLN, Unit Layanan Pelangganan Ruteng. Rombongan pengguyuban Arema disambut ratusan warga dan tokoh adat setempat melalui ritual adat Manggarai seperti Tua Kapu, Adak Reis, Ting Loce, dan Caca Kope sebagai bentuk penghormatan dan penerimaan secara adat. Usai prosesi adat di Rumah Gendang, rombongan bergerak menuju lapangan sepak bola Rai sambil diiringi tarian khas Jawa Timur. Arak-arakan membawa nasi tumpeng, sayur mayur, dan berbagai hasil bumi yang kemudian dibagikan kepada masyarakat. Suasana semakin semarak dengan penampilan pencak silat, tari jai, tari obela, bantengan, dan kuda lumping. Warga dari berbagai usia tampak antusias mengikuti rangkaian acara meski cuaca sempat diguyur gerimis. Tokoh adat Gendang Rai, Raumanus, menilai kegiatan tersebut menjadi jembatan penting untuk mempererat hubungan sosial lintas agama, suku, dan budaya. Sementara itu, Camat Ruteng Sebas Jandu mengatakan sedekah bumi memiliki makna berbagai tanpa mengharapkan imbalan serta memperkuat semangat kebersamaan. Ia berharap kegiatan serupa terus digelar agar generasi muda semakin memahami pentingnya persatuan dalam keberagaman. Pembina pengguyuban Arema Sunardi menjelaskan tradisi sedekah bumi dalam budaya Jawa memiliki filosofi yang mirip dengan upacara adat Penti Weki di Manggarai, yakni sama-sama mengungkapkan rasa syukur atas hasil bumi dan juga kehidupan yang harmonis. Dan mendengar, di akhir acara, panitia membagikan hasil bumi dan makanan ringan kepada anak-anak. Suasana penuh tawa dan kegembiraan menutupi rangkaian kegiatan yang meninggalkan kesan mendalam tentang harmoni budaya Jawa Timur dan juga di, maksud kami, Manggarai di bumi Nucalale. Baik pendengar, informasi ini kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi aktualnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Masih dengan program musik dan juga informasi pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait pesona atraksi budaya Jatim yang memikat hati warga di Kendang Rai. Pendengar, suasana di lapangan sepak bola Rai, Kecamatan Ruteng, pada Minggu siang 21 Juni 2026 mendadak berubah menjadi jauh lebih hidup. Anak-anak, remaja hingga orang tua tampak berbondong-bondong memadati area lapangan. Wajah mereka semeringah, memancarkan senyum polos khas masyarakat Manggarai yang dikenal tulus dan terbuka kepada siapa saja. Mereka hadir siang itu bukan sekadar menjadi penonton pasif. Di tangan mereka, gawai-gawai tergenggam erat dan terangkat tinggi mengubah lapangan menjadi lautan layar kaca kecil. Kemudian lensa seolah-olah membidik objek yang sama, merekam dan mengabadikan setiap jengkal momentum berharga agar tak lepas menguap. Senyum polos anak-anak yang rela mengantre, sapaan hangat para orang tua seolah seketika meruntuhkan jarak antara perantau dan warga setempat.

jauh melampaui sekat-sekat budaya, usul maupun identitas daerah, ada sesuatu yang tumbuh dan berakar kuat di lapangan Rai hari itu. Tak lagi sekat, tak ada lagi rasa asing, yang tumbuh justru sesuatu yang jauh lebih sakral dan bernilai besar, lahirnya sebuah ikatan keluarga baru. Kedatangan pengguyupan Arema dan Arek Jawa Timur ke Kendang Rai sejatinya bukan sekadar untuk menjalankan misi sosial biasa, atau sekadar menggelar ritual sedekah bumi dalam rangka memperingati 1 Muharram 1448 Hijriah. Bagi pengguyuban Arema dan Arek Jatim, aksi sosial di Kendang Rai ini bukan sekadar urusan membagikan bantuan fisik lalu pulang. Ini adalah bentuk penegasan slogan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Atraksi budaya dengan beragam jenis tarian mulai dari seni bela diri pencak silat, bantengan, kuda lumping yang disuguhkan benar-benar menyedot perhatian dan memacu adrenalin penonton yang hadir. Magnet pertunjukan ini mampu memikat seluruh lapisan masyarakat. Bahkan, Camat Ruteng sendiri tampak tak beranjak dari lokasi hingga acara usai. Duduk bersama para tokoh adat serta mama-mama tua yang menyaksikan setiap jengkal gerakan dari tari dengan serius ya. Antusias yang tinggi dari masyarakat bahkan sempat membuat panitia kewalahan. Berulang kali melalui pengeras suara, panitia harus mengimbau penonton agar mundur sedikit menjauh dari lokasi pementasan tarian-tarian guna memberikan ruang gerak yang lebih luas atau lebih luasa bagi para penari yang sedang tampil. Namun imbauan tersebut mendengar sama sekali tidak mengurangi semaraknya suasana pertunjukan. Di tengah riuhnya hentakan musik dan juga gerakan tari, sejumlah warga tanpa sadar terus melontarkan pujian spontan. Wah, seru sekali, ini luar biasa. Lebih dari sekadar tontonan, pendengar, atraksi tersebut meninggalkan warisan yang jauh lebih bernilai, tumbuhnya rasa persaudaraan yang perlahan mengikat dalam satu ikatan keluarga yang utuh. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Pro 1.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

0: Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui

0: hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami. SP Labuan Bajo.

Inggris ditahan imbang Ghana 0-0 pada laga kedua Piala Dunia 2026. Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026. Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020, menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 4-6, 10-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua, di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Beth Homburg, Jerman.

0: Mendengar kabar dari pesta bola Piala Dunia 2026. Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua mereka di penyisihan grup L Piala Dunia 2026 yang berakhir imbang 0-0 di Stadion Massachusetts dini hari tadi. Usai laga, pelatih Ghana Carlos Queiroz menyebut pertandingan dengan Inggris menjadi laga yang krusial. Walau di atas kertas skuad The Three Lions dianggap lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
3: We did it with our players.
4: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
2: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Star.
5: It is what it is. We try to break.
6: Begitu adanya. Kami mencoba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.
5: From a team defending.
2: Hingga saat ini Inggris masih menguasai klasemen sementara grup L dengan 4 poin, sementara Ghana dengan poin sama membayangi di tempat kedua. Kroasia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin, dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Nir Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu hasil di laga grup K lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pebalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034. Tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Iya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oceania, Australia dan New Zealand juga ada.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respatirian.
1: Pendengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sports Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
2: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar? Berapa juta nelayan? Betul. Betul. Betul, katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara-saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu, sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian nih. Enggak enak kalah gitu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia, ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri tapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik,
3: agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai. Dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku
2: pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh? Yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul enggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian enggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras. Harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak semua. Sorry. Coba delete. Hey, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

sok sok kaya, sok banyak duit, kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia, gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu.

jangan lagi main bawa bola. Salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan, disorak-sorakin. Temen sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ya, aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, enggak ada irigasi jadi, enggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pintar, orang-orang pintar. Dia pintar. Saking pinternya dia tahu cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras. Pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan. Kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil.
upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu profesor-profesor banyak yang pinter ekonomi itu, saya nggak mengerti. Sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar. Saudara-saudara sekalian, bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau import negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada

orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta ya. 700 juta. FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk, dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat. Sebagai produsen pangan, saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur. Kita terus kerja siang malam, mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani nelayan buruh, bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan

0: goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Core Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Apriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: nanti kalau merokok paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya, stop ngerokok.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yulina Mul masih menemani Anda hingga saat ini di Labuan Bajo. Siang ini pendengar, edisi Rabu 24 Juni 2026. Dan pendengar, jangan lupa untuk menyempatkan diri makan siang ya. Di tengah padatnya aktivitas Anda hari ini, tubuh tetap membutuhkan asupan energi agar Anda tetap bugar, fokus, dan semangat dalam menjalani berbagai kegiatan di siang hari ini hingga menjelang sore nanti. Pendengar, isi kembali energi Anda karena semangat yang besar juga perlu didukung oleh tubuh yang sehat dan juga terjaga begitu ya. Baik pendengar, tetap stay tune karena tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah kami akan menghadirkan program acara Bincang Budaya Keruang Dengar Anda. Tetaplah bersama kami di frekuensi 91,7 MHz.

0: Du du du du du du du du du du.
1: Eh, lagi ngapain?
0: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
0: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.

Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meika. Tarian Tiba Meika selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun siri yang berisi daun siri muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun siri pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun siri, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh 1 pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabuh. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.

KB. Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini kita akan membahas salah satu tradisi yang sangat dikenal dalam kehidupan masyarakat Manggarai, yaitu belis. Pendengar, ketika mendengar kata belis, sebagian orang mungkin langsung berpikir tentang sejumlah hewan ternak, uang, atau syarat dalam sebuah perkawinan adat. Namun sesungguhnya, belis bukan sekadar soal materi. Di balik tradisi tersebut, tersimpan nilai penghormatan, tanggung jawab, kekeluargaan, dan penghargaan terhadap perempuan yang telah diwariskan oleh leluhur masyarakat Manggarai secara turun-temurun.

Dan pendengar, lalu bagaimana sebenarnya makna Belis dalam budaya Manggarai? Mari kita bahas bersama dalam program Bincang Budaya siang hari ini.

Mendengar dalam budaya Manggarai, belis merupakan bagian dari proses perkawinan adat yang memiliki makna sangat mendalam. Belis bukanlah bentuk jual-beli perempuan seperti yang sering disalahpahami oleh sebagian orang.

Belis adalah simbol penghormatan dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan yang telah membesarkan, mendidik, dan menjaga anak perempuan mereka hingga dewasa. Melalui belis, keluarga laki-laki menunjukkan kesungguhan, tanggung jawab, serta penghargaan terhadap perempuan yang akan menjadi bagian dari keluarganya. Karena itu, yang paling penting dalam belis bukanlah jumlah atau nilainya, melainkan makna yang terkandung di dalamnya.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut, rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dengan program Bincang Budaya, pendengar, masih dengan membahas terkait Belize ya. Dan pendengar, berikutnya kita akan membahas segmen terkait Belize dan juga martabat perempuan. Dalam budaya Manggarai, perempuan memiliki kedudukan yang sangat dihormati. Perempuan dipandang sebagai penerus kehidupan, penjaga nilai-nilai keluarga, dan pemersatu hubungan kekerabatan. Karena itu, tradisi Belize lahir sebagai bentuk penghargaan terhadap martabat perempuan.

Nilai penghormatan inilah yang menjadi roh utama dalam tradisi Belis. Sehingga Belis tidak boleh dipahami hanya dari sisi materi, tetapi harus dilihat dari nilai budaya dan juga filosofi yang terkandung di dalamnya.

pendengar, seiring perkembangan zaman, tradisi Belis juga menghadapi berbagai tantangan. Tidak sedikit masyarakat yang mulai memandang Belis hanya dari sisi ekonomi. Dan bahkan, terkadang muncul anggapan bahwa Belis menjadi beban bagi sebagian keluarga. Inilah yang menjadi tantangan bagi generasi saat ini. Bagaimana menjaga nilai dan filosofi Belis agar tidak hilang, tanpa mengabaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terus berubah. Budaya harus tetap hidup, namun juga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Pendengar, sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk memahami budaya secara utuh. Jangan hanya melihat bentuk luarnya, tetapi pahami juga nilai dan makna yang diwariskan oleh para leluhur. Belis bukan sekadar urusan adat perkawinan, tetapi juga mengajarkan kita tentang penghormatan, tanggung jawab, kebersamaan, dan penghargaan terhadap perempuan. Ketika nilai-nilai tersebut tetap dijaga, maka budaya Manggarai akan tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman.

waktu buat orang Gela, yang pertama terima kasih banyak sudah memberi kami hari ini, kami sudah berdiri kokoh di Gela ini. Dengan tanggal 5 kami akan buat misa perdana.

0: Info seni dan budaya Florata. Tahukah Anda bahwa dalam acara pernikahan adat Manggarai ada yang dinamakan dengan pengantin bayangan. Satu sesi yang menarik sebelum acara puncak adalah pada acara nempung, yaitu hadirnya beberapa pengantin bayangan. Pengantin bayangan biasanya dipilih 3 atau 4 yang mempunyai paras cantik dari keluarga perempuan. Pengantin bayangan dihadirkan satu persatu. Saat kehadiran pengantin bayangan, kadang ada candaan untuk mengabaikan pengantin sebenarnya. Jika perempuan yang jadi pengantin bayangan lebih cantik dari pengantin perempuan yang sebenarnya. Lalu, jubir bertanya kepada pengantin pria, apakah yang datang itu istrinya atau bukan? Jika bukan, pengantin bayangan akan disuruh kembali dan diberikan sejumlah uang. Tujuan dari kehadiran pengantin bayangan untuk menguji si pria, apakah dia mengenal pasangannya dengan baik atau tidak. Selain itu, hadirnya pengantin bayangan juga mengisyaratkan cobaan. Apakah si pria berteguh hati untuk tetap memilih pasangan yang hidup bersamanya atau tergiur dengan pengantin bayangan? Di sisi lain, tujuan dari kehadiran pengantin bayangan adalah agar adik-adik dari pengantin perempuan kebagian jatah uang yang diberikan oleh pihak pengantin pria.
1: Satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
3: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan jamin TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panik, Bu.
5: Ah, indah lah Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun siri yang berisi daun siri muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun siri pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun siri, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabu. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roro halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabu adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman. Dari Sabang hingga Merauke, terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut, rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu per dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Lawan Bajo.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar masih dengan program Bincang Budaya ya. Dan pendengar, dari pembahasan kita siang hari ini terkait belis, dapat kita pahami bahwa belis dalam budaya Manggarai bukanlah simbol jual-beli perempuan, melainkan bentuk penghormatan kepada perempuan dan juga keluarganya. Belis juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan kekeluargaan, membangun tanggung jawab, serta menjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh leluhur. Karena itu pendengar, yang perlu dijaga bukan hanya tradisinya, tetapi juga makna dan juga filosofi yang terkandung di dalamnya. Budaya akan tetap hidup apabila nilai-nilai luhurnya terus dipahami, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Baik pendengar, itulah materi yang sudah kita bahas siang ini di program Bincang Budaya terkait belis ya. Semoga apa yang sudah kami bahas bisa bermanfaat bagi Anda dan juga menambah wawasan untuk Anda. Dan pendengar, tetap stay tune karena tepat pukul 14:00 kami akan menghadirkan program acara berita lokal bersama Pro 1 RRI ND ya, hingga menjelang pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo.

Saudara, selamat siang. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Indi edisi Rabu 24 Juni 2026. Sari berita, Jemaah Haji Kabupaten Indi dijadwalkan tiba kembali di Indi pada hari ini setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Festival Lamaholot angkat makna tenun untuk kehidupan. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona.

0: Panitia pemulangan jemaah haji Kabupaten Indi memastikan seluruh persiapan penyambutan jemaah haji tahun 2026 berjalan lancar. Jemaah jadwalkan tiba kembali di Indi pada 24 Juni setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Selengkapnya Rama Suci melaporkan.
1: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Ende Muhammad Salam Daud mengatakan jemaah haji asal Kabupaten Ende telah tiba di Bandara Juanda Surabaya pada 22 Juni kemarin. Para jemaah haji disambut langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena bersama jajaran pemerintah daerah dan panitia haji. Setelah beristirahat selama 2 hari di Surabaya, para jemaah dijadwalkan kembali diberangkatkan menuju Kupang pada hari ini dan diperkirakan tiba kembali di Kabupaten Ende sekitar pukul 12 siang nanti.
2: Jemaah haji kita nanti insya Allah nanti akan kembali ke tanah air pada tanggal 22 Juni tiba di Bandara Juanda Surabaya dan akan 2 hari kembali ke hotel dulu istirahat dan insya Allah tanggal 24 nanti jemaah haji kita akan diberangkatkan dari Surabaya menuju Kupang dan akan kembali tiba lagi di Ende. Di bumi kita insya Allah nanti tanggal 24.
1: Ia menambahkan setibanya di Kabupaten Ende para jemaah akan transit terlebih dahulu di Masjid Arabita untuk mengikuti prosesi penyambutan oleh pemerintah Kabupaten Ende, IPI, pengurus masjid, serta masyarakat. Selanjutnya para jemaah akan dijemput oleh keluarga masing-masing untuk kembali ke rumah. Ia menyebut seluruh persiapan hingga saat ini berjalan lancar dan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD yang terlibat juga telah dibagi tugas sesuai dengan peran masing-masing guna memastikan proses penjemputan berlangsung tertib dan aman. Sementara itu, keluarga jemaah haji disebutkan telah menanti kepulangan para anggota keluarga mereka yang kurang lebih 40 hari menjalankan ibadah di Kota Suci. Panitia berharap seluruh proses pemulangan jemaah haji hingga tiba kembali di Kabupaten Ende dapat berjalan lancar dan juga aman. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
0: Festival Lamaholot 2026 kembali mengangkat tema tenun sebagai identitas budaya masyarakat Lamaholot yang tersebar di Lembata, Flores Timur, dan Alor. Selengkapnya, laporan Ricardo Skota.
3: Melalui tema Tenun untuk Kehidupan, penyelenggara ingin menegaskan bahwa tenun bukan sekadar produk budaya, tetapi juga simbol kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata, Yakobus Andreas Wuhur, menjelaskan aktivitas menenun mencerminkan proses kehidupan yang penuh kesabaran, ketekunan, dan pengorbanan. Menurutnya, perempuan memiliki peran sentral dalam menjaga keberlangsungan budaya melalui tradisi menenun yang diwariskan dari generasi ke generasi.
4: Tenun sesungguhnya mengekspresikan kehidupan itu sendiri dengan produk karya tenun dari ibu-ibu atau perempuan. Dan perempuan itu adalah yang melahirkan kehidupan. Karena itu tenun jadi citra luar biasa dari perempuan atau ibu-ibu dengan simbol yang pesannya luar biasa.
3: Yakobus mengatakan tema tenun dipertahankan dalam beberapa tahun terakhir karena memiliki keterkaitan erat dengan upaya pelestarian budaya Lamaholot. Selain itu, tenun juga semakin diminati wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara yang tertarik pada kekayaan tradisi dan tekstil Nusantara. Melalui Festival Lamaholot 2026, pemerintah daerah ingin memperkenalkan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam setiap motif tenun, sekaligus memperluas promosi budaya Lamaholot ke tingkat nasional dan internasional. RRI Ende Ricardo Skota melaporkan.
0: Pelaku UMKM di Pasar Bengawani Ende berharap pemerintah segera meresmikan bangunan Pasar Modern Bengawani yang saat ini telah memasuki tahap akhir pengerjaan. Laporan Nicholas Makumeli.
5: Pelaku UMKM di Pasar Bengawani Ende berharap pemerintah segera meresmikan bangunan Pasar Modern Bengawani yang saat ini telah memasuki tahap akhir pengerjaan. Harapan tersebut disampaikan menyusul tingginya kebutuhan pedagang terhadap fasilitas usaha yang lebih layak dan representatif. Salah seorang pelaku UMKM, Idris, mengatakan bangunan pasar modern yang telah dibangun diharapkan segera dapat dimanfaatkan oleh para pedagang. Menurutnya, keberadaan pasar tersebut akan memberikan kenyamanan sekaligus mendukung peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Mewakili para pelaku UMKM, dirinya berharap bangunan pasar modern tersebut segera diresmikan sehingga para pedagang dan pelaku usaha dapat segera menempati serta manfaatkan ruang yang telah disediakan. Idris menilai fasilitas yang tersedia di pasar modern akan membantu menciptakan lingkungan usaha yang lebih tertata. Selain itu, kehadiran pasar modern juga diyakini mampu meningkatkan daya tarik masyarakat untuk berbelanja.
6: Saya mewakili melaksanakan aktivitas jual beli tempat ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan sekali kepada pemerintah untuk segera diresmikan.
5: Keberadaan pasar modern dinilai menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendukung pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Ende. Para pelaku UMKM berharap proses peresmian dapat segera dilakukan agar aktivitas perdagangan dapat berjalan lebih optimal. Dengan segera beroperasinya pasar modern Bongawani, para pelaku UMKM optimis peluang usaha dan pendapatan masyarakat akan semakin meningkat. Mereka juga berharap pasar tersebut menjadi pusat aktivitas ekonomi baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. RRI Ende Nicolaus Makumeli melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
0: Paguyuban Arema dan Arek Jawa Timur di Manggarai merayakan peringatan 1 Muharram 1448 dengan atraksi budaya di Gendang Rai Kecamatan Ruteng. Laporan Mario.
8: Tradisi suruan dan sedekah bumi dalam rangka memperingati 1 Muharram 1448 Hijriah berlangsung meriah di Gendang Rai Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai pada Minggu 21 Juni 2026. Kegiatan yang digelar Paguyuban Arema dan Arek Jawa Timur Manggarai ini menjadi ruang pertemuan budaya Jawa Timur dan Manggarai dalam suasana penuh kebersamaan. Kedatangan rombongan Paguyuban Arema disambut ratusan warga dan tokoh adat setempat melalui ritual adat Manggarai seperti Tua Kapu, Ada Kreis, Teing Loce, dan Caca Kope sebagai bentuk penghormatan dan penerimaan secara adat. Usai prosesi di Rumah Gendang, rombongan bergerak menuju lapangan sepak bola Rai sambil diiringi tarian khas Jawa Timur. Arak-arakan membawa nasi tumpeng, sayur mayur, serta berbagai hasil bumi yang kemudian dibagikan kepada masyarakat. Suasana semakin semarak dengan penampilan pencak silat, tarian jai, tarian obela, bantengan, dan kuda lumping. Warga dari berbagai usia tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan meski cuaca sempat diguyur gerimis. Tokoh adat Gendang Rai Romanus menilai kegiatan tersebut menjadi jembatan penting dalam mempererat hubungan sosial lintas agama, suku, dan budaya di tengah masyarakat.
9: Kehadiran saudara dan saudari kita dengan lapang dada, dengan acara berjalan dengan damai. Tentu saja dari pihak kami orang tua atas kehadiran saudara-saudari kita.
8: Sementara itu, Camat Ruteng Sebas Jandu mengatakan sedekah bumi memiliki makna berbagi tanpa mengharapkan imbalan serta memperkuat semangat kebersamaan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dalam keberagaman sebagai bagian dari semangat Bhinneka Tunggal Ika.
10: Menurut saya memberikan suatu catatan tanpa pamri, bumi alam. Artinya adalah bahwa paguyuban ini akan memberikan sesuatu di sini, di Gendang Rai dan untuk seluruh warga masyarakat Israel seluruhnya. Apa bentuk pemberian itu? Kita telah melihatnya dengan berbagai pernak-pernik bunga, ya, warna berwarna-warni. Itu mau menunjukkan kepada kita bahwa bangsa dan negara ini berbeda itu indah.
8: Ia berharap kegiatan serupa terus digelar agar generasi muda semakin memahami pentingnya persatuan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara pembina Paguyuban Arema Sunardi menjelaskan tradisi sedekah bumi dalam budaya Jawa memiliki filosofi yang mirip dengan upacara adat Pentiwoki di Manggarai, yakni sama-sama menjadi ungkapan syukur atas hasil bumi dan kehidupan yang harmonis. Menurutnya, persatuan dan kerukunan menjadi nilai utama yang terus dijaga dalam kehidupan bersama.
9: Tema yang kami bawa pada siang hari ini dalam acara sedekah bumi dalam rangka memperingati 1 Muharram atau tahun baru Islam yang kami kemas dengan perayaan budaya dengan mengambil tema menjaga tradisi dan melestarikan budaya.
8: Seorang warga setempat Beni mengaku bahagia dan terharu dengan kehadiran paguyuban tersebut. Ia menilai kegiatan itu membawa berkah, sukacita, serta pesan perdamaian bagi masyarakat di Gendang Rai.
11: Misalnya hari ini disebut bahagia karena mereka memberikan berkah untuk hasil dari bumi.
8: Di akhir acara panitia membagikan hasil bumi dan makanan ringan kepada anak-anak. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Lokapo Manggarai Barat optimalkan pelayanan publik yang cepat dan berkualitas. Laporan Epi Wahab.
12: Loka Pengawasan Obat dan Makanan atau POM Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur berkomitmen memberikan pelayanan terbaik pada publik terkait pengawasan dan peredaran obat dan makanan di wilayah Manggarai Raya, meliputi Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Hal ini dikatakan langsung Kepala Lokapo Manggarai Barat, Imanulka, kepada RRI.
13: Itu sebelum obat itu beredar, sebelum obat tradisional itu beredar, jamu ya, sebelum kosmetik beredar dan juga sebelum pangan beredar itu melalui pengawasan ya dari kami juga sebelum mendapatkan izin edar. Nah, setelah berizin edar maka produk itu sudah terdistribusi juga melalui pengawasan kami juga. Jadi ada tim di kami yang mereka memang tugasnya adalah melakukan pengawasan di lapangan.
12: Selain dengan melakukan pengawasan peredaran, pihaknya juga memastikan pemberian informasi melalui program informasi, komunikasi, dan edukasi kepada publik guna meminimalisir adanya gap informasi kepada masyarakat, terlebih yang berada di pelosok yang ketersediaan internetnya terbatas.
13: Dalam tim Infocom ini, kami ada dalam rangka untuk memberikan informasi kepada masyarakat seperti teman-teman RRI-nya. Nah, ya, jadi kami sering berkolaborasi dengan RRI untuk memberikan informasi-informasi terkait obat dan makanan, isu-isu terkini. Ya, jadi kami juga beberapa kali untuk meminimalkan gap informasi kepada masyarakat, terlebih masyarakat-masyarakat pelosok ya, yang di situ ketersediaan internetnya terbatas. Kami selama ini melakukan via radio.
12: Lebih lanjut, Imanulka juga menyampaikan bahwa pihaknya juga terus membuka ruang pengaduan masyarakat terkait isu dan keresahan penjualan obat berbahan alam atau jamu tertentu di suatu kecamatan atau desa. Begitupun dengan mempererat kolaborasi bersama stakeholder atau instansi terkait guna membantu pelaksanaan tugas di lapangan. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 24 Juni 2026. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman. Dari Sabang hingga Merauke, terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meika. Tarian Tiba Meika selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun sirih yang berisi daun sirih muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun sirih pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun sirih, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabuh. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
3: Wah, Mar, aku krungu lo salamu, matur nuwun lo tombok kangen, tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho ho ho ho ho ho ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik pendengar, untuk Anda yang siang hari ini masih disibukkan dengan pekerjaan, yang sedang di kantor, di rumah, di pasar, atau di mana saja ya, saatnya kita bergoyang-goyang dan juga bersenang-senang ya dalam program acara Pro Dangdut siang hari ini. Dan tidak perlu malu-malu mendengar, goyang tipis-tipis juga boleh ya. Yang penting hati senang dan semangat kembali menyala begitu ya. Karena Dangdut selalu punya cara untuk menghibur dan juga menemani setiap aktivitas kita hari ini. Dan benar, bagi Anda yang ingin merequest lagu Dangdut favorit Anda ataupun mengirim salam ya untuk orang-orang tersayang ataupun ingin curhat tipis-tipis, boleh ya, silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di program acara Pro Dangdut siang hari ini pendengar, kami akan menghadirkan lagu dari Gita Yubi ya, yaitu Lagi Kangen. Selamat mendengarkan.

Aroma khas yang menggoda, rasa yang kompleks dan kaya. Itulah kopi Indonesia, kebanggaan Nusantara yang sudah mendunia. Sobat RRI, tahukah kamu? Indonesia adalah salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Dan beberapa jenis kopi lokal kita justru lebih terkenal di luar negeri. Yuk, kenali jenis-jenis kopi Nusantara yang harum namanya sampai ke mancanegara. Kita mulai dari barat Indonesia, yaitu kopi Gayo dari Aceh. Punya rasa yang halus, aroma floral, dan keasaman rendah. Kopi ini laris manis di Amerika dan Eropa. Bahkan, sudah bersertifikat fair trade dan indikasi geografis. Berikutnya kopi Toraja dari Sulawesi Selatan. Rasanya khas, earthy, sedikit spicy, dan punya aftertaste bersih. Kopi ini jadi favorit pasar Jepang dan Korea. Dari Bali, ada dua kopi unggulan yang mendunia. Pertama, kopi Kintamani, yang ditanam berdampingan dengan jeruk, sehingga menghasilkan rasa fruity dan segar. Cocok buat kamu yang suka kopi ringan. Yang kedua, ada kopi Bali Blue Moon, kopi specialty dengan rasa lembut, clean cup, dan aroma floral yang elegan. Kopi ini sudah diakui dunia dan sering diekspor ke Amerika dan Eropa sebagai single origin premium dari Indonesia. Jangan lupa juga kopi Java, warisan zaman kolonial yang tetap jadi primadona. Dan tentu saja kopi Luwak, kopi unik dan eksklusif hasil fermentasi alami.

Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Pernahkah kamu mendengar tentang hewan purba yang hanya bisa ditemui di Indonesia? Ya, hewan itu adalah komodo, kadal raksasa yang menjadi simbol kekayaan alam kita. Tapi, tahukah kamu kenapa komodo hanya ada di Indonesia dan tidak di negara lain? Yuk, kita telusuri rahasianya. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang bisa tumbuh hingga 3 meter dan berat lebih dari 70 kilogram. Ia hanya ditemukan di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Padar. Alasan utama komodo hanya ada di Indonesia berkaitan dengan evolusi dan perubahan iklim ribuan tahun lalu. Ketika zaman es, banyak pulau di wilayah Indonesia terhubung dengan daratan Asia, memungkinkan hewan-hewan purba bermigrasi. Seiring naiknya permukaan laut, pulau-pulau ini terisolasi dan komodo pun berevolusi menjadi kadal raksasa unik yang hanya hidup di sini. Komodo bukan hanya besar, tapi juga predator ulung. Mereka memiliki kemampuan berburu yang luar biasa dengan gigitan berbisa yang bisa melumpuhkan mangsa. Selain itu, komodo dapat bertahan hidup di lingkungan kering dan berbatu, memanfaatkan sumber air terbatas, dan berburu hewan yang lebih besar dari tubuhnya. Keunikan inilah yang membuat komodo menjadi simbol keajaiban evolusi di Indonesia. Meski menakjubkan, komodo termasuk hewan yang terancam punah. Aktivitas manusia, perburuan, dan perubahan habitat menjadi ancaman serius. Beruntung, pemerintah Indonesia dan komunitas konservasi telah

0: berupaya menjaga kelestarian komodo melalui Taman Nasional Komodo dan program penelitian internasional. Ini bukan sekadar melindungi hewan, tapi juga menjaga warisan alam yang hanya ada di Indonesia dan menjadi kebanggaan bangsa. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa komodo hanya ada di Indonesia. Hanya di sini, kadal raksasa purba ini berhasil bertahan, berevolusi, dan menjadi simbol kekayaan alam Nusantara. Kalau kamu ingin terus belajar tentang keunikan flora, fauna, dan budaya Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu peradaban teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

dangdut, dangdut adalah kita. Nah, oke pendengar, untuk Anda yang siang hari ini masih beraktivitas ya, dan mungkin pekerjaan Anda mulai terasa begitu berat ya. Kalau mata mulai mengantuk setelah makan siang, nah ini waktunya yang tepat ya untuk menaikkan kembali semangat Anda bersama kami di program acara Pro Dangdut ya. Ayo yang sedang di kantor boleh goyang tipis-tipis ya, yang sedang di rumah boleh ikut bernyanyi, dan juga yang sedang dalam perjalanan tetap semangat ya bersama lagu-lagu dangdut pilihan yang akan kami hadirkan khusus untuk Anda di Labuan Bajo siang ini. Dan pendengar, untuk Anda sekali lagi kami informasikan ya, untuk Anda yang ingin merequest lagu ya, ingin mengirimkan salam untuk orang-orang favorit Anda, ataupun ingin curhat boleh ya, curhat melalui via telepon sangat bisa ya. Intinya jangan curhat mantan saja ya, pendengar. Oke, untuk Anda yang ingin merequest lagu favorit Anda, silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987.

0: Untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Halo Sobat RRI, pernahkah kamu menikmati semangkuk soto dan bertanya-tanya kenapa rasanya bisa berbeda-beda di tiap daerah di Indonesia? Nah, di segmen Sekarang Anda Tahu kali ini, kita akan mengulik rahasia di balik keunikan soto Nusantara. Soto adalah salah satu hidangan khas Indonesia yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Asal-usulnya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya Tionghoa dan Jawa. Awalnya, soto dikenal sebagai sup berkuah bening dengan potongan daging, kemudian berkembang dengan tambahan rempah-rempah khas Indonesia. Seiring waktu, setiap daerah mulai menyesuaikan soto dengan bahan lokal dan selera masyarakat setempat. Inilah yang membuat soto begitu istimewa. Rasanya berbeda-beda tergantung daerah. Soto Betawi dari Jakarta menggunakan santan dan daging sapi, memberi rasa gurih yang kaya. Soto Lamongan khas Jawa Timur terkenal dengan suwiran ayam dan kuah bening gurih yang segar. Soto Banjar dari Kalimantan memiliki cita rasa manis dengan tambahan rempah khas seperti kayu manis dan cengkih. Soto Padang di Sumatera Barat berbeda lagi, disajikan dengan daging sapi yang digoreng bukan direbus. Setiap versi soto ini mencerminkan budaya, bahan lokal, dan selera masyarakatnya masing-masing. Bahkan cara penyajiannya pun punya ciri khas, mulai dari tambahan kerupuk, perkedel, hingga emping. Soto bukan sekadar makanan, tapi juga cerminan kekayaan budaya Indonesia. Lewat semangkuk soto, kita bisa mengenal sejarah, tradisi kuliner, dan kreativitas masyarakat dalam mengolah bahan lokal menjadi hidangan yang lezat. Tak heran, soto menjadi hidangan favorit yang bisa dinikmati kapan saja dari warung pinggir jalan hingga restoran mewah. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa soto bisa berbeda-beda di tiap daerah. Perpaduan sejarah, budaya, bahan lokal, dan kreativitas masyarakat. Setiap semangkuk soto adalah kisah rasa yang unik menunggu untuk dinikmati. Kalau kamu ingin terus menelusuri fakta menarik tentang kuliner, budaya, dan sejarah Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana, yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, kombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja toh.
5: Sesekali jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Mala Agata Remix.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

0: Bu, besok jadi toh tolong Bupi berangkat ke puskesmas antar anak-anak vaksin.
1: Ya nanti dulu toh, kan masih anak-anak kok sudah disuntak, suntik, suntak, suntik. Apa ora bahaya toh itu? Kalau ada efek sampingnya terus piye coba?
0: Ah, ibu ini bagaimana? Dia gak pernah mau Uni TV, sampingnya gak tahu kalau vaksin anak itu aman. Mari kita kasih tunjuk dulu tuh video Ibu Nadia ya.
1: Bu Nadia iku sapa toh?
0: Itu Dokter Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Nah, tolong dengar dulu ya.
2: Efek samping sangat minim, terutama hanya sakit di tempat suntikan, tidak ada efek samping yang berat ya yang terjadi selama subjek penelitian anak diberlakukan.
1: Oh, jadi aman toh. Ya sudah, besok ibu jemput saya 7:30 ya, biar kita nggak telat.
0: Tadi nolak-nolak, sekarang ngatur-ngatur.
3: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
4: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,70.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke pendengar, waktu kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut siang hari ini masih setengah jam lagi ya. Itu tandanya Anda masih bisa merequest lagu ataupun mengirim-ngirim salam ya. Dan agar aktivitas Anda di siang hingga menjelang sore hari ini tidak membosankan, Anda bisa pantau siaran kami ya melalui frekuensi FM 91,7 MHz, atau Anda juga bisa monitor langsung secara, maksud kami monitor secara langsung melalui aplikasi RRI Digital. Oke pendengar, sekali lagi kami informasikan untuk Anda yang ingin merequest lagu ya, mengirim salam atau mungkin menyapa seseorang yang spesial ya di program Pro Dangdut siang hari ini, silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081 238 231 9.

0: Betul kok kono loh. Cepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso. Dan

0: Tahukah Sobat RRI, di salah satu kota kecil di pesisir utara Jawa, ada batik yang warnanya merah menyala. Motifnya penuh cerita, dan proses pembuatannya diwariskan lintas budaya selama ratusan tahun. Itulah batik Lasem, batik yang lahir dari pertemuan unik budaya Jawa dan Tionghoa. Sebuah mahakarya yang bukan hanya indah, tapi juga menyimpan kisah sejarah yang panjang. Untuk memahami batik Lasem, kita harus kembali ke abad ke-15. Saat itu, Laksamana Cheng Ho berlayar dari Tiongkok dan berkunjung ke berbagai pelabuhan Nusantara. Salah satu pengikutnya, Binang Un, bersama istrinya Nalini, memilih menetap di pesisir Lasem. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Jawa setempat, dan dari sinilah budaya Tionghoa mulai berakulturasi dengan tradisi pesisiran Jawa. Dan hasilnya, kesenian yang kemudian mewarnai sejarah Lasem, termasuk batiknya. Salah satu ciri paling terkenal dari batik Lasem adalah warna merah darah ayam atau yang disebut abang getih pitik. Warna merah ini bukan sembarang merah. Konon, teknik pewarnaannya dibawa oleh perempuan-perempuan Tionghoa, lalu dipadukan dengan teknik membatik masyarakat Jawa. Hasilnya adalah warna merah yang kuat, berani, dan khas. Warna yang tak mudah ditemui pada batik dari daerah lain di Indonesia. Bagi masyarakat Tionghoa, merah melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Sementara bagi masyarakat Jawa, merah identik dengan keberanian dan kekuatan. Satu warna, dua makna, yang menyatu dalam kain Lasem. Motif batik Lasem juga menjadi bukti paling kuat tentang percampuran dua budaya. Beberapa motif yang paling dikenal adalah burung hong, satah phoenix, melambangkan keanggunan dan keabadian, simbol penting dalam budaya Tionghoa. Naga, motif kekuasaan yang diadaptasi ke dalam alur gambar batik Jawa. Krijakan, satah swastika, motif lama yang sering muncul dalam ornamen Tionghoa, kemudian diolah kembali dalam estetika batik Lasem. Gunungan dan awan, mega mendung, simbol kehidupan, perjalanan, dan harapan. Setiap motif bukan sekedar hiasan, melainkan cerita perjalanan dua budaya yang saling memperkaya. Lasem sendiri dikenal sebagai Tiongkok kecil karena kuatnya pengaruh Tionghoa di wilayah ini. Bangunan-bangunan tua, rumah merah, hingga kelenteng bersejarah menjadi bagian dari lanskap Lasem. Para pengusaha batik Tionghoa di masa lalu berperan besar mengembangkan industri batik di daerah ini. Mulai dari pewarnaan, pemasaran, hingga distribusi ke berbagai wilayah Nusantara. Namun para perajin Jawa pun punya peran penting, terutama dalam proses membatik dan pengembangan motif. Sebuah kolaborasi alami yang terjadi jauh sebelum istilah kolaborasi budaya populer. Hingga kini, batik Lasem tetap menjadi kebanggaan masyarakat Rembang. Banyak perajin muda yang mulai kembali menghidupkan tradisi ini dengan tetap mempertahankan warna merah khas Lasem. Produk batik Lasem pun semakin dikenal, mulai dari fashion lokal, pameran batik, hingga pasar internasional. Namun yang terpenting adalah nilai sejarahnya, bahwa batik Lasem adalah simbol harmoni dua budaya besar yang menyatu dalam kain. Kini Sobat RRI sudah tahu, batik Lasem bukan sekedar kain, tetapi bukti bahwa Indonesia tumbuh dari keberagaman, pertemuan budaya, dan keharmonisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pradua untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
3: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bundo, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
7: Ayo, kakak. Lagi nih.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sehari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo Sobat RRI, pernahkah kalian mendengar tentang kapal pinisi? Ya, inilah mahakarya bahari dari Sulawesi Selatan yang menjadi saksi sejarah perjalanan pelaut nenek moyang bangsa Indonesia. Sejak berabad-abad lalu, pelaut Bugis dan Makassar dikenal sebagai pengelana samudera yang ulung. Mereka membangun kapal dengan teknik tradisional yang diwariskan turun-temurun, hingga lahirlah sebuah karya agung, kapal pinisi. Pinisi bukan sekadar kapal layar, ia adalah simbol kejayaan maritim Nusantara. Dengan dua tiang utama dan 7 layar, kapal ini dirancang untuk berlayar jauh, menembus gelombang besar. Dari perairan Nusantara,

Jelaskan bahwa finisi lahir bukan hanya dari tangan, tapi juga dari jiwa dan doa masyarakatnya. Sobat RRI, tahukah kalian? Pada tahun 2017, UNESCO mengakui seni pembuatan kapal finisi sebagai warisan budaya tak benda dunia. Pengakuan ini meneguhkan bahwa finisi bukan hanya milik Indonesia, tapi juga milik peradaban dunia. Kini, meski zaman sudah modern, kapal finisi tetap berlayar. Banyak yang digunakan sebagai kapal wisata, membawa para pelancong menikmati indahnya laut Indonesia di Labuan Bajo, Raja Ampat, hingga Wakatobi. Namun, satu hal tak pernah hilang, semangat para pelaut nenek moyang yang berani mengarungi lautan luas. Kapal finisi adalah bukti nyata bahwa Indonesia adalah bangsa bahari. Ia mengingatkan kita bahwa identitas kita tak bisa dipisahkan dari laut. Dan selama layar finisi masih berkibar, semangat pelaut nenek moyang kita akan terus hidup, menembus zaman, membawa inspirasi bagi generasi bangsa. Sobat RRI, mari kita jaga warisan ini, karena kapal finisi bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga lambang kebanggaan Indonesia di mata dunia. Kapal finisi, saksi sejarah pelaut nenek moyang.

0: satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Halo Sobat RRI, Indonesia adalah negeri sejuta rasa. Tak hanya lewat budaya dan keindahan alam, tapi juga dari jajanan tradisionalnya yang menggoda selera. Dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya camilan khas yang kaya cerita dan cita rasa. Yuk kita cicipi satu persatu kelezatan Nusantara. Kita mulai dari ujung barat, Aceh, dengan kue timpan. Kue lembut dari pisang dan tepung beras dibungkus daun pisang jadi suguhan khas saat hari besar. Lanjut ke Sumatera Barat ada lamang tapai, ketan bakar dalam bambu yang disajikan bersama tape manis, rasa manis dan asam yang menyatu sempurna. Di Jawa Barat, jajanan tradisionalnya juga tak kalah unik. Ada colena, singkatan dari dicocol ena, yaitu tape singkong bakar yang disiram kuah gula merah dan parutan kelapa, legit dan hangat. Masih di tanah Jawa, Jawa Tengah punya getuk. Dari singkong yang ditumbuk dan diberi warna alami, manis dan empuk, sering jadi jajanan sore favorit. Sedangkan di Yogyakarta, kita bisa mencicipi kue kipo. Kue mungil dari tepung ketan isi kelapa manis, dibakar dengan aroma khas daun pisang. Melangkah ke timur, Bali punya jaje laklat. Serabi khas Bali yang disiram gula merah cair dan kelapa parut. Lembut dan menggugah selera. Di NTT, jajanan seperti jawada hadir dengan bentuk kipas dan rasa renyah manis dari campuran tepung beras dan gula aren. Di Papua ada sagu lampeng. Camilan khas dari sagu yang dipanggang hingga keras, biasanya jadi teman minum kopi. Tak ketinggalan bagea dari Ambon. Camilan dari sagu dan kacang kenari yang kenyal dan tahan lama, cocok untuk oleh-oleh. Sobat RRI, jajanan tradisional bukan sekedar makanan, tapi juga cerita, budaya, dan warisan yang harus kita jaga bersama. Dari bahan sederhana, lahir rasa luar biasa yang menggambarkan kekayaan kuliner kita. Yuk cintai dan lestarikan jajanan lokal, karena dari situ kita belajar rasa, sejarah, dan kebanggaan jadi orang Indonesia. Like, share, dan subscribe untuk jalan-jalan kuliner berikutnya bareng RRI. Sampai jumpa!

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yuli Namul yang masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo hingga saat ini ya. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita di program Pro Dangdut siang menjelang sore hari ini sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih untuk Anda yang telah setia bergabung, mengirim salam dan merequest lagu-lagu dangdut favorit sepanjang siang hari ini. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan dapat menghibur dan juga menambah semangat Anda dalam menjalani aktivitas ya. Pendengar, kalau hari ini belum sempat berjoget, tidak apa-apa ya. Yang penting hati tetap bahagia dan juga semangat tetap terjaga. Baik pendengar, tetap stay tune karena setelah ini kami masih menghadirkan program acara Indonesia Cerdas ke Ruang Dengar Anda ya. Dan di program ini nanti kita akan membahas seputaran pendidikan ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Kelas 1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
5: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
12: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
13: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
14: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Masih bersama saya Yuli Namul yang masih menemani Anda di Labuan Bajo sore ini pendengar di program acara Indonesia Cerdas ya. Dan pendengar di program ini kita akan membahas terkait membaca adalah jendela dunia menuju masa depan. Dengar RRI dimanapun Anda berada, di era yang serba cepat seperti saat ini, informasi begitu mudah kita dapatkan. Namun, di tengah kemajuan teknologi, budaya membaca tetap menjadi salah satu kunci penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan wawasan masyarakat. Membaca bukan hanya kegiatan untuk menambah pengetahuan, tetapi juga melatih kemampuan berpikir, memperluas sudut pandang, dan membantu kita untuk memahami berbagai hal yang terjadi di sekitar kita ataupun di tengah-tengah masyarakat ya. Dan pendengar tentu kita semua ya bertanya ataupun saya, ya mengapa membaca itu penting? Ya, menambah pengetahuan melalui membaca pendengar, kita dapat mengenal hal-hal baru yang mungkin belum pernah kita tak ketahui sebelumnya. Yaitu meningkatkan kemampuan berpikir membaca, membantu kita memahami informasi, menganalisis masalah, dan menemukan solusi dengan baik. Alasan ketiga yaitu memperkaya kosakata. Semakin sering membaca, semakin banyak kata dan juga informasi yang kita pelajari. Dengan membantu meraih prestasi kebiasaan membaca, dapat membantu pelajar memahami pelajaran dengan baik dan juga meningkatkan hasil belajar. Dan saat ini mendengar banyak orang yang lebih sering menghabiskan waktu di media sosial dibandingkan membaca buku. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, teknologi juga dapat menjadi sarana untuk membaca dan belajar. Kita bisa membaca artikel, buku digital maupun informasi edukatif yang bermanfaat melalui perangkat yang kita miliki. Dan mendengar budaya membaca dapat dimulai dari hal-hal sederhana, yaitu membaca mulai dari 10 hingga 15 menit setiap hari. Yang kedua yaitu mengunjungi perpustakaan atau taman baca begitu ya. Yang berikutnya yaitu membaca buku sesuai minat. Dan pendengar, membaca adalah investasi pengetahuan yang manfaatnya akan kita rasakan sepanjang hayat. Semakin banyak kita membaca, semakin luas juga wawasan yang kita miliki. Dan pendengar, semoga pembahasan kita sore hari ini terkait membaca bisa menginspirasi bagi kita semua ya, untuk kembali membiasakan budaya membaca, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Karena dari sebuah buku, lahirlah ilmu pengetahuan. Dan dari ilmu pengetahuan, lahirlah masa depan yang lebih baik.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sobat RRI, pada episode kali ini kita akan menelusuri salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit. Tapi, seberapa besar sih sebenarnya wilayah kekuasaannya? Lebih besar dari Indonesia modern? Atau hanya sebagian Pulau Jawa saja? Di segmen Sekarang Anda Tahu. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293, diprakarsai oleh Raden Wijaya. Berpusat di Trowulan, Jawa Timur, Majapahit cepat tumbuh menjadi kekuatan politik, ekonomi, dan maritim yang dominan di Asia Tenggara. Puncak kejayaannya terjadi pada masa Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Nama Gajah Mada melekat kuat dengan Sumpah Palapa, sebuah tekad untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Majapahit. Namun pertanyaannya, apakah sumpah itu benar-benar tercapai? Untuk menentukan luas Majapahit, para sejarawan mengandalkan tiga sumber utama, Kidung dan Kakawin, seperti Nagara Kretagama karya Empu Prapanca, catatan bangsa asing, terutama dari Tiongkok, Siam, dan Kamboja, temuan arkeologi seperti prasasti dan situs kerajaan. Dari ketiga sumber ini, Nagara Kretagama menjadi rujukan yang paling detail. Kitab ini menyebut daftar daerah yang dianggap berada di bawah Majapahit. Tapi, apakah itu berarti wilayah yang dikuasai secara penuh? Atau sekedar berada dalam jaringan hubungan politik? Menurut Nagara Kretagama, wilayah Majapahit meliputi seluruh Pulau Jawa, Bali, Madura, Sumatera bagian timur, Kalimantan bagian selatan dan timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, bahkan hingga Singapura, Semenanjung Malaya, dan sebagian Filipina. Sekilas, daftar ini tampak seperti Indonesia plus Malaysia plus Singapura di masa kini. Namun perlu diingat, sebagian wilayah bukan dikuasai secara langsung, melainkan berada dalam bentuk mandala atau sistem hubungan politik berbasis pengaruh, bukan kontrol penuh. Artinya, Majapahit memiliki jaringan kekuasaan regional yang luas, tetapi tidak semuanya dikelola seperti provinsi modern pada masa sekarang. Banyak daerah hanya memberikan upeti, menjaga hubungan diplomatik, atau bekerja sama secara ekonomi. Jika kita memakai tafsir paling luas dari Nagara Kretagama, Majapahit dapat dikatakan menguasai wilayah yang setara dengan Indonesia masa sekarang, ditambah sebagian Malaysia, Singapura, dan sebagian Filipina. Namun, bila menggunakan standar politik modern yang membutuhkan kontrol administratif langsung, maka wilayah inti Majapahit kemungkinan hanya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, sebagian Jawa Barat, Madura, serta Bali. Jadi besarnya wilayah Majapahit sebenarnya tergantung bagaimana kita mendefinisikan kekuasaan. Apakah dominasi politik melalui pengaruh atau pemerintahan secara langsung? Majapahit adalah simbol persatuan Nusantara, bukan hanya karena wilayahnya yang luas, tetapi karena pengaruh budaya, perdagangan, dan politiknya yang melampaui batas geografis. Wilayahnya bisa dipandang sebagai jaringan besar kerajaan maritim, bukan negara modern dengan batas tegas. Dan itulah Sobat RRI, seberapa besar sebenarnya wilayah Majapahit. Lebih luas dari yang kita bayangkan, tetapi juga lebih kompleks dari sekedar garis peta. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi, je suis
1: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
3: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu, matur nuwun lo tombok kangen, tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho ho ho ho ho ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Salah satu upaya pemerintah mendorong masyarakat membeli produk lokal yang digerakkan Bangga Buatan Indonesia atau biasa disebut dengan Gernas BBI merupakan program nasional yang diluncurkan Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Mei 2020. Gernas ini sejalan dengan visi Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai the next digital energy of ASEAN. Ibu Nani Haji Cahyanto, Ketua Umum Dharma Pertiwi, mengajak Bangga Buatan Indonesia.
1: Manfaatkanlah sarana dan prasarana milik bangsa kita sendiri, agar kita dapat berkembang dan saling berpegangan tangan demi mendorong maju perekonomian tanah air tercinta. Daftarkan UMKM kalian, didaftarkan di Lazada, dan dipasarkan dan dikenalkan seluruh dunia. Beli satu, tumbuh seribu. Bangga Buatan Indonesia.

0: salah satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panikku.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar masih bersama saya, penyiar Anda Yulina Amul, yang masih terus menemani Anda hingga saat ini, pendengar edisi 24 Juni 2026. Dan pendengar, semoga sore hari ini Anda tetap produktif ya, dan penuh semangat dalam menjalani berbagai aktivitas. Ya, meskipun waktu sudah beranjak sore dan energi Anda mulai berkurang gitu ya, jangan biarkan semangat ikut menurun juga, pendengar. Dan tetap fokus menyelesaikan pekerjaan yang tertunda ya, dan lakukan setiap aktivitas dengan penuh optimisme, dan ingat langkah-langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa membawa hasil yang besar di kemudian hari.

0: 1 Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
9: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
9: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan.

Pendengar Prosatu dimanapun berada, saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta NTT Sore Berjaringan RRI ND Kupang dan juga RRI Atambua.

Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Radio Republik Indonesia Kupang, ND dan Atambua. Untuk edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Wakil Bupati TTU Kamilus Elu menyoroti angka prevalensi stunting TTU yang saat ini masih tinggi. Pelaksanaan Lomba MTQ atau Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi NTT tahun 2026 resmi digulirkan di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya.

0: Wakil Bupati TTU Kamilus Elu SH menyoroti angka prevalensi stunting TTU yang saat ini masih tinggi dan IMP yang tergolong sangat rendah. Berikut laporan Steph Kosa.
1: Wakil Bupati Timur Tengah Utara, Kamilus LSH, memimpin rapat program Performance Improvement Plan atau PIP Dana Alokasi Umum Specific Grant Bidang Kesehatan tahun 2026. Rapat koordinasi tersebut melibatkan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Timur Bank, dan tenaga ahli kesehatan serta berbagai stakeholder terkait demi peningkatan kinerja daerah di sektor pembangunan kesehatan. Rapat tersebut berlangsung di aula kantor Dinas Kesehatan. Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Kamilus menyoroti persoalan stunting yang masih tinggi dan indeks pembangunan manusia di TTU yang masih rendah, sehingga memang perlu pendampingan dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan serta Kementerian Kesehatan karena TTU memang masih ketinggalan.

0: semua rekeningnya, semua sempol. Jadi kemudian itu tampaknya bisa upaya untuk kita penanganan. Kita hanya percepatan penanganan dan pencegahan. Nah, menangani yang sudah terjadi dan mencegah yang belum terjadi. Nah, sehingga waktu itu kita ingin semua tertangani dengan baik. Jangan hanya menunggu yang datang, kemudian tidak datang, dibiarkan. Itu tidak boleh. Justru yang tidak datang itu yang berpotensi untuk menaikkan atau bermasalah.
1: PLH Kepala Dinas Kesehatan TTU, Pau Yuli Alvira, menyampaikan bahwa angka prevalensi stunting di TTU pada tahun 2006 sudah turun 3% atau berada pada posisi 37% dibandingkan tahun 2025 yang masih berada pada angka 40%. Karena itu, pihaknya selaku PLH Kepala Dinas meminta supaya setiap puskesmas yang jumlahnya mencapai 26 unit di TTU harus membuat inovasi supaya terus menurunkan angka prevalensi stunting. Karena selama ini, Dinkes hanya memberikan makanan tambahan, sedangkan pola asuhan anak dari orang tua tidak tersentuh. Kalau pemerintahnya memberikan makanan tambahan tanpa mengedukasi masyarakat, maka tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Dari TTU, Steph Kosot melaporkan.
2: Polda NTT menggelar bakti kesehatan gratis kepada kaum disabilitas dan warga Kota Kupang menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80. Berikut laporan Vence Sakarias.
3: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polda Nusa Tenggara Timur bersama seluruh jajaran melaksanakan kegiatan bakti kesehatan yang berlangsung sejak tanggal 1 Juni hingga 20 Juni 2026 mendatang. Kegiatan yang menyasar masyarakat di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur tersebut berhasil mencatat capaian kumulatif sebanyak 5.845 layanan kesehatan, wujud nyata pengabdian Polri dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Brigjen Polisi Faisal, pada acara Bakti Kesehatan yang berlangsung Selasa 23 Juni 2026 di Mapolda Nusa Tenggara Timur. Wakapolda Nusa Tenggara Timur menyampaikan berbagai layanan kesehatan diberikan secara gratis kepada masyarakat, mulai dari pengobatan umum, pelayanan dokter spesialis, pemeriksaan kesehatan, donor darah, hingga kegiatan kesehatan mental.
4: Dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, yang salah satunya adalah bakti pelayanan kesehatan yang sudah dilaksanakan bersama Polres jajaran mulai tanggal 1 Juni 2026 sampai dengan hari ini. Adapun pelayanan kesehatan berupa 1. Pengobatan umum dengan jumlah peserta 1.755. Kemudian yang kedua, pengobatan spesialis mata 113 peserta, THT 60 peserta.
3: Sementara itu, Ketua Persani Nusa Tenggara Timur, Serafina Bete, yang mendapatkan bantuan kursi roda, mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Nusa Tenggara Timur atas perhatiannya kepada kaum disabilitas. Lewat bantuan alat bantu disabilitas ini, diharapkan dapat digunakan membantu aktivitas sehari-hari. Ia pun berharap agar program seperti ini dapat terus dilanjutkan setiap tahunnya menjelang HUT Polri membantu para penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Timur.
5: Hari ini dapat bantuan alat bantu. Ini ada teman-teman yang dapat kursi roda, ada satunya teman dapat kursi roda, terus ada yang tongkat, tongkat ketiak dan tongkat cakar. Jadi bagi kami merasa senang karena kepedulian Polda NTT untuk teman-teman penyandang disabilitas. Jadi kami berharap program ini tetap berada di setiap kali menjelang ulang tahun Polri.
3: Kegiatan bakti kesehatan, Polda Nusa Tenggara Timur berharap semangat pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat dapat dipelihara. Sejalan dengan tema Hari Bayangkara ke-80 yang menegaskan komitmen Polri untuk semakin dekat, peduli, dan bermanfaat bagi masyarakat.
2: Bupati ND minta pimpinan organisasi perangkat daerah untuk tertib administrasi kendaraan dinas, termasuk membayar pajak kendaraan. Berikut laporan Nikolaus Makumeli.
6: Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah OPD untuk tertib dalam administrasi kendaraan dinas. Penertiban tersebut mencakup kelengkapan dokumen kendaraan serta kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan dinas. Permintaan itu disampaikan menyusul masih adanya kendaraan dinas milik pemerintah daerah yang tercatat menunggak pajak. Menurut Bupati, kepatuhan terhadap kewajiban pajak merupakan bagian dari tata kelola aset daerah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Yosef Benedictus Badoda menegaskan bahwa setiap kendaraan dinas harus dikelola secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut penting untuk mendukung pengelolaan aset daerah yang akuntabel dan profesional.
7: Kontrol dari kita pemerintah agar semua bisa tertib, pembayaran pajak juga bisa tertib, administrasi kendaraan yang juga tertib, sehingga kita bisa lihat mana yang masih bagus dan mana yang sudah rusak. Ya, kalau sudah rusak, sudah diperbaiki ataupun akan dilelang. Kita akan sesuai segera bayar. Ini kan soalnya soal administrasinya. Jadi kalau sudah saya sia-sia, akan bayar.
6: Bupati menilai pembayaran pajak kendaraan tepat waktu merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola aset yang dibiayai dari anggaran negara. Selain itu, kepatuhan tersebut juga menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ia berharap seluruh perangkat daerah segera melakukan pendataan dan pengecekan terhadap kendaraan dinas yang berada di bawah pengelolaannya. Dengan demikian, tidak ada lagi kendaraan dinas yang menunggak pajak dan seluruh aset daerah dapat dikelola secara tertib dan optimal. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Pelaksanaan lomba MTQ atau Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi NTT tahun 2026 resmi digulirkan di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo pada Selasa 23 Juni 2026 malam. Rangkaian kegiatan diawali dengan pawai ta'aruf dipimpin pasukan berkuda oleh pejabat daerah di Kabupaten Nagekeo. Technical meeting dan orientasi Dewan Hakim. Selengkapnya laporan jurnal MTQ NTT 2026 bersama reporter Alotani.

0: pendengar. Pelaksanaan event religi yang diikuti 293 peserta berpusat di pelataran Masjid Agung Baitur Rahman Bai sejak hari Senin tanggal 22 Juni dan akan berakhir pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2006 terpantau RRI mendapat sambutan hangat masyarakat di Kabupaten Nagekeo. Kepada RRI, Sekretaris Penitia MTQ tingkat Provinsi NTT 2006, Usman Sakan menyampaikan dalam technical meeting, panitia menyampaikan teknis lomba MTQ kepada peserta sesuai petunjuk teknis atau juknis yang telah ditetapkan pengurus LPTQ.
1: TM ini kan kami mengingatkan kembali tentang juknis ya, petunjuk teknis pelaksanaan MTQ yang sudah kami kirimkan 4 bulan yang lalu ya, tentang petunjuk pelaksanaan tentang administrasi peserta apa yang perlu dipersiapkan sehingga di perlombaan ini tidak dipermasalahkan tentang teknis administratif. Itu adalah untuk TM.
0: Usman Sakan menjelaskan, lomba MTQ terbagi dalam 6 cabang perlombaan terdiri dari 14 golongan diikuti 293 peserta. Cabang pertama yakni tilawah terdiri dari tartil Quran, tilawah anak-anak, remaja dan dewasa, putra-putri. Cabang kedua adalah sekira bahasa dewasa diikuti satu kategori saja. Cabang ketiga adalah Hifzil Quran atau Tahfiz Hafalan Al-Quran terdiri dari 3 golongan yakni golongan 1 juz dan tilawah, golongan 5 juz dan tilawah, dan golongan 10 juz. Keempat adalah cabang Fahmil Quran yakni lomba beregu cerdas cermat yang menguji pemahaman seputar Al-Quran dan ilmu keislaman secara cepat diikuti masing-masing kontingen 3 peserta untuk putra dan putri remaja. Kelima adalah cabang Syah Al-Quran, lomba beregu menampilkan kemampuan menyampaikan dakwah lengkap dengan tilawah dan terjemah diikuti 3 peserta per tim putra-putri remaja. Cabang seni kaligrafi Al-Quran Cat memperlombakan berbagai jenis tulisan indah seperti naskah, suluj, dekorasi, dan kontemporer Al-Quran. Diharapkan seluruh peserta mentaati juknis, menjaga kesehatan agar semua proses perlombaan berjalan aman, lancar,

0: kesehatan yang prima, kedua perbanyak istirahat, dan tentunya juga mari kita jaga keamanan dan ketertiban di daerah ini supaya perlombaan ini berjalan aman dan nyaman.
1: Wakil Sekretaris LPTQ Provinsi NTT dan Ketua OC Organizing Committee atau Ketua Pelaksana Tim MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTT, Boli Tondabaso MSI kepada RRI juga menyampaikan, sebelum perlombaan, panitia juga memberi orientasi kepada Dewan Hakim tentang penerapan statuta lomba pada 5 venue yang akan dijadikan tempat perlombaan MTQ.
2: Persiapan masuk ke hari perlombaan sendiri, saya punya 5 venue.

0: Lokasinya tidak jauh dari arena venue utama.
1: Muli Baso mengungkapkan, masyarakat sangat antusias mengikuti dan ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan MTQ tingkat provinsi NTT ke-31 tahun 2026 di Nagekeu. Banyak UMKM hadir memberi andil mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Hal tersebut menurut Wakil Sekretaris LPTQ Provinsi NTT selaku Ketua Pelaksana Tim MTQ ke-31 tingkat provinsi NTT, Boli Tondabaso, sudah menjadi agenda panitia pelaksana. Sana.

0: Uli Basel juga menyampaikan bahwa pelaksanaan MTQ tahun 2026 di Kabupaten Nagekeo cukup berbeda dari event sebelumnya karena pada upacara pawai ta'aruf, seluruh peserta diiringi dengan pasukan berkuda yang ditumpangi oleh para pejabat kepala daerah setempat.
1: Pawai ta'aruf yang biasanya dilakukan seperti biasa, Pak.

0: sesuatu yang kami lihat menjadi pembeda dari pelaksanaan MTQ selama ini, dan ini menjadi daya tarik sendiri, mengundang semua masyarakat yang kemarin hadir dan ikut memeriahkan pasana pawai itu dengan pasukan berkuda KDB.
1: Seluruh rangkaian lomba MTQ mulai berlangsung pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026. Pelaksanaan musabaka hari pertama adalah babak penyisian. Jenis lomba meliputi tilawatil Quran atau seni baca Al-Quran kategori anak-anak, hafsil atau hafalan Quran satu juz dan tilawah, kaligrafi Quran naskah, tilawatil Quran remaja, hafsil Quran 5 juz dan tilawah. Lokasi lomba meliputi arena utama MTQ, aula MTSN Nagekeo dan ruang MAN Nagekeo. Dari Kupang, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kepala Dinas PKJO Belu tekankan tentang pentingnya pendidikan berkelanjutan, meningkatkan SDM, dan memutuskan rantai anak putus sekolah di Belu. Berikut laporan Christian Dimau.
1: Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu, Alusius Mikael Pahik, menekankan pentingnya pendidikan berkelanjutan sebagai fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan bersaing. Selain itu, langkah ini juga terus didorong untuk memutus rantai anak putus sekolah di Kabupaten Belu yang tengah menjadi perhatian bersama untuk terus ditingkatkan. Hal ini disampaikan dirinya usai terjadi wisuda TK PAUD penerimaan amplop SD dan SMP, di mana ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama memastikan akses pendidikan tidak terputus, mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Menurutnya, pendidikan berkelanjutan bukan hanya tentang melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, namun pendidikan berkelanjutan sangat penting untuk beradaptasi dengan perubahan global, meningkatkan keterampilan profesional, dan mendukung pembangunan masa depan yang seimbang. Ia menjelaskan pemerintah daerah melalui Dinas PKO terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program seperti peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta penguatan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masa depan.
2: Harapan kita semua bahwa wajib pelajar pendidikan 13 tahun itu harus berjalan di semua, berlaku untuk semua. Jadi prasekolah yang kita sekarang resmikan salah satu PAUD ini, sekolah dasar 6 tahun, lanjut di kelas 7, 8, 9, dulu SMP, SMP atau SMP, lanjut lagi 3 tahun berikutnya di SMP. Jadi semua penduduk usia sekolah wajib. Kita wajibkan, kita kontrol betul-betul sehingga jangan sampai anak-anak lagi angkat putus sekolah. Tamat SD tidak melanjutkan, tamat SMP tidak melanjutkan. Kalau dia sudah menamatkan SMA, soal masuk ke perguruan tinggi nanti kita lihat lagi. Tapi yang pasti bahwa wajib belajar pendidikan 13 tahun ini harus kita tuntaskan.
1: Selain itu, perhatian juga diberikan pada upaya menekan angka putus sekolah, khususnya di wilayah pedesaan, sehingga pihaknya mendorong peran aktif orang tua dan masyarakat untuk mendukung anak-anak agar tetap melanjutkan pendidikan. Ia juga mengajak dunia usaha dan berbagai pihak untuk turut berkontribusi dalam mendukung pendidikan, baik melalui program beasiswa, pelatihan keterampilan, maupun penyediaan peluang magang bagi pelajar. Dengan komitmen bersama, diharapkan pendidikan berkelanjutan di Kabupaten Belu dapat terwujud sehingga mampu mencetak generasi yang cerdas, mandiri, dan siap menghadapi tantangan global. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore berjaringan, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Bupati TTU Kamilus Elu menyoroti angka prevalensi stunting TTU yang saat ini masih tinggi. Pelaksanaan Lomba MTQ atau Musabaqoh Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi NTT tahun 2026 resmi digulirkan di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Sekian warta NTT sore berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, Ende, dan Atambua. Saya Linda Reruto mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dari bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
5: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,70.

0: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih memilih Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai teman aktivitas Anda sore ini. Dan pendengar, masih bersama saya Yuli Namul yang masih menemani Anda di Labuan Bajo sore ini edisi Rabu 24 Juni 2026. Dan selanjutnya kami akan mengupdate informasi cuaca bersama perakiran cuaca BMKG Komodo Amangka Rai Barat.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat sore, Bestariman.
2: Selamat sore, Kakak.
0: Bagaimana kabar Anda sore ini?
2: Puji Tuhan, sehat, Kakak. Kakak gimana kabarnya?
0: Oke, puji Tuhan, sehat juga. Silakan Bestariman dengan informasi cuacanya sore ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar setia RRI di mana pun berada. Kembali lagi bersama saya Bestariman, perakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yang akan menginformasikan perakiran cuaca pada sore hari ini dan juga esok hari untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau berawan dan diperkirakan akan terjadi berawan pada malam dan cerah berawan pada dini hari nanti. Kemudian untuk cuaca esok hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026, pada pagi hari diperkirakan berawan, pada siang hari diperkirakan berawan, pada malam hari diperkirakan berawan, dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 85%, dengan arah angin bertiup dari arah tenggara, dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Sementara untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan 0,8 hingga 1,3 meter dengan arah angin bertiup dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Untuk tinggi gelombang di perairan TNK diperkirakan 1,3 hingga 1,4 meter dengan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Untuk tinggi gelombang di Selat bagian utara diperkirakan 1,2 hingga 1,3 meter dengan arah angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Dan terakhir, untuk tinggi gelombang di Selat Sapi bagian selatan diperkirakan 1,3 hingga 1,5 meter dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
0: Baik, Bestariman, terima kasih atas informasi cuacanya sore ini. Semoga Anda dan seluruh tim selalu diberikan kesehatan ya, dan tetap semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali.
2: Amin, makasih Kak doanya kembali lagi ke Kakak dan teman-teman ya.
0: Terima selamat kasih, sore. Selamat sore.
1: Info cuaca BMKG.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Program Gentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
2: Teman, kok ada buat apa tuh?
3: Saat ada atur-atur pakaian nih, kok mau isi dalam karung. Seberapa hari ini hujan deras terus nih. Takut ada banjir, bencana.
2: Wih, kau ini tanggap bencana juga ya. Tapi cara begitu tuh keliru, teman. Bikin repot ngero. Jauh ada nih tips tas siaga bencana.
3: Iya, Kak. Fokus tahu saja dulu, kok.
2: Yang pertama tuh, kau pilih tas tepat macam ransel. Habis itu kau bungkus peralatan dengan wadah plastik supaya jangan basah dan hemat tempat. Baru kau pilih juga peralatan yang irit tempat. Beli makanan, minuman, dan obat-obatan dengan masa kedaluwarsa yang panjang supaya aman dan tetap sehat toh. Habis itu tuh kau taruh sudah itu tas di tempat yang mudah dijangkau dan terlihat. Jadi pas kau butuh atau tiba-tiba ada bencana, kau sudah langsung aman, sudah lari, sudah bawa itu tas tuh.
3: Oh, baik sih temannya. Terima kasih ya. Jangan mau atur ulang dan siap pulang lagi dulu.
4: Kekeringan adalah salah satu peristiwa yang kerap kali terjadi dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di NTT, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya warga kesulitan air bersih baik untuk keperluan minum, pertanian, kebersihan, atau keperluan lainnya. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi saat kekeringan tiba. Yang pertama adalah membangun embung. Membangun embung atau waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa menjadi wadah air bersih ketika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Yang kedua, memperbaiki saluran irigasi. Jika sungai kering dan hujan tidak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kalau musim kemarau panjang tiba. Setidaknya, saluran irigasi yang bagus bisa menampung untuk kebutuhan bersih-bersih kita. Yang ketiga, membuat ruang terbuka hijau dengan menanam banyak pohon. Menanam banyak pohon dapat mengantisipasi kekeringan, sebab pepohonan dapat menyerap air. Yang keempat, antisipasi pendangkalan waduk.

Tahukah Anda ternyata pesawat punya klakson? Letaknya di panel atas di kokpit bersebelahan dengan tombol untuk menghubungi awak kabin. Umumnya, tombol klakson pesawat bertuliskan GRD, CALL, atau GND tergantung dari tipe pesawat. Tombol klakson pesawat berfungsi untuk memanggil seseorang di pelataran pesawat terutama saat situasi darurat. Tidak hanya itu, tombol klakson pesawat paling sering digunakan oleh kru di darat ketika melakukan pemeliharaan kokpit. Membunyikan klakson adalah cara kru di darat untuk memanggil rekan kerja mereka. Meskipun memiliki klakson, pilot hampir tidak pernah menggunakan tombol klakson pesawat, terutama jika sudah terbang di udara. Jika pilot mencoba menggunakan tombol

0: klakson tersebut sembari bersiap untuk keberangkatan, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa mendengarnya. Hal ini diakibatkan kerasnya suara pesawat terbang dan aktivitas di bandara yang akan menenggelamkan suara klakson. Klakson pesawat juga tidak bekerja saat pesawat tengah mengudara karena sistem persinyalan dimatikan. Selain itu, bunyi klakson pesawat tentunya berbeda dengan klakson mobil atau kereta api. Jika dinyalakan, maka bunyi klakson pesawat hampir mirip seperti sirene ambulans atau sirene tanda darurat. Meski tidak digunakan seperti klakson kendaraan lainnya, ia tetap memiliki fungsi tersendiri.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu peradaban teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
4: Sambo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News,

Pendengar RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, saatnya kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah Labuan Bajo dan sekitarnya.

Pendengar, kami segenap angkasawan angkasawati RRI Labuan Bajo mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi saudara-saudari kami kaum muslimin dan muslimah. Semoga doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Di balik keindahan alam Indonesia yang menakjubkan, terdapat gunung-gunung megah yang menjadi simbol kekayaan alam, budaya, dan sejarah bangsa. Sobat RRI, yuk kenali lebih dekat beberapa gunung terkenal di Indonesia, bukan hanya memesona secara visual, tapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal yang luar biasa. Kita mulai dari Gunung Merapi di Yogyakarta, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, tapi juga salah satu yang paling difavoritkan oleh para pendaki. Di kaki gunung ini, masyarakat masih melestarikan tradisi budaya seperti Labuhan Merapi, sebuah upacara adat sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Merapi bukan hanya tentang tantangan alam, tapi juga tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan lingkungannya. Berlanjut ke Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung ini dikenal akan suasananya yang sejuk dan jalur pendakian yang memikat. Di sekitar gunung terdapat situs budaya bersejarah seperti Candi Ceto dan Candi Suku yang mencerminkan warisan spiritual dan kebudayaan masa lalu. Lawu bukan sekadar tujuan pendakian, tapi juga tempat belajar menghargai sejarah dan budaya lokal. Selanjutnya Gunung Salak di Jawa Barat. Dikenal dengan hutan hujan tropisnya yang lebat dan keanekaragaman hayati yang kaya, Salak menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam dan penjelajah jalur-jalur hijau yang asri. Selain itu, kawasan ini juga menjadi bagian penting dari konservasi alam di Indonesia. Di Bali ada Gunung Agung, gunung tertinggi di Pulau Dewata. Gunung ini memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Bali karena di lerengnya berdiri Pura Besaki, pura terbesar dan paling suci di Bali. Agung menawarkan keindahan pemandangan yang menakjubkan dan udara yang sejuk, sekaligus menjadi lokasi wisata budaya dan spiritual yang mendalam. Gunung-gunung Indonesia

Sobat RRI, mari lestarikan dan jelajahi kekayaan alam Indonesia dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Karena setiap langkah kaki di gunung adalah bentuk cinta kita pada alam dan budaya Indonesia.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Pas satu peradaban teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit, dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar, Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih terus mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat sore, apa kabar Anda sore hari ini pendengar? Senang sekali saya Agung Sene masih bisa menyapa Anda di Labuan Bajo hari ini ya. Untuk edisi malam hari ini pendengar, Rabu 24 Juni 2026 ya, saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Melki yang siap menemani Anda di Labuan Bajo hari ini sampai nanti menjelang pukul 24 ya waktu Indonesia Tengah. Tentunya kita selalu hadirkan program-program menarik ya untuk menemani sore dan juga malam hari Anda untuk hari ini. Dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya ya. Untuk Anda pendengar yang saat ini sedang bekerja ya di lapangan. Apalagi kalau dilihat Labuan Bajo malam hari selalu padat ya. Dengan rentetan kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan begitu. Ya pendengar, kami akan hadirkan informasi-informasi menarik ya untuk menemani sore dan juga malam hari Anda setelah lagu berikut dari Semi Simorangkir.

Iya, pendengar, itu tadi lagu dari Semi Simorangkir dengan judul lagu Dia, menemani sore hari kita ya pendengar ya. Dan ya pendengar, kita akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Ini dari Kabupaten Manggarai pendengar. Polres Manggarai gelar terapi kesehatan mental bagi ratusan warga binaan. Pendengar, dalam rangka mendukung program Kapolda bertajuk NTT Penuh Kasih serta menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Manggarai menggelar kegiatan terapi kesehatan mental massal bagi 150 warga binaan di Rutan Kelas 2B Ruteng. Kegiatan tersebut pendengar dipimpin langsung oleh Kabak SDM Polres Manggarai, AKP Orlando Dos Reis Alves, bersama personil Polres Manggarai yang telah tersertifikasi sebagai konselor terapi USF maksud kami. Terapi yang menggunakan metode USF atau Unlimited The Source Body Mind and Soul Emotional Freedom Technique ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan psikologis warga binaan melalui pendekatan yang mengintegrasikan aspek spiritual, pikiran, tubuh, dan pengendalian emosi. Ini diharapkan mampu membantu peserta mengelola tekanan psikologis, menjaga keseimbangan emosi, serta ketenangan batin selama menjalani masa pembinaan. Sebelum terapi dimulai, pendengar, para konselor memberikan pemahaman mengenai sejarah, manfaat, dan tujuan metode USF kepada seluruh peserta. Selain itu juga pendengar, dilakukan pula kontrak atau kesepakatan bersama antara konselor dan warga binaan sebagai bentuk komitmen untuk mengikuti seluruh tahapan terapi secara serius agar manfaat yang diperoleh dapat lebih maksimal. Dan ya, selamat pelaksanaan kegiatan. Para warga binaan tampak antusias pendengar mengikuti setiap sesi dengan tertib dan penuh kesungguhan. Suasana yang sangat hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai jalannya kegiatan tersebut. Bahkan dua orang perwakilan warga binaan mengaku merasakan perubahan positif setelah mengikuti terapi, seperti lebih tenang, lebih damai, serta mampu mengendalikan emosi dengan baik. Mereka juga menyampaikan apresiasi kepada Polda NTT dan Polres Manggarai atas perhatian yang diberikan melalui program tersebut. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami, pendengar, di rri.co.id. Dan ya, untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Ya, pendengar dari kawasan Kabupaten Manggarai, kita beralih ke informasi dari Kabupaten Manggarai Barat. Pendengar, pola makan rendah serat jadi faktor dominan radang usus buntu di Manggarai Barat. Pola makan rendah serat menjadi salah satu faktor dominan, pendengar, yang diduga memicu tingginya kasus radang umbai cacing atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai usus buntu di Kabupaten Manggarai Barat. Dokter spesialis bedah RSUD Komodo, Dr. Gigi Laksamana, mengatakan sebagian besar pasien radang umbai cacing, maksud kami, yang ditangani di rumah sakit tersebut berasal dari kelompok usia produktif, yakni 20 hingga 45 tahun. Menurutnya, pendengar, pola konsumsi masyarakat yang masih didominasi

bakteri di dalam saluran pencernaan. Ketidakseimbangan tersebut pendengar dapat dapat memicu pembengkakan kelenjar getah bening di sekitar usus yang pada akhirnya berkontribusi terhadap terjadinya sumbatan pada umbai cacing. Meski penyebab radang umbai cacing tidak selalu dapat ditentukan secara pasti pada setiap pasien, dokter gigi menilai penerapan pola makan sehat dengan meningkatkan konsumsi serat merupakan langkah pencegahan yang dapat dilakukan masyarakat. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: d'or. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak? Oh,
0: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
6: Anda masih mendengarkan

0: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Zona Edukasi, acara yang memiliki konsep edukasi kepada masyarakat ini, selalu mengangkat topik-topik aktual dan bersinggung langsung dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk membahas berbagai macam isu. Zona Edukasi merupakan program edukasi hanya di Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo yang disiarkan setiap hari Senin sampai Minggu pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita ikuti Zona Edukasi, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kembali dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, selamat malam. Apa kabar Anda malam hari ini? Masih bersama dengan saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Budi Buku yang menemani Anda di Labuan Bajo malam ini, pendengar ya. Selamat datang di program Zona Edukasi, pendengar. Seperti biasa kita selalu hadirkan topik-topik menarik tentunya ya, dan juga narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya tentunya. Dan malam hari ini benar, kalau kita berbicara soal bisnis anak muda dan juga pariwisata, ini tidak habis-habisnya kalau kita bicara soal hal ini dengan kreativitas yang tanpa batas begitu. Dan malam hari ini pendengar, kita akan membahas salah satu topik menarik ya, yaitu kita akan bahas tentang bisnis yang sedang dijalankan oleh teman-teman kita, ada dengan dua narasumber kita, ada Ali Jainuddin dan juga ada Irfan ya. Malam hari ini kita akan bahas seputar inovasi hidroponik ya di Labuan Bajo, ini selada lokal untuk industri pariwisata. Terlihat dari judulnya sangat-sangat wow gitu, kalau kita bicara soal anak muda dan juga inovasi, apalagi kalau kita bicara soal hidroponik, kita bicara soal selada dan tumbuh-tumbuhan begitu, saya rasa ini kurang sekali kalau anak-anak muda menjalankan hal-hal seperti ini ya. Dan kita akan membahas hal tersebut, mendengar bagaimana mereka bisa survive di dalam bisnis ini. Kita akan langsung ngobrol dengan ada Ali dan juga ada Irfan. Selamat malam.
4: Malam, Balan.
3: Selamat malam, apa kabar? Sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat ya?
4: Alhamdulillah.
3: Irfan sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Ali sehat juga ya? Oke. Malam hari ini kita bahas soal bisnis yang sedang dijalankan dua anak muda dari kota premium Labuan Bajo begitu ya. Ada Ali dan juga ada Irfan. Ini kalau boleh tahu bisnisnya apa, Ali?
4: Hidroponik, selada lebih tepatnya.
3: Hidroponik?
4: Iya,
3: hidroponik. Oke. Mungkin bisa disampaikan juga untuk pendengar, siapa tahu ada yang masih penasaran nih sebenarnya ataupun masih bingung juga dengan hidroponik ini apa sebenarnya.
4: Sebenarnya hidroponik yang saya tangkap secara pengertian saya,
3: yeah,
4: itu sebenarnya cara menanam yang lebih modern lah.
3: Oh, oke. Okay.
4: Tanpa tanah, tanpa kotor. Lebih oke lah kalau menurut saya ya, secara pemahaman saya.
3: Secara pemahaman, oke. Berarti lebih sederhana begitu
4: lebih
3: ya?
4: Lebih sederhana.
3: Iya, karena kalau kita bicara soal ini, Ali ini termasuk Gen Z juga ya?
4: Gen Z, baru
3: satu. Itu, tidak salah lagi, karena kalau kita bicara soal Gen Z ini selalu maunya yang instan-instan gitu ya?
4: Yap,
3: oke, Ali ini mungkin bisa diceritakan dulu awal mula bisa tertarik mengembangkan hidroponik di Labuan Bajo ini bagaimana, Ali dan Irfan?
4: Kalau kita ini kan dua orang yang digabung jadi satu yang buat hidroponik. Jadi ada latar belakang yang membedakan antara kita berdua kemungkinan.
3: Okay.
4: Latar belakang saya, ketertarikan utama kepada hidroponik sebenarnya itu awal mulanya saya nonton dulu.
3: Oke. Okay. Berawal dari nonton.
4: Di media sosial nontonnya di platform TikTok kayak gitu. Nah, memang di luar dari saya nonton tuh memang ada daya tarik sendiri. Hobi saya untuk tanam-menanam tuh memang
3: dasarnya hobi gitu, dari darah memang sudah situ.
4: Iya, memang suka tanam okay. bunga, tanam pohon sesuatu gitu, memang suka.
3: Oke. Okay.
4: Nah, jadi singkat cerita, kita itu saya tadi awalnya nonton ya, singkat cerita kita bertemu adalah iseng-iseng pembahasannya. Kita dulu awalnya itu iseng-iseng ya.
3: Iseng-iseng
4: apa kita buat hidroponik kali ya. Pada awal mulanya itu kita tidak tahu bahwa hidroponik itu sebenarnya memang sudah ada di Labuan Bajo sebelum kami itu sudah ada. Nah, berawal dari keisengan itu tadi akhirnya jadilah tadi hidroponik itu, tapi memang awalnya baru hanya mungkin 8 pipa.
3: Oke, okay. Itu kalau dari Ali sendiri memang sudah tertanam darah. Kalau Irfan sendiri bagaimana?
5: Kalau dari saya sendiri, awal mulanya untuk memulai hidroponik itu karena lihat kondisi yang ada di Labuan Bajo, yang terutama ada pasangan, dia berkecimpung di dalam dunia pariwisata untuk sumber daya pangan.
3: Awalnya berarti memang dari lihat lapangan seperti apa ya, membaca situasi gitu. Ali ini Irfan ini analisis gitu ya.
4: Kurang lebih ya.
3: Kurang lebih dia analisis gitu. Dan kenapa sampai memilih selada? Kenapa tidak tumbuhan yang lain?
4: Kenapa sampai memilih selada dan tidak tumbuhan lain? Ya itu tadi dilihat dari pasarnya, menurut teman saya tadi ini dengan pasangannya, karena mungkin tadi menurut teman saya karena pasarnya yang paling oke itu selada, makanya hanya selada. Sebenarnya itu kalau bicara tentang apa saja yang bisa ditanam di dalam hidroponik itu hampir semua sayuran itu sebenarnya bisa.
3: Iya, kenapa? Kan banyak sekali kayak sawi gitu,
4: pakcoy, makan. Sekarang tuh bisa lombok, melon, semangka, itu kan bisa.
3: Itu kan bisa juga.
4: Iya.
3: Itu menjadi pertanyaan, kenapa selada begitu?
4: Karena itu tadi, pasarnya itu paling nangkapnya selada.
3: Mungkin paling jarang orang berpikir ke situ mungkin ya?
4: Bukan paling jarang orang berpikir ke situ. Memang peminat selada itu saking banyaknya di Labuan Bajo, terutama di bidang pariwisata ini tadi. Kan hampir semua... kita ngambil contoh kapal lah. Hampir semua kapal itu pasti membutuhkan selada. Pasti.
3: Dijadikan
4: garnis lah, dijadikan. Pokoknya buat mewah lah.
3: Buat itu, mewah tuh pasti selada. Ada selada di situ di dalamnya. Ada yang lanjutkan?
4: Iya, terlebih kayak hotel-hotel kayak gitu.
3: Betul.
4: Membutuhkan selada.
3: Iya. Itu kalau kita bicara soal selada ini kan dia selalu mempercantik hiasan. Makanan hiasan, betul. Yang awalnya memutuskan untuk kita bikin selada, pakai selada deh, itu siapa?
4: Kayaknya kita kesepakatan bersama ya.
3: Kesepakatan bersama dari analisisnya Irfan ini.
4: Dari analisis itu tadi kesempatan bersamanya ya selada.
3: Memang sudah kerjasama kompak yang baik ini, genset dan kreativitasnya. Ini yang membuat sistem hidroponik cocok dikembangkan di wilayah seperti Labuan Bajo ini. Menurut Ali dan juga Irfan itu apa?
4: Yang membuat hidroponik itu cocok ya
3: di Labuan Bajo. Karena kalau kita bicara soal cocok tidak cocok kan ya, yang namanya tanaman kan pasti ada namanya cocok tidak cocok untuk tanaman kan. Tetapi kalau kita berbicara soal anak mudanya seperti Ali dan juga Irfan, ini saya rasa jarang sekali ada anak muda yang berpikir sudah sampai sejauh itu begitu.
4: Itu tadi ya, pertanyaan itu sebenarnya cocok dan tidak cocoknya itu secara buku yang saya baca, hidroponik itu sebenarnya tumbuh di dataran tinggi.
3: Harusnya
4: ya.
3: Sedangkan
4: kami di daerah rendah,
3: apalagi jalur
4: di pinggir pantai nih buat ini, di pinggir pantai. Iya kan, itu pantai jalan raya baru tempat kami. Jadi itu sangat dekat
3: paling gitu.
4: 300 meter, under 300 meter lah.
3: Oh, dekat sekali berarti.
4: Iya. Nah, itu cocok tidak cocok tadi ya, kembali lagi ke situ ya.
3: Apa yang bikin yakin pada akhirnya?
4: Jalan saja.
3: Iya. Nekat berarti.
4: Iya. Kita sudah sempat nonton segala macam cari tahu tentang hidroponik. Ya itu tadi. memang ada orang yang tanam di NDPL rendah itu ada. Tapi kita kan bukan rendah lagi nih. Udah-udah di pinggir pantai nih.
3: Kalau mungkin di daerah boleh tahu mungkin di tempatnya lokasinya di mana?
4: Di Gorontalo.
3: Di Gorontalo. Kalau untuk Anda pendengar yang mungkin stay di Labuan Bajo ataupun yang pernah berkunjung ke Labuan Bajo, kalau tahu jalan Gorontalo, ya tahulah ya seberapa dekatnya dengan laut begitu ya. Nah, kalau dia di arah ke bagian atas sedikit mungkin masih masuk akal begitu ya. Ini karena, di Gorontalo.
4: Nah itu mungkin kalau dia di daerah pegunungan atau tidak, setidaknya itu tidak begitu dekat dengan laut.
3: Yeah,
4: nah,
3: yeah.
4: Itu kemungkinan oke-oke saja.
3: Masih sebenarnya. orang masih berpikir wah ya aman.
4: Iya yeah, aman-aman saja.
3: Ini wah berani ya. Gitu ya. Tapi kalau dari Ali sendiri yang membuat yakin betul-betul yakin ini bisa berjalan awalnya apa sebenarnya? Atau memang di awal tuh ketika apa istilahnya bahasa kerennya asbun gitu ya, asal bunyi kayak kita nah, kita bikin usaha ini deh, terus habis setelah ngomong kayak gitu, wih iya ya, kenapa di sini ya, pernah tidak terpikir seperti itu?
4: Sejauh ini tidak ya.
3: Tidak
4: sejauh ini tadi itu karena bermodalkan nekat. Ya sudahlah kita buat hidroponik lah. Nah itu kan okay. Awalnya itu terkendala sama lahan. Ditentukan lah kita berdua punya lahan di mana
3: gitu. Oke.
4: Nah yang paling bagus, yang paling oke menurut kita ya di Gorontalo.
3: Di Gorontalo situ.
4: Iya, tempatnya selain dia punya air yang bersih, habis itu punya lahan yang bagus. Ya sudah kita manfaatkanlah lahan itu tadi. Nah, itu awalnya tuh modal nekat saja. Entah waktu itu tuh kalau saya enggak salah ingat tuh entah dia tumbuh atau tidak, intinya kita tanam dulu lah. Kita mulai aja dulu ya.
5: Mulai saja dulu.
4: Kita mulai aja dulu. Terlepas dari dia bilang tidak bisa dibawa di NDPL rendah, tidak bisa di permukaan apa sih namanya tadi?
3: Dataran rendah,
4: dataran rendah, tinggi. Ya terlepas dari itu kita tanam aja.
3: Tanam aja dulu. Iya. Wah luar biasa sekali ini nekat. Tapi kalau kita berbicara soal anak muda, kreativitas dan nekatnya sangat sangat tinggi, begitu ya.
4: Itu dia.
3: Oke. Okay. Yang tapi Irfan dengan Ali ini apakah memang teman lama begitu?
4: Tidak ya. Kita berteman itu
5: setahun sebelum.
4: Iya.
5: Setahun sebelum
4: buat hidroponik.
3: Hidroponik mempersatukan kalian berdua nah, begitu ya.
4: Itu.
3: Oke.
4: Yang awalnya itu kita hanya ketemu. Saya tidak tahu Ipang juga dulu ya.
5: Tahu. Kan kita kok 3 MTS.
4: Oh ya.
5: Dulu hanya sekitar tahu saja.
4: Pas sekolah-sekolah itu dulu.
3: Iya,
4: tahu dulu ya betul. Kita pernah ketemu ya pas SMP ya.
5: Waktu SMP.
4: Itu satu kali itu saja, terus tidak pernah ketemu lagi. Ketemunya itu 1 tahun sebelum kita buat hidroponik tadi.
3: Akhirnya punya pikiran untuk bikin hidroponik ini, usaha ini.
4: Usaha ya, itu.
3: Nah ini kalau kita bicara soal keunggulan ya, keunggulan selada hidroponik dengan dibandingkan yang konvensional menurut Ali dan juga Irfan itu seperti apa?
4: Jelas kalau hidroponik itu pertumbuhannya cepat. Tidak terlalu membutuhkan air.
3: Oh iya.
4: Lahan juga tidak terlalu membutuhkan lahan sebenarnya. Dengan lahan seadanya kita bisa menyamai hasil panen dari selada konvensional tadi dengan lahan besar. Kita hampir sama gitu. Terus keunggulan lainnya itu dia lebih seragam.
5: Pertumbuhannya lebih seragam.
4: Lebih menarik dilihat, lebih bersih.
3: Biasanya
4: gitu. Minim dari gangguan hama. Dia kayak gitu, lebih ke situ hidroponik ini.
3: Dia lebih betul-betul apa ya? Kalau hidroponik kita bicara hidroponik, dia lebih mempermudah begitu ya, Pak.
4: Mempermudah.
3: Yang penting
4: kita tahu caranya, tahu prosesnya itu mempermudah sekali.
3: Nah, kalau kita bicara soal perawatannya seperti apa? Apakah perawatan yang di hidroponik dengan yang konvensional ini berbeda atau memang hampir-hampir sama?
4: Harusnya berbeda ya. Karena hidroponik itu kan punya namanya greenhouse.
3: Oke.
4: Nah, greenhouse itu kan dikelilingi sama semacam jaring-jaring kecil gitu. Nah, itu kan biasanya kalau di konvensional, dia kan tidak mempunyai jaring-jaring itu tadi, yang disebut greenhouse tadi itu.
3: Yang dua, betul.
4: Nah, nanti biasanya itu kalau yang konvensional pasti hama. Itu pasti ada. Pasti tingkat kerusakannya itu, tingkat gagal panennya itu pasti ada.
3: Pasti ada.
4: Nah, kalau hidroponik dia itu lebih aman, lebih safety permainannya karena dibaluti sama greenhouse-nya itu tadi.
3: Tapi tidak menutup kemungkinan tetap ada.
4: Tetap.
3: Yang namanya tumbuhan.
4: Namanya gitu tumbuhan, ya. Malu hidup ya kan?
3: Iya. Saya bayangkan yang membedakan apa? Oh, kalau di hidroponik tidak ada hamanya. Wah, jauh sekali.
4: Tetap ada hama. Ada memang dia lebih main aman lah.
3: Lebih main aman dia. Ya. Oke, saya baru tahu juga kalau soal begini. Ini sangat-sangat keren. Tapi kalau kita bicara soal hidroponik ini. Di Labuan Bajo khususnya, kalau menurut pandangan Ali dari dan Irfan, menurut yang kalian pelajari sejauh ini, kalau dibandingkan dengan menanam tumbuhan yang lain seperti apa? Apakah memang selada ini adalah yang paling mudah deh perawatannya?
4: Sebenarnya mudah juga sih sebenarnya yang lainnya. Mm-hmm. Hanya itu tadi, kembali lagi kita melihat pasarnya itu yang paling oke itu selada.
3: Oke, okay. Iya. Walaupun memang perawatan, secara perawatan bisa memungkinkan untuk yang lain nih.
4: Bisa, sangat bisa. Untuk jenis lain tuh bisa. Hanya memang kita pandangan kita itu ini lebih ke pasar selada ini lebih bagus nih daripada sayur lain. Nah, mending kita fokus di selada itu saja.
3: Oke.
4: Okay. Gitu aja.
3: Oke. Kalau kita bicara soal di perkembangan ekonomi di Labuan Bajo, saya rasa yang membuat hidroponik di Labuan Bajo saya rasa cukup banyak begitu ya. Ada beberapa ya?
4: Ada
3: beberapa. Nah, yang bikin Irfan yakin kalau hidroponik yang kalian bikin ini pasti jalan. Karena kalau kita bicara soal pertumbuhan perkembangan kota Labuan Bajo sendiri ini kan sangat pesat begitu ya. Yang dimana dari tahun 2015, 2017 bahkan yang sejak adanya Sel Komodo dan Labuan Bajo menjadi kota premium seperti itu, saya rasa bisnis-bisnis seperti ini sangat gencar begitu. Nah, yang membuat pada akhirnya Irfan ini kayak berpikir, selain tadi survei, selain survei tadi yang membuat Irfan yakin kayak, ini saya bisa nih, yang bikin yakin dari diri sendiri Irfan seperti apa?
5: Kebutuhan pangan yang tidak memenuhi di Labuan Bajo.
3: Oke.
5: Terutama selada. Karena jenis selada ini adalah sayuran dataran tinggi. Sayuran dataran tinggi, dan di Labuan Bajo sendiri, kita tahu sendiri daerahnya bagaimana, khususnya di kota, itu daerah yang dekat sama pesisir. Kalau untuk tanam langsung di tanah, itu kayaknya tidak bisa tumbuh. Sepertinya
3: agak susah tumbuh. Begitu banget ya. Itu yang bikin Irfan sendiri yakin, nah kalau hidroponik bisa.
5: Hidroponik ya. Bisa.
3: Begitu. Tabrak aja dia.
4: Modal nekat.
3: Ya karena kalau kita tahu, kita bicara soal ini kan mungkin saja banyak juga yang punya usaha seperti itu begitu kan. Tapi mungkin yang bikin semangatnya lebih membara ini karena kalian berdua adalah anak muda begitu.
4: Ya, benar.
3: Ini sangat menarik karena kalau kita bicara soal hidroponik ini, wah luar biasa sekali. Di tengah gempuran bisnis-bisnis yang ada di Labuan Bajo, saya rasa kalian berdua adalah orang yang berani, nekat, memang betul-betul nekat ya.
4: Modal bismillah sih.
3: Modal bismillah. Oke.
4: Nah, selain nekat kan bermodal dengan doa juga kan.
3: Iya, betul-betul. Tidak mungkin nekat tapi tidak dengan doa kan, terjun bebas itu. Tapi memang berarti dari Irfan sendiri nih, seorang yang memang dia analisisnya kuat ya. Irfan analisis, Ali suka tukang dorong gitu.
4: Eksekusinya.
3: Ya, karena saya tahu Ali dia orangnya nekat memang. Jadi
4: tabrak aja dulu. Ntar baru ada salah nih.
3: Baru belajar di situ.
4: Iya.
3: Oke. Nah, ini yang bikin bagaimana proses budidaya selada hidroponik dari awal hingga siap panen? Kalau dari versinya Ali dan Irfan yang kalian kembangkan saat ini?
4: Prosesnya itu ya normal seperti kita tanam pada umumnya sebenarnya. Hanya perbedaannya di hidroponik itu membutuhkan rock wall, istilahnya itu. Namanya itu rock wall.
3: Rock wall.
5: Nah, media tanam.
4: Itu media tanamnya. Okay. Nah, dari rock wall itu kita potong nanti menjadi kotak-kotak sesuai ukuran. Nah, terus kita tanamin si bibitnya. Si biji seladanya itu tadi.
3: Iya.
4: Nanti kita menunggu setelah 2 hari 2 malam, biasanya itu kecambahnya udah pada keluar. Nah, kita jemurlah di matahari. Tidak di bawah matahari langsung ya. Harus ada alasnya lah, tipis lah. Tapi memang harus kena matahari langsungnya. Tapi memang kita alas gitu. Nah, nanti setelah itu berkembang dia paling 20 hari.
3: 20 hari?
4: Ya, setelah dari itu tadi
3: kita... Kecambah itu?
4: Ya, kecambah itu kita taruh di matahari. Oh, bukan. Setelah dek sampai itu taruh di matahari setelah 3 atau 7 hari. 7 hari. Mm-hmm. Paling enggak dia sudah daunnya udah tumbuh lah. Mm-hmm. Nah, kita pindah ke sistem talang istilahnya.
3: Ah. Nah,
4: itu tadi di talang itu nanti di talang tuh dia bisa sampai 20 hari, under 20 hari. Mm-hmm. Nah, habis itu pindah ke media remaja 10 hari. Mm-hmm. Nah, 10 harinya itu di masa panennya sudah pindah di dewasa,
3: pindah dewasa. Oh, dia kayak perawatan nih, kayak anak-anak punya anak gitu ya.
4: Tingkatan-tingkatannya untuk perawatnya. Nah, tapi dengan proses perawatan itu tadi, makanya dia itu berkembangnya cepat.
3: Iya. Ini berarti pure belajar, kalau boleh tahu Ali dan Irfan belajar dari mana? Kalau tadi kan awal mulanya kan penasaran dengan itu karena nonton di sosial media. Apakah belajar sistem belajarnya juga dari sosial media?
4: Iya. Kalau saya itu ya sama. Kita berdua sama.
3: Wah.
4: Kita itu otodidak, pure betul media sosial.
5: Media sosial.
4: Itu Instagram, TikTok, YouTube itu yang kita pakai.
3: Itu hari-hari buka selada gitu.
4: Nah itu benar itu. Awal-awal itu sebelum kita terjun langsung ya.
5: Belajar masing-masing.
4: Nah itu kita masing-masing tuh pada lihat di TikTok. Bagaimana prosesnya, cara menanam, apa yang dibutuhkan, cara pengelolaan yang bagus, bagaimana, cara jaga dia punya kualitas kayak gimana. Itu kita belajarnya semua dari YouTube, dari TikTok.
3: Dari TikTok ya. Oh, ini sangat luar biasa. Berarti memang kalau kita bicara soal ini kan sosial media juga membantu, tergantung yang pengguna begitu ya. Kalau mereka mau cari yang kurang baik, yang negatif, itu terserah mereka.
5: Pribadi masing-masing.
3: Tapi memang kalian berdua ini dari saling melengkapi kalian berdua ini. Iya, karena tadi kan sempat dibilang Irfan dia yang analisis gini-gini, Ali yang dorong. Udah balas aja. Tapi kalau dari kalian berdua sendiri dalam membangun inovasi bisnis ini, apa kira-kira tantangan yang ini sudah berapa lama berjalan?
4: 2024 ya. Akhir
3: 2024
5: bulan Agustus.
4: Agustus 2024.
3: 2024 sampai
4: saat ini. Kita baru sebenarnya. Tidak masih baru sih sebenarnya.
3: Nah, tapi kalau kita bicara soal ya baru tapi kalau dengan porsinya dengan anak muda seperti kalian, takarannya itu sudah ya lumayan ya. Bisa bertahan sejauh ini dengan berdua ya.
4: Iya, dengan berdua.
3: Ah, betul, karena pasti kan ada saja konflik-konflik yang terjadi.
4: Oh, udah pasti. Udah pasti itu.
3: Tantangan apa yang kalian berdua alami selama mengembangkan inovasi ini?
4: Sejauh ini belum ada tantangan yang begitu berat ya sejauh ini ya. Ya paling memang pas saat low season mungkin di Labuan Bajo ya, lebih tepatnya pas saat musim-musim sepi, mungkin itu memang agak susah untuk lakunya selada ini tadi. Nah, tapi sekarang kita sudah pelajari caranya. Ambil contoh yang paling gampang, di saat nanti dia bulan sepi, low season itu tadi, kita nanamnya jangan jumlah banyak.
3: Dikurangi
4: jumlah tanamannya, supaya nanti hasilnya itu tidak begitu banyak. Karena kan kita tahu nih, pasar lagi tidak menerima.
3: Tidak mau bazir jadi.
4: Ya,
3: benar. Nah, kalau dari saya mau dengar dari Irfan dulu juga. Nanti Ali juga bisa menambahkan ya.
4: Boleh.
3: Cara kalian tuh menjaga kualitas dan konsistensi produksi agar sesuai standar pasar pariwisata ini seperti apa?
5: Kalau dari saya sendiri, ini kan di media sosial sudah banyak dicontohkan oleh pemula-pemula untuk menjaga kualitas, suhu, air, dan lain-lain sebagainya. Itu sudah dipaparkan di banyak media sosial. Jadi kita belajar dari situ, nonton, kita jaga kualitas, kayak contoh tadi sistem talang, nanti ini ukuran apa namanya, ukuran vitaminnya berapa, itu semuanya ada ukuran masing-masing. Tidak semerta-merta langsung blek taruh vitamin begitu, tidak. Jadi dari situ untuk menjaga kualitas sesuai pesanan yang ada, kita lebih belajar lagi untuk istilahnya gimana ya kak ya, tetap menjaga kondisi alam juga. Lihat semacam kayak kemarin ini ya, apa namanya, pas musim hujan kemarin.
3: Berbeda
5: suhu, berbeda anu juga kak.
4: cara treatmentnya,
5: cara treatmentnya beda, cara treatmentnya juga.
3: Beda. Iya, apalagi kalau kita bicara Labuan Bajo ini kan cukup ini ya, kemudian ya
5: kali dia tidak bisa bersahabat.
4: Pagi terang, siang hujan,
3: makanya
4: random kali. Nah,
5: jadi setiap ada perubahan cuaca, kemudian ada timbul mungkin masalah baru pada tanaman, kami langsung searching lagi, belajar lagi. Dan juga kami juga pernah berdiskusi sama orang-orang yang sudah lama yang ada hidroponik di Labuan Bajo, begitu. Kita berdiskusi bagaimana caranya ketika begini, karena ketika kita nonton, kita nonton di media sosial, mungkin suasana dan cuacanya berbeda ya.
3: Iya,
5: tapi ketika kita berdiskusi dengan teman-teman yang sudah pernah
3: ada
5: sudah
3: di situasi lama, seperti itu, lebih relate
5: ini. Lebih relate karena cuacanya hampir sama kan Labuan Bajo ini, seperti itu. Jadi ya, ketika ada masalah baru untuk apa namanya? Untuk supaya apa
3: dalam proses
5: dalam
3: itu,
5: prosesnya itu jadi belajar lagi,
3: lebih belajar, lagi.
5: Lebih belajar lagi, terus tanya-tanya lagi kepada teman-teman sesama hidroponik gitu.
3: Oke. Ari, ada mungkin mau ditambahkan?
4: Sepertinya itu ya yang dijelaskan tadi itu udah benar, treatmentnya itu udah benar. Untuk menjaga kualitas tadi, yang terutama menurut saya itu kan tadi itu kayak vitamin. Jumlah vitamin itu kan berbeda-beda dari setiap posisi tanaman.
3: Porsi-porsinya
4: itu ya, udah kita perhitungkan tuh baik-baik, suhu udara, suhu air, itu kita perhitungkan semua. Nah, jadi memang untuk menjaga kualitas menurut saya itu udah paling benar.
3: Nah, kalau kalian berdua cara membaginya tugas itu seperti apa? Apa kalian memang satu kali jalan berdua langsung digarap gitu, atau ada tugas masing-masing? Misalnya kan Ali urus bagian ininya, Irfan urus bagian ininya, seperti itu.
5: Selonggar mungkin ya.
4: Sejauh ini ya mana yang waktunya bisa diluangkan ya sudah.
3: Se-fleksibel itu kalian berdua ini ya. Memang kalian berdua ini suka yang bebas-bebas ya.
4: Kecuali dunia bebas ya. Nah, kami tidak kayak gitu kan.
3: Oke. Tapi memang berarti dari kalian berdua sendiri memang sudah menjaga konsisten itu sendiri begitu ya. Sudah sampai berjalan cukup cukup lumayan lah. Kalau kita bicara soal anak muda dan baru ya.
4: Alhamdulillah.
3: Dan ini kalau di Labuan Bajo sendiri, selain tadi disampaikan kayak targetnya mungkin ke pasar-pasar wisata seperti hotel, restoran seperti itu. Selain itu, apakah dari kalian berdua sendiri memang ada target khususnya sebenarnya di saya sehingga memicu untuk membuat hidroponik ini?
4: Usaha itu ada itu dulu.
3: Dulu awalnya ada.
4: Awal mula saya itu ternyata sebelum jadi dulu saya targetnya itu bang ke IBG.
3: Awalnya. Itu tadi berarti memang ada pemantiknya di situ berarti ya.
4: Memang dulu sempat saya berpikir ini jadi kita dari Jawa lah datang ke sini yang notabenenya di sini tuh belum ada MBG dulu.
3: Awal
4: itu MBG belum masuk lah. Nah, desas-desusnya MBG masuk, kita udah berpikir,
3: wah ini apa nih?
4: Pasti ini lahan juga nih, bisa nih gitu. Nah, dapatlah ide tadi hidroponik itu. Nah, memang target saya pada pertama itu ke MBG
3: awalnya.
4: Tapi seiring berjalan waktu malah pariwisata yang dongkrak naiknya,
3: menyebar bukan MBG. Oke.
4: Malah kita tidak dapat pesanan dari MBG malah. Yang dapatnya itu dari pariwisata, hotel, resto. Supplier-supplier tuh yang paling oke tuh supplier tuh.
3: Tapi itu berbalut dengan relasi begitu mungkin.
4: Iya, benar.
3: Ya, kan mungkin saja yang dari pihak MBG mereka punya supplier lain begitu mungkin ya, yang memang mereka sudah percayakan, karena kalau kita bicara soal program itu kan sangat dipercayakan begitu ya. Mungkin takutnya ada hal-hal yang memang kurang ini dari mereka.
4: Saling tahu lah lebih tepatnya.
3: Iya, betul. Jadinya mungkin ya syukur-syukur ada dari teman-teman pariwisata yang mendongkrak itu ya.
4: Sangat membantu. Sangat bersyukur, sangat dibantu sama adanya pariwisata ini.
3: Berarti kalau kalian berdua memang fleksibel waktunya ya. Mengerjakan hal itu, siapa yang waktunya lebih banyak longgar?
4: Tapi memang ada saatnya kita bersamaan. Misal kalau misalkan lagi ada pekerjaan yang lumayan berat, ya kita bersama. Tapi memang kalau hanya sekedar datang cek kayak gitu-gitu atau tidak pengantaran, ya siapa yang bisa aja.
3: Oke. Kalau dari kalian berdua pernah tidak ada di titik jenuh kayak, capek nih tunggu ini tumbuhan tumbuh nih? capek
4: ya. Pasti ada.
3: Oke.
4: Okay. Itu pasti ada. Titik jenuh untuk menunggu dia panen itu pasti ada.
3: Iya, karena kan tidak mungkin kita langsung tumbuh. Iya,
4: itu saya awal-awal kayak gitu. Okay. Sampai disiasati gimana caranya supaya si tanaman ini bisa panen berulang. Itu kita siasati lagi. Ya, itu lagi kembali ke media sosial lagi, kita nonton lagi,
3: belajar lagi,
4: belajar lagi. Nah, makanya itu bisa panen berkala jadinya.
3: Oke, okay, okay.
4: Beruntun tuh kita bisa. Jadi tidak mesti kita nunggu. Jadi kan dia tuh dari bibit sampai panen tuh 45 hari. Nah, jadi sekarang kita tidak harus menunggu 45 hari
6: untuk panen.
4: Per 10 hari kita bisa aja buatnya. Per 7 bisa. Hari bisa aja buat.
3: Bisa seperti itu.
4: Iya, 7 hari panen, 10 hari panen. Bisa aja.
3: Itu caranya bagaimana itu?
4: Nah, itu tadi. Jadi masa tanamnya itu tadi
3: kita bagi berkala.
4: Ya, jadi berkala. Jadi kita bagi per waktu.
3: Jadi tidak di misalnya satu apa istilahnya?
6: Kayak pipa satu pipa.
4: Kita sebutannya pipa saja.
3: Pipa saja. Misalnya kayak satu pipa itu ada baris begitu ya. Ada, satu baris begitu dibagi.
4: Ada, jadi gini, lebih simpelnya itu ada beberapa pipa. Heeh. Dan pipa itu punya lubangnya masing-masing. Nanti kita tinggal bagi. Misalkan per hari ini yang ditanam hanya 2 pipa sekian lubang.
3: Oh, diperhitungkan ke situ.
4: Gitu. Nah, nanti jadi kita perhitungkan juga apakah nanti dia laku apa tidak gitu. Misalkan gini lah. Anggaplah kita tanam tuh 20 pohon. Nah, anggaplah lakunya 15, bisa 5. Nah, tanaman berikutnya tadi karena dia berkala, itu kan harusnya sudah masuk, sudah pindah. Nah, makanya harus ada spare-nya gitu, pipa tadi itu. Jadinya misalkan kita buatnya dia 3 kali masa panen.
3: Yeah.
4: Ya berarti pipanya dikali 3.
3: Oh.
4: Kayak gitu. Simpelnya kayak gitu aja.
3: Simpelnya seperti itu ya. Jadi memang tidak di satu kali tanam langsung.
4: Iya. Jadi gitu. Awalnya itu gitu, sekali awalnya tanam, sekali tanam, semua. Sekali panen. Sekali
3: itu membosankan pasti ya,
4: menunggu
3: ya.
4: Menunggu. Jadi siasatinya gimana ya itu kita bedakan dia. Jadi berkala.
3: Jadi tanam, betul.
4: 10 hari kemudian tanam.
3: Tanam gitu. Lagi akhirnya ini panen. Jadi dia siklusnya
4: ya,
3: itu
4: tanam.
3: Siklus putar. Oke, menarik. Ini siapa yang punya ide pertama kayak begini nih?
4: Itu tidak, sih. Lebih ke nonton ya.
6: Ya, lebih ke nonton dan kemudian lebih ke pas ketika ditanya ada apa namanya pembeli ya, ketika menanya. Barang tidak ada itu jadi kepikiran begitu.
3: Oh, pernah begitu.
6: Sering terjadi malah.
4: Sering. Malah makanya itu tadi stok kita itu malah kurang. Jadi ada aja ya, giliran kita nanam stok habis pasti ada yang tanya.
6: Ada yang tanya lagi.
4: Makanya tadi itu kita gimana nih caranya ini supaya tidak gini.
3: Iya, berpikirlah.
4: Makanya muncullah ide itu
3: ide
4: tadi.
3: Ide itu tadi muncul.
4: Nah, terus memang rata-rata di luar Labuan Bajo, di luar Flores lebih tepatnya. Ya mereka pakai cara itu juga. Nah, bahasa kasarnya ya kita curi aja lah ilmunya lah. Kita tiru aja lah.
3: Jadilah
4: di sini kayak gitu. Makanya panennya tuh berkelanjutan
3: terus dia. Di sini habis dipanen tapi ini masih ada
4: bibitnya
3: ada dipindahkan, geser lagi.
6: Masih ada pemain cadangan lah.
3: Masih ada pemain cadangan.
4: Jadi dia terus tuh siklusnya putar.
3: Jadi dia tidak mati.
4: Iya.
3: Oke, menarik.
4: Ini sampai nanti saya tambah ya. Sampai nanti mungkin dia satu kali tuh ada bermasalah atau ada kerusakan lah. Nah, itu mungkin baru desktop itu. Kalau tidak itu dia berlanjut terus.
3: Ya, tapi kalau misalkan ada hama begitu kan, tapi misalnya satu deret ini saja yang kena hama yang mungkin sudah tumbuh. Tapi kan masih ada bibit lagi yang masih kecil begitu ya.
4: Iya.
3: Bergantian kan. Ini bisa selesai, sudahlah. Tapi masih ada lagi yang ini.
4: Nah, itu biasanya nanti dia ada spare waktu lagi. Nah, jadi misalkan kita sudah ngatur per 10 hari. Kalau ngambil contoh kayak tadi ya, kita ngatur per 10 hari. Terus tiba-tiba bibit yang tanam kedua bermasalah. Atau terkena hama.
3: Iya.
4: Nah, otomatis kan ini sakit ya.
3: Iya.
4: Nah, jadi bagaimana caranya? Kalau seandainya ini tidak ketolong, kita harus buang. Jadi dia ada perbedaan waktu antara satu
3: dan tiga. Jadinya jadi
6: cukup. Jadinya agak panjang.
3: Iya.
4: Begitu.
3: Itu ya berarti. Yes. Tapi cukup membantu sih jauh ini berarti.
6: Alhamdulillah.
4: Sangat membantu.
3: Oke, untuk ini kita boleh jeda sebentar ya. Habis ini kita akan lanjutkan lagi.
4: Boleh.
3: Dan untuk Anda pendengar yang lagi menanti memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo, kalau Anda punya pertanyaan, Anda bisa langsung tuliskan di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo.

0: masih bersama di acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
1: Masih dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kami masih mengundang untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Dan masih dari program Zona Edukasi, masih dengan narasumber kita ada Ali dan juga Irfan di ruang dengar Anda. Dan kita boleh lanjutkan lagi obrolan kita ya malam hari ini?
2: Boleh, boleh.
1: Boleh, santai saja ya?
2: Aman.
1: Oke. Ini mungkin pertanyaan yang cukup-cukup mendalam sedikit ya. Kita mencoba mau menggali sedikit dari Ali dan juga Irfan ini. Kalau dari Ali dan Irfan sendiri, bagaimana strategi kalian berdua agar produk, ini kita bilang ini sebagai produk lokal ya, karena yeah, yang dikelola oleh anak-anak lokal sendiri gitu.
2: Okay.
1: Nah, kalau dari Anda, kalian berdua sendiri, strategi agar produk lokal bisa bersaing dengan pasokan dari luar daerah seperti apa? Dari luar daerah Labuan Bajo lah, misalkan Labuan kayak Labuan yang Bajo. dari Ruteng yang masuk atau dari Borong yang masuk seperti apa?
2: Apa tadi pertanyaannya?
1: Strategi yang Ali dan Irfan pakai.
2: Sejauh ini strategi yang kami pakai itu tadi ya, menjaga kualitas. Jangan sampai kita itu kosong di kebun itu, jangan sampai. Sebisa mungkin stoknya tetap ready.
1: Walaupun pernah ya terjadi.
2: Ya, walaupun pernah ya. Kita kan belajar dari pengalaman itu tadi.
1: Oke, oke. Okay,
2: okay. Nah, karena di saat kita kosong ada yang pesan, ya kita belajar dari situ ya, sebisa mungkin enggak boleh kosong. Kalaupun kosong satu atau dua hari, kita udah isi lagi. Nah, supaya putarannya itu tetap berjalan.
1: Tetap berjalan terus, tetap ready terus dia.
2: Iya, benar.
1: Selain itu ada lagi?
2: Selain itu belum ada ya, masih cara itu yang kami pakai.
1: Masih, tapi tetap berjalan sejauh ini.
2: Sejauh ini tetap berjalan.
1: Pernah tidak ada komplain atau apa begitu karena memang terbatas begitu? Misalnya mereka minta 15, tapi yang ready cuma 10 itu gitu.
2: Pernah.
1: Oh,
2: nah itu, MBG.
1: Oh.
2: Dulu, jadi saya pernah singkat cerita lah. Dulu itu pernah ada pesanan dari MBG. Nah, dia itu pesannya itu kalau nggak salah 15 kilo kali ya. Nah, sedangkan kami kan baru saat itu ya, itu baru tanam yang pertama kali ditanam saat itu.
1: Iya.
2: Nah, hasil panen pas saat kami tanam yang pertama kali itu hanya 12 kilo.
1: Kurang 3 kilo.
2: Nah, itu ya lebih ke, bukan komplain, lebih tepatnya apa ya?
1: Mempertanyakan mungkin ya. Tidak sih. Juga.
2: Bahasa bagusnya itu kayak mereka pengennya itu tetap 15 kilo lah.
1: Enggak pengen tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Itu bisa tapi tidak apa-apa lah, itu bisa menjadi pelajaran juga kan.
2: Makanya.
1: Ya wajar karena masih awal-awal.
2: Awal-awal. Tapi memang itu salah satu pemicunya kita bisa berkembang sampai saat ini. Nah, efek dari kita merasa kayak oh iya ya, susah juga kalau kita hanya bisa panen 12 kilo. Nah, berawal dari itu berkembanglah sampai sekarang, sampai bisa menghasilkan seratusan kilo. Ya.
1: Wah. Sekali
2: kalau,
1: panen.
2: Ya, lebihnya kalau kita nanam semua tanpa siklus tadi, bahkan bisa 150-an kilo. Secara hitungan saya itu.
1: Secara hitungannya memang bisa seperti itu.
2: Seperti itu.
1: Dibikin di pinggir laut gitu.
2: Iya.
1: Wah. Kan ini jarang sekali ditemukan. Kalau misalnya semangat-semangat seperti ini biasanya untuk anak-anak muda, mereka selalu patah di jalan.
2: Ya. Kalau anak muda, saran saya ya, manfaatkan media sosialmu dengan baik.
1: Harus terus belajar, harus cepat, apa ya istilahnya, harus bisa menjadi seseorang pribadi yang haus terus.
2: Iya, benar. Ya. Pokoknya itu, menurut saya itu manfaatkan media sosialmu dengan sebaik-baik mungkin. Semua kunci jawabannya ada di media sosial.

0: Oke, sejauh ini kalau dari apa namanya usahanya?
1: Nama usahanya hidroponik.
0: Hidroponik.
1: Nama-namanya ya,
0: Iya.
1: Happy Farms.
0: Oke. Ini kalau dari usaha ini sendiri, Ali dan Irfan, apakah ada dapat dukungan dari pemerintah begitu atau komunitas dalam pengembangan usaha yang sedang berjalan?
1: Sejauh ini
0: Sejauh
1: belum
0: ini
1: ada.
0: belum ada. Betul-betul mandiri begitu.
1: Betul-betul mandiri.
0: Wah. Ini betul-betul mandiri, memanfaatkan relasi yang ada begitu ya, berjalan seperti ini.
1: Terlepas dari itu, pernah usaha mencari bantuan. Ya kita tahu sendiri ya kayak tadi. Ya memang lebih tepatnya ini belum dilihat.
0: Belum dilihat mungkin.
1: Lebih
0: Mungkin.
1: tepatnya. Saya yakin
0: Iya,
1: lah
0: iya, iya, iya.
1: setelah nanti mungkin dari sini
0: Iya. Mudah-mudahan ya.
1: dilihat, pastilah ada.
0: Oke, iya. Ya kalau kita bicara soal yang seperti yang di awal tadi, karena mungkin saja mereka merasa oh belum siap ini untuk kita produksi, karena kan mereka pasti butuhnya banyak kan
1: Banyak.
0: dalam dalam tengah waktu banyak. Ya jadi mungkin kalau ada dari Anda punya usaha-usaha restoran gitu, tempat-tempat makan gitu ya di Labuan. Tapi ini diproduksi untuk keluar Labuan Bajo juga kah? Memungkinkan untuk keluar Labuan Bajo atau bagaimana?
2: Kemarin sempat.
1: Sempat ya, tapi masih satu daratan.
2: Satu daratan.
1: Sempat
0: Masih satu
1: waktu itu
0: daratan.
1: yang sering pesan di kita itu dari Lembur. Kita seringnya itu saja
0: Seringnya
1: sih.
0: Ke situ. Oke, luar biasa sekali. Ini sudah masuk ke ya walaupun masih satu daratan,
1: Masih
0: masih satu kabupaten tapi beda kota lah ya.
1: Memang kita masih targetnya masuk sini sih. Belum targetnya sejauh itu keluar kota,
0: keluar.
1: Ada yang belum sampai.
0: Tapi kalau memang tiba-tiba rezekinya ada datang dari luar kota ya tetap
1: tabrak
0: ya.
1: Tabrak. Oh, kita tabrak.
0: Oke. Nah, ini kalau dari Ali dan Irfan sendiri, berapa besar peluang ekonomi dari bisnis hidroponik bagi masyarakat lokal sendiri?
1: Peluangnya secara saya baca ya, wih, lumayan ya,
2: besar
1: lah kalau
2: besar
1: untuk hidroponik
2: bisnis.
1: Ya,
0: iya,
1: itu bisa 80-20 lah kalau untuk perkembangan hidroponik. Saya yakin ya, untuk khususnya Labuan Bajo itu pasti sangat kurang tentang sayur-sayuran itu tadi, pasti saya yakin sangat kurang. Apalagi dengan adanya MBG
0: itu dipermudah seharusnya.
1: Iya. Dan itu kebutuhannya sangat membludak, sangat banyak.
0: Iya, betul,
1: nah,
0: betul.
1: Makanya kalau persentase untuk kita di sini lumayan besar lah,
2: lumayan besar.
1: Kalau untuk hidroponik.
0: Kalau dari Irfan sendiri melihat ini sebagai analisis gitu ya. Kalau dari Irfan sendiri ini, apakah hidroponik ini menjadi peluang usaha bagi generasi muda di Labuan Bajo? Atau seperti apa menurut
2: Sangat
0: Irfan?
2: Berpeluang sekali.
0: Sangat berpeluang
2: Sangat
0: sekali.
2: Berpeluang sekali. Karena kita tahu sendiri daerah kita bagaimana kebanyakan bahan pangan semacam sayuran, buah-buahan itu pemasukannya dari luar semua. Tidak ada yang sama sekali dari Labuan Bajo
0: sendiri. Lokalnya sendiri.
2: Tidak ada. Jadi dengan adanya hidroponik ini membantu kita, membantu kita para anak muda, para Gen Z begitu untuk belajar bagaimana bisa memenuhi kebutuhan pangan dari daerah lokal sendiri seperti itu.
0: Ya juga ya, ini bisa jadi membuka pikiran untuk yang anak-anak muda di Labuan Bajo mungkin ya, atau di Manggarai Barat mungkin. Kalau daripada duduk cuma scroll handphone ya berguna, tapi kalau tidak dilakukan dengan eksekusi. Kayaknya, kayaknya perlu ahli yang dorong ya. Kalau dari ahli sendiri nih, apakah hidroponik ini bagaimana dampak usaha bagi usaha hidroponik ini terhadap ketahanan pangan lokal sendiri? Dari analisisnya ahli sendiri ini seperti apa?
1: Waduh.
0: Karena saya percaya ahli dia orangnya. Apa ya, survive juga dia. Dia tuh cepat sekali baca peluangnya kesana kesini dia.
1: Dampak bagi pasar lokal gitu ya.
0: Iya.
1: Waduh, dampaknya yang paling bagus ya minimnya kekurangan selada paling ya.
0: Oh ya, jadi membantu
1: ini,
0: ya.
1: Jadi membantu pemasok kayak gitu, terus Ya paling itu saja sih kalau menurut
0: saya. Iya, jadi pembantu. Karena kalau kita bicara soal Labuan Bajo kan dengan banyaknya hotel-hotel, tempat-tempat penginapan, ya kan? Restoran-restoran yang bahkan ada hotel yang rangkap juga ada restoran di ada dalam.
1: Restorannya di dalam.
0: Iya, iya.
1: Jadi mungkin kita sangat paling membantu itu saja.
0: Membantu sih, itu saja ya. Wah, ini oke, ini kita tidak terasa waktu sudah hampir kita ngobrol satu jam ini, banyak sekali pengalaman. Sebenarnya kalau Anda di manapun itu Anda mendengar ini, Anda bisa melihat sekali, Anda bisa mendapat sekali sesuatu yang menarik adalah jangan takut bikin sesuatu begitu mungkin ya.
1: Iya, benar.
2: Jangan takut memulai.
0: Jangan takut memulai. Jangan takut memulai. Dan jangan pernah apa ya? Jangan pernah kalah dengan ego begitu mungkin ya. Karena kalau yang kita bilang tadi Ali sempat di awalnya tujuannya ke MBG terus ternyata ada salah paham sebenarnya, karena memang mereka mintanya 15 kilo tapi yang tersedia cuma baru 12 karena kurang 3 itu, karena kan kita bicara itu kan mereka profesional pastinya.
1: Iya, pastinya.
0: Mintanya seperti itu. Menurut seperti itu belum siap ke situ. Mereka tarik diri. Ya tapi siapa tahu mudah-mudahan habis dari sini mereka bisa comeback gitu ya, kembali ya.
1: Semoga
0: ya.
1: Terima.
0: Terbuka pokoknya ya. Nah. Oke. Kalau dari Ali dan Irfan ini pertanyaan terakhir dari kami sendiri ini, bisa disampaikan harapan dan rencana ke depan untuk anak untuk pengembangan hidroponik di Labuan Bajo sendiri. Seperti apa?
1: Harapan kami ya semoga kita dilihat lah. Terlebih kita warga sini yang kurangnya edukasi tentang apalagi namanya hidroponik ya.
0: Iya, iya.
1: Memang saya yakin para pendengar ini pasti udah pernah dengar lah hidroponik itu secara tidak langsung. Tapi kan belum pernah kecimpung di dalamnya.
0: Belum pernah terjun
1: ya. Mungkin saya pengen ya itulah, mungkin diadakan semacam
2: seminar
1: atau sosialisasi. Supaya lebih membuka pemikiran itu tadi. Terlepas dari kami yang Gen Z ini tadi ya, yang bermodalkan
2: nekat
1: YouTube, TikTok.
0: Iya.
1: Mungkin dengan adanya itu sangat membantu sebagai masyarakat lah. Mungkin ke situnya kalau saya.
0: Oke, kalau dari Irfan sendiri?
2: Sama
0: ya, kurang lebih sama ya.
2: Kurang lebih sama
0: sih. Ini mereka berdua ini anak muda yang positif vibes sekali.
1: Positif sekali ini.
0: Iya ya, jadi
1: udah pening juga ya.
0: Ya, ya mudah-mudahan dari habis dari ini dari pemerintah sendiri bisa melihat ini ya, bisa diselenggarakan gitu ya, bisa menjadi ini.
1: Oh iya, disediakanlah paling enggak pasarnya juga. Otomatis okay. Dengan adanya kami ini pasti kami akan berkembang. Nah, mungkin di satu saat yang awalnya terkekurangan malah menumpuk. Bisa jadi kayak gitu ya. Mungkin nanti balance lah, disediakan sosialisasi dengan disediakan pasarnya
0: juga ya. Jadi daripada kalau cuma sekedar sosialisasi pasarnya tidak ada,
1: berat juga.
0: Oke, sejauh ini kalau dari kalian berdua hal unik apa ini terakhir sudah. Hal unik apa yang pernah terjadi di antara kalian berdua dalam mengembangkan proses hidroponik selada ini?
1: Hal unik. Apa ya yang unik ya?
0: Mungkin yang tidak pernah terpikirkan, oh ternyata begini hasilnya atau apapun itu.
1: Sejauh ini kayaknya belum ada deh hal-hal unik yang menurut kami itu. Wah ini unik nih, kenapa bisa begini, ini belum ada
0: ya. Masih berjalan ya.
1: Sejauh ini yang alhamdulillahnya tuh minim masalah.
2: Minim sekali.
1: Entah itu mungkin kami yang terlalu menjaga si tanamannya itu tadi ya, atau memang belum saatnya.
0: Iya.
1: Tapi sejauh ini
0: mudah-mudahan jangan sampai lah ya.
2: Itulah. Kalau dari kami sendiri mudah-mudahan jangan.
0: Mudah-mudahan jangan ya. Tapi sejauh ini berarti memang dari segi perawatan, dari segi kualitas yang dijaga, memang kalian berdua betul-betul belajar itu sehingga ya minimnya itu tadi minimnya jadinya.
1: Karena ya itu tadi dengan kita kontrol dengan cara kita treatment kita. Nah makanya tadi itu ada minim kesalahan, minim hal-hal yang berbau unik pun sebenarnya minim lah. Tetap sejauh ini normal.
0: Masih sejauh ini
1: normal. Lagi
0: flow saja ya, berarti ya.
1: Benar.
0: Oke, luar biasa sekali ini anak muda ya. Kalau Anda pendengar yang mungkin terlambat untuk memantau kita tadi, Anda bisa menonton ulang di YouTube RRI Labuan Bajo. Mudah-mudahan ini bisa membantu menjadikan referensi untuk anak-anak muda ya, khususnya di Labuan Bajo, Manggarai Barat lah ya. Terakhir satu kata untuk anak muda Labuan Bajo, silakan Ali, Irfan.
1: Dari saya, pergunakan media sosialmu dengan baik.
0: Baik. Irfan?
2: Kalau dari saya, jangan malu untuk memulai dan jangan takut untuk gagal.
0: Oke, itu dia teman-teman pendengar. Saya Agung Sini dan juga narasumber kita ada Ali Jainuddin dan juga Irfan. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, terima kasih.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, FM 91,7 MHz pendengar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta.
5: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026, saya Rudy Z. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
7: Dan buat kalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
6: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
8: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
6: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
9: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
10: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia

0: Anugerah Visual Resmi Perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya, atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Buah Mensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Mensesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logo hutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air. Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026. Kami

0: Hikmah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN,

0: stunting. Pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
1: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan stunting.
0: Sementara itu,

0: kader KB.
1: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada enggak penyuluh KB yang baru.
0: Peran PKB, PKLB

0: informasi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, P3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zahra Tinaljana melaporkan.
2: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati, menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
2: Memang ini harus melepaskan

0: kendaraan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
1: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik.

0: Dinas Pendidikan Nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
3: Ya pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhaj Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini terdapat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian khusus dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
4: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat. Mereka akan pulangkan jika sudah dinyatakan layak. Sekalipun kloternya sudah pulang, kita akan pulangkan selama dokter mengatakan jalan.
3: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para lur Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan istiqomah kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Kemenhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal Abab Lamatang Hilir dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
5: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1440

0: kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jamaah dan petugas yang telah kembali melalui embarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jamaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jamaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
1: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, dan memperoleh haji yang mabrur.
0: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
2: Kami menghimbau kepada jemaah haji sebelum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
0: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, semenanjung Fleury, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
2: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
1: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai pelatnas multi-year.
2: Koordinator pelatih para atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan sehingga

Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar Oscar Ubed melaporkan.

bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02:00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Anubhadrah Kratawo Iyantu Wiwasta. Selamat malam umat Hindu dimanapun Anda berada. Bersama saya Kadek Herina Dewi, dalam acara Mimbar Agama Hindu akan menyampaikan tema yaitu tujuan pokok ajaran Dana Punya. Namun sebelumnya, bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Semoga Ide Sang Yang Widiwasa senantiasa memberikan waranugrahanya agar kita semua dalam keadaan sehat, baik, dan berbahagia. Umat Sedharma yang budiman dimanapun Anda berada. Dalam kitab Bhagavad Gita, Bab Bhakti Yoga, Sloka 12 dikatakan, melalui latihan, engkau dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Melalui ilmu pengetahuan, engkau dapat menjalankan meditasi. Melalui meditasi, engkau dapat menumbuhkan semangat pengorbanan. Dan hanya bila engkau telah melakukan pengorbanan, engkau akan mendapatkan kedamaian. Nah, jadi Umat Sedharma, maksud dari sloka ini adalah perbuatan yang baik dan paling sederhana yang dapat kita lakukan adalah berdana punya atau berderma. Karena berdana punya merupakan langkah pertama untuk melakukan perbuatan baik, hasil yang terbaik dicapai jika kita merasa senang dan bahagia sebelum, pada waktu, dan sesudah memberikan dana. Tepatnya, memberi sesuatu dengan kemampuan kita dengan bijaksana. Kemudian dalam Dasa Paramita dinyatakan, dana adalah langkah pertama dalam urutan cara-cara berbuat baik. Ketentraman dan kedamaian utama manusia adalah berdana dan beramal. Umat Sedharma yang budiman, dana punya merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh segenap umat Hindu di seluruh penjuru dunia. Dan kewajiban berdana punya sendiri mempunyai dasar hukum, yaitu sloka-sloka yang terdapat dalam kitab suci Weda. Dana punya sendiri dapat diberikan bukan hanya dalam bentuk harta benda atau arta dana. Namun bila kita lihat dari perspektif yang lebih luas, dana punya ini dapat juga berupa pemberian ilmu pengetahuan atau pendidikan yang disebut dengan widya dana. Jika semua umat telah memahami perihal dana punya ini dan melaksanakannya dengan baik, besar kemungkinan kita akan mampu melaksanakan program-program umat menyangkut pembinaan terhadap generasi muda di segala bidang, baik menyangkut peningkatan sumber daya manusianya maupun bidang-bidang keterampilan lainnya, guna mengejar ketertinggalan kita yang sangat kita rasakan dewasa ini. Nah, tujuan pokok dari ajaran dana punya ini adalah untuk dapat menumbuh kembangkan sikap mental yang tulus pada pribadi manusia dalam melaksanakan ajaran Wairagya sebagai salah satu wujud pelaksanaan Dharma. Wairagya itu berarti ketidakterikatan atau pengunduran diri dari keduniawian. Ketidakterikatan berarti menyadari sifat benda-benda yang sementara dan tidak membiarkan pikiran serta perasaan terikat pada hal-hal yang fana ini. Ini tidak berarti bahwa kita merasa muak ataupun benci pada benda-benda itu, melainkan dalam hati kita tidak terikat kepadanya. Tidak mungkin kita sama sekali bersikap tidak acuh pada benda-benda duniawi. Namun kita dapat meniadakan rasa milikku dan rasa memiliki. Umat Sedharma dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui, berarti ketidakterikatan tidak hanya berarti menyadarkan kekurangan dan juga kelemahan benda-benda yang bersifat sementara itu, bahkan dari sifat-sifat positifnya. Kita harus selalu menggunakan benda itu sebaik-baiknya dan dapat memberikan penghargaan semestinya.
Kita harus pula dapat mengetahui bagaimana cara untuk menggunakan benda itu dan melakukan tugas-tugas kita di dunia ini. Dengan demikian, kita akan memperoleh kepuasan batin. Jika kita berpegang bahwa suatu perbuatan adalah baik dan suci, janganlah hal itu ditunda. Kita harus segera melaksanakannya dan mengusahakan agar perbuatan baik ini selesai dengan sukses. Jangan kita biasakan diri menunda-menunda latihan rohani kita. Nah, misalnya saja kita akan menghadiri suatu perkawinan. Kita sudah menyiapkan pakaian jauh-jauh hari sebelumnya. Atau kebetulan kita misalnya ingin nonton bioskop, kita cepat-cepat untuk menyiapkan diri. Bahkan untuk jalan-jalan, kita segera siapkan diri kita. Hanya sekedar jalan-jalan. Di mana kedua hal ini sebenarnya bisa ditunda dan dilakukan pada hari-hari berikutnya. Tetapi ingatlah bahwa perjalanan menuju Tuhan tidak dapat ditunda dan dibatalkan. Kita harus selalu siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Waktu tidak mengikuti kita, kitalah yang harus dapat mengikuti waktu. Waktu harus berlalu dan membawa segala sesuatu bersamanya. Di mana, kapan saja ada kesempatan untuk kita selalu berbuat kebajikan, lakukan dan jangan ditunda. Umat Sedharma yang budiman, apabila kita kurang sehat ataupun sakit, kesehatan kadang-kadang dapat dipulihkan dengan obat. Namun, waktu yang telah berlalu, hilang selama-lamanya dan tidak ada cara untuk mengembalikannya. Kita harus berusaha sekuat tenaga kita untuk dapat menggunakan waktu yang amat berharga ini dengan cara yang suci. Bhagavad Gita telah mengajarkan kepada kita bahwa kita boleh menikmati benda-benda duniawi, tetapi sementara kita tidak boleh membiarkan diri kita terikat pada benda-benda tersebut dengan anggapan bahwa kita memilikinya. Sukacita karma Anda melalui berdana untuk kesejahteraan orang lain yang memerlukan agar mereka dapat melaksanakan dharmanya dengan baik. Selain itu, sebagai umat Hindu, Bapak Ibu Mas Dharma, kita wajib memberikan kesejahteraan kepada para sulinggi, kepada para pinandita, para penjaga tempat-tempat suci dan yang lainnya, yang dalam kehidupan kesehariannya itu tidak pantas lagi untuk mengerjakan pekerjaan lain untuk memenuhi kehidupannya. Jadi, hal yang tidak kalah pentingnya adalah untuk

perempuan, tidak saja di bidang kerohanian, tetapi juga dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, Uma Sedarma yang berbahagia, dapat dinyatakan bahwa tujuan pokok ajaran Dana Punya yaitu untuk dapat menumbuh kembangkan sikap mental yang tulus pada pribadi umat manusia dalam melaksanakan ajaran wairagyanya. Jadi wairagya ini memiliki arti yaitu ketidakterikatan untuk pengunduran diri, yaitu ketidakterikatan pikiran dan indera dari objek-objek yang ada di dunia ini. Uma Sedarma yang berbahagia. Sebelum saya akhiri mimbar agama Hindu di malam hari ini, ada satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada umat Hindu dimanapun Anda berada. Mereka telah terbelenggu oleh kekuatan maya yang tidak terpatahkan, sehingga mereka telah kehilangan kebijaksanaan. Membuat mereka keluar dari belenggu itu adalah salah satu bagian dari ajaran Dana Punya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi, Santi, Santi, Om.

akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi

interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02:00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: manusia, kehidupan perkuliahan berjalan dinamis. Disinilah semangat persatuan diuji di tengah keberagaman budaya dan perkembangan zaman.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada di malam hari ini, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pendengar, di pukul 21 hingga pukul 23.55 menit ya, kami akan hadir kembali dalam program Ruang Rindu Nasional untuk edisi malam hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Ya, pendengar, bersama dengan host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail dan juga seorang bintang tamu Dino Cantora, untuk Anda kami hadirkan dari studio Prasetya ini. Saya Angela But mengucapkan selamat mendengarkan.
2: Ya, malah sering bikin video tentang

0: Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo, menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hati tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati. Si dia belum bekerja, alasannya utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Yang membawakannya gitu ya. Baik kalau begitu.
1: Malam ini Mas.
0: Kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Tadi sudah.
1: Oh ya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya.
1: Betul, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu, semangat
0: begitu ya. Termasuk Mbak Ita ya.
1: Nah, iya
2: semangat
1: dong.
2: 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantora.
2: Alhamdulillah.
1: Akhirnya ya Dino ya.
0: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget gitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian. Sampai ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Terbarunya Dino ya.
2: Tetap ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah berderet-deret
1: ngantri. Sudah ngantri nih, Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet?
1: Iya.
0: Bisa berekspresi sampai
1: keren
0: saat ini.
1: Penampilanmu juga masih oke, okay, gitu loh. Resepnya okay. Apa, Dino?
2: Terima kasih. Mungkin karena saya masih rutin
1: bernyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu
2: iya,
1: Dino.
2: Reguleran.
1: Woy, lagi reguleran loh.
2: Di Kemang.
1: Suaranya keren.
2: Rarampa, di Nutmeg, di Rarampa, di Kendil Mas.
1: Mantap Dino, mantap.
2: Kendil Mas.
0: Oh, di Kendil Mas juga.
2: Terus nyanyi wedding-wedding saya biasanya. Sabtu, Minggu, wedding.
1: Oke, mantap. Bagi-bagi dong jobnya, Dino.
2: Baik-baik mah banyak dong.
1: Bisa aja, Dino.
0: Oke. Terus, lagu terbaru ini gimana ceritanya, ya. Bang Dino?
1: Single terbaru ini gimana ceritanya Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
1: Ranggazan
2: dari Bandung.
0: Oke. Okay.
2: Nah, saya rekaman di beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke. Okay.
2: Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik. Naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hey, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki. Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Kantora Paramita.
2: Single solo ya. Mm-hmm. Single solo ini yang ke berapa?
1: Kayaknya banyak ya, wah.
2: Ke-8
0: ya.
1: Luar biasa.
0: Bukan
1: ini.
0: Bukan main yang ke-8. Oh. Kalau begitu kita akan langsung
1: kita telepon.
0: Ke penelpon ya, Mbak Ita ya.
1: Bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam, Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
3: Malam, keluarin dulu.
1: Malam Bang Albert.
0: Langsung pertanyaannya.
3: Iya, luar biasa sih tetap untukmu.
1: Tetap aktif maksudnya ya Bang ya.
3: Iya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
1: Iya.
0: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
3: Iya, maksudnya bagaimana?
1: Oke, nanti dijawab ya Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
0: Oh begitu. Bisa aja Bang.
1: Oke, nanti Bang Albert ditunggu jawabannya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain Bang Albert?
3: Terus aja.
1: Oke Bang. Salam.
3: Ya.
0: Oke, itu aja ya. Baik.
1: Oke Bang Albert.
0: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak usah.
0: Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oh, iya. Oke, kita kemana Do? Ada Bung Benny Jo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang merbati rindu. Memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Kita pernah Masari, Yudi Ismail, apa kabar?
0: Iya.
1: Alhamdulillah Bang Benny.
0: Sehat Bang.
4: Alhamdulillah sehat ya. Mas Judi.
1: Iya Bang Benny. Langsung dengan Dino Kantora ya.
4: Oke. Selamat malam Bang Dino.
2: Halo selamat malam Bang Suha Benny ya.
0: Benny Jo.
2: Dari apa? Dari mana?
1: Dari mana
2: Do? Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh salam kenal juga. Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya iya.
2: Di Jalan
1: iya.
2: Mahakam.
4: Oh iya iya. Iya iya di Mahakam. Iya, Manado itu di kota itu Mas
2: iya,
4: Dino.
2: Betul betul.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini Mas Dino, ini pencipta lagu termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi Mas?
2: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai ya. Menciptakan lagu belum.
4: Oh, belum ya. Ya pertanyaan gini aja ya Mas Dino.
2: Ya.
4: Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
0: Okay.
4: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Ditunggu ya.
4: Mas Judi salam dong tiga.
0: Siap.
1: Oke, silakan Mas.
4: Ada Angkel Gaji di Padang, ada lagi yang di Kertasono, Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku Tengah, itu aja maka Bung Leman di Lampung, itu aja maka.
1: Oke, okay, Bang Benny.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan Luis.
1: Ada Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo.
1: Halo. Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Dino.
2: Selamat malam.

0: saling menjaga.
1: Hafal lo ya.
2: Oke, langsung Bidan silakan bertanya ya. Bidan Louis.
1: Bidan Louis langsung ngobrol dengan Bang.
3: Halo Bidan, Bidan Louis berarti itu ya yang suka menolong kelahiran gitu ya.
1: Betul. Benar enggak Bidan? Bidan Louis.
0: Iya, tadi mah kepalanya dari bidan yang kasih keluar.
3: Berarti saya juga ya.
0: Adina, nanti jalan-jalan ke Sorongnya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
3: Siap. Oke, siap. Nanti ke sana ya.
1: Tolong ditiketin ya Bidan.
3: Undang Bidan kita Louis. Ya, undang kita ya.
1: Tolong kita bertiga ditiketin ya.
0: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
1: Oh iya, yang ya, Bang Andes.
2: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
0: Siap. Okay. Kak Dino, ini ya. Kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya okay. Ini? Album keberapa yang tadi Bidan Louis nyanyiin?
3: Kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
0: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
2: Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, oh, Bidan iya. Louis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
3: Kumpulin dulu. Okay.
0: Kak Dino ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
2: Boleh.
0: Silakan. Iya. Untuk yang malam ini lagi kerjain PR grupnya Bidan Louis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
2: Oke. Okay.
0: Terus untuk perawat RSPAD yang angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
2: Okay.
0: Dadah.
2: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
4: Selamat malam Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti. Yang cantik, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat pagi.
2: Oke.
4: Okay. Siap. Naik kapal menuju Manokwari.
1: Cakep.
4: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
2: Cakep. Langsung pertanyaannya.
4: Oke.
2: Okay.
4: Mas Dino, salam kenal ya.
1: Iya, Kak Dino salam
3: kenal.
1: Iya,
3: salam kenal juga. Dari ya, mana ini? Dari Manokwari.
2: Toli-Toli.
3: Toli-Toli. Siapa tadi namanya?
4: Saya punya orang Depok.
2: Mbak Yanti.
3: Mbak Yanti.
2: Silakan Mbak Yanti,
3: ya, salam kenal juga ya.
4: Mas Dino.
3: Ya.
4: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
3: Iya, tapi, akhir 80-an lah, 89 tuh mulai. Ya. Kantora
4: singlenya solo ini single yang ke-8 ya.
3: Iya.
4: Atau pernah ikut ngeband atau apa gitu?
2: Oke, okay, ditunggu ya.
4: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Okay. Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana kalau di luar negeri pengen di mana begitu.
2: Oke, tunggu ya.
4: Terima kasih sama
2: sama
4: Mas Dino.
3: Makasih
4: dan Mas
3: Bayanti.
4: Bayita Pernama Sari.
2: Siap.
4: Yang tugas malam ini di Toli-Toli RR Toli-Toli Mbak Meike Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, okay, salam untuk semuanya ya.
2: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
4: Terima kasih untuk Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
1: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
2: Selamat malam Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasan.
5: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori luar lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita mau ke pabrik Bang Yudit Mail.
2: Siap
1: ya, Kang. Siap Kang.
5: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini lama banget enggak
2: kebayang. Oke.
1: Ayo Kang. Kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
5: Ya emang saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
1: Tahun 90-an. Lama banget Kang.
5: Vokal. Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
2: Oh, oke, okay, siap.
1: Jadi pernah di RRI ya. Oke.
5: Okay. Jadi saya berapresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
1: Ya, betul.
2: Siap.
5: Marwah Papri masih terjaga.
1: Iya. Betul kan?
5: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
1: Boleh.
5: Masihkah bisa saya untuk pengen ngikutin jejak Bang Dino gitu. Masih kira-kira
2: saya. Siap. Ditunggu ya jawabannya ya.
1: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
5: Begini nih Mbak Ita ya. Iya, iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Capella di mana pengen bisa ngumpul gitu ke makanan-makanan lama gitu. Lawan di mana gitu karena gitu merindu itu saya.
1: Betul,
5: Masya
1: betul,
5: Allah. Jadi, makanya ini Ruang Rindu ini di sini nah.
1: Iya.
5: Ada untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh, Mbak Ita dulu penari ular.
1: Betul.
2: Kita sapur siap. Oke.
5: Sempo-sempo.
1: Iya, siap, Kang.
5: Gitu aja, Bang.
2: Terima kasih, Bang Hasan.
1: Oke.
2: Terima kasih, Kang Hasan.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kang Hasanuddin di Bogor.
2: Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Albert di Bau-Bau.
1: Bau-Bau. Tadi pertanyaannya apa?
2: Masih gimana di ceritanya tetap ada?
1: Maksudnya tetap bisa tetap eksis.
2: Oh, maksudnya dijawab ya. Gimana Bang Dino?
1: Bang Dino.
3: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
1: Iyalah. Sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di
3: gitu
1: musik.
3: Kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
2: nyanyi terus ya.
3: Harus
2: terus.
1: Benar.
3: Harus nyanyi terus betul kan Mita ya.
2: Ya.
1: Itu gitu.
2: Oke, kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama ini dibawain.
1: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
3: kantor. Oh, waktu bersama kantor ada soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak Mbak Ita?
1: Oke. Ya, ingat.
3: Iya. Hormat kami di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu kantora waktu itu.
2: Oh, siap.
3: Ini lagu-lagu pahlawan.
1: Tapi dulu kantora pernah kolab sama Bang Darmo Ratmangun.
3: Iya, pernah.
1: Oh, ya pernah ya.
3: Pernah.
1: Penjor.
2: Siap kalau begitu.
1: Mantap
2: sudah. Yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang siapa?
1: Oh, yang tetap ada.
3: Namanya Febri.
1: Oh, Febri. Ya.
3: Orang Bandung.
2: Bandung semua ya.
3: Bandung semua.
1: Okay. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
3: Iya,
2: gudangnya. Oke. Okay. Dari Bidan Louis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
3: Udah yang lulus, ke yang toli-toli ya?
2: Bukan, ya, yang Sorong.
3: Sorong. Lagu ke-8
2: ya? Ke-8 ya, untuk solonya ya. Ke-8. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
1: Selain nyanyi.
2: Selain
1: tergabung vokal, dalam band.
2: Selain vokal
1: selain
2: mungkin
1: vokal,
2: ya.
3: Bandnya berarti G-band.
2: Pernah G-band?
3: G-band itu band Geronimo Band.
1: Oh, Geronimo iya. Band.
2: Geronimo Band.
3: Sampai sekarang ada tapi udah berganti-ganti.
1: Udah berganti
2: personelnya. Siap. Okay. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang maunya sama siapa?
1: Mau sama sekarang siapa? Bang Dino. Pengennya kalau ada kolaps gitu loh.
3: Glenn Fredly udah almarhum ya. kolab mungkin misalkan duet gitu ya.
2: Iya.
3: Duet sama Rosa kali ya.
1: Rosa.
2: Siap.
1: Mantap sudah terjawab.
2: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri maunya sama siapa?
3: Siapa ya?
1: Kalau aku dulu jawabnya sama
3: Lady Gaga.
1: Aku juga pengen banget kolab sama Lady Gaga.
2: Oh, siap kalau begitu. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
3: Iya.
2: Kira-kira gimana? Iya.
1: Oh, iya. Gimana?
2: Harus apa resepnya?
3: Bisa aja.
1: Ya, supaya bisa kayak Bang Dino.
3: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
1: Ya, aktif bernyanyi.
3: Misalkan kayak Bang Hasan ya. di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan
1: atau apa,
3: ikut aja
1: gitu
3: nyanyi
1: ya.
3: Aja naik.
1: Dari
3: naik
1: nyumbang panggung. Lagu gitu ya.
3: Iya.
1: Lama-lama orang kenal.
3: Betul.
1: Nah, gitu.
3: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full. Engelbert Humperdinck namanya. Dia usianya 86 tahun tapi masih aktifnya.
1: Masih aktif ya, luar biasa.
3: Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya itu ya.
1: Gak ada batas usia.
3: Gak ada batasnya.
1: Gak ada batas waktu selama iya, masih mampu.
3: Selama masih you, mampu. Iya. Mick Jagger aja?
1: Iya.
3: Mick Jagger 81
1: tahun. Dan staminanya
3: tahun.
1: Itu Mick Jagger luar biasa.
3: 83 tahun.
2: 83
1: luar, Jagger. Staminanya mas, luar biasa. Mas,
2: berarti kita yang 25 ini gak ada apa-apanya ya, Mbak. Ya udah. Mas, masih ingat lagu Duman ini?
3: Hah?
1: Duman ini? Nah, kok ada apa, Naun? Apa kan, aku juga Duman gak tahu loh, Mas Yudi.
2: Lagu Duman ini?
1: Apa itu?
3: Duman ini lagu siapa?
2: Lagunya Tetsu Tejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Bukan Kantora Paramita, tapi Paramita.
2: Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
3: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
2: Coba ya, coba kita dengerin.
1: Coba kita dengerin, aku jadi kepo.
2: Ini ada Tetsu Tejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Duman ini.
2: Dan Paramita Vocal Group itu Kantora Paramita.

0: Di ruang ya, rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya Mas Dino Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumanini.
0: Dumanini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingatkan Dino, ingatkan.
2: Iya,
0: Nah ini namanya Kantora Jeronimo,
2: iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Kantora Jeronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari formasi awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal, dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Agustus ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah, Kantora Paramita. Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6
0: ya.
2: Ya. Jadi saya Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru ingat. Risa Mahmud udah Risa pernah kesini sama Risa Adi Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh
0: model
2: juga ya, cover girl.
1: Cover girl.
2: Terus Adi Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
1: Kan pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oke.
2: 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman tinggal berempat. Nah,
2: jadi 89 itu udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada berarti tetap komplit ya Kantora ini ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama Tiga Darah.
1: Iya kan benar pas Nona Manis tahun 90 betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV
1: betul,
2: ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Kebetulan pecel kan?
0: Ya udah. Kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang berbagi rindu memori masa ke Bang Yudi bersama itu bernama saya.
0: Siap Ayu, silakan.
3: Alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama itu juga dalam keadaan baik-baik saja.
1: Ayu juga ya Yu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh Maluku
3: Tengah. Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Ambon. Tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram tapi nggak serem ya orang-orangnya.
2: Oh, nggak serem.
3: Iya, Bang Dino kan mau nanya tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanti kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu.
0: Iya, iya. Duet, pasti misalkan duet
3: gitu kan. Apa karena kualitas suaranya?
0: Oke, okay.
2: Iya betul.
3: Emang dia penyanyi yang apa namanya, emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya, di, siap. Di musik, ditunggu ya, ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain? Sisi maksudnya lain, gimana tuh?
1: Sisi lain dari seorang Dino selain sebagai...
3: Iya, nanti harus dijawab ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin.
1: Gitu.
3: Iya, nanti okay, kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati.
1: Siap ya.
0: Siap Ayu. Ya. Kita kesana ya Dita ya.
3: Ya.
0: Boleh, silakan.
3: Namanya Pak Widjo, terima kasih juga Bu Fatmawati dan buat Pak Widjo dari Tokyo, untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
0: Kantora.
4: Ya, maaf, salah. Mas Dino. Ini Doni
1: Bang Dino. Dino jadi Doni. Dino,
4: selamat malam.
0: Selamat malam
4: Mas Doni, Mas Dino.
0: Iya, silakan. Pertanyaannya Bang Melan.
4: Ya, apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan
0: okay,
4: kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian, keterikatan, kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, salam okay, masuk di salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Fatma di Manado, untuk Putama Genda di Bondowoso, untuk Putama Genda dan khususnya untuk Mas Dwiki Darmawan
1: Tangsuami
4: Mbak Ita.
0: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya. Hui. Di Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada di studio selamat tugas sampai
1: kolektif. Oke, okay, Bang Leman.
4: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
0: Halo. Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya? Oh,
0: bergemuruh Pak Mali.
5: Halo.
0: Ah, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Ya, Dino Kantora.
5: Iya. Iya. Pertanyaannya simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
1: Iya.
2: Iya. Ya. Akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, ditunggu ya.
5: Oke, ya. Terima kasih jadi. Terima kasih Ananda.
1: Iya, Pak.
5: Terima
1: Mali.
5: Kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Ta.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: terkait bendera.
1: Ini kopinya, Mak.
0: Oh, ini kopiannya.
2: Kopiannya
1: bukan aslinya.
0: Bukan aslinya.
1: Iya. Aduh, pertanyaan saya begini. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
3: Suka duka ya.
1: Itu aja ya pertanyaannya. Semoga sukses ke depannya, Bang Dino.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin. Okay. Amin.
1: Mas Yudi, salam dong.
3: Boleh silakan.
1: Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali, ada juga Ayut, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
3: Terima kasih, sama-sama.
2: Waalaikumsalam.
3: Dari mana aduh kita ke Toli-Toli? Ada Bang Candy. Selamat malam, Bang Candy.
4: Selamat malam, Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Selamat malam.
4: Saya langsung saja ya.
3: Langsung
2: boleh, silakan Bang Candy.
4: Salam kenal Bang Dino.
0: Salam kenal juga Bang Candy.
4: Singkat saja ya, sama tadi. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
3: Satu gang. Oke. Ya. Siap, ditunggu ya. Silakan.
4: Terima kasih. Tolong tekonnya Bang Benjo atau siapa yang minggu lalu untuk yang menyerah hari ini di RRI Cetoli, Ibu Mika Bahtiar.
3: Siap.
4: Dan seluruh posisi RRI di mana saja berada.
3: Oke,
4: makasih, selamat malam.
3: Kita ke mana ini namanya?
2: Kemana ini?
3: Bogor.
2: Halo Tete Dinda.
3: Halo. Ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain. Tete
2: belum ngomong apa-apa.
3: Lah. Kalau kata orang Surabaya, lah iya. Silakan Tete.
5: Kalau enggak begitu bukan Yudi namanya, Mbak Ita.
2: Benar.
3: Oh, gitu ya.
2: Benar Tete.
5: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita.
2: Tete.
5: Iya, apa kabar?
3: Alhamdulillah.
2: Wae Tete.
5: Alhamdulillah. Ini Tete panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
3: Ya.
2: Kang.
3: Silakan ditanya.
0: Kang Dino.
3: Dari mana?
0: Kang Dino.
5: Iya. Soalnya dari dialeknya tadi Tete nyimak ini mah orang Jawa Barat.
0: Iya. Sumuhun. Ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
3: Oh, itu Jawa Barat ya, asli.
5: Jawa Barat. Oh, itu. Kang Dino, tadi rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
3: Tetap ada untuk apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
0: Dinda, di manakah kau berada?
3: Di Bogor.
5: Ya. Itu lagu karya siapa tadi?
0: Rangga Zen. Orang Bandung juga.
5: Tadi semuanya serba di Bandung.
0: Betul. Serba Bandung pokok nama.
5: Bandung Tea gitu ya.
0: Apa?
2: Iya.
5: Lagu itu emang Kang siapa tadi?
3: Kang Dino.
5: Bukan, satu lagi yang karya siapa?
0: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya. Tetap ada untukmu ya.
5: Kang Rangga ya. Mm-hmm. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh.
3: Siap, jadi nanti aja dijawab.
0: Oh iya ya.
3: Biar penasaran.
0: Finisirin.
5: Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu gitu kan.
3: Oke.
0: Ya iya.
5: Bukan begitu maksudnya gitu.
0: Oke. Nanti dijawab.
5: Kan, mudah-mudahan lagu single terbarunya asiknya bersolo karir sama di grup enakan mana.
2: Nah, oke, nanti dijawab ya.
0: Dijawab.

0: Sampai
1: sama-sama.
2: Sama-sama Teh
1: Dinda.
3: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
1: Iya.
2: Siap.
3: Terima kasih ya.
2: Sama-sama
1: Teh Dinda.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
2: Ahmad, selamat malam.
4: Selamat malam Bang Yudi Ismail, selamat malam Mbak Ita.
2: Iya, Pak Ahmad, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Dan selalu semangat ya.
2: Oh iya dong. Pastinya dong Pak Ahmad.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
2: Memori lewat lagu.
4: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
1: Silakan, harus.
2: Silakan, silakan Pak Ahmad.
4: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini? Wow.
2: Mantap ya, pertanyaannya.
1: Siap.
4: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
1: Oh, siap.
2: Baik-baik. Oke.
1: Silakan.
2: Pak Ahmad.
4: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
1: Sama-sama.
4: Selamat malam dan salam sehat untuk Mas Yudi, Mbak Ata.
2: Siap.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu,
2: memori lewat lagu.
1: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara, selamat malam.
2: Selamat malam Bu Tiara.
1: Halo.
5: Selamat malam, baik atas nama Sari.
2: Bu Tiara.
5: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap.
2: Iya. Bu Tiara.
5: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak Ita?
2: Dino Kantora.
5: Dino atau Bimo? Dino.
1: Dino. No. Dinosaurus.
2: Bukan dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus.
1: Dino Kantora.
5: Iya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
1: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi? Ibu Tiara di Kendari. Kendari.
5: Iya. Tiara. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
1: Silakan.
5: Sejak terjun ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
1: Siap.
5: Iya, mungkin itu aja pertanyaan saya dari saya.
1: Iya. Terima kasih.
2: Boleh silakan.
5: Ya. Salam buat Ibu Farida. Terus ada Bang Andi Yudhistira, selamat malam juga. Buat Mbak Ita Purnamasari, iya. Bersama Bang siapa lagi?
1: Siapa dong?
2: Ayo, siapa,
1: yang mana maksudnya? Bang Dino Kantora.
5: Bang Dino Kantora, yang satunya lagi?
2: Yudi Ismail.
1: Oh saya maksudnya.
5: Oh iya.
2: Alias Mas Wahyu Dinus.
5: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
2: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
1: Nama Ismailku bapakku loh. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
2: Tadi
1: pertanyaan dari Mbak Ayu.
2: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
2: Suaranya yang powerful.
1: Iya.
2: Lagunya bagus-bagus.
6: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu dan apa pokoknya bagus deh.
2: Jadi pengen kolab dengan Rosa. Sudah terjawab Tete Dinda.
1: Kalau sama aku mau ngajak kolab enggak?
2: Sampean iku anu emang.
1: Sampean iku apa? Terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain mungkin selain nyanyi apalagi nih? Ya,
2: tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi. Mungkin jadi pengusaha apa gitu loh. Bang Dino.
6: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
1: Wih, punya kontrakan.
2: Mantap sini. Itu investasi bagus.
1: Bener
2: loh,
1: banget ya.
6: Tapi baru dikit.
1: Baru berapa? 50 pintu.
2: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
1: Oke. Okay.
6: Belum nyampe.
1: Jadi itu ya.
2: Bisnis kontrakan.
1: Kontrakan ya. Oke. Okay.
2: Macam guyu.
1: Bang Leman, komitmen dengan pencipta lagu ada enggak?
6: Maksudnya perjanjian dengan
1: iya, perjanjian dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya kah, atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
2: Yang dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
1: Bingung gimana ya? Ada ya, nggak terikat ya. Siap.
6: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah kontrak tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
1: Oke.
6: Almarhum. Terus maksudnya nggak ada keterikatan.
2: Ya, sudah terjawab ya.
1: Tangannya bebas, nggak diikat bebas. Gini loh.
2: Garing mas, garing.
1: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
2: Ya. Oh. Baik solo maupun dari dengan Kantora Paramita.
6: Kayaknya itu deh, aku suka kamu suka nih.
2: Aku
6: yang collab sama
1: Hari Mukti.
6: Aksi gaya dan dananmu.
1: Aku suka remaja.
2: Nah, itu dia lagu yang disukai.
1: Itu Pak Mali ya. Soalnya
6: itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
2: Rilis lagi ya. Udah,
1: nanti Kantora lengkap ke sini ya.
6: Ya.
2: Lengkap loh ya.
1: Kapan mau dirilisnya, Bang?
6: Juli kalau enggak Agustus.
2: Agustus. Tunggu ya.
6: Rekamannya udah selesai.
1: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
2: Sama?
1: Sama Bang Dino.
2: Kenapa?
1: Aku WA enggak dibales-bales.
2: Kasihan deh.
1: Mungkin yang sibuk, enggak, aku mungkin paham.
6: Ya, ke skip ke bawah.
1: Ke bawah. Tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
6: Mohon maaf ya.
1: Aman loh. Oke, ada Bu Fatmawati, cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
6: Suka duka. Suka duka mungkin banyak sukanya,
2: banyak
6: ya.
2: Sukanya okay. Juga
6: banyak
2: pasti.
6: Sukanya karena kita kerja kerja tapi
2: dengan hobi, hati bahagia.
6: Hobi gitu, hobi ya, dan dibayar.
2: Nah, oh, enak banget kan.
1: Oh iya, camelo kok. Wah, gure.
6: Tapi dukanya kalau misalkan di kulik-kulik gitu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
2: Iya, Mas.
6: Bukan apa ya? Disiplin banget.
2: Sebagai mentor, oh, itu yang bagus banget. Loh Mas Dino.
6: Iya, disiplin
2: itu
6: banget.
2: Yang benar.
6: Tapi kalau misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul. Gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
1: Oh, okay.
2: Dan gak ngulangi lagi kesalahan.
6: Dan gak ngulangi kesalahan lagi cewek squat jam. Gitu.
1: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
2: Koreo. Ada koreonya ya. Kan tuh.
1: Kayaknya aku dulu calon
6: full koreo. Full koreo dulu.
1: Full koreo ya. Bang Candy di Toli-Toli. Dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
6: Kantora Geronimo aja deh. Sekarang soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
1: Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah? Teman-teman satu gang kah? Tadi katanya disebutnya begitu ya? Atau satu kota atau gimana?
6: Satu itu, satu sekolahan vokal.
1: Oh, satu sekolahan vokal. Geronimo itu ya?
6: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
1: Oke, itu sudah terjawab ya?
2: Sudah terjawab.
1: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
6: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu. Terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
1: Oke, berarti ditawarin ya. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
6: Senang, dua-duanya senang.
1: Iya,
6: kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen gitu.
1: Benar. Tuh, bikin Tiga Darah single.
2: Sampai jadi produser yo.
1: Sama Mas Fendi aja gimana?
2: Iya.
1: Enggak sih? Oke.
2: Okay. Ngobrol ya.
1: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong, Pak. Gimana tantangannya?
6: Maju dengan menyesuaikan dengan
2: tren.
6: tren era sekarang.
2: Trennya sekarang.
1: Oke.
6: Okay. Gen Z.
2: Gen Z. Betul. Jadi dengan yang kekinian.
6: Makanya, gitu. Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
2: Ya, masih Gen Z ya. Itu.
1: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
2: Kasihan deh lu, Mas.
1: Gak percaya.
6: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru.
2: Musisi muda ya.
6: Masih di bawah 30-an.
1: Oh iya, sama-sama.
2: Kita harus kolaps dengan yang
1: sama-sama kita.
2: Iya toh?
1: Ibu Tiara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
2: Akhir 80-an.
6: Iya.
1: Oh, itu 80. Itu rilis singlenya Kantora? Atau album? Masuknya juga?
6: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya disebutnya.
2: Kompilasi.
6: Ya. Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
2: Wah.
6: Itu ada tuh keren, kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali lagu. Jadi satu dulu kan ada tuh yang suka satu lagu
2: gitu. Iya, itu kan dulu gitu iya. Kompilasi.
1: Kompilasi. Siap. Oke.
2: Okay. Terjawab sudah semuanya.
1: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
2: waktunya mendengarkan lagu.
1: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
2: Masih ingat enggak, Mas Dino?
6: Pinangan mulah kawan itu ya
1: kayaknya ya
6: itu yang lagu pahlawan itu kalau nggak salah
1: di dada kita ya
6: di atas pundakmu
1: siap kalau gitu kita dengerin
2: berikut
1: ini Kantora Paramita
2: ya, Geronimo.

0: Rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada untukmu ini ya. Wow, dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo, iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo, halo, halo.
1: Sahdu ya, kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Yoi. Di hati terdalam.
0: Oh, aduh, aduh, aduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong. Oh, semua iya, yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa aku.
1: Sampai lupa. Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekananda, Yogyakarta.
0: Oh, oke. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa, Mas?
0: 0811-797-27912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-069-man.
0: Ditunggu. Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya, Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu Kantora Jeronimo.
1: Gimana,
0: diputuskan untuk diberi nama Kantora. gimana?
1: Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis.
1: Kantora.
2: Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini, Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang apa ya dia tuh tim ya
0: Timur Timur.
2: Oh, oke. Timur Timur. Nah, jadi dia ngerti bahasa-bahasa.
0: Oh, gitu. Iya.
2: Jadi udah penyanyi aja, kantora aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi, singer. Oh, okay.
0: Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita langsung kita terima
1: Mas
0: dulu.
1: Gilang, selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung, Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh, Mas. Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kayak kolektor kaset ya gitu, senang gitu loh,
1: Mas. Atau Mas Gila, aku setuju banget. Aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso gini, Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu. Benar ya?
0: Okay.
3: Ada rohnya.
1: Setuju.
3: Gitu. Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik, biar memproduksi lagi ulang kumpo-kumpo yang dulu
1: ya,
3: kita
1: ya, siapa bangga. Tahu loh Mas Gila, kita kembali ke tahun seperti ya dulu, ya kan?
3: Ya,
1: siapa
3: monggo,
1: tahu
3: yang mau plat,
1: kita kembali ke era seperti
3: monggo,
1: dulu.
3: Yang digital, monggo digital, tapi ini juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak?
1: Tentang hal ini,
0: nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salam yang buat
1: monggo.
3: Juga ada Pak Slamet juga, ada di Kediri, ada Pak Munoto. Di Ngelamas Madiun, Pak, ada Pak Bambang juga mendengarkan.
1: Oke.
3: juga Mas apa itu Bidi, Mas itu juga Mas Bidi.
0: Siap. Oke.
3: Semuanya aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja. Ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam. Mas
1: Dang Rio.
3: Seputaran Jawa.
1: Halo.
0: Halo.
3: Halo, salam iya. kenal Mas Mbak Di, Mbak I, halo, salam kenal iya. Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, iya, Mas
3: Dino.
1: Mas Dino, iya. Ya.
0: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
0: Mas Rio.
3: Iya. Langsung ke Mas Dino ya.
1: Iya,
3: Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada kantora Geronimo, iya. Kalau dulu kalau enggak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, nanti dijawab ya.
3: Siapa yang
0: satu suhu.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
3: Yang sudah mengikuti acara ini. Terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Okay. Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
5: Halo.
0: Iya, ya. Dengan siapa ini?
5: Ya, dengan... Halo, selamat malam.
0: Malam.
5: Bang Adi.
1: Iya, Mas.
5: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
5: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Loh. Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya kan, yang tadi bertanya Mas Gilang, komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya.
0: Kembali kaset,
1: CD, kaset
0: atau CD atau piringan hitam.
1: Respon,
0: mungkin
1: kayak komennya Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng
2: asik.
1: Banget.
2: Seru
1: ya. Jadi gak cuma digital tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album kaset, CD.
1: Vinyl.
2: Iya.
1: Vinyl ya. Hitam. Ya, luar biasa gitu. Loh.
0: Oh.
1: Di zaman sekarang. Langka,
0: di zaman
1: langka,
0: sekarang
1: ya.
0: Ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya.
2: Karena
0: setuju
2: ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik ya.
1: Jadi apa sih? Kalau orang Jawa bilang lebih marem, Mas.
2: Lebih marem.
1: Langka.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Iya, makanya.
2: Beli kaset, aduh, beli CD.
1: Jadi kan ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Iya, sih.
1: Aduh. Ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke, oke, oke.
1: Ya.
0: Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke. Okay.
2: Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya gitu ya.
2: Markasnya aha, iya. Aha. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Ya, ya, ya.
2: Mas
0: ya,
2: Anton
0: ya.
2: Tuh dokter.
1: Mas Anton adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
2: Bukan. Adiknya.
1: Adiknya. Oh, adiknya ya.
2: Adiknya.
1: Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, dokter Sony.
1: Itu yang suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, ya. Dokter Sony Isudibio ya. Itu adiknya.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke, oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Iya.
0: Kalau Geronimo ada
2: siapa
0: aja?
2: Itu, Geronimo itu aslinya ya.
1: Mm-hmm.
2: Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, Mas Dharma. Okay.
2: John Waleru almarhum udah meninggal.
0: Mm-hmm.
2: John Waleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Purnomo Sikas. Okay. Ya,
2: itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus sudah di Sukoco.
0: Oke. Okay.
2: Oh, Cutianti.
0: Oh.
2: Cutianti. Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
0: Bukan.
1: Pak Jatuh. Bu
2: Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
2: Itu Geronimo aslinya itu
0: sama ya, Geronimo pertama.
2: Asli Geronimo itu. Itu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Asli Geronimo
1: itu. Yanti Erlangga, iya ya, aku baru ingat.
2: Iya, dulu kan nyanyi
1: Bayang. Mbak Yanti ya. Sukses terus.
0: Siap, siap, siap. Di Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
6: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
6: Selamat malam, Mas Yudis, Yudis Ismail sama Mbak Ita Purnama.
1: Malam Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
6: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino Kantora.
6: Kantoria. Keren, dari tadi saya dengar-dengar suaranya bagus.
0: Oh iya dong.
6: Keren lah begitu. Betul. Yang tadi judul apa ya? Yang terakhir itu? Yang
2: tetap ada untukmu.
6: Ya. Mantap sekali. Baru rilis ya?
2: Iya betul. Ini baru nih. Oke, di sini nih di diajak Mas Yudi sama Mbak Ita di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Cliff.
6: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu? Lagi nyanyi atau konser atau apa undangan gitu?
2: Sebenarnya saya udah keliling ya. Tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
2: Iya belum.
1: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, bangun, Padang, Jambi, Makassar, nah, apa iya. gitu semua udah.
1: Tapi
2: tuh.
1: Tapi Manado belum.
2: Manado yang belum.
1: Kasian Bang Dino. Oh.
6: Kalau begitu nanti saya
1: undang ya Bang Cliff.
0: Undang gitu ya. Boleh.
6: Oke, kata yang pastinya iya. Tetap sehat, tetap berkarya. Amin. Dan tetap memberikan yang terbaik bagi
2: para pendengar
6: di seluruh Nusantara.
0: Amin.
1: Siapa ini tadi? Bang Cliff
0: di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
6: Di Minahasa Selatan.
1: Siap.
6: Oh, Manado gitu.
2: Manado. Iya.
0: Oke.
1: Siap.
6: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk ini.
1: Sama-sama.
6: Dan Ita Purnamasari.
1: Sama-sama Bang Cliff.
6: Selamat malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call
0: ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Mas Faris di Malang ya.
7: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa kabar Mas Faris?
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat
1: udara. Aku
7: iya, agak flu ini.
1: Agak flu. Pantesan suaranya kok rada bindeng ya Pak Faris.
7: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
7: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Kantora Jeronimo, ya.
7: Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
7: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
1: Oh, harus istirahat Faris. Ya Pak Faris.
0: Iya, karena flu ya.
7: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Boleh, silakan Pak Faris.
7: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh siap.
1: Yang semua.
0: Terima kasih.
7: Biar pendengarnya biar bervariasi ya. Thank you.
1: Oke.
0: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin. Dan single ke-8 ya kalau soalnya. Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
2: Kantora.
0: Banyak banget.
2: Udah banyak deh, berapa gak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin, kan Jeronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai ada sekarang, Jeronimo 19.
2: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh? 2-3 minggu yang lalu itu. Kita itu ada reuni.
0: Oh, reuni?
2: Reuni Jeronimo.
1: Gimana?
2: Di Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya
0: dong.
2: Iya, termasuk Kantora.
0: Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Jeronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Itu.
1: Wow. Pasti itu. Seru banget.
0: Pasti
1: seru. Masih enggak diundang ya?
0: Lah, aku tuh termasuk Jeronimo.
2: Pernah masuk Jeronimo ya?
0: Enggak.
1: Ada bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Jeronimo pasti aku
1: buyar.
0: Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Kita ke impresi dulu ya.
1: Dong.

0: berada di segmen impresi.
1: Impresi apa itu, Mbak? Indahnya
0: memori penuh rasa simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. 1 pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Pisang goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu ini, Mas.
1: Goreng madu.
0: Oke,
1: pertanyaan
0: ya.
1: Pertama.
0: Sepertinya ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Kita pakai kelorangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah.
0: Pas.
1: Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan.
0: Tumpi. Pisang goreng.
1: Di album itu Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya. Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Trio Tama. Judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album.
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya,
2: sama Tami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya K deh, udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan, orang depannya K serius dong. Iya. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tahu ya?
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Ya. Siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan lagi.
2: Darmo Ratmangun.
1: Salah. Udah. Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal. Lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal Agus.
1: Bang Agus ya.
0: Oke. Okay. Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat tahun 1991 bersama Darma Jeronimo membawakan lagu Penjor. Festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah. Satu lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue. Udah salah.
2: Okay. Apa clue-nya?
1: Rock. Label rock.
0: Dan
1: rock.
0: Dia bermukim di Surabaya.
2: Oh iya itu.
1: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logs Lebor.
1: Iya, Logs Lebor nama pemiliknya. Logis
2: ya,
1: Records.
2: Logis Records. Ya.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga kalau.
0: Iya, sering pas itu apa namanya tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo membawa sukses membawakan lagu Aku Suka Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka Kamu Suka. Wah, kalau nggak tahu kebangetan banget nih Mas.
1: Gak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Pokoknya Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan tadi bawa
1: pulang ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan ada satu yang terjawab.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu
2: rasanya. Ini menang di festival lagu populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul banget.
1: Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu. Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Tadi jadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dino.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Okay. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp.
0: Baca
1: dulu.
0: WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Oke.
1: Semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas? Karim mas?
0: Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih yang tawan.
2: Yang tadi mam. Tawan-tawan. Tiba-tiba mati.
0: Tawan. Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum, Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh, Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku
0: sekarang. Makanya kita banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Kita Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan. Oh, itu kan ya, Mbak.
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Okay.
1: Oke, terima kasih. Salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau Kasep enggak setuju karena rawan bajakan, njih benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena Kasep penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya, Mas.
0: Ya udah. Oh, itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Mas? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama Mas Bang Dino. Dino pastinya. Mas Dino, sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Selain solo.
2: Apa? Oh.
1: Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
0: Oh, lagi asik memedio kan kita ya. Kita ini kita ini hostnya bintang tamunya loh, Mas Rio loh. Aduh,
2: Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino. Gimana?
1: Makin malam ini, Mas. Udah ngantuk ini.
0: Ya. Udah ngantuk Mas Dino ya.
1: Mas Dino,
0: Mas,
1: iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
1: Ya, tadi kan single
2: lagu.
1: Tadi sudah
2: single lagunya
1: kan,
2: diambil single dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka,
1: aku
0: kamu suka.
1: Aku suka kamu. Okay. Dirilis kembali.
2: Dirilis kembali, tapi dengan apa? Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang
2: kekinian.
1: Agak sabar lagi nunggu ya.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana, di kota-kota lain untuk promosi lagu, ternyata
2: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Iya. Belum ada itu rencana ke luar kota. Ya. Baru di sini-sini aja di Jakarta. Terus waktu paling di Spotify, di
1: Spotify,
2: YouTube, di apa gitu.
0: Oke. Nah, ini maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu itu ya.
2: Iya, makanya itu jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu sudah pada tahu lagu ini, Mas. Lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian,
0: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Yeah. Ada
1: bukan sekedar reuni aja gitu, Mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo.

0: Mas Anton ya,
1: yang rayu lelaki itu.
0: Ya, ya. Oh ya ya ya ya ya ya ya ya.
1: Lelaki Mami, terus ya. Mama Ina, Mama Ina.
0: Oh ya ya.
2: Tuhan juga pernah,
1: ternyata
2: ya?
1: Kau ada dalam setiap langkah nyata.
2: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu itu tahun 8 eh kok 8 tahun 9 eh, enggak tahun 2000-an.
2: Jura 90 kali.
0: Enggak tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak.
2: Eling loh.
0: Ya, ya kalau aku lagu-lagu ya di situ-situ tahu lah.
3: Kalau itu apa
0: siapa lagi?
3: Harvey ya, Harvey Malehilo, lagu Lady dulu.
2: Oh, oh iya, iya,
3: yang
2: iya.
3: Menang di
0: Budokan,
2: Budokan Tokyo.
1: Jepang. Lady. Da da da da.
2: Aduh.
3: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
2: Iya loh pastinya. Iya,
3: di Budokan.
2: Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kantornya Jero Nemo juga loh. Benar.
0: Oh, selain kantornya ya
2: waktu, selain rilis.
0: Nah.
2: Aku apa? Mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
2: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi?
0: Kontrakan.
2: Bukan.
3: Ya itu apa, ya begitulah
2: ya.
3: Nanti itu
2: join, ya.
3: Nyari lagi
2: semoga
3: tanah
2: okay. Nambah siap, terus siap, kamarnya siap. Nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian oh ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
2: Oh ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
2: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
3: Mas Tokyo, iya, keren loh.
0: Wow. Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
2: Itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
2: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu. Farida di Palu ya.
2: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Oh ini buat Mas Andes, nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
2: Halo.
0: Halo.
4: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
4: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus di Laksa Runding.
0: Tenggarong. Tenggarong itu
2: Tenggarong.
3: Tenggarong itu Kalimantan.
2: Kalimantan. Halo, Bang.
4: Ya, Kalimantan Timur.
0: Timur.
2: Kalimantan Timur.
0: Timur. Silakan silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
4: Dengan Bang siapa ini? Ini kalau di radio di Laksa Runding ini.
2: Kenapa, Bang? Kok enggak jelas?
4: Di Laksa Runding.
0: Oh, Julok Sarundeng. Julak Sarundeng.
2: Oke, okay. Bang Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
2: sama Bang Dino? Langsung ke Bang Dino Kantora ya, silakan Bang.
5: Kantora ya, silakan.
4: Oh ini anu kah, lain request lagu anu kah?
2: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
0: Kalau request lagunya nanti ya.
2: Request lagu nanti jam 11 malam. Jam 10 malam. Pak, bukan, aku tuh masih teringat dulu jam 9 atau jam 11, Mas.
0: Siap.
2: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
2: Bang Julak.
4: Malam Bang Dino Kantora ya.
0: Siap.
2: Oke.
0: Okay. Itu aja.
4: Salam kenal aja lah.
0: Oke.
3: Terima kasih Bang Julak.
4: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
2: Oh ya, jadi ini acara ya baru perdana, boleh dan nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat itu udara.
4: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
2: Oke.
4: Okay. Salam kenal dari tim ya.
2: Siap.
4: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RE Pro 1.
2: Amin.
0: Siap, terima kasih.
4: Ini dengan siapa nih?
2: Kenapa Bang?
0: Ita Purnamasari.
2: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini Bang.
4: Itu salam kenal lah dari Kalimantan Timur.
0: Oh siap, okay. Terima kasih.
2: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Awan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya gak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kok cuma Bang Dino yang diajak kita berdua, gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh, gak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikan mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh.
1: Sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Justru itu harus dipromosikan. Iya. Begitu.
2: Kurang, iya, nanti saya berusaha terus.
1: Semoga banyak pendengar yang mendengarkan lagu
2: Tetap Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantor.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya.
1: Siap.
0: Oke.
1: Okay. Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas ya.
2: Di itu ya, diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo.
1: Yo, mudah-mudahan kapan, ya,
0: teman-teman Geronimo bisa hadir. Satu persatu hadir
2: boleh,
1: di ruang rindu.
0: Ya, di ruang rindu.
2: Saya bilanginnya. Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya lengkap.
0: Siap,
2: ya.
0: Siap Kantora lengkap. Karena kemarin sekalian, Kantora cuma berdua.
2: Kayak sekalian rilis lagu ya.
0: Sekalian rilis lagu. Ditu apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Melanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional tentunya. Ada Yudi Ismail dan juga ada Mbak Ita Purnamasari. Dan juga bintang tamu pada malam hari ini ada Bang Kantora atau Doni Kantora ya, dengan single-singlenya. Bagaimana Anda juga sudah mungkin terhibur dan juga lagu-lagu yang diputar tadi juga membuat memori-memori ini tentunya membuat rindu ya. Kalau sekarang dilanjutkan di Ruang Rindu Jakarta, kita ada di lagu-lagu tahun 1980 hingga tahun 2000 di mana Anda bisa mendengarkan dan juga berbagi lagu yang ingin Anda dengarkan tentunya. Silakan Anda bisa sampaikan di 0811 7972 7912, atau juga di 0213441499 dan 0213440696. Ada Bang Al yang ada di Riau, coba kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam Bang Al.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Bang.
0: Apa kabar Bang Al?
1: Alhamdulillah sehat ini.
0: Alhamdulillah.
1: Wow, luar biasa ini bisa gabung ke Jakarta ini.
0: Alhamdulillah Bang Al. Bang Al ingin mendengarkan lagu siapa pada malam hari ini, silakan.
1: Mendengarkan lagu Nostalgia ya.
0: Boleh. Dari siapa penyanyinya dan judulnya, Bang Al?
1: Lagu apa Bang? Lagu Obi Mesa.
0: Obi Mesa dengan judulnya apa nih?
1: Judulnya Kau dan Aku Satu.
0: Kau dan Aku Satu. Sebentar, dicarikan dari judulnya. Kau dan aku satu. Kau dan aku satu. Tunggu sebentar Bang. Ini nampaknya malam hari ini belum masuk kita yang Obi Mesa Kau dan Aku Satu.
1: Belum masuk ya?
0: Iya, tapi kalau Obi Mesa,
1: kalau enggak Birunya Rindu.
0: Birunya Rindu dari
1: Obi Mesak juga.
0: Obi Mesak juga, sebentar. Birunya Rindu. Nah iya Bang, kita koleksi dari Obi Mesak pada malam hari ini. Yang ada ini judulnya adalah Jawaban Waktu Pacaran, Jangan Kau Curiga, dan Kisah Kasih di Sekolah.
1: Kisah Kasih di Sekolah.
0: Kisah Kasih di Sekolah. Baik Bang Al, yang ingin disampaikan atau salam untuk pendengar lain, silakan Bang Al.
1: Iya, salamnya buat pendengar Pro 1 Jakarta aja dimanapun beradanya lagi monitor ya.
0: Siap.
1: Ya, salam kenal buat semuanya yang lagi monitor ya.
0: Iya Bang Al.
1: Iya, semoga abangnya saya selalu di sana ya, semangat selalu
0: kita. Amin. Doa yang sama untuk Bang Al.
1: Iya. Makasih ya. Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam. Sama-sama Bang Al. Ditunggu untuk lagunya. Baik, pendengar Anda juga bisa sampaikan melalui WhatsApp tentunya di 0811 7972 7912. Saya juga ingin bacakan yang sudah masuk bergabung melalui WhatsApp. Ada, ini ada Pak Bonar atau Bung Bonar yang ada di Manokwari. Ruang Rindu, selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi. Saya monitor dari Manokwari yang cerah, katanya. Siap Pak Bonar. Lalu ada Bu Maharani di Bekasi. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bu Maharani di Bekasi, selamat malam Mas Andes. Selamat malam. Sehatkah? Sehat alhamdulillah Ibu Maharani. Semoga Bu Maharani juga dalam kondisi yang sama. Mau diputarkan Ku Cari Jalan Terbaik dari Panca F Ponda. Salamnya untuk semua sahabat Ruang Rindu dimanapun berada ya. Baik, disampaikan. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Spesial untuk Mas Andes ya, dan juga yang sedang bertugas pada malam hari ini. Amin, lagunya ditunggu katanya. Baik, doa yang sama tentunya untuk Ibu Maharani. Ada Bang Ray di Cibinong, coba kita angkat. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Ray.
2: Selamat malam Bang Andes.
0: Malam Bang Ray. Kabar baik, alhamdulillah. Bang Ray apa kabar?
2: Sangat baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bang Ray ingin mendengarkan lagu dari siapa nih pada malam hari ini?
2: Ini waktunya sangat sempit ya.
0: Betul.
2: Ada ini enggak dari Avenged Sevenfold?
0: Avenged Sevenfold. Wah, itu sepertinya belum masuk Bang Ray. Dari 2008 mereka lagunya. Sekarang tuh lagu dari tahun 80 hingga 2000 pas Bang Ray. Seperti biasa di hari Rabu malam.
2: Oh, 2000 pas ya.
0: Iya.
2: Kalau enggak Radiohead deh.
0: Radiohead. Dengan judulnya apa nih?
2: Bang, yang judulnya apa itu? Creep ada nggak?
0: Di sini ada High and Dry. High and Dry yang dari Radiohead. Yang Creep-nya iya belum masuk Bang Ray.
2: Masuk ya.
0: Ada masuk, ya. Alternatif lagu lain mungkin.
2: Aduh, apa ya udah deh ini deh.
0: Siapa nih?
2: Spice Girl deh.
0: Oh, Spice Girl. Yang judulnya apa nih Bang Ray?
2: Yang Viva Forever.
0: Viva Forever, ada dong. Disiapkan untuk Bang Ray tentunya.
2: Mantap.
0: Mungkin salamnya silakan disampaikan untuk pendengar lain.
2: Salamnya untuk semua aja Bang Andes.
0: Baik.
2: Spesial buat Andika Rafifadila.
0: Iya.
2: Ya gitu aja. Selamat datang di Cibinong.
0: Oh siap, selamat datang di Cibinong. Siap kalau gitu.
2: Bang Andes, jangan lupa ngopi ya.
0: Oh aman, udah ada di seduh.
2: Siap.
0: Baik Bang Re. Selamat malam Bang Re. Ditunggu untuk lagunya. Baik pendengar, Anda juga masih kami tunggu di 0213440069. Karena ada Pak Hasanuddin di Bogor. Kita coba angkat. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin.
3: Selamat malam, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap. Malam, malam Pak Hasanuddin. Ah iya nih, lama kita gak ngobrol di udara. Pak Hasanuddin, baik-baik ya kabar ya?
3: Alhamdulillah, saya baru mundur itu ya, orang senior tadi, orang kantora itu.
0: Oh iya benar, Pak Doni kantora, Bang Doni. Iya, betul. Pak Hasanuddin ingin mendengarkan lagu dari siapa nih pada malam hari ini?
3: Saya pengen ini dengerin Nena Warisman sama Farid RM itu yang sebuah obsesi.
0: Sebuah obsesi. Obsesi. Baik, disiapkan untuk Pak Hasanuddin. Mungkin yang ingin disampaikan salamnya untuk pendengar lain?
3: Salamnya itu tadi Bang Ray sama baik. Bang siapa tadi itu yang ada di mana tadi itu perut. Yang tadi yang pertama.
0: Oh yang pertama ya, ini tadi ada dari saya jadi lupa tadi dia. Dari Pak bukan di Bogor, kalau di Bogor Pak Hasanuddin.
3: Iya.
0: Iya, tadi udah disiapkan juga lagunya untuk beliau.
3: Iya, dia minta lagu
0: apa? Obi Mesa, dia kisah kasih lagu, di sekolah dia.
3: Obi Mesa, iya.
0: Betul.
3: Dia minta lagu kita untuk.
0: Baik.
3: Terus buat itu tuh Bang Aris sama Ibu Siti sama Ibu Siti Wigati di Orasop. Buat Teh Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
0: Selamat malam Teh Dinda. Dalam antrian nih, lagi nunggu juga untuk telepon nih.
3: Iya, capek-capek Teh Dinda ya. Biasa. Terus Kak Puja.
0: Ah siap.
3: Terus Kak Cika di Banda Aceh. Halo ya. Banda Aceh, selamat malam.
0: Selamat malam dari Pak Hasanuddin Banda Aceh.
3: Bogor Cerawati tadi dudurin gerimis sedikit.
0: Oh iya, ada gerimis di sana.
3: Oke, iya terus kita.
0: Baik.
3: Pak Andes, Pak Tugas.
0: Siap, terima kasih.
3: Seluruh pendengar Pro 1 di mana saja berada.
0: Iya.
3: Selamat malam.
0: Malam juga.
3: Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasanuddin. Berikutnya ada Teh Dinda di Bogor. Halo, assalamualaikum Teh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ante Satria, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, lengkap sekali.
0: Lengkap sekali, pas sekali. Teh, apa kabar?
4: Alhamdulillah, barakallah. Anda sehat?
0: Alhamdulillah, saya sehat. Teh Dinda juga ya.
4: Alhamdulillah, tim udah pulang.
0: Tim masih lengkap, masih ada.
4: Masih selo sama
0: Noval. Selamat malam, katanya Teh.
4: Rabu malam pulangnya jam 23 ya.
0: Iya 23. Benar.
4: Yang hati-hati ya Noval sama selo.
0: Siap, katanya. Yes. Ya, mau request lagu apa nih? Pada malam hari ini mendengarkan lagu dari siapa, Teh?
4: Walaupun cuma 4 lagu, 4 lagu, tapi
0: tetap sehat. Iya, hafal banget Teh Dinda ya.
4: Koleksi Lobo ada apa aja?
0: Dari siapa, maaf, Teh?
4: Lobo.
0: Lobo, tapi Lobo kayaknya belum masuk tahunnya nih, Teh.
4: Lobo.
0: Belum ada. Lobo tuh kita 2007-2008. Malam ini nih 2000 iya. Pas. Iya, Teh.
4: Oh, pas di 2000 ya.
0: Pas di 2000.
4: Nah, kalau gitu dari Heart With Alone.
0: Dari judulnya itu
4: Alone.
0: Alone. Tunggu sebentar. Dari Heart ya berarti ya, Teh ya. Alone. Alone-nya dari Heart tentunya ada dari tahun 1987. Teh, disiapkan.
4: Lagu itu lagunya apa agak selorok gitu.
0: Betul. Baik. Oke,
4: dari itu aja iya. Dan doa terbaik dari Kate buat Andes.
0: Amin.
4: Nanti Tadi ada Bang Hasan ya?
0: Iya, ada Bang Hasan.
4: Ya. Berturut-turut nih orang dari Kabupaten Bogor.
0: Betul.
4: Ya. Oke deh, Pak Kuat ya, Pak Kuat di ini di
0: Tangerang.
4: Di Pak Kuat di Tangerang ya. Ya udah. Next time deh untuk yang lainnya. Dari Teteh cukup dulu, Andes. Baik. Dilanjut. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bogor kita ke Tanjung Pinang ketemu dengan Mas Prabu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Prabu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andes.
0: Apa kabar, Mas?
5: Alhamdulillah, Tanjung Pinang baru diguyur hujan.
0: Ah, mantap. Ini
5: iya, di Jakarta sejuk. Gimana?
0: Di Jakarta belum, Mas. Dari tadi pagi belum, ya, sampai malam ini iya. Cerah berawan aja.
5: Alhamdulillah. Karena kalau Jakarta kalau hujan pasti orang di luar Jakarta bilangnya banjir. Oh, karena gitu ya? Memang rawan ya.
0: Iya, agak keter-keter iya. Juga sebenarnya, dik-dik juga kalau banjir ya.
5: Iya.
0: Betul.
5: Lagi kan nanti Bang Andes kalau banjir kan kadang ya gimana, walaupun bisa di studio kan iya. Cuman kan lebih
0: aksesnya
5: enak di rumah, ya.
0: Benar. Gitu.
5: Kasih ini Bang Andes lagu Rockset.
0: Rockset dengan judulnya apa nih?
5: It Mas Prabu. Must Have Been Love.
0: It Must Have Been Love. Baik, iya. Disiapkan tentunya. Ingin disampaikan iya, salamnya untuk siapa nih?
5: Iya, buat Bang Andes. Semoga tugas sampai tuntas. Semoga sehat, rezekinya lancar, Bang
0: Andes. Amin, doa yang sama untuk Mas Prabu.
5: Iya, insya Allah doa makbul nih. Karena lewatin laut, lewatin
0: gunung. Ah, itu dia kan.
5: Iya.
0: Itu dia, alhamdulillah, amin.
5: Alhamdulillah. Terus salam buat Puja. Puja di Papua ya?
0: Iya, benar.
5: Beliau mantau terus tuh biarpun di Papua.
0: Betul, sedang mendengarkan juga mungkin malam hari ini.
5: Sama Bu Dokter siapa tuh yang di Papua?
0: Bidan Luis.
5: Di Manado apa dia? Bidan Luis,
0: betul.
5: Masuk beliau ya.
0: Belum masuk ini.
5: Buat Cigu Nurma di Bogor, buat Pak Irwan. Tadi Teh Dinda ya?
0: Iya. Teh Dinda sudah bergabung.
5: Iya. Iya, Mas Prabu mau ngucapin congratulation ya, selamat yang lagi viral itu udah ketangkep ya.
0: Oh ya, satu iya, Indonesia ya itu. Kita mendoakan dan akhirnya.
5: Iya, di negara tetangga pun ikut memantau.
0: Memantau juga, ya? Kan? Iya.
5: Karena iya. Itu kan menyangkut hak asasi manusia.
0: Betul. Semoga gitu, ini juga ya. Dihukum dengan seadil-adilnya dan juga sesuai dengan hukumannya setimpal.
5: Iya, tidak terjadi lagi halal.
0: Ya, amin. Ya. Betul, Mas Prabu.
5: Memang kesannya sih sepele ya, tapi maksudnya ya sepelenya kan awalnya ketemu di konser.
0: Ah, kan. Itu dia.
5: Jadi ya pesan untuk para wanita ya memang harus lebih safety ya.
0: Ya, betul.
5: Iya, kecuali ketemu sama penyiar, itu lain cerita ya, minta tanda tangan sama Bang Andes kan.
0: Iya. Amin, Bang Rey, siap.
5: Iya.
0: Mas Prabu, aja. Siap.
5: Iya, makasih. Ada kan lagunya ya?
0: Ada, sudah disiapkan Mas Prabu.
5: Iya, tadi operatornya siapa ya?
0: Ada Selo dan juga Noval.
5: Mbak Nova ya?
0: Cowok dua-duanya, berarti Selu.
5: Iya, semoga beliau sehat dan rezekinya lancar juga ya.
0: Amin. Doa yang sama aja, tentunya makasih. Buat Mas Prabu.
5: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Prabu. Disiapkan lagunya tentunya. Dan pendengar, satu persatu akan saya putarkan. Dan sekali lagi Anda bisa bergabung di 0811 7972 7912.

sering terganggu dengan gigitan nyamuk, berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada surat panggilan sidang memanggil bernama Budi Jaya Ligo, alamat dahulu di Mediterranean Garden Residen 2, Tower Gardena, lantai 15, 15 GC, Jalan S. Parman, Kavling 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta. Sekarang tidak diketahui keberadaan alamatnya baik di wilayah hukum Republik Indonesia maupun di luar wilayah hukum Republik Republik Indonesia. Oleh karena itu, surat panggilan ini agar disiarkan dan diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 450/PDT.G/2026/PN.JKT.BRT pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara antara Silvia Suhardiman sebagai penggugat melawan Budi Jaya Ligo sebagai tergugat. Demikian surat panggilan sidangnya.

0: Anda masih di Ruang Rindu, mendengar ruang berbagi rindu memori lewat lagu Neno Warisman featuring Faris RM dengan Sebuah Obsesi, diambil dari koleksi tahun 1988. Saya ingin menyapa untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat malam tentunya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya ingin kembali menyapa untuk Anda yang sudah hadir dan bergabung. Di line telepon ada Pak Leman di Lampung. Halo, selamat malam Pak Leman. Malam Pak Leman, apa kabar?
1: Baik, sehat. Alhamdulillah Bang Andre.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Kisah Hila Tua.
0: Iya, dari Frankie Silat dengan judulnya.
1: Iya, Langit Hitam.
0: Langit Hitam. Baik, sebentar dicarikan. Yang ingin disampaikan juga untuk pendengar lain, silakan Pak Leman.
1: Bang Andre, untuk Bang Andre yang lagi tugas, sama tugas sampai tuntas, sampai closing, sampai penutup.
0: Baik, siap.
1: Dan juga untuk semuanya, tanpa kecuali tadi yang sudah masuk, yang belum masuk. Bung Andes dan Kota Agung Tanggamus Lampung.
0: Siap.
1: Terima kasih Bang Andes.
0: Sama-sama Pak Leman, ditunggu untuk lagunya. Baik, silakan untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung bisa melalui WhatsApp kami, ada di 0811-7972-7912. Saya ingin melanjutkan yang sudah hadir melalui WhatsApp, ada Ibu Iren di Tangerang. Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Andes. Selamat malam Ibu Iren. Ibu Iren di Tangerang merequest lagunya Liz Menawati dengan Cintanya Remaja. Kino salam spesial untuk Mas Andes serta kru penyiar RRI, semoga sehat semuanya, amin. Doa yang sama untuk Ibu Iren. Sekali di udara, tetap di udara. Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Mas Andes. Terima kasih kembali Ibu Iren. Seperti biasa pendengar, Ibu Iren juga menginformasikan cuaca pada malam hari ini di Tangerang. Cuaca berawan dengan suhu 26 derajat Celcius. Ditunggu untuk lagunya, dan sekali lagi saya ingin mengundang Anda untuk bergabung di Ruang Rindu di 0811-7972-7912 atau di fix line kami ada di 021-344-0696.

Piala Dunia. Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

BSD. Requestnya The Power of Love dari Celine Dion. Salamnya untuk Bu Yati Suyanto, Bu Dindin, Bu Rista, Bu Mujiati, Bu Titi Dewi, Bu Eka, Bu Maharani, Teh Dinda, Kak Ana, Cik Guria, Kak Puja, Bang Rey, Pak Parsudi, Pak Litopan, dan semuanya salam kompak, sehat selalu. Terima kasih Bu Ngande, sehat selalu. Amin. Doa yang sama tentunya untuk Bu Saurin. Berikutnya juga ada dari Pak Deni Mahendra di Desa Sukolilo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Selamat malam Pak Deni. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Requestnya Nostalgia SMA dari Paramita Rusadi. Baik, Pak Deni, disiapkan lagunya, ditunggu. Satu persatu coba saya putarkan. Ini di putaran akhir tentunya. Ada juga dari Ibu Eka di Tebet. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Bu Eka. Mau diputarkan lagu Carmilla dari Farid Harja. Untuk Bu Ana, Bu Ria, Bu Saurin, Bu Eti Rustam, Bu Titi Dewi, Bu Muji, Bu Anisal, Bu Uut, Pak Parsudi, Pak Bambang, Pak Ale, Kak Grace, Kak Joyce, dan lain-lainnya. Untuk Mas Andesnya, terima kasih. Terima kasih kembali Bu Eka, ditunggu. Tapi ini kalau belum sempat terputar, tapi sudah saya bacakan satu demi satu. Ada juga Bang Yos yang ada di Rasela. Siap kawal sampai tuntas katanya. Selamat bertugas Bang Andes. Siap Bang Yos. Terima kasih. Berikutnya juga ada Pak Kuat Kuswanto. Malam Ruang Rindu, Pak Kuat di Peru Muncul, Tangerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu dan bahagia untuk Mas Andes Satria yang sedang bertugas malam ini. Mau request lagunya berjudul Leoni dari Arjun Brass. Lagu ini dikirimkan untuk Bu Dindin, Bu Rista Siregar, Bu Endang, Bu Siti Maisaro, Bu Eka, Bu Maharani, Kak Puja, Teh Dinda, Pak Haris, Bang Rey juga, Bung Bram, Pak Litopan, Pak Ujang Tea, Pak Doni, dan semua pecinta Ruang Rindu RRI Pro 1 dimanapun berada. Semoga sehat-sehat semuanya. Amin. Terima kasih Mas Andes, selamat bertugas sampai tuntas. Siap. Terima kasih Pak Kuat, ditunggu untuk lagunya. Tapi satu persatu ya, saya coba akan putarkan. Kalau belum sempat tentunya Anda bisa ikuti edisi Ruang Rindu esok hari. Di sini kebersamaan kita di Ruang Rindu, tapi nanti kita akan kembali lagi tentunya pendengar di Jakarta malam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Andes Satria di Jakarta.

hanya warna hijau. Tidak boleh melihat satu warna lain pun. Raja merasa solusi itu agak aneh. Namun karena ia sangat ingin sembuh, jadi ia menuruti apa yang dikatakan oleh orang bijak tersebut. Raja membeli sejumlah besar cat hijau dan mengubah semua bagian di istananya menjadi berwarna hijau. Satu bulan kemudian, sang bijak datang ke istana. Ia ingin mengetahui kondisi raja itu. Tepat ketika akan memasuki ruang singgasana raja, tiba-tiba datang seorang pelayan yang menyiramkan seember cat hijau ke seluruh tubuhnya. Raja berkata, "Hei, apa-apaan ini? Mengapa kamu menyiram saya?" Si pelayan berkata, "Maaf tuan, raja hanya mau melihat warna hijau. Jadi raja memerintahkan agar semua warna lain diubah menjadi warna hijau karena jubah Anda berwarna kuning. Saya terpaksa menyiram Anda, tuan." Tepat saat itu, raja melihat sang bijak. Dia pun berkata, "Orang bijak, saranmu sangat manjur. Setelah saya melihat hanya warna hijau, mata saya membaik. Namun saat melihat warna lain lagi, kondisi mata saya kembali memburuk. Lihatlah, seluruh istana saya telah berubah menjadi warna hijau. Namun itu tidak cukup. Setiap hari ada saja orang, barang, atau apapun yang tidak berwarna hijau yang datang ke hadapan saya. Entah sudah berapa banyak uang yang saya keluarkan untuk membeli cat hijau." Sang bijak kemudian menjawab, "Raja, sesungguhnya yang ingin saya katakan waktu itu adalah Anda beli saja satu kacamata dengan lensa yang berwarna hijau." Pendengar, kisah tadi mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan, kita akan selalu menemui masalah akibat adanya hal-hal yang kita pandang negatif. Namun kita tidak akan pernah mampu menghapus segala hal negatif di dunia. Yang bisa kita lakukan adalah mengubah cara pandang kita untuk menemukan unsur-unsur positif di

pemberian penambahan insentif terhadap guru madrasah sebagai upaya pemerintah menghadirkan kesejahteraan bagi tenaga pendidik non-ASN di seluruh Nusantara. Komisi 8 DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Agama sebesar Rp41,8 triliun rupiah yang difokuskan untuk tiga program strategis, yaitu percepatan revitalisasi madrasah, penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal Pesantren, serta afirmasi peningkatan insentif guru non-ASN yang belum bersertifikat pendidik. Menurutnya peningkatan insentif tersebut sangat dibutuhkan sebanyak 230 ribu lebih guru honorer madrasah, mengingat mereka tidak jadi diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait menyatakan skema kredit kepemilikan rumah subsidi dengan tenor hingga 40 tahun telah disepakati dan siap dijalankan. Dan ia mengatakan keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA bersama dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, dan Komisioner BP TAPERA Heru Pudionugroho. Menurutnya komite menyetujui penerapan tenor KPR hingga 40 tahun sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk menghadirkan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Informasi mancanegara, Duta Besar Jepang untuk PBB Yamazaki Kazuyuki menyoroti pentingnya perhatian dan komitmen kolektif masyarakat internasional dalam menyelesaikan isu penculikan yang dilakukan Korea Utara terhadap warga negara Jepang, Amerika Serikat, dan Thailand. Ia menyatakan bahwa Jepang telah secara aktif berupaya untuk segera menyelesaikan masalah tersebut di hadapan komunitas internasional melalui kerjasama eratnya dengan para mitra, termasuk di PBB. Isu penculikan oleh Korea Utara bukan sekedar peristiwa sejarah, tetapi juga masalah yang terus berlanjut karena para korban masih dirampas kebebasannya dan tidak dapat kembali ke rumah mereka. Dan hal itu menjadi tantangan internasional yang membutuhkan penyelesaian segera. Informasi dari dunia olahraga, pesepak bola Kolombia Daniel Munoz memberikan performa yang lebih dari rata-rata pemain di posisinya. Kemampuannya menyisir lapangan, menemukan ruang, dan menutup pergerakan lawan menjadi sensasi. Munoz disebut mampu berlari sejauh hingga 11,9 km per pertandingan. Tetapi yang menjadi pembicaraan kemampuannya untuk melakukan lari berintensitas tinggi dengan kecepatan minimal 20 km per jam. Dalam setiap pertandingan, Munoz dapat berlari dengan intensitas tinggi sejauh 1,4 hingga 1,7 km.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Toma Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama, Granit Xhaka.
1: Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di Grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.go.id.
3: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
4: Aku bawa gado-gado.
5: Aku ayam betutu Bali.
6: Bubur Manado, Jo.
4: Eits, jangan lupa berdoa dong.
3: Tapi aku berdoanya beda, loh.
7: Aku juga.
3: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
4: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
3: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
8: Semangat toleransi, aksi nyata bela negara. Salam bela negara.
9: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Terima kasih pendengar Pro 3 Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan Indonesia Menyapa Malam. Dan seperti biasa, setiap Rabu malam kami hadir dalam program ataupun dalam sesi Pos Ronda, di mana kami akan berbincang dengan teman-teman yang ada di daerah untuk mengetahui bagaimana situasi pengamanan di lingkungan warga saat itu. Dan juga nanti kami akan berbincang langsung dengan narasumber-narasumber kami yang sudah siap untuk berbincang dalam malam hari ini di sesi Pos Ronda, dalam Pos Ronda bersama dengan Polda Kalimantan Tengah berikut ini.
1: Selamat malam pendengar. Ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
0: Ronda Malam bersama dengan Polda Kalimantan Tengah. Malam ini kami akan ajak Anda menuju ke dua wilayah, dua pos kamling yang ada di sana. Dan bisa saya gambarkan melalui aplikasi Zoom, memang sudah sangat semarak sekali di dua pos kamling ini. Nanti kami akan sapa mereka dan tentu nanti kami akan juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam Ronda Malam bersama dengan Polda Kalimantan Tengah di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Saya langsung menuju ke narasumber kami yang juga tersambung atau melalui aplikasi Zoom. Yang pertama ada Kasub Ditbin Satpam Polsus Ditbin Mas Polda Kalimantan Tengah, ada AKBP Anastasia Greta Esos MSI MM yang bergabung di Pos Kamling Gria Sanur. Ibu Greta, selamat malam.
2: Selamat malam, Bu.
0: Iya, kabar baik Ibu ya?
2: Alhamdulillah.
0: Ini tempatnya Satkamling Perum Grand Sanur Gria Tama RT 003 RW 003 Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau, Ibu Greta ya.
2: Iya.
0: Ibu, mungkin di awal bisa diperkenalkan terlebih dahulu Bu, siapa saja nih yang sudah hadir malam hari ini di Gria Sanur Kota Palangkaraya ini Bu?
2: Baik, selamat malam. Sapa dari Polda Kalimantan Tengah malam hari ini. Kami selaku Kasub Ditbin Satpam Polsus di Dimas Polda Kalteng hadir rekan-rekan dari Satbimas
3: ada semua
2: Satbimas Palangkaraya. Kemudian kami berada di Pos Kamling Komplek Perumahan Gria Sanur. Yang pastinya kami akan memperkenalkan diri, Bapak di sini ada ikut bersama kami ada Pak Kasat Dimas, ada Kaur Binol Dimas, kemudian ada Babin Kamtikmas, ada Babinsa, ada warga yang pasti ada yang 10 di sini, 15 yang sebagian baru melaksanakan patroli. Semuanya turut aktif dalam pelaksanaan ronda malam di Pos Kamling Komplek Perumahan Gria Sanur ini, Bapak.
0: Oke, iya. Selamat malam bapak-bapak semua yang ada di Grand Sanur Gria Tama. Iya, tadi kami juga dapat informasi ada obi van juga Bu ya, yang terparkir di depan South Kamling ini ya, bahkan dilengkapi dengan layar televisi juga di situ ya, Bu Greta ya.
2: Iya.
0: Baik. Dan biasanya saya tidak sendiri Bu Greta, ada rekan saya Pak Yosi yang biasa juga ikut nimbrung. Ya, cuman saya sekali malam hari ini beliau kurang sehat sehingga izin absen untuk pos ronda, untuk ronda malam di edisi kali ini. Tapi titip salam buat teman-teman semua termasuk untuk Ibu Greta di sana ya.
2: Ya.
0: Baik.
2: Kasih salam hormat dan sehat selalu untuk Bang Yosi. Semoga segera bisa mengudara kembali, Bapak.
0: Ya. Baik. Dari Gria Sanur Kota Palangkaraya, saya menuju ke Pos Kamling Jalan belum tergabung ya. Jadi hanya ada satu yang kita akan ajak bicara atau berbincang malam hari ini. Baik, ada Pak Ketua RT Muhammad Ali, kemudian Kasat Binmas Polresta Palangkaraya, KP Dik Supriyo, Kanit Bin Kamsa, Edi Prianto SH, Babin Kamtibmas Kelurahan Sabaru, Aibtu Irwan Darmawan, dan Babinsa Sertu Eko. Saya ke Bu Greta dulu kalau begitu, sambil menunggu sambungan dengan teman-teman di Pos Kamling Jalan Bondol, Kecamatan Jekan Raya, yang saat ini belum tersambung. Bu Greta, bisa diceritakan seperti apa sih aktivitas Pos Kamling di wilayah Ibu atau di Sanur Griya Tama ini, Bu?
2: Jadi kalau lebih banyak mungkin langsung dari dari Griya Sanurnya ini, bisa gak Bapak ya?
0: Iya, silakan.
2: Jadi bukan sejarahnya, bisa ya?
0: Iya, silakan.
2: Ini termasuk, jadi Pos Kamling Griya Sanur ini termasuk dalam program yang pengaktifan kembali Pos Kamling. Jadi dari akhirnya kurang aktif, kemudian dilakukan pada waktu itu 2019. Jadi perumahan ini baru terbangun atau terbentuk di 2019, dan Pos Kamling ini mulai dirintis oleh warga dengan swasembada dan warga sendiri itu di 2022. Kemudian aku lebih abangnya kalau Pak Andi sendiri selaku tokoh ya, untuk bisa menjelaskan sejarah kronologis, bisa kan Pak?
0: Ya, silakan Ibu. Ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Bapak.
0: Iya, perkenalkan saya Rudi Pak di Studio Pro 3. Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
3: Saya Wayoni Pak, dari warga Grand Sanur.
0: Dari warga. Oke, baik. Silakan Pak. Jadi tadi diceritakan bahwa Pos Kamling ini berdiri atau diaktifkan kembali bersama dengan adanya perumahan Perum Grand Sanur Griya Tama ini Pak ya.
3: Ya,
0: sampai jadi, dengan ya silakan.
3: Jadi benar yang apa seperti yang Ibu sampaikan dari rumah kita 2019 baru ada. Itu kita tahun 2022 itu mulai membangun Pos Kamling, dan di tahun 2024 itu ada kunjungan dari pihak Polsek, dan mereka memberi arahan ke kami, dan melalui Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang pengamanan swakarsa, dari situ kita diberi arahan oleh Babin Kamtibmas dan mereka Polsek mengenai tentang Perpol itu. Nah, dari situ kita tergerak untuk lebih mengaktifkan daripada Pos Kamling demi untuk masyarakat dari segi keamanan, ketertiban, mendeteksi dini daripada apa namanya gangguan-gangguan masyarakat, gangguan
0: itu. Ya, apa yang rawan di sana, apa yang perlu diantisipasi dengan warga masyarakat di sana sehingga berdirinya kembali Pos Kamling Sanur Griya Tama ini?
3: Kalaunya yang rawan itu sebenarnya Pak, kita di sini kalau diaktifkan kembali itu sebenarnya gini Pak, karena perumahan kita itu baru aktif, dalam arti kan ini perumahan satu komplek yang memang 99 rumah, dan ada komplek-komplek lain di tetangga-tetangganya. Nah itu belum, sebenarnya tuh belum ada Pos Kamling yang dekat dengan kita. Kalau yang ada memang ada di RT 3, cuman kan kita terpisah-pisah per komplek, jadi kita bangun. Nah kita bangun. Jadi untuk kerawanan itu sebenarnya kalau pencurian kayaknya nggak ada sih Pak kita selama ini. Bukan berarti kita karena aman, bukan kita lalai itu, enggak Pak. Semakin aman itu semakin bagus menurut kita gitu. Okay. Jadi kita menggerakkan masyarakat supaya lebih tertib dan aman lagi Pak.
0: Okay, jadi artinya aktif dan partisipasi masyarakat, antusiasme warga di sana cukup tinggi nih Pak ya, di sana ya. Anak-anak mudanya juga begitu ya.
3: Iya, betul Pak.
0: Iya. Dan ya. Baik. Bu Greta, izin juga ada Kasat Binmas Polresta Palangkaraya, ada Pak AKP Dik Supriyo ya, yang juga hadir ya.
2: Ada.
0: Baik, iya.
4: Selamat
0: malam Pak Supriyo, senang sekali nih Pak bisa berkenalan, bisa bertemu malam hari ini Pak. Baik, dan kalau di wilayah hukum Bapak ada berapa Pos Kamling yang saat ini sudah aktif kembali nih Pak?
3: Untuk data Satgambling di kami itu ada jumlah kelurahan 30 kelurahan.
0: Yeah.
3: Jumlah Satgamblingnya itu ada 131.
0: 131.
3: Untuk yang aktifnya ada 79 tentunya.
0: Oke, jadi aktif ada 79 dari 131. Ini kenapa Pak sisanya tidak aktif atau sudah berapa lama dan bagaimana nanti untuk mengaktifkan kembali nih Pak?
3: Ya, untuk kedepannya kami lagi bersinergi dengan Pak RT untuk mengaktifkan kembali satgambling yang ada di wilayah kami. Sebenarnya sudah aktif lebih banyak Pak.
0: Yeah.
3: Cuma kemarin itu bubarnya itu setelah ada COVID itu.
0: Oh, 2019-2020 ya Pak.
3: Jadi ada pembatasan-pembatasan yeah. itu akhirnya lockdown kebablasan gitu Bang Rudi.
0: Oke. Nah, kalau saat ini Pak strategi untuk menghidupkan kembali bagaimana untuk dalam waktu dekat ini Pak? Semoga 131 ini kan bisa aktif semuanya nih Pak di sana Pak.
3: Oke Bang Rudi, kami lagi menyusun dan mendata sama Pak Lurah
0: yeah.
3: dan beberapa Pak RT untuk menggiatkan pos gambling yang belum aktif supaya bisa diaktifkan kembali. Namun di sini Pak, dengan kemajuan teknologi ini
0: yeah.
3: ada sedikit pergeseran. Dengan kemajuan teknologi, jadi ada memasang CCTV
0: yeah.
3: Sebagai pencegahan. Nah ini termasuk kami berusaha keras untuk mengaktifkan kembali.
0: Okay.
3: Sehingga dari warga ada gotong royong dan kepedulian dari masyarakat yeah. untuk menciptakan situasi di lingkungan yang kondusif.
0: Yeah.
3: Kalau seperti di Grand Sanur ini sifatnya lebih banyak ke pencegahan
0: ya.
3: Dan deteksi dini
0: iya.
3: itu Bang Rudi.
0: Tapi itu kabar baik juga Pak ya,
3: karena beberapa kasus
0: iya.
3: Tindak pidana mm-hmm. ini masih minim
0: sekali.
3: Semoga di Grand Sanur ini tetap iya. kondusif seperti yang diinginkan warga masyarakat
0: iya.
3: dan kita semua.
0: Itu artinya malam ini bertambah kabar baik lagi nih Bu Greta dan juga Bapak-bapak. Setiap daerah yang kami ajak berbincang selalu berupaya mengaktifkan kembali untuk satkambling yang ada di daerahnya, dan juga terbukti antusiasme warga yang cukup tinggi, kesadaran warga akan keamanan dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal mereka. Saya izin boleh ke Pak RT yang juga hadir malam hari ini ya di Grand Sanur Gria. Pak RT, selamat malam.
3: Bang Rudi.
0: Iya, ya, silakan.
3: Suara dari Pro 3 ini kayaknya agak mengecil, Bang Rudi.
0: Mengecil. Halo, selamat malam.
3: Iya.
0: Ya, kalau begini bagaimana, Pak?
3: Agak lumayan.
0: Sudah mulai terdengar?
3: Oke, ya.
0: Ya. Baik.
3: Oke, nanti kita sampaikan kepada Pak RT.
0: Iya. Baik. Selamat malam, Pak RT.
4: Selamat malam.
0: Iya, dengan Pak,
4: malam, Pak
0: Muhammad Ali ya.
4: Betul Pak.
0: Iya, baik Pak RT. Ini tadi dengan cerita warga cukup semarak, cukup tinggi juga ya partisipasi masyarakat di sana. Pembagian kelompok regunya bagaimana nih Pak untuk warga yang aktif di selalu bertugas di Satkamling itu?
4: Kebetulan ya kalau untuk yang di perumahan Grand Sanur ini Pak, mereka ini apa ada rolling yang setiap hari itu kebetulan ada yang 4 orang jaga Bapak, ada yang 5 orang kebetulan untuk jumlahnya yang jaga itu kita.
0: Oke, Pak ini sebelum nanti saya pindah ke pos kambling yang sudah tersambung malam hari ini. Sekarang ini kan momentumnya Piala Dunia nih Pak, lagi rame nih. Kadang-kadang kalau kita lewat malam-malam itu warga berkumpul untuk nonton bareng di sana. Nah kalau di Grand Sanur untuk menarik minat juga, menyemarakan juga, berkumpul sama warga, ada nggak seperti itu Pak? Terutama mungkin diadain lah di Satkamlingnya sendiri. Gimana ini Pak?
4: Betul Bapak, kebetulan untuk pusat kita nonton Piala Dunia kebetulan ini di pos kita Pak. Kita ada televisi yang disediakan oleh warga.
0: Ya. Yeah.
4: Jadi tiap malam itu ramai Pak kita di sini Pak.
0: Wah, termasuk cemilan kopi-kopinya juga ini berarti Pak RT ya? Iya kan, kan identik itu Pos Kamling, warga menjaga di sana, ngobrol sambil jaga keamanan, ada cemilan-cemilan dan kopinya ini Pak ya di sana ya. Oke, baik, nanti kami kembali lagi ke Grand Sanur Griya Tama. Sekarang malam hari ini sudah tersambung juga dengan Pos Kamling Jalan Bondol, Kecamatan Jekan Raya. Selamat malam Bapak-bapak.
5: Selamat malam Pak.
0: Iya, dengan Rudi, sama juga namanya ini Pak ya.
5: Saya nama saya Gagah Cahyadi, Pak.
0: Oke, baik. Bisa diperkenalkan Pak, ada siapa saja di sana? Ada Pak Ketua RT, kemudian jajaran lainnya, silakan.
5: Oh, kebetulan saya Ketua RT sendiri, Pak. Jadi di sini ada petugas rondanya.
0: Iya.
5: Sama dengan Polresta Palangkaraya.
0: Iya, Pak RT, mohon maaf Pak, suaranya mengecil, Pak. Iya, suaranya mengecil.
5: Mengecil ya suaranya. Ya.
0: Nah, ini sudah mulai besar. Sudah mulai clear ini Pak, silakan.
5: Siap, kebetulan saya ada kedatangan juga dari Polresta malam ini. Ada Pak di belakang nih. Pak Wakasat Bimas.
0: Wakasat Bimas Polresta Palangkaraya.
5: Ada Pak Yuman. Ada juga dari Babin Katipasnya Pak Riswanto, ditambah dengan petugas rondanya Pak.
0: Oke, selamat malam untuk Pak Wakasat Bimas Polresta Palangkaraya, Ibtu Tri Joko Lulut. Selamat malam Pak. Kemudian Pak Kanit Polmas, Pak Bribka Nyoman Hadi, selamat malam. Kemudian juga Babin Kamtipmas Kelurahan Bukit Tunggal, Aibda Riswanto. Iya, selamat malam. Baik, Pak, bisa cerita di awal aktivitas untuk Pos Kamling di Bondol, Kecamatan Jekan Raya, bagaimana sampai dengan saat ini Pak?
5: Alhamdulillah kalau untuk di RT kami, kebetulan RT kami RT 10 RW 14 Kelurahan Bukit Tunggal, sudah aktif semenjak saya sudah 4 periode jadi ketua RT nih Pak.
0: 4 periode, oke.
5: 4 periode, jadi kurang lebih kalau 3 tahun berarti kan sudah hampir 12 tahun Pak saya.
0: Oke, ada kalau di sana Pos Kamling 1 RW ada berapa ini Pak?
5: Kebetulan kami di komplek Bumi Palangka 3 ini kan ada 4 RT Pak.
0: 4 RT.
5: Kebetulan Pos Kamling kami yang di Jalan Bondol adalah sebagai poros utama masuknya warga untuk ke lingkungan 3 RT itu Pak.
0: Oke, jadi gerbangnya nih Pak ya di sana ya.
5: Kebetulan kami membuat posnya di gerbangnya gitu,
0: depan
5: Bumi Palangka 3.
0: Ya, partisipasi warga masyarakat terutama teman-teman mudanya gimana di sana Pak?
5: Alhamdulillah. Baik tua maupun muda masih sampai saat ini masih kondusif dan juga dalam rangka membantu Satuan Keamanan Lingkungan masih tetap kami laksanakan.
0: Oke, saya minta izin bisa berbincang dengan Pak Tri Joko Lulut selaku Wakasat Binmas Polresta Palangkaraya.
5: Oh, boleh ya. Boleh siapa?
0: Baik. Selamat malam Pak Tri. Ya, selamat malam Pak Tri. Ya, halo.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam. Baik, Pak Tri, bagaimana Pak mengevaluasi aktivitas Pos Kamling yang ada di wilayah hukum Bapak dengan partisipasi masyarakat yang selalu dengan kesadaran menjaga lingkungan tempat tinggal warga masyarakat di sana, Pak? Silakan.
6: Ya, Bapak. Kami sampaikan untuk kekompakan dari warga perumahan di Jalan Bondol 1 cukup luar biasa Bapak, untuk semangat kegotong royongannya, untuk kesadaran hukum paling menjaga lingkungan perumahan Bondol 1 ini Bapak.
0: Oke, ada berapa banyak Pos Kamling Pak di sana Pak yang aktif ataupun yang mungkin yang Bapak ketahui dapat informasi dari data yang dan juga yang akan aktif kembali?
6: Siap Bapak. Yang kami ketahui di Jalan Perumahan Bondol 1 ini ada 4 RT Bapak dan RW 14. Jadi masing-masing dari 14 RW itu ada pos kampingnya masing-masing Bapak.
0: Oke, jadi lengkap di sana Pak ya. Iya. Ya. Untuk kelengkapan Pos Kamling sendiri bagaimana Pak? Mungkin seperti tongkat T-nya, kemudian borgol, dan apakah itu juga diberikan pelatihan untuk mereka yang bertugas di pos kamlingnya itu, Pak Tri?
6: Ya Bapak, untuk kelengkapan di pos kamling masing-masing Bapak, untuk sarana alat-alatnya sebagian sudah lengkap Bapak, untuk alat-alat di pos kamlingnya.
0: Oh, cukup lengkap ini Pak di sana.
6: Kami
0: ya
6: juga melaksanakan pengecekan dan pelatihan untuk warga di perumahan Bondol 1 mengenai untuk petugas jaganya untuk di pos kamling.
0: Oke. Iya, Pak Tri, mohon maaf suaranya mengecil, Pak.
6: Ya. Ini. Halo.
0: Nah, iya Pak. Keras, ya? Ya, ini cukup keras ini, Pak. Baik. Apa yang perlu diantisipasi, Pak, atau mungkin kerawanan yang perlu diperhatikan di wilayah tersebut, Pak?
6: Ya, Bapak. Untuk dari antisipasi kerawanan untuk di perumahan ini, kemungkinan yang diantisipasi adalah pihak-pihak dari mungkin orang luar yang masuk ke pemukiman yang harus kita cukup kita waspadai, orang baru, dan kita lalu kita ingatkan kepada warga untuk terutama Pak RT-nya untuk mendata dan mengecek status dan identitasnya sebagai dia mungkin warga baru untuk tinggal di perumahan ini, Pak.
0: Oke, artinya ramai Pak ya, pos kamlingnya hidup di sana Pak ya, aktif ya.
6: Siap Pak.
0: Iya.
6: Siap,
0: Pak, izin Pak, saya bisa ke Pak Nyoman Hadi?
6: Siap Bapak.
0: Iya. Selaku
6: kita akan ke Pak Nyoman.
0: Iya. Selaku Kanit Polmas yaitu Bripka Nyoman Hadi.
6: Siap, siap. Iya. Bentar, Bapak.
0: Ini memang siap, paling paling menarik, paling asik kalau ngobrol dengan teman-teman yang bertugas atau yang sedang dalam program sesi ronda malam. Pak Nyoman Hadi, selamat malam.
7: Selamat malam Bapak.
0: Baik.
7: Pak Nyoman Hadi dari Satlantas Polresta Palangkaraya.
0: Iya. Evaluasi selama ini bagaimana Pak untuk partisipasi keikutsertaan warga dalam aktif di pos kamling untuk menjaga keamanan, menjaga lingkungan masyarakat, lingkungan tempat tinggal masyarakat, Pak?
7: Ya Pak, partisipasi masyarakat di sini Pak cukup baik. Warga di lingkungan pusat kamling Jalan Bondol, mereka aktif untuk jaga di pos kamlingnya Pak.
0: Oke, selama semuanya berjalan dengan baik ini berarti Pak ya. Ini apa sih Pak yang?
7: Ya, berjalan dengan baik Pak. Ya,
0: apa yang disampaikan ke warga untuk meningkatkan kesadaran mereka bahwa menjaga lingkungan tentu akan menambah kenyamanan dalam ya berada menjadi warga di lingkungan tersebut Pak. Seperti apa strategi yang diberikan ini Pak?
7: Kalau kami dari Satbimas Polresta Palangkaraya biasanya memberikan himbauan-himbauan kepada warga. Nah, tapi terkhusus di pos kamling ini selalu beri himbauan kepada yang jaga untuk selalu tetap waspada terhadap warga yang dari luar begitu Pak.
0: Oke. Dan dikatakan memang pos kamling ini adalah salah satu titik di mana keluar masuk ataupun masuk ke wilayah pemukiman warga ini Pak ya. Di situ ya.
7: Ya betul sekali Pak. Karena pos kamlingnya ini ada di perumahan, di komplek, agak di depan. Jadi memang pintu akses masuk warganya melalui jalur di pusat kamling di Jalan Bondol ini, Pak.
0: Baik. Dan apakah memang seluruh lingkungan warga yang ada itu juga bersama-sama? Atau mengikuti apa yang dijadikan sebagai himbauan dari pihak teman-teman di kepolisian ini, Pak?
7: Yep. Bersama-sama Pak, warganya ikut di sini karena yang jaga pun sudah diatur sama Pak RT, Pak Gaga untuk aktifan mereka. Jadi partisipasi warganya cukup baik begitu Pak.
0: Baik, baik Pak, nanti kami ke Pak Nyoman Hadi kembali ya. Saya kembali ke Perum Grand Sanur Griatama. Selamat malam kembali Bu Greta dan teman-teman di sana ini.
8: Malam.
0: Iya, baik Ibu, sebenarnya bagaimana sih Ibu sebuah strategi besar dari pihak teman-teman di Polda Kalimantan Tengah itu untuk mengaktifkan kembali pos kamling yang ada dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat, karena ini hal ini yang selalu kami tanyakan setiap Rabu malam dalam ronda malam, dan tentu bagaimana juga memahami, mengenal dari lingkungan sekitar, lingkungan tempat masyarakat itu tinggal, dan kesadarannya pun akan semakin meningkat ini, Bu Greta. Mungkin bisa disampaikan untuk kita semua di sini, Bu.
2: Baik, Bang Rudi. Jadi ada beberapa kiat-kiat yang kami dari Direktur Humas, dari Subdit Satpam, Direktur Humas Polda Kalteng, melaksanakan beberapa program-program, khususnya dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 ini, kami dari Mabes melaksanakan perlombaan Satkamling. Jadi kami menentukan untuk yang boleh mengikuti lomba adalah Satkamling yang belum pernah diikut sertakan dalam lomba. Jadi kami menarik atau mengajak rekan-rekan Kasat Bimas untuk mengaktifkan Satkamling-Satkamling yang pasif dan belum pernah ikut lomba. Di sini kemarin itu cukup bagus minatnya dari warga sendiri khususnya untuk berlomba-lomba mengaktifkan kembali Satkamlingnya. Terbukti dari laporan dari Kasat Bimas dan yang dikirimkan dalam peserta-peserta lomba itu adalah Satkamling-Satkamling yang baru, yang belum pernah ikut serta dalam lomba tingkat Polda. Itu yang pertama. Yeah. Kemudian
7: namanya apa, Pak? PT Speaker. Speaker terhubung tapi nggak baca.
2: Kemudian yang berikutnya, kami dari Direktorat Humas melaksanakan sosialisasi kepada seluruh jajaran bahwa pentingnya menjaga Kamtibmas mulai dari warga sendiri. Jadi tanggung jawab menumbuhkan kesadaran dari warga untuk membangun situasi Kamtibmas dari dalam sendiri. Jadi warga memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungannya sendiri. Dan ini dilaksanakan seluruh jajaran ke bawah dengan aktif menyambangi Satkamling dan kemudian menjalin komunikasi dengan Satkamling, baik yang sudah aktif maupun yang masih pasif untuk diaktifkan kembali. Begitu, Pak Rudi.
0: Kemudian untuk memastikan bagaimana Polda Kalimantan Tengah juga memastikan bahwa strategi tadi, buat tadi itu sudah betul-betul berjalan secara optimal ini, Bu Greta.
2: Kami selalu berkomunikasi melaksanakan analisa evaluasi kepada seluruh jajaran, dan kami selalu memonitor setiap perkembangan, setiap jumlah yang kami laksanakan ke jajaran. Yeah. Dan itu secara rutin kami juga turun ke jajaran untuk melaksanakan evaluasi langsung ke jajaran. Begitu, Bang Rudi.
0: Yeah. Bu Greta, tadi kan teman-teman juga mengatakan bahwa saat ini itu sudah ada kemajuan teknologi, tidak sedikit melakukan pencegahan dengan memasang titik-titik CCTV ini, Bu ya, dan ini sangat membantu sekali. Nah, kalau melihat dalam kondisi kekinian ini, Bu, kentongan tuh masih relevan nggak sih, Bu? Kentongan ini, Bu?
2: Kentongan masih
0: ya? Ya, ada terlihat itu.
2: Jadi memang untuk juga di Gria Sano ini terpasang CCTV yang bisa diakses untuk seluruh warganya.
0: Oke.
2: Okay. Dan juga ada di wilayah Polres Kapuas ya.
0: Yeah.
2: Polres Kapuas di Polres-Polres jajaran kami.
0: Yeah.
2: Sekarang sudah mulai melaksanakan apel CCTV karena mungkin apel CCTV di jam 10 biasanya seperti itu di Polsek. Polsek kota biasanya seperti itu. Jadi karena jangkauan wilayah di Kalimantan Tengah ini antara itu dengan daerah yang lainnya itu cukup jauh. Jadi ada terobosan dari salah satu polsek tadi, Polda Kalimantan Tengah itu, untuk melaksanakan apel CCTV setiap jam 10 malam di semua satkamling-satkamling. Untuk operatornya ada di polsek tersebut.
0: Wah, ini bisa diikuti juga di jajaran lainnya juga, Bu ya, di daerah lainnya juga ini, Bu Greta ya, hal seperti ini ya. Iya, baik. Saya terima dulu pendengar ini, Bu Greta, teman-teman lain dan juga yang ada di Pos Kamling, Bondol, Kecamatan Jekan Raya. Ibu Ria di Jakarta, selamat malam Bu Ria.
8: Selamat malam juga Bang Rudy
0: J. Iya, Bu Ria. Terima kasih.
8: Ini semua ini yang Polda Palangkaraya ya, Kalimantan Tengah, benar
0: Kalimantan
8: ya?
0: Tengah, iya.
8: Palangkaraya, selamat malam semua di sana. Sehat selalu ya, malam ini tetap semangat terus di Pro 3 RR ini. Ini kan Sis Kambing, memang masing-masing daerah ya memang pastilah itu berjengkungan apa, apalagi dengan pemerintah kota ya kan, DPRD Palangkaraya mengaspirasi serta terus dorong pengaktifan kembali lah sistem keamanan lingkungan atau Sis Kambing di tingkat RW dan RT/RW ya. Nah pertanyaannya ini mau tanya nih bunda-bunda, bapak-bapak di sana, terus mau tanya seperti apakah pemerintah kota di Palangkaraya dengan apa namanya pengaktifannya pos ronda ini begitu ya. Terus satunya apakah keaktifan Sis Kambing ini masing-masing ini selalu aktif kan tiap hari mungkin beberapa bertukar ganti-ganti warga ya. Bagaimana tanggapannya? Itu saja Bang Rudijin. Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Terima kasih Bu Ria. Selamat malam. Kita tampung dulu. Kemudian kita menuju ke daerah lainnya, ke Tanggamus Lampung, ada Pak Leman. Selamat malam Pak Leman.
9: Selamat malam, Assalamualaikum Bang Udiye.
0: Waalaikumsalam Pak Leman, ya, silakan Pak Leman. Kita
9: saya
0: sekarang
9: mau tanya dengan yang jaga malam di Kalimantan Tengah ya, Polda dan penduduk yang ada di sana gitu. Begini Bang Udiye, jadi kalau jaga malam di sana itu dimulai dari jam berapa sampai jam berapa, apakah sampai subuh gitu, dan bagaimana kalau tidak jaga, ya tidak mau jaga malam apakah dapat saksi sanksi gitu.
0: Oke, iya,
9: terima kasih, selamat malam.
0: Iya, selamat. Waalaikumsalam. Tiga pendengar baru nanti ditanggapi ya. Kali ini ada Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, selamat malam.
10: Selamat malam.
0: Iya,
10: selamat malam Pos Kamling Palangkaraya. Cuma 3 jam loh dari Banjar.
0: 3 jam ya dari Banjar ini Pak ya, Palangkaraya ya.
10: Oh. Iya.
0: Baik, baik. Silakan Pak Mulyadi.
10: Iya, ini mau tanya apa pernah Pos Kamlingnya itu kedatangan apa itu tamu yang enggak diundang itu pocong palsu atau pocong beneran?
0: Oke.
10: Okay. Di Banjarmasin sini pernah, tapi warga pinter. Mereka, beliau membawa anjing.
0: Oh.
10: Sekalinya lari tunggang-langgang, berarti palsu. Nah, di situ.
0: Kalau
10: asli, pocong asli, anjingnya melolong.
0: Nah, iya, Pak.
10: Itu kuncinya di situ.
0: Baik.
10: Terima kasih.
0: Terima kasih. Ini sempat viral ya hal seperti ini ya. Mungkin saya berikan kesempatan dulu untuk menanggapi baik teman-teman di Sanur Gria dan juga teman-teman di Bondol. Mungkin dari siapa? Ibu Greta kembali, silakan Ibu. Apa yang tadi tanyakan Bu Ria? Dukungan Pemkot bagaimana?
11: Akan menjawab dari Bu Ria dulu, Pak Kasat Bimas Pati.
0: Iya, silakan Pak Kasat.
11: Dengan pemerintah kota ya.
0: Ya, silakan Pak. Mungkin koordinasi atau mungkin dukungan dari pemerintah kota sendiri terhadap pos kamling yang ada di Palangkaraya sejauh ini bagaimana ini Pak?
12: Baik, Bang Rudy, terima kasih Bu Ria atas pertanyaannya. Di Grand Sanur ini keaktifan warga masyarakat cukup baik untuk gotong royong dan difasilitasi oleh Pak RT sebagai penjabaran dari pemerintah kota. Ini sering juga dari pemerintah kota itu melaksanakan sambang-sambang ke pos-pos kampling yang ada di wilayah Palangkaraya. Jadi dari Pak RT, Pak Lurahnya ada beberapa sambang di pos kampling. Itu juga sudah mewakili dari pemerintah kota Palangkaraya. Begitu.
0: Iya. Baik, kita ke Pos Kamling Jalan Bondol dulu untuk juga menjawab apa yang mewakili apa yang tadi ditanyakan oleh pendengar kami Pak Leman di Lampung. Ya, Pak, kalau di Pos Kamling Jalan Bondol Kecamatan Jekan Raya, kalau ada warga yang absen atau tidak hadir ketika harus bertugas, ini ada sanksi atau seperti apa aturan yang dijalankan di sana, Pak? Ya, mungkin masih di mute ya, Pak ya? Suaranya tidak terdengar, Pak. Ya, baik.
13: Ya, agak.
0: Ya, silakan, Pak.
14: Oh, halo.
0: Ya, halo. Siap. Ya, silakan. Siap. Kalau ada warga yang absen gimana?
14: Jadi kami dari semenjak saja jadi ketua RT di sini, Pak, dan menjadikan suatu musyawarah dengan apabila warga tidak hadir itu ada sebuah komitmen yang harus dijalankan.
0: Iya.
14: Itu adalah ada denda, Pak.
0: Ada denda di sana.
14: Mana tidak hadir, kami melakukan denda 100.000, Pak.
0: 100.000 untuk ketidakhadiran ya. Itu, Pak, ya?
14: Ketidakhadiran.
0: Oke. Okay.
14: Yang kedua, misalnya dia karena memang ada aktivitas keluar kota ataupun apa, itu kami di sini sudah menyiapkan juga waktu untuk melaksanakan ronda. Jadi yang 100.000 itu bisa
0: diberikan
14: kepada yang
0: menggantikan gitu, sebagai kompensasi, ya, begitu adanya, ya, Pak, ya?
14: So, dengan adanya ibaratnya sistem denda itu, mereka istilahnya mau melaksanakan tugas ronda.
0: Iya. Kalau ibu-ibu di sana mendukung, Pak, ya, aktivitas Pos Kamling, kopi, cemilan, ini. Gimana, Pak RT?
14: Ya, kalau masalah itu memang sudah kami siapkan, Pak.
0: Oke. Nah, sebagainya. Iya, untuk mencegah atau meminimalisir keengganan warga yang mungkin harusnya tugas tetapi tidak tugas, lebih memilih memberikan kompensasi kepada penggantinya, ini gimana nih, Pak, caranya ini?
14: Ya, artinya gini, Pak, kami memang tujuannya bukan kompensasi.
0: Iya, enggak, untuk masyarakat yang enggan tadi itu

0: malam kali ini. Silakan Bu Greta.
1: Terima kasih Bang Rudi ya. Dan yang malam hari ini sudah bergabung dalam grup tiga hari ini. Saya selaku Kasubdit Satpam akan selalu mengajak seluruh warga untuk menjaga keamanannya masing-masing dengan meningkatkan kesadaran untuk saling berkomunikasi, saling menjaga, saling mengingatkan, yeah. Ya, karena Kamtibmas atau keamanan lingkungan itu bukan hanya tanggung jawab dari aparat,
0: yeah,
1: keamanan, tetapi kenyamanan dan keamanan di lingkungan tempat tinggal kita, mm-hmm, akan lebih nyaman dan lebih baik untuk bisa kita jaga bersama-sama.
0: Baik.
1: Maka mari kita mengajak seluruh warga, marilah kita jaga dan marilah kita bangun keamanan dan ketertiban,
0: yeah,
1: masyarakat di lingkungan kita dengan kesadaran dari pribadi pribadi masing-masing.
0: Yeah. Begitu, Pak. Baik. Ibu Greta, bapak-bapak yang ada di Pos Kamling Grand Sanur Gediatama, terima kasih untuk kehadirannya. Ya.
2: Bang Rudi.
0: Ya.
2: Mau saya tambahkan, boleh nggak, Bang, ya, Rudi?
0: Silakan, mungkin satu menit saja, Pak, ya. Silakan, Pak.
2: Oke. Ya. Menanggapi dari Pak Mulyadi yang dari Banjarmasin tadi.
0: Oh iya.
2: Ini langsung saya perintahkan, Pak. Pak, bisa dengan Pak Kamtibmas,
0: ya,
2: ikut jaga mencegah yang dari Banjar tadi ke Palangkaraya.
0: Ya,
2: supaya potongnya biar ada di Banjarmasin aja, Pak.
0: Ya, itu.
2: Gimana, Pak Mulyadi? Oke, terima kasih.
0: Oke,
2: selamat malam.
0: Dan juga bapak-bapak yang di Bondol, Kecamatan Jekan Raya, terima kasih sudah hadir dalam ronda malam kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Sampai bertemu di episode berikutnya. Terima kasih, selamat malam semuanya.
3: Selamat malam.
0: Demikian tadi ronda malam bersama Polda Kalimantan Tengah di malam hari ini. Terima kasih untuk perhatian Anda. Tetaplah bersama kami, rekan saya Fajar Nugroho akan bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari.
4: Ronda malam usai. Terima kasih sudah ikut berjaga di ronda malam ini. Mari kita jadikan lingkungan kita tetap aman.

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
2: Dan saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
1: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
3: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
1: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Agama Nazaruddin Umar menyebut pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga perlu didukung sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren.
1: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
2: Menteri Agama Nazaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
1: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
2: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
3: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum, bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
2: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat di hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Sabil dan juga kerabat kerja yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi, di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya. Dan ya, pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti akan kami siarkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 putaran kedua antara Swiss dengan tuan rumah Kanada. Swiss dan Kanada berada di grup B. Kanada dan Swiss sama-sama berhasil mengumpulkan poin 4. Kanada 4, Swiss 4. Sementara dua negara lainnya, Bosnia dan Qatar, masing-masing 1. Sementara untuk Swiss, kemarin sempat ditahan imbang oleh Qatar dengan penampilan kiper Qatar yang luar biasa. Namun kemudian ketika match selanjutnya pada 19 Juni kemarin, Swiss bertemu dengan Bosnia, berhasil menang telak 4-1. Yang mencetak gol itu ada Ruben Vargas, ada Johan Mozambi, dan juga salah satu bintang dari Swiss yaitu Granit Xhaka.

Sementara tuan rumah juga tidak bisa dianggap enteng karena kemarin sama awal pertandingan itu melawan Bosnia. Kalau Swiss menang telak lawan Bosnia itu 4-1, sementara Kanada harus puas ditahan imbang 1-1. Namun kemudian ketika berjumpa dengan Qatar, Kanada berhasil menang telak 6-0. Luar biasa. Nah, ini menjadi salah satu perebutan Golden Boots ya, sepatu emas, adalah Jonathan David, striker dari Kanada, dengan meraih 3 gol kemarin ketika melawan Qatar 6-0. Kemudian 3 gol lainnya itu ada Nathan Saliba dan juga Muhammad Mane. Muhammad Mane ini pemain dari Qatar yang kiper ya. Ini gol bunuh diri. Ada satu kartu merah di situ di ketika melawan Qatar ya, didapat oleh tim Qatar. Oh sorry, 2 kartu merah kemarin ketika lawan Qatar, cukup keras. Nah, pada malam hari nanti gimana nih kans dari 2 tim antara Swiss melawan Kanada sebagai tuan rumah, yang tentu saja supporter ataupun tuan rumah menginginkan agar bisa melanjutkan ke babak-babak berikutnya. Sementara Swiss merupakan negara yang diunggulkan di grup ini. Sebenarnya ini adalah grup yang diandalkan itu adalah Swiss, dan harapannya sih sebenarnya Qatar ya, perwakilan dari Asia. Namun kemudian penampilannya ya gimana ya. Dan Kanada tentu saja, Kanada sebagai tuan rumah. Namun kita akan menentukan siapa yang berhasil mengamankan tiket melaju ke babak 32 besar, apakah Kanada atau Swiss, karena dua-duanya poinnya 4 dan Bosnia dan Qatar poinnya 1 dan 1. Apapun bisa terjadi, ketika Bosnia menang lawan Qatar menjadi poinnya 4, sementara Kanada kalah ya poinnya tetap 4. Nah, kita nanti juga akan lihat bagaimana prediksi dari pertandingan tersebut, karena di turnamen Piala Dunia 2006 kali ini ada skema 3 terbaik. Dari 12 grup hanya 8 dari peringkat 3 yang bisa lolos ke fase selanjutnya. Tentu saja ini riskan banget kalau misalkan memang ingin bermain aman untuk melaju ke fase-fase selanjutnya, karena otomatis peringkat 3 itu tidak akan bertemu dengan juara-juara dari grup-grup yang tentu saja kita tahu ada Argentina yang sudah pasti lolos ke fase selanjutnya, ada Jerman dan negara-negara besar lainnya. Kita akan nantikan juga bagaimana jalannya pertandingan tersebut, nanti akan dilaporkan juga oleh tim liputan Piala Dunia RRI jalannya pertandingan antara Swiss melawan Kanada dalam siaran langsung Piala Dunia 2020 kali ini. Dan juga kami akan hadirkan narasumber nanti pada pukul 1:30 menit waktu Indonesia Barat tentang sepak bola, untuk kita mengulasnya jalannya pertandingan tersebut. Ini akan sangat seru karena tentu saja ini tuan rumah, dan euforianya begitu luar biasa di Kanada kemarin ketika melawan Qatar, karena berhasil, mentalitasnya terbangun luar biasa ya, karena berhasil mengalahkan Qatar dengan skor telak 6-0.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Bril Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama, Granit Xhaka.
1: Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di Grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pro3, jaringan berita nasional.
4: Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Laporan khusus.
5: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
6: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
5: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
6: Airlangga menjelaskan, pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
5: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
6: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
5: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
6: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
7: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini, terkait dengan yang pertama sebaran dari calon peserta magang nantinya, dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
6: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
8: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
9: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
10: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
3: Editorial.
11: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum. Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
12: Kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: selama.
1: Pemerintah yang menyiapkan 8 kebijakan stimulus ekonomi untuk kuartal kedua dan semester kedua 2026 dengan total anggaran 26,34 triliun rupiah. Stimulus ini berfokus pada insentif perpajakan untuk penulis, kemudian diskon transportasi untuk libur sekolah, serta kelanjutan bantuan sosial dan program vokasi. Nah, gimana kemudian kebijakan stimulus ekonomi seperti ini juga dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi untuk di tahap-tahap selanjutnya? Kami sudah bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Mbak Gomery Fitra Faisal Hastiadi. Pak Fitra, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Fitra. Pak Fitra, tapi sejauh mana sebenarnya kebijakan stimulus ini memang dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita, Pak?
2: Ya, jadi kalau belajar dari pengalaman tahun lalu, ya, apalagi ketika di tahun lalu juga sebenarnya kondisi ekonomi di kuartal 1 itu 4,87% ya, dibandingkan dengan kondisi ekonomi kita di kuartal 1 tahun ini yang 5,61%. Stimulus yang kita keluarkan ya, memasuki kuartal 2 dan juga semester 2 tahun lalu juga sama perilakunya itu memanfaatkan momentum ya, yang mana kita juga ingin menguatkan momentum di semester 2, yaitu salah satunya adalah libur sekolah dan juga nanti pada akhirnya ada libur Nataru, itu berhasil meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 2 kemarin ya, ketika kita keluarkan stimulus yang terkait dengan libur sekolah itu langsung melonjak ya, dari sebelumnya 4,87% menjadi 5,12%. Nah, kalau dalam tahun ini tujuannya adalah untuk memanfaatkan momentum pertumbuhan yang kita sudah rasakan semenjak kuartal keempat ya, setidaknya yang dimana di mulai kuartal keempat itu kita sudah mulai tumbuh di atas rata-rata 10 tahun terakhir. Kalau kita melihat rata-rata 10 tahun terakhir di luar masa pandemi itu pertumbuhan kita 5,07% ya. Jadi ketika di kuartal keempat sudah 5,39%, kuartal satu 5,61%, kita ingin mempertahankan ya, momentumnya. Meskipun sebenarnya di kuartal kedua dan memasuki semester dua ini kemungkinan tidak akan setinggi kuartal satu karena kuartal satu itu ada efek lebaran, ada efek juga akhir tahun baru memasuki bulan Januari dan juga kemudian ada beberapa insentif yang lainnya dan belum dan bisa dan patut dicatat belum ada tekanan geopolitik ya di kuartal satu yang baru terasa di bulan Maretnya dan itu pun akan rasanya akan kita akan lihat di kuartal dua dampaknya. Jadi 5,61% itu mungkin tidak akan berulang lagi di kuartal dua atau semester dua, tapi kita ingin menjaga supaya pertumbuhan kita itu setidak-tidaknya antara 5,2-5,3% sehingga sepanjang tahun ini harapannya setidak-tidaknya minimal bisa sesuai target pemerintah 5,4% ya, sesuai dengan target formal dalam asumsi makro di tahun ini. Dari situ kita melihat juga ada beberapa tantangan ya terkait dengan efek limpahan dari peristiwa geopolitik di kuartal 1 dan kuartal 2 ya, meskipun sekarang sudah reda ya, tetapi kalau kita melihat dari sisi pengusaha ombaknya baru kerasa ya di kuartal 2 dan memasuki semester 2 tahun ini ya. Kalau kita lihat misalnya dari sisi indeks harga produsen, itu indeks harga produsen sudah melonjak ke 5,7% ya, dan ini kan butuh ada insentif ya untuk kemudian mengurangi beban para produsen ya, karena kalau bebannya tidak dikurangi produsennya, mereka juga serba salah. Ketika harga mereka naik ya, kan mereka kan untuk mendapatkan memproduksi barang itu harus impor, terus ada beberapa barang yang memang sedang naik harganya ya, karena harga minyak dunia juga sedang naik ya, nilai tukar juga kemarin sempat terdepresiasi lumayan signifikan sehingga ongkos produksi mereka meningkat, dan tadi saya sampaikan 5,7%. Tetapi mereka kalau mau menaikkan harga di level masyarakat, mereka juga pikir-pikir karena ketika mereka naikkan ya mungkin demand-nya akan anjlok juga jadi mereka masih ingin menahan harganya. Cuma ketika mereka tahan harganya, berarti kan ada margin keuntungan mereka yang juga diambil gitu ya, jadi berkurang. Nah, makanya salah satu tujuan insentifnya kita selain juga memanfaatkan momentum pertumbuhan ya, melanjutkan di semester 2, juga memitigasi efek negatif dari peristiwa geopolitik itu dengan insentif barang kebutuhan input ya, misalnya ya untuk insentif impor LPG, bahan baku plastik, ya suku cadang pesawat. Kita lihat ya bagaimana industri petrokimia kemarin itu terdampak cukup signifikan yeah. karena lonjakan harga gas ya, setidak-tidaknya ini sekarang ada insentif tidak ada pajak impor ya, sehingga ini bisa mengurangi beban mereka dari sisi industri petrokimia. Nah untuk juga plastik itu kan ada beberapa industri yang masih menggunakan plastik, itu juga salah satu mitigasinya adalah mengurangi yang pajak impornya juga. Dan yang lain lagi adalah dari sisi pesawat ya, pesawat ini kan juga selain biaya aftur yang meningkat ya, yeah. juga ada hal-hal yang lain juga meningkat. Maka ini salah satunya impor suku cadang ya, itu juga dibebaskan ya tarifnya, sehingga pada akhirnya tidak akan berdampak secara signifikan juga kepada tarif pesawat. Dan apalagi di memanfaatkan libur sekolah dan juga nanti Nataru, ada insentif juga kepada sektor pariwisata ya, terutama ini tarif pesawat, tarif transportasi dan lain-lain yang mana diberikan diskon juga untuk para penggunanya. Nah ini belajar dari tahun lalu ya, di kuartal 1, kuartal 2, terutama kuartal 2 dan juga kemudian di kuartal 4-nya, itu kalau kita bandingkan dengan total keseluruhan stimulus yang, yeah. yang tahun lalu, itu total keseluruhan stimulusnya untuk di kuartal 2 misalnya 22 triliun, nah itu kurang dari 1 triliun digunakan untuk sektor transportasi ya, diskonnya untuk memanfaatkan libur sekolah. Tetapi ternyata dampak ekonomi juga lumayan signifikan, karena sektor transportasi itu memiliki backward dan forward linkage, keterkaitan ke belakang dan ke depan yang sangat signifikan. Artinya gini, ketika ada stimulus di sektor transportasi, maka akan ada proses penciptaan ruang-ruang ekonomi ya yang terkait dengan sektor transportasi. Yeah. Dan kalau kita lihat misalnya di kuartal 2 tahun lalu ketika itu diberlakukan, itu sektor-sektor jasa ya, jasa lainnya, akomodasi, makan, minuman, itu secara rata-rata tumbuh di atas 8% ya, bahkan di atas pertumbuhan ekonomi. Nah ini juga yang ingin kita ulang, apalagi industri ekonomi kreatif yang terkait dengan jasa transportasi dan pariwisata itu juga sangat intensif ya penyerapan tenaga kerjanya, terutama lapangan kerja di sektor informal. Nah ini juga kita ingin berikan stimulus ya. Jadi all in all untuk stimulus di semester kedua ini ya, nilainya 26,3 triliun, dan itu dibagi menjadi tiga bagian ya, atau tiga pilar lah. Yang pertama yeah. untuk pilar stimulus insentif transport itu 2,04 triliun, maaf. Yang kedua ada untuk magang dan vokasi ya, karena kita juga sadar bahwa untuk menyerap tenaga kerja terutama di sektor formal, kadang-kadang ini bagaikan telur dan ayam yang mana yang dulu nih gitu kan. Kadang-kadang kalau pengusaha atau perusahaan ingin menyerap tenaga kerja, yang ditanya kan, aduh, sudah ada pengalaman kerja atau belum. Nah, sementara orang yang mau bekerja, nah mereka gimana cara untuk
1: punya pengalaman kalau tidak bekerja begitu ya, punya
2: pengalaman ya, karena itu juga susah juga untuk mendapatkan pengalaman. Nah maka ini bukan hanya disalurkan ya ke tempat-tempat yang membutuhkan, tetapi juga dibayar ya oleh APBN ya, dan sehingga pada akhirnya si perusahaan ini bisa mendapatkan tenaga kerja magang tanpa bayar ya. Mereka bisa bayar juga untuk dari itu, tapi sebenarnya yang membayarnya itu pemerintah ya, dengan harga UMR ya, sehingga dalam hal ini bisa menjadi jembatan juga ya buat para pekerja, terutama yang fresh graduate ya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bantuan pangan, ini yang paling besar ya, karena pemerintah sadar bahwa yang mendapatkan guncangan paling berat ya akibat dari tekanan geopolitik, angka ongkos energi yang meningkat, depresi nilai tukar yang juga pada akhirnya berdampak ya pada kenaikan harga-harga, itu pastinya kan masyarakat ya, masyarakat kelompok terbawah. Maka juga yang paling besar ini bantuan pangan ya, untuk masyarakat ini 18,04 triliun, yang mana fokusnya untuk 33 juta ya penerima manfaat mulai dari bulan Juli nanti 2026.
1: Ya. Nah, Pak Fitra, kondisi ekonomi kita kan di semester kedua sampai nanti memasuki semester ketiga kan masih menghadapi tantangan di bidang ekonomi terutama moneter lah begitu ya. Nah, sejauh mana dengan kondisi seperti itu bahwa pertumbuhan ekonomi kita ataupun kondisi ekonomi kita trennya memang masih solid begitu, Pak? Itu sejauh mana, Pak Fitra?
2: Ya, kalau kita bandingkan dengan kuartal 1, tentunya kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4, ini kemungkinan besar tidak akan mencapai 5,61% lagi. Ya, tetapi setidak-tidaknya kita ingin menjaganya di level 5,2-5,3%, sehingga target formal kita yang tercatat dalam asumsi makro 5,4% itu bisa tercapai. Nah, kalau ini sudah tercapai, sebenarnya ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa menurut saya. Karena apa? Karena selama ini ketika pemerintah punya target, target asumsi makro di APBN, itu selama 10-15 tahun terakhir hampir tidak ada yang pernah terpenuhi. Ya, jadi kalau misalnya tahun ini terpenuhi, itu sebenarnya suatu pencapaian. Ya. Meskipun sebenarnya kalau pemerintah juga punya target-target informal lain, seperti disampaikan Pak Purwaya, ya, itu bisa mencapai 6% tahun ini. Tapi cuma masalahnya, ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Ya. Salah satunya perang ini kan suatu hal yang tidak bisa kita kontrol. Sehingga ya pada akhirnya kita bisa, ya bisalah menerima kenyataannya. Tapi setidak-tidaknya, target 5,4% ini harus kita akan upayakan untuk tetap tercapai. Nah, di sisi yang lain, ya dari sisi, memang tantangan yang lain adalah sebagaimana kita lihat, ya tantangan dari sisi nilai tukar. Tapi dari sisi nilai tukar itu pun sebenarnya juga sudah ada kerjasama antara Bank Indonesia dan juga pemerintah untuk menjaganya di level yang stabil, ya. Jadi kita melihat yang paling penting itu stabilitas, ya. Jadi jangan tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, ya. Itu yang akan mengguncang dunia usaha. Yang dibutuhkan dunia usaha, dan mereka sebenarnya sudah melihat bahwa okay, ada tren depresiasi, tapi jangan sampai terlalu tinggi trennya. Yang mereka inginkan adalah, ya ini ketika mereka membuat rencana, rancangan usaha, rencana ekspansi bisnis, mereka kan ingin target yang tidak banyak berubah gitu ya. Salah satu kalau dari sisi nilai tukar, okay, kalau begitu kita canangkan nilai tukar tahun ini 17.500. Okay, nah itu yang menjadi acuan juga oleh pemerintah. Ya, pemerintah juga melihat bahwa yang paling setidak-tidaknya ini tidak bergerak secara liar begitu ya. Tetapi kita akan mengusahakan kembali lagi ke level yang semestinya, ya, karena di tahun ini seharusnya nilai fundamental rupiah itu 16.900. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa usahakan juga ke level itu setidak-tidaknya. Sampai tahun depan itu kita masih asumsikan level rupiah itu antara 16.800-17.500. Nah, ini yang ingin kita patok, ya, supaya nanti dunia usaha juga tidak kesulitan, ya, untuk membuat target-target bisnisnya begitu.
1: Ya. Nah, Pak Fitra, ini kan stimulus ekonomi paling tidak kan untuk menjaga daya beli masyarakat begitu ya. Tapi satu sisi KSPI sempat menyampaikan laporan bahwa sinyal gelombang PHK ini masih akan berlanjut begitu. Nah, jika ini memang masih berlanjut, sejauh mana kemudian ini juga bisa mempengaruhi daya beli masyarakat kita juga, Pak? Sementara pemerintah juga menyiapkan stimulus untuk menjaga itu begitu, Pak Fitra.
2: Ya betul, makanya tadi ada stimulus bantuan pangan, ya.
1: Oh itu, yang untuk jaga itu sebagai bumper begitu ya.
2: Betul, 18,04 triliun. Karena kita sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa ombaknya itu baru kerasa di pengusaha di dari kuartal 2 dan juga semester 2 ini. Karena di kuartal 1, meskipun perangnya itu terjadi di Februari dan Maret, tetapi dampaknya baru kita rasakan mulai dari bulan April, ya, sampai sekarang. Nah, meskipun sekarang tekanan geopolitiknya sudah mereda, ya, ongkos energi sudah turun, yang Brent sudah di level 75 lagi, tetapi ya tadi bagaimana inflasi dari sisi produsen itu sudah meningkat secara signifikan, sehingga apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah kalau mereka menaikkan harganya susah karena takutnya demand-nya nggak bakal bisa keep up. Jadi apa yang mereka lakukan sementara ini adalah mengurangi ininya, bukan mengurangi barangnya, tetapi membuat isinya itu lebih sedikit misalnya, atau disebut shrinkflation. Jadi barangnya sama, harga tidak berubah di level konsumen, tetapi isinya lebih kecil, itu isinya lebih sedikit, itu yang disebut juga shrinkflation. Nah, hal yang lain yang bisa dilakukan oleh para pengusaha adalah mengurangi ongkos variable cost-nya. Kan, jadi kan setiap produsen itu akan menghadapi dua, fixed cost dan variable cost. Fixed cost artinya ya itu pabriknya, mesinnya, itu kan...

0: pemerintah juga menyediakan bumper-bumper ya, yeah. Seperti yang tadi saya sampaikan.
1: Pak Peter, sebenarnya stimulus ekonomi seperti ini ya Pak, itu target utamanya, sasaran utamanya ke kelas masyarakat mana sih Pak? Kelas ekonomi menengah ini kan sekarang sedang ketar-ketir juga ini, dan banyak yang melihat bahwa terjadi penurunan kelas mereka begitu, ke kelas yang lebih bawah. Itu bagaimana sebenarnya Pak Peter? Targetnya ke kelas mana sebenarnya Pak, stimulus seperti ini?
0: Ya, jadi semua, hampir semua kelas ya, mungkin kalau kita lihat dari sisi ini yang paling banyak yang menjadi fokus kalau dari sisi proporsi stimulus, yeah. Yaitu untuk kelas menengah bawah ya, untuk desil 1, desil 2, mungkin sampai desil 4 ya, total anggaran bantuannya kan untuk pangan 18,04 triliun rupiah ya. Jadi kalau kita bicara yang kelas yang paling bawah, bantuan itu kan fokusnya untuk 33 penerima, yeah. Untuk 3 bulan ya, dari bulan Juli. Terus kemudian juga ada bantuan stabilisasi harga pangan ya. Dan ini anggarannya 500M. Jadi yang sebelumnya itu bantuan beras 17,54 triliun. Kemudian stabilisasi harga supaya harga-harga tidak melonjak itu 500M. All in all 18,04 triliun. Ini kelompok menengah ke bawah, dan kelompok menengah itu kena dampaknya ya. Terutama yeah. Kalau kelas menengah itu mereka mungkin nggak dapat bansos. Tapi dari sisi harga-harga ya 500M ini tadi intervensinya supaya tidak mengalami goncangan harga yang signifikan. Karena kelas menengah ini kan kalau kita bandingkan secara populasinya di tahun ke tahun ya, tahun 2019 itu populasinya itu 53,3 yeah. juta, 3 juta, sekarang tinggal 46,7 juta ya. Jadi anjlok 10,6 juta ya dalam waktu 6 tahun terakhir. Nah, maka ini adalah satu indikasi bahwa ya kelas menengah itu dalam tekanan yang cukup konsisten terutama setelah COVID, dan mereka tidak bisa mempertahankan dirinya dengan posisi kelas menengah, yeah. Bahkan mereka turun kelas menjadi sparring middle class. Makanya ini yang kemudian dijaga ya. Salah satu halnya adalah dari sisi kelompok pangan ya. Kelompok pangan ini kalau kita bicara middle class, pengeluaran yang paling besar adalah 41,8% adalah kelompok makanan ya. Sehingga kalau ini diintervensi ya tadi ya, setidak-tidaknya harga-harganya itu dibuat lebih stabil, itu yeah. Tidak akan memberikan shock tambahan pada middle class. Yang lain-lain adalah insentif ya, tadi insentif transportasi ini adalah insentif buat middle class juga kan. Jadi middle class itu adalah kelompok pengeluaran untuk 2,2 juta sampai 9,9 juta rupiah. Mereka tidak berhak mendapatkan bansos memang, yeah. Tapi kalau untuk insentif-insentif seperti tadi ya, stabilitas harga dan juga kemudian ada ongkos transportasi yang juga berkurang ya, itu juga memberikan dampaknya kepada middle class. Dan tidak hanya itu, dan ketika saya sampaikan tadi ada backward and forward linkage dari stimulus di sektor transportasi ya, ini kan sektor transportasi ketika diberikan intervensi dia memiliki keterkaitan kepada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, yeah. Dan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif itu jumlah middle class yang berusaha ya di sektor tersebut itu lumayan signifikan. Nah, makanya ini secara tidak langsung itu juga memberikan dampak ya kepada ruang-ruang ekonomi middle class tidaknya di semester 2 ini.
1: Baik, kalau begitu Pak Peter, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini Pak.
0: Baik.
1: Selamat pagi Pak Peter. Ya, demikian tadi tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Bakomeri Fitra Faisal Hastiadi.
2: Wawancara Pro 3.
3: Dirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
4: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
5: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
6: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
7: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
5: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapel suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Halo, saya Kurnia Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: satu waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto dalam penutupan Munas Kombes PBNU di Kampus Insya Bangkalan Jawa Timur menegaskan komitmen menghentikan kebocoran kekayaan negara.
1: Saya sendiri syok, terkejut, sedih melihat beberapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menghentikan kebocoran kekayaan negara saat menutup Munas Konbes PBNU di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil, Insya, Kabupaten Bangkalan. Ia mengaku terkejut melihat besarnya kekayaan nasional yang tidak tinggal di dalam negeri selama 18 bulan memimpin pemerintahan. Menurutnya, kebocoran tersebut membuat rakyat tidak merasakan manfaat langsung dari pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Presiden menyoroti jutaan hektar kebun dan ratusan tambang yang melanggar hukum, termasuk di kawasan hutan lindung. Pemerintah bertekad menutup dan menertibkan aktivitas ilegal tersebut. Ia juga menyinggung paradoks pertumbuhan ekonomi. Selama 7 tahun terakhir, Indonesia tumbuh rata-rata 5% per tahun, namun rakyat justru semakin miskin. Prabowo menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dari korupsi.
1: Saya sendiri syok, terkejut, sedih melihat beberapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini. Ini bukan kita cari kesalahan, kita anggaplah ini suatu kelalaian kita bersama.
2: Terpisah, Raden Ki Haji Muhammad Nasi Ashal, pendiri sekaligus panitia lokal Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil Bangkalan, menyampaikan rasa syukur atas kehadiran Presiden. Ia menilai perhatian Prabowo terhadap Nahdlatul Ulama dan Tuan Rumah Bangkalan sangat luar biasa.
3: Terkhusus kepada Pak Presiden, kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya serta begitu banyak support yang diberikan. Kampus INSA hari ini sudah berubah wajahnya dan itu menjadi salah satu bentuk dukungan beliau.
2: Secara khusus, Ranasi menyoroti dukungan Presiden terhadap pendidikan pesantren. Menurutnya, perubahan fisik Kampus INSA menjadi bukti perhatian tersebut. Kini sudah berubah wajahnya ke yang lebih bagus. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Saksikan Warta Berita pagi ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya,

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Salah satu stimulus yang diberikan adalah insentif untuk program magang dan vokasi. Alokasi anggarannya sebesar 6,26 triliun untuk mendukung pelatihan dan juga penyerapan tenaga kerja. Nah, seperti apa implementasinya? Lalu apa manfaatnya bagi masyarakat, terutama bagi para pencari kerja juga? Kami sudah bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Barenbang Ketenagakerjaan Kemnaker, Anwar Sanusi. Prof. Anwar, selamat pagi, Prof.
2: Selamat pagi.
1: Pagi. Waalaikumsalam, Prof. Anwar. Jadi nanti implementasi dari untuk program magang dan vokasi dengan alokasi anggaran sebesar 6,26 triliun seperti apa ini gambarannya, Pak Anwar?
2: Jadi itu kalau total kan 6,2 ya,
1: yeah.
2: 6,26 itu ini kan untuk dua program ya.
1: Yeah.
2: Yang satu adalah untuk program magang. Dan yang kedua itu adalah untuk pelatihan vokasi nasional. Program magang itu 4,14 triliun ya, untuk 150 ribu orang peserta.
1: Yeah.
2: Kalau yang tahun lalu, tahun yang baru saja selesai ini kan 100 ribu orang. Dan itu programnya ya kurang lebih sama, artinya programnya selama 6 bulan. Kemudian nanti setiap peserta ini akan diikutkan dalam satu skema jaminan sosial ketenagakerjaan, Jamsostek. Dan yang ketiga, nanti kan dia akan diberikan kesempatan untuk uji kompetensi.
1: Yeah.
2: Jadi mereka nanti kan ada satu komponen anggaran nanti adalah untuk uji kom, ya sesuai dengan skema kompetensi nanti yang akan kita berikan. Nah, kemudian yang ketiga, tentunya untuk alokasi mungkin ya dukungan manajemen lain ya, seperti untuk pengembangan sistem, kemudian juga untuk monitoring evaluasi, dan sebagainya. Tapi mayoritas ya, mungkin 90% ya alokasinya seperti yang pertama tadi saya sampaikan.
1: Yeah.
2: Untuk uang saku dan juga untuk Jamsostek, untuk BPJS, dan kemudian yang ketiga adalah untuk sertifikasi kompetensi.
1: Yeah.
2: Nah, kita nanti tentunya berdasarkan evaluasi yang sudah kita lakukan dari angkatan yang pertama tahun 2025-2026, kita akan melakukan banyak hal perbaikan lah, terutama mungkin misalnya terkait distribusi. Distribusi kita ingin lebih merata, bukan hanya terkonsentrasi kepada Pulau Jawa,
1: yeah,
2: atau mungkin hanya Jakarta. Dan yang kedua, dalam bidang studi pun ya juga lebih merata, tidak pada satu bidang studi saja. Kemudian yang selanjutnya juga yang kita nanti akan kita lihat, kalau tahun yang lalu itu kan 60% itu adalah mereka magang di swasta, kemudian 40% ini adalah magang di kementerian lembaga.
1: Yeah.
2: Nah, seperti yang kita ketahui Mas ya, kalau kementerian lembaga ini kan untuk terserap menjadi langsung karyawan kan butuh waktu, yeah, yang
1: butuh proses lah magang. Begitu ya, Pak Anwar.
2: Proses.
1: Yeah.
2: Dan kita nunggu kebijakan dari rekrutmen CASN,
1: yeah,
2: dari LAN, dari Kemenpan ya. Nah, kalau makanya mungkin nanti dari sisi kementerian lembaga ini pun juga kita akan kurangi proporsinya.
1: Lebih ke swasta kita nanti begitu Pak? Ditempel, yeah, ke perusahaan swasta begitu ya?
2: Ya, kita arahkan seperti itu ya. Karena memang mereka kalau swasta kan memiliki fleksibilitas,
1: yeah,
2: dalam hal rekrutmen kan. Kalau merasa dalam waktu 6 bulan itu dilihat bahwa seorang pemagang ini memiliki kompetensi, memiliki perilaku yang baik, kan mereka bisa saja langsung direkrut menjadi karyawan.
1: Yeah.
2: Ini secara makro masih yang terkait dengan program magang. Yang satunya lagi kan untuk pelatihan vokasi.
1: Vokasi, yeah.
2: Nah, pelatihan vokasi ini kan kita arahkan kepada 220 ribu lulusan SMK. Jadi lulusan-lulusan SMK yang memang mereka butuh keterampilan tambahan, terutama sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan, mereka akan kita alokasikan 220 ribu. Dan 50 ribu adalah pekerja yang terdampak PHK ya.
1: Yeah.
2: Jadi kita akan melihat bahwa meskipun yang namanya PHK ini dalam skema JKP, ini kan mereka juga mendapatkan benefit ya, keuntungan untuk mengikuti pelatihan kompetensi.
1: Yeah.
2: Nah, namun dari data yang kami peroleh, ini kan tidak semua mereka ini diikutkan dalam program JKP. Nah, oleh karena itu kita menyiapkan 50.000 tempat lah untuk para karyawan atau pegawai-pegawai yang terkena PHK untuk mengikuti pelatihan-pelatihan vokasi yang tentunya kita harapkan bermanfaat untuk dia bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja kembali.
1: Ya, Pak Anwar, mungkin saya ke program magang dulu ya Pak. Dari program magang yang sudah dilaksanakan sebanyak 3 batch begitu ya di 2025 sampai dengan Juni 2026, itu berapa persen Pak yang memang mereka magang di perusahaan swasta yang akhirnya direkrut atau mendapatkan pekerjaan begitu Pak Anwar?
2: Jadi kami melakukan ini Mas ya, kita para peserta ini kan kita sebarkan kuesioner dan mereka 100% kan feedbacknya kembali.
1: Yeah.
2: Dari yang sudah menyampaikan ke kami, ini kan 65.000 lebih ya.
1: Yeah.
2: Itu 65.000 lebih. Ini mereka kalau yang tadi kalau pertanyaannya yang swasta ya, saya bisa exclude swasta. Itu 35%an itu mereka ditawarkan mereka itu
1: untuk bekerja begitu.
2: Untuk bekerja.
1: Oh, okay.
2: Kemudian agar 30% itu sepertinya. Ya, dia katakan sepertinya. Yeah. Kata sepertinya ini kan kata yang masih perlu didalami ya.
1: Yeah.
2: Sepertinya saya diminta, nah kayak gitu. Nah ini, tapi pada intinya ya sekitar 30-an itu adalah angka yang menurut saya sampai saat ini adalah yang bisa kita katakan mereka yang bekerja. Namun demikian kan begini Mas, kami sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan pemantauan bulanan nanti ya, data-data yang kalau seandainya mereka langsung direkrut kembali di dalam sebagai pekerja, mereka akan termonitor ya dari sisi angka nomornya, nomor kepesertaan, dan ini nanti akan kita lihat sebagai bagian kita untuk memonitoring seberapa besar employability atau pekerjaan dari program pemagangan itu.
1: Sebenarnya kalau bagi perusahaan swasta mereka magang di sana ini benefitnya ada karena kan tidak mengeluarkan biaya berlebih untuk mereka magang begitu Pak Anwar ya?
2: Ya sangatlah, artinya kalau kita lihat dari sisi kepentingan ya apa kegunaan ya dengan mereka ada magang tentunya akan memangkas sangat besar biaya untuk rekrutmen.
1: Rekrutmen, ya, pelatihan begitu ya, karyawan baru begitu ya.
2: Karyawan baru dan di dalam waktu yang kemarin 6 bulan itu kan mereka juga mohon maaf ya kan mendapatkan supporting dari tenaga kerja. Mereka dari ikut magang itu. Dan mereka tentunya ya meskipun ada beberapa keterbatasan ya. Misalnya mereka untuk lembur terus kan masih belum boleh ya, karena kan mereka kan masih magang. Tapi mereka kan juga pada waktu jam kerja aktif pun ini kan juga sudah memberikan sumbangsih yang cukup signifikan bagi perusahaan itu.
1: Tapi paling tidak begini Pak Anwar, kalau 35% itu kan boleh dikatakan angkanya cukup besar ya Pak, mereka yang mungkin bisa bekerja begitu ya. Nah mungkin akan ada sisanya itu sekian persen. Nah apakah ada program misalkan mereka didorong lah untuk mungkin buka usaha baru atau bagaimana begitu Pak Anwar? Tidak menunggu mendapatkan pekerjaan begitu Pak?
2: Kalau itu sih kita memang ini ya, artinya kenapa dalam hal pertama mereka ikut magang, kita kan juga memberikan soft skill program.
1: Oh, okay.
2: Nah, dalam soft skill program tersebut, kita kan juga memberikan tips-tips, keterampilan untuk mengembangkan usaha.
1: Yeah.
2: Dan juga perlu dilihat juga Mas, dari yang mereka kemarin kan ada yang banyak yang mengundurkan diri, banyak yang mengundurkan diri juga, itu adalah mereka juga mayoritas, mereka itu adalah diterima bekerja.
1: Oh, jadi begitu. Oke. Okay. Nah, di tengah jalan, jadi, mereka diterima bekerja di begitu ya, jalan. Pak Anwar ya?
2: Iya, di tengah jalan. Jadi dari kemarin yang kami laporkan ya, pada batch terakhir itu kan pesertanya 25.000 ya, 25.000-an. Itu dari 25.000 itu ada 1.900 orang yang mereka mengundurkan diri. Dari 1.900, 1.400-an itu adalah mengundurkan diri dengan alasan diterima bekerja.
1: Yeah.
2: Jadi kan sebetulnya ya artinya ya bukan berarti meskipun magang yang mundur itu pun juga kita lihat mereka juga sebagian bekerja.
1: Yeah.
2: Dan apalagi kita harapkan kalau magangnya selesai kemudian nanti direkrut, kita harapkan tentunya dia akan bisa menutup gap kompetensi yang selama
1: ya,
2: ini terjadi.
1: Karena sudah punya skill begitu ya Pak Anwar ya, bekal ya, skill begitu
2: betul,
1: ya.
2: Betul, betul.
1: Ya. Pak, ini satu lagi Pak, yang program vokasi bagi lulusan SMK dan juga bagi yang ter-PHK begitu ya. Nah, nanti mereka dilatih di BLK atau bagaimana, dan kesiapan BLK-nya juga untuk sesuai dengan standar kebutuhan lapangan kerja yang ada sekarang, bagaimana juga itu Pak Anwar?
2: Ya, kita akan juga begini ya Mas, ketika kita mengusulkan program ini, kita juga melakukan persiapan-persiapan. Dan saat ini sebetulnya kita juga sudah melakukan ya. Jadi kita sudah melakukan program kita sebut pelatihan vokasi nasional ya. Yang targetnya sementara kan 70 ribu, yang saat ini yang sudah mengikuti 45 ribu ya.
1: Ya.
2: Dan itu adalah tersebar di balai-balai pelatihan vokasi dan termasuk satuan-satuan pelaksana yang lainnya ya. Dan kita dalam hal ini terus melakukan persiapan koordinasi untuk program ini. Sehingga nanti kalau misalnya ini kita siap dilaksanakan, tentunya kita juga siap untuk memberikan pelatihan-pelatihan vokasi yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau demand base itu.
1: Ya, tapi bagi para pekerja yang ter-PHK ini yang bisa mengikuti program vokasi itu, apakah memang ada syarat tertentu begitu Pak Anwar?
2: Kalau yang ini kan lebih gini ya, syaratnya tentunya ya mereka ter-PHK ya.
1: Iya.
2: Yeah. Itu jelas clear.
1: Iya. Yeah.
2: Di situ.
1: Ada keterangan jelas lah, misalkan surat PHK-nya begitu ya.
2: PHK.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, artinya ke mereka memang menjadi, mohon maaf, salah satu ya korban dari keadanya PHK.
1: Iya. Yeah.
2: Maka dia selain tadi katakan bagi yang mengikuti program JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, kan ada satu keuntungan bisa yeah. yang mengikuti pelatihan, tapi yang enggak, nah, kita bisa mengikuti dalam pelatihan vokasi nasional tersebut.
1: Ya, nah ini kan kalau yang magang kan bisa ada informasinya di Magang Hub Kemnaker ya Pak. Kalau yang untuk vokasi informasinya bisa didapatkan di mana ini Pak Anwar?
2: Sama
1: ya.
2: Jadi kita semua kan kita ada platform yang kita sebut dengan Siap Kerja ya Mas ya.
1: Yeah.
2: Itu kita juga ada namanya pelatihan vokasi hub ya di situ, yang kita sebetulnya ada namanya skill hub ya di situ. Itu yang bisa dilihat, dimanfaatkan sebagai kanal informasi dan juga pelayanan untuk pelatihan vokasi.
1: Ya, baik kalau begitu Pak Anwar, kami nantikan perkembangan ya. Dari Kemnaker. Terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat pagi, Prof.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi.
0: Saya Arya Silingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sudahkah Anda berkunjung ke Jakarta Fair 2026 atau yang dikenal dengan PRJ ya, Pekan Raya Jakarta? Event tahunan terbesar di ibu kota ini kembali menjadi magnet masyarakat tidak hanya dari Jakarta, tapi juga dari berbagai daerah. Dengan berbagai penawaran menarik, mulai dari pameran produk unggulan, kuliner Nusantara, hingga berburu diskon besar-besaran, Jakarta Fair selalu menjadi destinasi favorit terlebih di momen libur sekolah seperti sekarang ini. Dan kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah kami persiapkan, yakni dari Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, Ibu Elizabeth Ratu Rantealo.
4: Wawancara Pro 3.
3: Selamat pagi, Bu Ratu.
5: Selamat pagi, Mbak.
3: Salam sehat.
5: Terima kasih, salam sehat selalu.
3: Terima kasih. Pekan Raya Jakarta sudah berlangsung sekian pekan di ibu kota ya, Bu Ratu. Ini catatannya 1,5 juta pengunjung kalau tidak salah, betul ya? Atau justru sekarang meningkat lagi?
5: Iya. Jadi Jakarta Fair atau yang kita kenal dengan PRJ atau Pekan Raya Jakarta ini betul ya, sekarang ini sudah mencapai 1,5 juta orang. Dan memang PRJ ini menjadi etalase terbesar bagi produk-produk UMKM.
3: Hmm.
5: Dan rata-rata kunjungan ya dari 1,5 juta sampai sekarang itu mencapai 200 ribu orang per hari.
3: Wow.
5: Dan event ini sudah berjalan atau terlaksana selama 13 hari terhitung dari tanggal 11 Juni sampai dengan 23 Juni 2026 kemarin. Nah, ini akan berlanjut hingga 12 Juli mendatang.
3: Nah, prediksinya juga akan terus meningkat ya, Bu Ratu.
5: Ya, betul. Bahwa animo masyarakat Jakarta ini menunjukkan bahwa daya beli dan aktivitas konsumsi masyarakat masih terjaga dengan baik dan dengan kehadiran jutaan pengunjung ya, yang kita harapkan ini akan menciptakan perputaran uang yang besar selama penyelenggaran acara. Dan ini juga menjadi momentum penting bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan serta membangun basis pelanggan baru. Demikian, Mbak.
3: Oke, dengan capaian jutaan pengunjung di pekan pertama kemarin, bagaimana kemudian Ibu melihat dampak langsungnya terhadap pertumbuhan UMKM di Jakarta sendiri, Bu Ratu?
5: Ya, jadi ya kami melihat ya bahwa kontribusi UMKM dalam Jakarta Fair ini selalu menjadi bagian yang signifikan karena sektor ini atau sektor UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Jakarta. Dan kami masih terus melakukan proses rekapitulasi dan evaluasi ya terhadap capaian transaksi tahun ini. Nah, Pak Gubernur ya telah menargetkan agar nilai transaksi dari PRJ ini bisa mencapai kurang lebih 8 triliun ya, dan memang target tersebut cukup realistis. Mengingat tren positif yang ditunjukkan sejak awal penyelenggaraan. Dan hingga 22 Juni kemarin, seperti yang saya sampaikan di awal, sudah mencapai kurang lebih 1,5 juta orang pengunjung dan pastinya akan tetap bertambah ya sampai dengan berlangsungnya 12 Juli yang akan datang.
3: Harapannya seperti itu ya, Bu, agar UMKM kita juga semakin berdaya dan juga penghasilan mereka juga terus bertambah. Nah, Bu Ratu, Jakarta Fair ini kan bisa dikatakan sebagai ajang apa ya, ada persaingan antara UMKM kecil, kemudian brand besar, ini dilibatkan semuanya. Bagaimana strategi dari PPKUKM sehingga pelaku UMKM yang skala kecil ini bisa tetap berdaya, berdaya saing dan juga punya ruang di sana?
5: Ya, Pemprov DKI melalui Dinas PPKUKM ya atau Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM memberikan fasilitasi berupa stand strategis ya, baik yang ada di hall maupun di area outdoor bagi UMKM binaan Jakarta Entrepreneur yang telah lolos kurasi ya. Dan sebelum pameran, Dinas PPKUKM melakukan pendampingan intensif mulai dari standarisasi kemasan atau packaging, kemudian juga diberikan atau difasilitasi sertifikasi halal, kemudian juga difasilitasi izin edar seperti PIRT dan BPOM, sehingga kita harapkan juga termasuk pelatihan hospitality dan teknik promosi untuk membekali para UMKM agar bisa memberikan atau mendapatkan pengalaman terbaik bagi pelanggan di sana. Nah, dari sisi lain, yaitu sisi digitalisasi, kami juga mewajibkan dan memfasilitasi ekosistem pembayaran non-tunai, yaitu Kris Jakpreneur, yang dapat menerima pembayaran dari berbagai sumber pembayaran ya, untuk mempercepat transaksi dan memberikan kenyamanan yang setara dengan tenan-tenan korporasi besar, demikian.
3: Jadi ada pendampingan, kemudian difasilitasi juga untuk mereka bisa berdaya saing, jadi tidak merasa kecil dengan brand-brand besar ya, Bu Ratu ya?
5: Iya, betul.
3: Karena PRJ ini ajangnya untuk semua kalangan, semua lapisan masyarakat, jadi bisa bergabung di sana ya, Bu Ratu. Baik. Kemudian dari berbagai sektor UMKM yang ikut serta di PRJ, sektor apa sih yang paling menonjol dan juga paling banyak diminati oleh pengunjung di tahun ini?
5: Ya, memang tidak dipungkiri ya bahwa sektor kuliner atau food and beverage itu masih F&B itu masih menjadi primadona yang paling menarik perhatian pengunjung. Nah, hal ini terlihat dari tingginya antusiasme masyarakat terhadap berbagai produk kuliner yang ditawarkan. Mulai dari kuliner khas Betawi seperti kerak telur, kemudian ada dodol Betawi, ada selendang mayang, hingga aneka makanan dan minuman kekinian yang sudah dikemas menarik. Dan diharapkan Sentin Kuliner juga menjadi salah satu area yang paling ramai dikunjungi selama penyelenggaraan pameran dari tahun ke tahun.
3: Bahkan tidak lengkap rasanya ya Bu kalau ke PRJ tidak makan kerak telur. Seperti itu kata-kata ya, orang-orang ya Bu ya.
5: Ya, karena cuma di PRJ nih yang selalu ready untuk
3: mudah ditemui ya di berbagai sudut-sudut jalan
5: Betawi. Ya betul.
3: Baik, nah selain transaksi selama event berlangsung, bagaimana kemudian strategi pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan dari usaha UMKM ini Bu setelah Jakarta Fair-nya selesai?
5: Ya, tentunya kami akan melakukan evaluasi ya terhadap performa UMKM selama Jakarta Fair di Kemayoran. Dan data transaksi UMKM juga dimasukkan ke dalam basis data ya untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari fasilitasi promosi yang sudah diberikan serta pendampingan yang mereka sudah terima selama Jakarta Fair 2026.
4: Catatan peristiwa.
6: Tanggal 25 Juni menjadi hari kelahiran mantan Presiden Indonesia, yakni B.J. Habibie. Memiliki nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie, pria tersebut lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tahun 1936. B.J. Habibie menjadi Presiden ketiga Indonesia. Kejeniusan B.J. Habibie dalam menciptakan karya membuatnya dikenal hingga ke luar negeri. Salah satu pesawat pertama rancangannya adalah N-250 Gatot Kaca yang kini masuk museum. Pesawat buatan Indonesia pertama itu mengudara perdana saat acara HUT ke-50 RI pada tanggal 17 Agustus 1995. Kiai Haji Mas Mansur adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada 25 Juni 1896 di Surabaya, Jawa Timur. Pada masa penjajahan Jepang, Mas Mansur tergabung dalam organisasi bentukan Jepang, yakni Putera atau Perhimpunan Umum Tentara Pemuda Rakyat Indonesia dengan tujuan sebagai alat menuju Indonesia Merdeka. Bersama dengan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantoro, mereka dikenal sebagai empat serangkai dan dianggap Jepang sebagai kelompok yang paling berpengaruh di Indonesia.
4: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, yang mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Sudah akan berlangsung detik-detik kick off babak pertama antara tuan rumah Kanada melawan Swiss pada malam hari ini, nanti pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk membahas bagaimana prediksi jalannya pertandingan tersebut pada malam hari ini atau pagi hari ini, kami saya tidak sendiri. Pada pagi hari ini di studio Pro 3 RRI sudah hadir pengamat sepak bola, ada Bung Tovani. Bung Tovani, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Fajar.
0: Baik ya kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Tuan rumah nih harusnya supporternya luar biasa nih ya.
1: Iya.
0: Yeah. Ya, ini ada advantage jadi tuan rumah. Jadi dari beberapa saat yang lalu saya lihat di tribun semuanya hampir warnanya merah tribunnya. Wajar.
1: Yeah.
0: Ya pemain ke-12 lah. Pemain ke-12 ini memberikan semangat motivasi kepada Kanada, terutama setelah menang besar 6-0. Lalu Jonathan David hat-trick. Waduh, itu tambah deh. Tambah ini, tambah semangat, tambah menggelora gitu ya. Nah, dari grup B. Grup B Kanada, Swiss, Bosnia Herzegovina dan Qatar. Sebenarnya dari grup B ini Swiss termasuk negara yang termasuk yang diunggulkan lolos ke fase selanjutnya. Dan posisi saat ini Kanada dan Swiss sama-sama meraih poin 4. Artinya apa? Sampai dengan match ini baik Kanada maupun Swiss sama-sama belum bisa memastikan diri lolos. Jadi harus mau tidak mau kemenangan adalah mutlak. Tapi ingin tahu bagaimana prediksi dari kekuatan kedua belah tim ini, Bu, setelah beberapa kali pertandingan atau penampilan mereka ini, Bu?
1: Ya, Mas Fajar, tribun full merah.
0: Merah?
1: Karena lawannya merah juga. Ternyata merah juga.
0: Oh iya, benar. Swiss juga merah.
1: Iya.
0: Makanya merah banget semuanya ya.
1: Iya,
0: udah.
1: Jadi semua merah.
0: Kompak. Baru nge saya.
1: Iya. Terkait.
0: Oh, tapi artinya jersey tandang ya kalau gitu ya, yang digunakan oleh Swiss kemungkinan ya.
1: Seharusnya di pertandingan ini Swiss malah yang jadi tuan rumah, harusnya pakai jersey kandang. Cuma
0: oh iya.
1: Di jauh peralatan Piala Dunia ini saya lihat pemakaian jersey cukup enggak sesuai dengan sebutan awal homebody kayak waktu Korea. Dia dua-duanya pakai jersey ketiga malah gitu.
0: Oh iya iya, oke. Baik, silakan lanjutkan.
1: Iya, terkait pertama tuan rumah satu-satunya tuan rumah yang dalam tanda kutip tertinggal karena Amerika dan
0: sudah memastikan diri,
1: sudah lebih dulu memastikan
0: dapat
1: diri.
0: Tiket duluan ya.
1: Iya, lolos. Kanada tentu sebagai tuan rumah juga.
0: Meksiko
1: udah lolos, karena itu Kanada tentu tidak
0: ingin ikutan.
1: Yo,
0: iya, masa ketinggalan tuan rumah satu-satunya.
1: Sebenarnya mereka dengan sama-sama punya 4 poin dengan Kanada Swiss ini cukup hasil imbang buat keduanya.
0: Oh iya,
1: lolos.
0: Ah, bisa nggak nih kira-kira akhirnya main mata keduanya? Jadi dua-duanya kan akhirnya 5 nih. Yang di bawah antara Bosnia dan Qatar, meskipun menang, dia poinnya akan tetap ya paling 4 sama 1 gitu, Bung.
1: Ya, kemungkinan itu ada, cuma saya melihatnya ini lebih kepada gengsi.
0: Oh,
1: Kanada okay. Di depan publiknya sendiri.
0: Oke.
1: Dia juga tentu ingin menjaga momentum seperti yang tadi sudah disinggung Mas Fajar, kemenangan besar 6-0, Jonathan David hat-trick, tentu ingin dilanjutkan
0: Oh iya ya, perebutan sepatu emas ya, ikutanlah sama Messi gitu ya. Siapa tahu golin 2 ya. Oke, baik. Ini menarik nih. Dari saya juga terima pendengar ya, boleh ya. Ada Pak Sarwi dulu di Surabaya. Halo, Pak Sarwi. Pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan, Pak Sarwi.
2: Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Sarwi. Silakan, Pak Sarwi.
2: Ada Bung siapa aja nih, selamat pagi.
0: Bung Fatoni, ada Bung Fatoni.
2: Halo nih, selamat pagi. Ya, saya kalau menurut saya 2-1 untuk Swiss, Mas.
0: Jadi meskipun mengunggulkan Swiss, tapi ada perlawanan dari Kanada gitu, 2-1. Pak Sarwi.
2: Ya, 2-1.
0: Oke. Okay. Ya, baik, ini menarik nih analisisnya. Terima kasih. Iya, salam olahraga jaya, Pak Caswa di Brebes. Pagi.
3: Halo, selamat
2: Pagi.
0: Silakan nih.
2: Bikin dulu kopinya Bung Fajar.
0: Wah, ini saya mah udah. Apalagi Bung Fatoni duluan dia tadi baru datang.
2: Biar enggak ngantuk.
0: Justru kalau Piala Dunia itu saya jarang ngantuk ya, seru juga.
2: Iya, suaranya kayak semacam orang enggak tidur. Iya, belum pernah pada tidur semangat terus.
0: Gimana nih Pak Jaswani? Tuan rumah Swiss, Kanada lawan Swiss.
2: Berat ya.
0: Siapa yang berat?
2: Ya maksudnya kemarin aja perlawanannya berarti seimbang ya.
0: Seimbang, poinnya 4-4 nih. Swiss ya, kan 4, 4 ya. Kanada 4 ya.
2: Iya.
0: Kemarin menang besar Swiss 4-1. Kanada juga menang besar 6-0 clean sheet.
2: Kayaknya tuh yang mudah-mudahan sih ya tuan rumah sih.
0: Wah, jadi ikutan ya. Jadi enggak ketinggalan sama Amerika sama Meksikonya ya. Oke, baik. Ya, Pak Caswa, makasih.
2: Mudah-mudahan sih 2-1 sih.
0: 2-1 untuk Kanada justru ya.
2: Iya, mengambil kelebihan sampai 5 lah. Baik. Karena pertandingannya lagi asik-asik nanti tiba-tiba habis waktunya.
0: Ya. Oke, baik. Makasih Pak Caswa. Pak Toto di Surabaya. Pak Toto, halo, pagi.
3: Selamat pagi Bung Fajar, Bung Fatoni.
0: Pagi, Pak Toto. Silakan.
3: Ya, kalau prediksi saya 2-1 untuk Swiss.
0: 2-1 untuk Swiss, sama kayak Pak Sarwi. Kenapa jagoin Swiss? Walaupun main di tuan rumah Kanada nih.
3: Karena walaupun bagaimana, itu Swiss itu kan harus ada penambahan nilai kan.
0: Iya.
3: Jadi ya otomatis lah.
0: Otomatis.
3: Ini bersaing ketat lah ini.
0: Oke. Okay. Baik. Baik, makasih Pak Toto. Oke, sama-sama. Salam olahraga jaya. Di atas kertas secara statistik urutan FIFA-nya emang Swiss di peringkat 19 dunia. Sementara Kanada di posisi di peringkat 30 dunia. Dari atas kertas secara statistik peringkat FIFA, ya. Lalu dari segi performa, 5 pertandingan terakhir Kanada itu Kanada lawan Tunisia 0-0. Lalu Kanada Uzbekistan menang Kanada. Kanada Irlandia 1-1, Kanada Bosnia 1-1 dalam Piala Dunia kemarin. Sementara kemenangan yang luar biasa terjadi ketika Kanada melawan Qatar 6-0, di mana striker mereka dari Juventus ya, betul ya?
1: Yeah.
0: Jonathan David itu mencetak hat-trick. Dan banyak klub-klub besar sudah melirik, meskipun ketika diwawancara masih di Juve, masih kata dia. Udah kayaknya kontraknya akan diperpanjang nih Jonathan David. Dan tadi ada kemungkinankah bermain mata agar ini hasilnya imbang? Tadi Bung Fatani mengatakan sepertinya momentum ini tidak bisa dianggap tidak bisa dilakukan demikian, bermain mata agar imbang hasilnya, karena momentum ini sangat sayang untuk dilepaskan gitu ya Bung Fatani.
1: Yeah.
0: Terutama untuk striker-striker mereka ya, dari Swiss maupun dari Kanada ya. Dan Alphonse Davies juga katanya bisa dimainkan pada pertandingan ini, salah satu bintang dari Kanada.
1: Ya, Alphonse Davies dari pertandingan pertama banyak harapan dia bisa dimainkan atau enggak. Cuman memang sejak awal pelatih juga tidak ingin memaksakan kapten. Ada kemungkinan baru setelah bisa lolos dari fase grup baru ada kemungkinan dia dimainkan.
0: Oke.
1: Namun dengan situasi jika memang sudah dipastikan lolos, kemungkinan besar dia akan main. Karena di dengan pertandingan ini kita tahu juga dua tim lainnya bermain, Bosnia dan Qatar bertanding di waktu yang sama. Jadi kasarnya setiap tim bisa saling melihat, oh yang ini kalah udah berarti udah ada peluang buat menang atau bagaimana, udah pasti lolos. Jadi Kanada.
0: Tapi kan ini mainnya berbarengan.
1: Iya.
0: Betul kan?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Tapi tetap saja nggak bisa bermain mata ya. Dia nggak tahu skornya. Bisa dong.
1: Bisa lihat live score. Kan?
0: Bisa live score. Iya ya.
1: Sekarang
0: udah zamannya ada. Iya ya. Benar juga. Cek. Tapi ada kemungkinan ke situ ya, Bung Fatoni. Dari Swiss dan juga dari Kanada ini?
1: Kalau dari Kanada sebenarnya dia sudah aman, karena walaupun seri aja dia sudah bisa dapat
0: kalah. Misalkan kalah, misalkan kalah,
1: misalkan kalah masih ada peluang, masih tetap bisa lolos Swiss. Malah dari Swissnya yang memang semisal Qatarnya menang,
0: okay.
1: Swiss mau gak mau jika pengen lolos aman, mengamankan diri sendiri tanpa melihat kemungkinan peringkat 3 terbaik, mereka kan bisa-bisa. Sebenarnya tidak kalah.
0: Kalau Qatar menang, poinnya sama-sama 4.
1: Iya, kalau Swiss kalah.
0: Iya. Lalu kemudian best 3-nya itu tetap saja Swiss dong kalau gitu. Swiss goal, aggregate goal, enggak juga.
1: Kan head to head. Sekarang
0: pakai head to head.
1: Waktu Qatar kan seri Swiss dengan
0: gitu. Jadi meskipun Qatar sempat kalah
1: 6-0
0: tetap ya.
1: Iya.
0: Bukan masalah agregat.
1: Kalau Qatar di sana menang besar dan di pertandingan ini Swiss-nya dilumat Kanada, bukan tidak mungkin, makanya kan dari Swiss-nya sebenarnya.
0: Oke, berarti kita juga harus berhitung Bosnia Herzegovina melawan Qatar. Ini lebih condong kemana kalau Bung Fatoni?
1: Kalau saya lihat sih di lebih condongnya ke Bosnia, karena kita tahu Qatar kan kemarin ada dua pemain andalan dia,
0: kartu merah ya,
1: kartu merah nggak bisa main, makin pincang
0: dibantai netizen ini, apalagi netizen Indonesia ya, di komentarnya itu waduh itu pedes banget komentarnya terhadap Qatar. Sakit hati banget kayaknya, aturan Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia kayaknya. Ya gara-gara tuan rumah sih, orang dalam sih atau gimana lah. Banyak banget tuh
1: anak emas AFC.
0: Anak emas AFC. Ada yang bilang karma dan lain sebagainya, tapi ya itu adalah sepak bola ya. Ya bagaimanapun kita harus menerima hasilnya, tapi setidaknya kita percaya diri bahwa Indonesia sebenarnya mampu sih kalau bisa. Sayang sekali satu kakinya masih belum bisa lompat ke Piala Dunia, masih satu kaki kemarin tuh ya. Sayang kalau misalkan kita menang itu, wah itu sejarah yang luar biasa bagi Indonesia. Baik, ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, pagi.
4: Selamat dini hari Bung Fajar Nugroho dan Bung Wisnu. Dengan siapa ya?
0: Bung Fatoni, pengamat sepak bola.
4: Fatoni, ya. Ya, ibu taunya Bung Jupri aja. Iya. Tapi sepertinya Kanada kan lebih mudah ya, asal tidak kalah. Dia udah juara grup gitu kan?
0: Oh tidak, sama-sama 4 poinnya. Kalau misalkan Kanada kalah dengan Swiss bisa jadi juara grup, betul ya?
1: Bener sih Bu.
4: Iya.
1: Ibu kalau nggak kalah jadi, juara grup.
0: Kalau nggak kalah, ya. Oh iya.
4: Iya. Grup. Jadi hanya asal tidak kalah kan?
0: Benar.
4: Itu iya. Jadi kalau Swiss kan masih harus mengalahkan begitu. Iya.
0: Iya. Tapi sayangnya Swiss untuk mengamankan dirinya ya harus menang ya, Bung Fatoni. Iya,
1: imbang bisa betul. Kalau untuk juara grup masih harus menang.
4: Ada
0: Oke.
4: Pertandingan lagi ya.
0: Oke. Iya, benar ya. Prediksinya gimana itu, Bu Indra?
4: Sepertinya Kanada lebih ini ya, lebih punya dukungan kan.
0: Iya.
4: Jadi hati yang dari awal asal tidak kalah aja itu sudah merupakan support untuk
0: iya. Itu, iya. Oke, baik.
4: Iya.
0: Baik, Bu Indra.
4: Dan ini Bung Fajar.
0: Apa?
4: Ini burung Bu Indra yang deket radio nih. Kalau udah mulai sepak bola bersuara dia.
0: Wah, tahu aja. Iya, sama-sama Bu Indra. Wah, burungnya Bu Indra ini paham sepak bola, jangan-jangan. Coba ditanya nih, prediksinya gimana nih? Saya jadi berpikir gini, dengan posisi poin di grup B ketika Kanada dan Swiss seri aja, dua-duanya aman.
1: Iya, yeah.
0: Dua-duanya aman.
1: Dua-duanya lolos, Kanada juara grup.
0: Nah, ini akan menjadi, jadi kalau begitu saya akan menantikan apakah ada satu gol

0: Aduh, sedih banget.
1: Oh, tidak ada yang disedihkan gitu.
0: Ya, kalau saya kan emang pendukung kan, Inggris dari dulu. Iya.
1: Oh, iya.
0: Padahal, aduh, ya udahlah, lewat, langsung, Madi. gimana, Madi?
1: Ini juga hasilnya begitu.
0: Imbang ya? Ya,
1: jadi kata apa? Kan ada juara grupnya gitu di grup ini gitu ya.
0: Oh, gitu, ya, menarik. Oke, okay, baik.
1: Karena unggul produktivitas gol gitu.
0: Oh ya, oke, okay. Baik. Terima kasih, yeah. Pak Andi. Pak Abdurrahman di Malang. Halo, Pak Abdurrahman.
2: Selamat pagi.
0: Silakan.
2: Salam olahraga.
0: Jaya. Silakan, iya. Pak Abdurrahman.
2: Kemarin sayang ya, aku kita ke Anus Serbia.
0: Padahal banyak banget serangannya.
2: Ya, saya harapkan Inggris bisa juara dunia kok. Kemarin kok bisa sulit ya.
0: Baik. Silakan. Kalau yang sekarang gimana nih?
2: Kalau sekarang saya menjatuhkan Kanada 2-0 saja enggak banyak-banyak gol.
0: 2-0 menjagokan Kanada?
2: Iya betul, karena dia satu faktor tuan rumah insya Allah ya.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Doraman. Jadi menunggu tiga-tiganya tuan rumah lolos ke fase selanjutnya. Ini yang menarik juga. Ini mungkin menjadi Piala Dunia dengan perhelatan tiga tuan rumah yang ketiganya kemudian lolos ke fase selanjutnya. Meskipun nanti akan ada sejarah juga di Piala Dunia berikutnya tahun 2030 akan ada 6 atau 5 negara itu jadi tuan rumah. Ada 6. Nanti akan ada Uruguay, Paraguay, dan juga ada Spanyol, ada Portugal, ada Maroko, satu lagi saya lupa.
3: Argentina
0: sama Argentina. Jadi sebenarnya kalau pertandingan yang banyaknya itu akan ada 3 negara ya, tapi untuk pembukanya itu di 3 negara awal sebagai peringatan 100 tahunnya Piala Dunia berlangsung. Sini udah berkali-kali Piala Dunia berlangsung, tahun 2030 nanti akan menjadi pesta akbar yang begitu luar biasa. 3 tuan rumah pada malam hari ini atau 2026 kali ini, Meksiko sudah dipastikan lolos, Amerika Serikat apalagi, tinggal Kanada, meskipun Kanada dengan catatan asal jangan kalah aja. Menjadi juara grup gitu ya. Hasil seri aman. Nah, artinya bahwa dua-duanya itu kalau seri ya dua-duanya juga aman. Kemungkinan kalau ada satu gol tercipta, tempo permainan akan terlihat mungkin sedikit berubah.

0: ada Mazambi yang kemarin ngegolin 2, lalu Ruben Vargas, lalu juga Granit Xhaka di titik penalti ya. Jadi ada 4-1 lawan Bosnia. 4-4 yaitu 2 dari Jordan Mazambi, Vargas dan juga Granit Xhaka. Artinya apa? Mazambi juga bisa ikut ngejar top scorer lah minimal.
1: Meramaikan.
0: Tapi jalannya prediksi ini dari poin yang didapat Kanada, Swiss, Bosnia dan Qatar di grup B ini, temponya gimana prediksi jalannya pertandingan ini? Saya khawatir ini jangan sampai sama-sama menahan diri gitu. Iya, main mata, menahan diri. Yang penting imbang aja gitu, Bung Hatta nih.
1: Kalau dari saya, dilihat dari susunan pemain yang sudah ada, starting line up.
0: Oh, saya belum lihat.
1: Saya rasa kedua tim tidak ingin mencari hasil imbang, tapi kemenangan yang dicari, karena dari Kanada hanya 2 perubahan. Salah satunya Kone yang kita tahu mengalami patah kaki.
0: Oh iya.
1: Ya, sedangkan di Swiss, para pemain yang sebelumnya tampil pengganti namun berhasil mencetak gol, saat ini dimainkan sejak awal, yang artinya kedua tim sama-sama ingin bermain agresif, ingin menampilkan kekuatan terbaiknya, yang artinya bermain untuk menang, bukan untuk mencari hasil imbang, walaupun dengan imbang sudah cukup untuk lolos.
0: Iya, dari pertandingan Kanada beberapa kemarin itu yang cukup impresif adalah Larin dan juga Buchanan dan Saliba. Itu kontribusinya begitu luar biasa dan diturunkan lagi pada pagi hari ini. Sementara Alphonso Davies ternyata

0: Ternyata masih cadangan, betul apa yang disampaikan Bu Fatoni. Ini adalah Jonathan Davis adalah salah satu mega bintang di Kanada. Bahkan beberapa penonton atau pendukung Kanada itu jersey yang dipakai itu ya nama Alfonso Davis nomor 19. Sebegitu legenda hidupnya bagi sepak bola Kanada. Sementara di Swiss, Embolo, Vargas, Mazembe masih jadi ujung tombak Swiss sepertinya, Bung Fatoni.
1: Ya, dari Swiss yang menarik saya melihat Ndoye, karena dua pertandingan saya melihat pemain itu sebenarnya jadi salah satu peluru dalam serangan, namun di pertandingan kali ini sepertinya disimpan lebih dulu oleh pelatih Murat Yakin dengan mengandalkan Vargas di sisi sayap bersama Mozambi.
0: Kira-kira kenapa ya Ndoye itu dicadangkan, Bung Fatoni?
1: Mungkin ada faktor untuk mengistirahatkan, karena di dua pertandingan sebelumnya yang sudah dijalani dia selalu jadi andalan, tampil impresif, bermain habis-habisan, jadi salah satu pemain yang paling merepotkan dengan kecepatannya. Jadi di pertandingan ini saya melihat selain mengistirahatkan bisa menjadi sebagai joker
0: kartu as, kartu ya, trup.
1: Butuhkan dia bisa jadi solusi jika memang nantinya mengalami kebuntuan dari timnas Swiss.
0: Baik, ini jelang pertandingan babak pertama akan berlangsung beberapa saat lagi. Prediksinya berapa kira-kira?
1: Prediksinya kayaknya imbang, tapi babak pertama sepertinya akan ada bakal leading.
0: Oke, jadi tidak kacamata 0-0, tapi mungkin ada skor ya?
1: Ya, ada skor, karena dua tim ini memang bermain agresif, punya permainan menyerang, walaupun dengan gayanya masing-masing, caranya masing-masing, dan ya, permainan menyerang yang mereka andalkan.
0: Kalau kita lihat dari formasi Kanada 4-4-2, ini masih sama seperti yang kemarin mereka gunakan ketika menang 6-0
1: ya
0: melawan Bosnia.
1: Dua pertandingan, karena memang Kanada itu di pelatihnya sekarang dia mengandalkan permainan crossing. Crossing jadi salah satu andalan mereka.
0: Crossing dari sisi sayap ya?
1: Ya, dari kiri kanan. Andalan mereka adalah sisi sayap, melemparkan bola ke tengah, crossing yang lalu disambar oleh Jonathan David.
0: Dan sementara dengan formasi Swiss menempatkan 3 striker sama seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya, artinya kedua belah negara ini sepertinya tidak menahan diri ya. Biasa itu kan ada perubahan formasi drastis ya untuk menghadapi ini, tapi nampaknya sih enggak ya. Mudah-mudahan kita akan lihat bagaimana pertandingan ini bisa berlangsung dengan seru, dan terutama apalagi ya tercipta satu gol aja entah dari Swiss ataupun Kanada, itu mungkin akan merubah segalanya, tempo permainan dan lain sebagainya. Dan semoga nggak ada kartu merah lagi kayak Qatar ya.
1: Iya.
0: Ada dua ya.
1: Swiss juga waktu menang lawan Bosnia ada satu
0: ya.
1: Juga di Bosnia.
0: Nah, itu dia.
1: Ada dua waktu Qatar, dua.
0: Iya, itu tadi. Jadi harusnya sih agresivitas kedua belah negara ini tidak akan terlalu keras permainannya, karena mereka hanya cukup butuh seri aja untuk bisa lolos ke fase selanjutnya. Oh, tapi ngomong-ngomong, ini juga menentukan juga nih ketika menjadi juara grup dan runner up, lawan selanjutnya siapa? Nah, ini menjadi strategi juga nih, jangan-jangan.
1: Ya, tentu saja, karena keuntungan melawan juara grup ini dengan format Piala Dunia yang baru, juara grup B nantinya akan menghadapi salah satu tim peringkat 3 terbaik, entah itu dari grup E, F, G, I atau J. Sementara jika lolos sebagai runner up, mereka harus menghadapi runner up dari grup A. Kita tahu di sana.
0: Oh, jadi mau enggak mau harus nyari peringkat pertama di grup ya?
1: Iya.
0: Supaya lebih mudah lanjut ke langkah selanjutnya.
1: Kasarnya gitu. Kalau mau cari lawan yang lebih mudah, cari juga harus juara grup.
0: Oke, baik. Kita akan segera menuju ke Bung Yanto Prawiranegoro dan juga Bung Senpi untuk menyaksikan jalannya pertandingan antara Swiss melawan Kanada atau Kanada melawan Swiss pada pagi hari ini.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Swiss versus Kanada.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, kick off babak pertama akan berlangsung pertandingan antara Kanada menghadapi Swiss, di mana kali ini Kanada berada di sebelah kiri kita dan juga Swiss berada di kanan kita. Dan saya nanti bersama juga Bung Janto Prawiro akan memandu jalannya pertandingan ini. Untuk babak pertama kita akan dipandu oleh Bung Janto terlebih dahulu. Silakan, Bu.
4: Baik, terima kasih saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Menit pertama, babak pertama pertandingan antara Swiss melawan Kanada sudah berlangsung dan kedudukan saat ini 0-0. Pertandingan sudah berlangsung sekitar 30 detik. Kini pemain-pemain Kanada mencobong serangan dengan kostum putih-putih, tetapi sayang serangannya dapat dipatahkan oleh penjaga gawang Gregor Kobel dari Swiss. Selamatlah gawang Swiss kini dengan kostum merah-merah mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan. Bek kanan daratnya sendiri, bola dikuasai sepenuhnya oleh Nico Elvedi. Nico Elvedi kirimkan bola pendek cepat yang mengiring bola, sodorkan bola pendek ke depan kepada pemain nomor punggung 13 di sana dari Ricardo Rodriguez. Gerak tipu sindak, dia masih mencoba mencari kawan yang berdewas, namun salah umpannya diserobot dari belakang oleh pemain-pemain Kanada. Mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini Swiss masih mencoba berhasil kuasai bola sepenuhnya. Dan saudara-saudara, baru saja satu serangan yang dibangun pemain-pemain Swiss kembali gagal, namun kali ini berikan tindakan penyelamatan jauh kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Selamatlah gawang Swiss. Kini Swiss mencoba membangun serangan, mencoba kirimkan bola pendek saja, dia kerjasama lagi dengan pemain nomor punggung 25 yaitu Luka Juekes yang menepati posisi bek kanan, soloskan bola pendek ke depan, tetapi kali ini coba diburu atau direbut oleh pemain-pemain Kanada dan berhasil. Kami lihat ada di sana mencoba melakukan tekanan, tapi dengan cepat kirimkan tindakan penyelamatan kembali untuk tekanan dibangun oleh Kanada. Pemain belakang kini mencoba mengirim bola cepat yang melintasi garis setengah, sudah melewati garis setengah. Pemain-pemain Swiss termasuk di dalam pertahanan, kali ini pelanggaran dilakukan oleh pemain Swiss terhadap pemain Kanada nomor punggung 22 kami kira, ataupun 25 Nathan Saliba. Ya, ternyata kami lihat nomor punggung 22 yang saat ini tersungkur, Ricci Laria, dan tentu saja dengan tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada yang menggunakan kostum putih-putih. Namun bersama dengan itu terjadi lagi pelanggaran setelah tendangan bebas dilakukan, dan kini tendangan bebas nampaknya untuk Kanada dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss. Ya, kami lihat pemain Swiss tadi sedikit agak protes terhadap keputusan wasit, tapi apapun yang terjadi saudara-saudara, kami lihat wasit tetap pada pendiriannya. Tendangan bebas untuk Kanada dari sektor sebelah kanan pertahanan Swiss. Kita nantikan saja kontras kali kedua kostum yang digunakan ini. Ya, ambil ancang-ancang pemain Kanada, 1, 2, 3, 4, 5 berada di kotak penalti. Ya, peluit sudah berbunyi. Kita nantikan stadion Vancouver ini memang betul dia sudah dilakukan melambung tikar duel terjadi. Terkali ini bola dikasih sebelumnya oleh pemain Swiss, sabu saja luar kotak penalti. Datang lagi serangan Kanada dari rusuk kanan jantung pertahanan Swiss, tetapi kali ini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lempar ke dalam sudah dilakukan pemain berpunggung 15 dari Swiss ini yaitu Jibril Sow. Sodorkan lempar pendek ke tengah, keras tembus jidak dia, kirimkan lagi kepada kapten kesebelasan di sana yaitu Granit Xhaka. Namun kali serangan balik dibangun lagi, tetapi kali ini kandas saudara-saudara di sektor sebelah kiri pertahanan Kanada, dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas karena tadi ada sedikit terjadi body shot yang agak keras antara pemain belakang Kanada dengan pemain Swiss. Tendangan bebas untuk pemain-pemain Swiss sudah dilakukan, pendek saja kirimkan bola oleh pemain nomor 25 Luka Jeskap Bekana ini untuk ke belakang, dia berikan kembali lagi kepada Jekwell, umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya serangan Swiss. Oh, ternyata ada di sana pemain belakang Kanada yaitu pemain Alistair Johnston, tetapi sayang sundulan kepalanya malah justru jatuh di sebelah kanan tiang gawang Maxim Prepio ini. Dengan demikian menghasilkan tendangan penjuru bagi Swiss dari sektor sebelah kanan tiang gawang Kanada. Kita nantikan Ya, klub Stadion Vancouver ini tampak sedikit seluruhnya berwarna merah, saudara-saudara. Stadion Vancouver yang berkapasitas sekitar 54.000 ini warnanya merah merona karena memang hampir seluruhnya pendukung-pendukung Swiss turun ke stadion atau masuk ke stadion, dan sebagian besar juga pendukung-pendukung tuan rumah Kanada, kostum kebanggaannya adalah warna merah, sehingga nampak sekali stadion ini menjadi menyala begitu semarak menyaksikan pertandingan yang memang sangat bergengsi ini, baik Swiss maupun Kanada tentunya tidak mau kehilangan angka untuk merebut juara grup di grup B ini. Kita nantikan. Kini pemain-pemain Swiss mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri, ada Nico Elvedi langsung sejak ke depan yang tujuh dalam tim besar untuk menjorat teman Manzambi, terjadi perebutan, dia umpan ke sektor kanan, cepat menggiring bola, ada Manuel Akanji di sana mendekati kotak penalti tetapi dipotong saja di tengah jalan oleh pemain-pemain belakang Swiss, kirim ke bola pendek ke depan, tetapi sayang bola tadi kandas lagi ataupun mental dari ujung sepatu pemain-pemain Kanada maupun pemain-pemain Swiss, dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam ataupun nampaknya akan segera dilakukan oleh pemain Ricky Laria, bek kiri dari Kanada ini langsung sudah ke depan, melambung tinggi, terjadi perebutan di lingkaran tengah, kuasa sebenarnya pemain-pemain Kanada, umpan ke sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Swiss, ada di sana kami lihat pemain 17 dengan cepat menggiring bola, ada Tajuan Buca kanan, kali ini bolanya tidak berhasil dikuasai, hanya masih kelempar ke dalam, kali ini patah lagi di tengah jalan, kembali Swiss mencoba serangan, namun bola berkulir ke sektor sebelah kiri pertahanan Swiss, terjadi perebutan di lingkaran tengah, Swiss kini melakukan umpan ke sektor sebelah kanan, mencoba mencari kawan yang berdiri bebas, teruskan bola pendek kepada Luka Jekwes mundur ke belakang jauh lagi, dia kepada cabang gerangan pendek saja, kirimkan ke tengah yang dituju adalah Jibrisso, tarik lagi ke belakang kepada Ricardo Rodriguez, umpan terobosan berhasil menyusup ke jantung pertahanan lawan, tetapi kali ini terjadi lagi pelanggaran, saudara-saudara. Tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Swiss, kita nantikan siapa akan melakukan tendangan bebas ini di dekat lingkaran tengah daerah kesebelasan Kanada. Sudah dilakukan pendek saja, kirimkan Remo Ferile, sodorkan bola pendek cepat menggiring bola, umpan maksudnya ke depan, tetapi sayang bolanya keluar, lemparan ke dalam kini untuk Kanada, sudah dilakukan dari sektor sebelah kanan, kirimkan pendek saja, dia cepat menggiring bola, yang dituju adalah Mathieu Coinere, tetapi salah umpannya, lagi-lagi terjadi keluar bolanya, lempar ke dalam kini untuk kesebelasan Swiss, tarik saja ke belakang dia, Adresana Manuel Kutakadik sebentar, mencari kawan yang beliau, belikan kepada Kapten Granik, kakak-kakak umpan ke depan, mundur lagi kali ini kuasa lagi sepenuhnya pemain-pemain Swiss, meskipun pemain Kanada mencoba merangsek, mencoba mengurung pertahanan Swiss, namun Swiss masih memainkan bola jaraknya sendiri, tenang-tenang saja dia, dan Nico Elvedi berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Kobel berikan pendek saja, pemain sayap kiri ada di sana, kami lihat Luka ataupun pemain lainnya yaitu Nico setorkan bola pendek ke depan kepada Remo mundur ke belakang lagi kepada Kobel, penjaga gawang dari kesebelasan Swiss ini. Serangan kembali dibangun Swiss dengan kostum merah-merah, saudara-saudara. Ya, kita nantikan, mencoba menggiring bola, dia merangsek ke depan, berikan umpan maksudnya, tetapi yang dituju adalah pemain Brel Embolo di sana, tetapi sayang, seribu sayang, serangannya lagi-lagi keluar ataupun bola keluar menggiatkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Kanada, sudah dilakukan, tetapi kali ini bolanya keluar dan tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam kali ini untuk kesebelasan Swiss, dan belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 8 menit 42 detik. Ya, kita nantikan kini terjadi lemparan ke dalam. Ya, nampaknya akan dilakukan pemain belakang Kanada. Ya, ambil ancang-ancang sudah dilakukan langsung saja ke depan. Yang dituju adalah di sana ada Nathan Saliba, tetapi salah umpannya dan bola tadi keluar meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan out gawang nampaknya untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan penjaga gawang Gregor Kobel sudah berikan pendek saja, kerjasama lagi dia ke sana ke depan. Yang dituju adalah Ricardo berikan pendek saja kepada Nico umpan ke sektor kiri sebelah kiri, berkasih dia menyusup ke jantung pertahanan lawan, kirimkan bola pendek cepat ya yang dituju adalah Johan Manzambi, namun kali ini bolanya kurang sempurna dan lagi-lagi dikuasai sebelumnya pemain-pemain Kanada, namun terjadi lemparan ke dalam. Kini berganti tekanan, kapten kesebelasan Granit Xhaka mencoba mengirim bola, dia mencari kawan yang berumpan, terobosan masuk kepada Manzambi, berhasil menusuk jantung pertahanan lawan, tetapi kali ini 2-3 pemain Kanada mencoba menghadang serangan yang dibangun pemain-pemain Swiss, namun kali ini lepas tadi Swiss mencoba mengukur bola, kreatifus dia umpan ke kotak penalti, oh ternyata ada pemain belakang di sana, kami lihat pemain Kanada sapu saja keluar kotak penalti, datang bantuan Nico, Nico mencoba kirimkan ke tengah lagi, kebendek saja kepada Manuel Akanji, Akanji kreatifus dia ke belakang lagi, masih permainkan bola Akanji, mencari kawan yang berdebat di lingkaran tengah daerah lawan, sodorkan bola ke depan kepada pemain kakak umpan ke depan, mencoba merasa ke jantung draku, tapi umpan lepasan berbahaya, lepas terbakar, oh yang kedua kali, namun masih berkasih dihadang saudara-saudara, peluang emas dari Swiss ternyata gagal kali ini, meskipun kami lihat tadi pemain depan Swiss sudah berada pada posisi yang sangat bebas, tetapi sayang tendangannya lemah sehingga berhasil dihalau ataupun dihadang oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada. Tentu saja selamatlah gawang Kanada dengan serangan yang bertubi-tubi dibangun oleh pemain-pemain Swiss, dan hampir saja kami lihat tadi pemain Swiss Brel Embolo mencetak gol, namun kali ini ternyata memang Dewi Fortuna kami kira masih berada di kubu tuan rumah ataupun ya Kanada. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 0-0 pertandingan yang berlangsung di Stadion Vancouver ini. Kita nantikan tendangan bebas sudah dilakukan atau tendangan gawang langsung ke depan, tidak ada kawan di sana, yang ada lawan sabu saja bola ke depan, pemain-pemain Kanada kini ada Forgelores mencoba kirimkan bola pendek ke depan, kerjasama lagi dia dengan Celarin, tetapi kali ini bolanya sudah ataupun kami lihat Celarin pada posisi offside. Dengan demikian tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan pertandingan antara Swiss dengan Kanada ini nampaknya memang cukup menentukan siapapun pemenangnya akan tampil sebagai juara grup B. Namun jika hasilnya draw ataupun seri, tentu dua-duanya pun bisa lolos ke babak berikutnya atau ke babak 32 besar. Namun tentu saja kami yakin baik Swiss maupun kesebelasan Kanada ingin sama-sama menjadi juara grup sehingga dapat memudahkan mencari lawan berikutnya pada pertandingan di babak 32 besar. Kita nantikan. Kini Swiss mencoba bangun serangan, cepatnya menggiring bola, kirimkan bola pendek saja kepada Remo. Remo tarik ke belakang lagi dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Kobel teruskan pendek kepada Nico. Nico Alfredi kirimkan di tengah kepada kapten kesebelasan Granit Xhaka, mencoba kutak-kutik sebentar, dia menggiring bola merasa ke jantung pertahanan kesebelasan Kanada, umpan terobosan ke depan yang dituju adalah Pargas ataupun Embolo, terjadi perebutan tapi kali ini patah lagi di tengah jalan saudara-saudara, serangan berganti, akhirnya serangan berbahaya, mereka jangkauan ini kutak-kutik sebentar, dia lepas ke belakang pulgar, oh terlambat saudara-saudara, kami kira terlambat Celarin, andai kata dia terlambat kami kira dapat melakukan tendangan ke gawang Gregor Kobel, namun gerakan lari tadi terlambat 1 detik saja, penjaga gawang Kobel berhasil mencuri bola sehingga dengan demikian gagalah Kanada untuk menciptakan gol dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0. Ya, kita nantikan lagi-lagi peluang emas Kanada, meskipun tadi kami lihat pemain Celarin atau Celarin ini sudah berhadapan dengan penjaga gawang Gregor Kobel, tetapi sayang seribu sayang bolanya lepas dan kandas akibat sontekan ataupun perebutan pemain belakang penjaga gawang tadi yang berhasil mengambil bola, walaupun kami kira sudah sama-sama berhadapan, namun kami lihat penjaga gawang dari Swiss ini berhasil menyelamatkan gawangnya dan hingga saat ini belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Tendangan bebas saudara-saudara saat ini untuk kesebelasan Swiss sudah dilakukan melambung tinggi dan kostum merah-merah kini menggiring bola, dia kerjasama lagi dengan siapa gerangan di sana, kami lihat mencoba melakukan tekanan, namun kali ini patah di tengah jalan, untung saja ada Remo mencoba mendekat, umpan ke belakang penalti, coba diburu saudara-saudara oleh pemain depan Johan Manzambi ataupun Ruben Pargas, tetapi bola tadi lebih dekat ke arah penjaga gawang Maxim Kri direview dengan demikian selamatlah gawang Kanada. Belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Dan pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 14 menit 19 detik, saudara. Dan kita nantikan kembali kali ini pemain-pemain Kanada mencoba melakukan tekanan. Ya, kami lihat pelatih Kanada, Jerz Marks. Jerz Marks ini pelatih asal Amerika Serikat, nampaknya sedikit memberikan instruksi ataupun semangat kepada pemain-pemain Kanada. Ya, namun sayang sekali serangan Kanada gagal lagi dan mentah-mentah lagi, dan hanya mengasihkan tendangan gawang untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan. Kini Swiss mencoba serangan, masih darjah sendiri. Tenang-tenang saja dia. Umpan paralel ke sektor sebelah kanan, ada Nico. Nico kirimkan ke tengah lagi, mencoba mengiring bola, dan bola 3.5 sudah dua pemain Kanada. Umpan terobosan maksudnya, cepat sekali mengiring bola dia, berikan bola pendek maksudnya mendekat. Oh, kali ini terjadi lagi, saudara-saudara, insiden ataupun pelanggaran dilakukan pemain depan Swiss, dan tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Kanada. Kita nantikan sudah dilakukan. Oh, ternyata segera dilakukan oleh penjaga gawang Maxim Krevi. Ya, ambil ancang-ancang pemain yang menggunakan warna kostum warna biru. Ya, sudah lakukan tendang, sudah ke depan, melambung tinggi ke sana, yang tujuannya Jonathan David ataupun Tajon Buchanan. Tetapi lagi-lagi bola keluar dan hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Kanada. Pemain nomor punggung 22 kami kira, Richie Laria, sudah lempar ke dalam, pendek saja dia. Kali ini disontek saja lagi, keluar lapan pertandingan dan berganti lagi lemparan. Kali ini masih kesebelasan Kanada. Ambil ancang-ancang dia, saudara-saudara, sudah lakukan langsung saja pendek ke tengah. Adalah kotak penalti, terjadi sundul menjudul di sana. Kurang timbus nahan ke dada, tetapi kali ini ada Kapten Granit Kaka di sana, langsung kirimkan ke depan cepatnya, mencoba menggiring bola. Kini Swiss mencoba ke tekanan, berbahaya serangan Swiss. Mereka dikejar, cepat menggiring bola. Kami lihat nomor punggung 9 di sana, yaitu Johan Manzambi. Tetapi kali ini, maksud kami, Johan Manzambi mencoba melakukan tekanan ke gawang lawan, tetapi Zambi terjatuh. Namun nampaknya kami kira tadi pemain belakang Kanada mencoba menyontek bola, ya, tetapi perebutannya pun membuat Zambi terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Ya, dan kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada ke daerah pertahanan lawan. Namun kali ini, saudara-saudara, kami kira memang pertandingan antara Swiss dan Kanada berlangsung cukup ketat, karena kedua kesebelasan tentunya tidak ingin kehilangan angka ataupun kehilangan kesempatan untuk menjuarai grup B. Kita nantikan kembali serangan dibangun pemain Swiss, mencoba kutak-kutik sebentar dia di sana. Pemain dengan nomor punggung 20 mencoba melakukan tekanan, dengan cepat dia melakukan tekanan ke daerah sebelah kiri. Namun terjadi perebutan di sana. Kami lihat pemain Swiss mencoba maju ke depan, tetapi gagal. Kini Kanada mencoba merobek pertahanan sebelah kanan dari Swiss. Gerak timbul sejenak dia, ada Larin di sana, mundur ke belakang lagi dia, kerja sambil legarkannya Ali Ahmad. Ali Ahmad umpan ke tengah, salah umpannya, saudara. Kini berganti tekanan. Oh, kali ini nampaknya kami lihat pelanggaran. Ya, pelanggaran dilakukan pemain Swiss terhadap pemain Kanada. Dan tentu saja tendangan bebas untuk pemain Kanada di sektor lingkaran tengah daerah lawan atau daerah Swiss. Ya, jauh sekali tentunya. Namun tentu saja yang memastikan tendangan bebas sudah dilakukan, pendek saja berikan kepada Kapten Kesebelasan. Koraktibus Sinak dia mencoba menggiring bola, umpan ke sektor kiri. Tetapi kali ini lagi-lagi, saudara-saudara, pelanggaran dilakukan. Dan nampaknya kami lihat wasit yang memimpin pertandingan segera melakukan teguran keras terhadap pemain nomor 13 Ricardo Rodriguez ini. Ya, memang tadi mengganjal pemain Kanada sangat keras, sehingga kami lihat tentukan tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada. Ya, kita nantikan, saudara-saudara pendengar, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan 7 pemain Kanada berada di daerah kotak penalti, sementara hampir seluruh pemain-pemain Swiss dengan warna kostum merah-merah, ya, turun ke bawah mengawal gawangnya dari tendangan bebas di sektor gelandang kiri ataupun ya gelandang kiri pertahanan kesebelasan Swiss. Sudah langsung melambung, tikap, sudah terjadi kemukawan, lepas. Oh, tepat
5: cepat jatuh di pelukan penjaga gawang Gregor Kobel. Dengan demikian selamatlah gawang, saudara-saudara, selamatlah gawang kesebelasan Swiss. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata, sementara pertandingan Swiss menghadapi Kanada sudah berlangsung 19 menit 25 detik. Dan kedudukan angka ini masih menjadi pertarungan gengsi antara Kanada dan Swiss.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, pertandingan antara Swiss menghadapi Kanada masih terus berlangsung. Bagaimana tempo yang dilakukan oleh kedua kesebelasan cukup tinggi. Saat ini Swiss berada di sebelah kiri kami dan Kanada berada di sebelah kanan kami. Dengan jersey berwarna merah, Swiss kali ini melalui Akanji. Arahkan lagi ke tengah kepada kiper Gobel, masih Gobel. Ke sebelah kanan lagi kepada Nico Elvedi, masih mencoba mencari kawan. Back pass lagi jauh kepada Gobel, kiper dari tim Swiss ini arahkan kepada Akanji. Akanji menggiring bola dengan kaki kirinya, umpan ke depan yang dimaksud adalah Embolo, tetapi kali ini jatuh dari pertahanan pemain-pemain dari Kanada. Umpan lagi ke belakang, back pass jauh tadi kepada Maxim Kripou, tapi wasit Abati asal Brazil menyatakan pelanggaran terlebih dahulu dilakukan oleh Embolo tadi terhadap pergerakan dilakukan ataupun back dari tim Kanada. Cepat dilakukan kali ini Derek Cornelius, masih Derek, arahkan ke sebelah kanannya, dorong lagi kepada Fulgurl Les, arahkan ke bawah kami, masih melihat liuk dia, oh menipu tadi dua pemain Derek. Kali ini Cornelius masih menggiring bola, coba umpan ke depan yang dituju adalah satu pemainnya ini, Ali Ahmed, masih Ali Ahmed, tetapi dicocor saja tadi tendangan ataupun pergerakan yang dilakukan oleh Ahmed, oleh pemain dari tim Swiss. Lemparan ke dalam dari sebelah kiri, pertahanan dari tim Kanada mencoba kali Laira mengangkat tangannya ataupun memberikan kode agar lebih maju lagi para pemain dari Swiss ataupun Kanada. Berduel tadi yang dilakukan adalah pemain nomor 9 ya, Clay Rarin, tapi bola terlebih dahulu dekat kepada penguasaan dari kiper Kobel. Alirkan kali ini ke sebelah kiri Manuel Akanji, dorong lagi kali ini kepada Nico Elvedi, masih ke tengah kali ini para pemain dari Swiss. Umpan ke depannya yang dituju adalah Embolo, kali ini lolos, maka Embolo, masih kali ini para pemain ataupun tadi ada satu pemainnya ini Johan Mazambi juga, tetapi asisten wasit sudah menyatakan posisi dari Johan Mazambi dengan rambutnya yang gondrong gimbal ini. Mazambi tadi dinyatakan memang posisinya terlebih depan dari pemain ataupun bertahan dari tadi Kanada. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh Kanada. Derek Cornelius yang sudah menghadapi bola hingga menit ke-22 ini, skor masih 0-0 bagi Kanada dan juga Swiss. Bung Tovani, sejauh ini hingga menit 22 seperti apa permainan dari kedua tim?
1: Ya, sejauh 22 menit bergulir, saya melihat Swiss lebih bisa mengembangkan permainan, Swiss lebih bisa menguasai. Sebaliknya Kanada terus tetapkan Swiss dengan kita tahu mengandalkan umpan-umpan terobosan, beberapa kali berhasil, bahkan ada 2 peluang matang terhitung yang didapatkan namun belum bisa menjadi gol. Sebaliknya dari sisi Kanada, tekanan yang diberikan oleh Swiss seolah-olah menyulitkan mereka mengembangkan permainan. Alhasil yang tadinya mengandalkan umpan silang tidak berjalan dengan baik. Mereka memang mendapatkan setidaknya 2 peluang matang, namun salah satunya itu didapat melalui serangan balik yang kita tahu bisa dihalau kiper, lalu satu peluang lagi melalui bola mati, yang artinya strategi yang biasa dilakukan Jesse Marsch belum bisa berjalan dengan baik, tidak terlepas dari tekanan yang dilakukan oleh Swiss yang saya rasa cukup tampil percaya diri, walaupun kita tahu mereka bermain di hadapan supporter Kanada di rumah Kanada.
3: Ya, saat ini para kedua kesebelasan ini sedang memasuki waktu hydration break sehingga wasit menghentikan sementara pertandingan. Tapi Bung Tovani, kalau melihat ini Swiss lebih mengandalkan sisi sayap kanan dengan Luka Jakes dan juga Gibrilso, sedangkan sisi kirinya agak sedikit agak kurang kalau lihat dari Bung.
1: Ya, kita lihat dari sebenarnya mereka lebih mengandalkan umpan-umpan terobosan, namun sisi kanan terlihat lebih efektif karena Johan Mazambi, kita tahu dia aktif bergerak di sebelah kanan. Sebaliknya di kiri masih belum efektif. Sementara kalau dari sisi Kanada sendiri, kita tahu top skor mereka Jonathan David seolah-olah terisolasi setelah menciptakan hat-trick di pertandingan sebelumnya. Sejauh ini saya mencatat baru ada 4 sentuhan, itu pun bukan di area berbahaya, bukan area mengancam lawan, karena permainan Kanada sendiri sulit berkembang. Umpan-umpan silang yang biasa diandalkan untuk memanjakan Jonathan David tidak bisa dikreasikan sejauh pertandingan bergulir, Mas Envy.
3: Ya, kita nantikan perjalanan di babak pertama akan dimulai kembali dengan bola yang akan dikuasai oleh para pemain Kanada. Kita ataupun akan dimulai dari tendangan bebas dari sebelah kiri pertahanan Kanada akan diambil oleh Derek Cornelius kali ini. Tendangan bebas dari sisi sebelah kiri akan diarahkan kemana Derek Cornelius, karena seluruh pemain sudah siap kembali di lapangan. Fluid sudah dibunyikan tadi oleh wasit asal Brazil, Abati, ke depan kali ini. Derek coba tadi yang dituju adalah Jonathan Davis, tapi ke belakang kembali. Kali ini masih satu pemain dari tim Kanada, arahkan kepada Lira dari sebelah kiri. Ke tengah lagi kali ini Kanada, umpan lagi ke sebelah kiri, lebih melebar lagi kali ini para pemain dari tim Kanada. Nomor 6 kali ini Matteo Connery, umpan lagi kepada Derek Cornelius. Kali ini masih nomor 6, umpan ke sebelah kiri, kali ini disusul oleh Ali Ahmed, tetapi disekat ataupun didekati tadi oleh satu pemain, yaitu Nico Elvedi, yang mampu menjaga pergerakan dengan baik tadi. Ali Ahmed yang menyusur dari sebelah kiri, namun disergap dengan baik tadi, sehingga tendangan gawang saja cepat dilakukan oleh Akanji kepada Ali ini. Akanji masih menguasai bola, sebarkan ataupun arahkan ke sebelah kanan Nico Elvedi. Back pass lagi jauh kepada Geber Kobel, masih kali ini Kobel arahkan kepada Akanji, masih Akanji bermain-main terus kepada kapten kesebelasan tadi Granit Xhaka, umpan ke depannya ternyata di Ricardo Rodriguez, dia amankan saja bolanya sehingga kali ini masih terus berada di udara, berduel kedua pemain ke sebelah kiri. Kali ini satu terjangan tadi dilakukan, bukan sebuah pelanggaran ataupun pelanggaran, masih play on, sementara dua pemain dari masing-masing kesebelasan masih mengerang kesakitan. Ada pemain yang ini 17, Tajon Mbukanan dan juga Ruben Vargas yang beradu tadi, namun wasit Abati asal Brazil belum menyatakan ataupun pelanggaran sehingga tadi play on. Tetapi kita nantikan apakah memang terjadi pelanggaran yang cukup keras tadi dilakukan ternyata pemain nomor 2 Alistair Johnston yang menerjang kaki dari Ruben Vargas. Apanya wasit masih terus bergeming dan memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan untuk lebih tenang dan tidak ada protes yang dilakukan. Hanya drop ball saja yang akan dilakukan ataupun lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh tim Kanada dari sebelah kanan. Oh, lemparan ke dalam, fair play. Jauhkan ini ke belakang kepada Gregor Kobel dari tim Swiss kali ini. Masih Akanji, kali ini Akanji kuasai bola, masih dari arah belakang, geser lagi ke sebelah kanannya, ada Nico Elvedi. Nico Elvedi terbangkan ke depan, yang dimaksud tadi adalah Embolo, berduel tadi Basiri Embolo, arahkan ke sebelah kiri kepada Ruben Vargas, tapi kan diarahkan ke tengah lagi, yang dimaksud adalah Mazambi, tapi diusir lagi oleh para pemain dari tim Kanada. Nomor 2 tadi Alistair Johnston mampu menguasai bola, hanya lemparan ke dalam kembali dari Ricardo Rodriguez sebelah kiri, arahkan lagi kan nih kepada kasep kesebelasan tadi Granit Xhaka, umpan lagi ke tengah, kali ini pemain nomor 10 Jonathan Davis bakar kerjasama kali ini bersama satu pemain legend dari Kanada. Sayang sekali tadi memang dicegal dan pergerakannya agak sedikit kesal tadi baik dari Swiss Manuel Akanji, karena melihat pergerakan satu pemainnya Tajon Buchanan ataupun Nathan Saliba tadi. Kita nantikan karena memang tidak ada pelanggaran, hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat kepada Akanji. Lagi-lagi kali ini Kanada dari belakang bermain-main lagi terus bersama Nico Elvedi kali ini. Ke sebelah kanan kepada Lucas Jacques, ke tengah lagi kepada Raymond Fleurer, umpan lagi ke sebelah kiri yang berbahaya kali ini kepada Ruben Vargas, diusir lagi tadi oleh pemain Alistair Johnston, masih dikuasai oleh Johnston. Tahan sebentar Johnston, umpan lagi ke depan melewati garis tengah yang diturunkan Jonathan David, tapi ataupun Tajon Buchanan tadi maksudnya, kepada kali ini Ricardo Ricardo Rodriguez masih kali ini dikuasai penuh oleh Swiss. Memasuki menit ke-28, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Akanji kali ini dari Swiss coba lagi ke sebelah kiri, dorong tadi maksudnya agak ke depan kepada Mazambi ataupun bermain, tapi dicuri kali ini anak-anak dari Kanada dari tengah, yang dituju adalah ke depan tadi adalah Clarin. Masih kali ini terus mencoba meraih bola, arahkan ke sebelah kanan yang dituju adalah Tajan Bukanan. Merangsek tadi ke dalam kotak penalti. Sayang sekali pergerakan yang dilakukan tadi oleh Tajo Bukanan, tidak bisa menggapai bola yang cukup cepat yang diberikan tadi dari sisi sebelah kanan pemain asal Villarreal ini. Kali ini Akanji, Akanji masih dari belakang, memasuki menit ke-30. Kali ini masih para pemain dari tim Swiss, nomor 8 Remo Fleurer masih agak sedikit kebingungan kan ini Remo. Justru alahkan lagi ke sebelah kiri kepada Manuel Akanji, balik lagi kepada Remo Fleurer. Masih kali ini coba mencari kawannya, melirik ke sebelah kanan, ada satu pemain yang ini Nico Elvedi, gerak lagi ke sebelah kanan kepada Lucas Jacques, bermain 1-2 bersama kapten kesebelasan Granit Xhaka. Diterjang saja tadi, didorong sedikit tadi oleh Matteo Connelly, sehingga pelanggaran untuk tim dari Swiss. Tendangan maksudnya tadi Granit Xhaka, tetapi ditahan terlebih dahulu oleh Clarin, membuat tendangan dari kapten kesebelasan Granit Xhaka ini tidak mengenai bola, justru kaki dari Clarin, sehingga keributan agak sedikit terjadi dari kedua kesebelasan. Wasit abati melihat kondisi dari Clarin, agak sedikit jahil ya. Memang kalau kita melihat dari mana posisi tadi Clarin, sebenarnya adalah tendangan bebas bagi tim Swiss, tetapi bola yang sudah disimpan tadi oleh Xhaka ditendang sedikit, sehingga tendangan dari Xhaka mengenai langsung ke kaki dari Clarin, pemain dari Southampton ini, terjatuh. Langsung ditanyakan oleh wasit bagaimana kondisinya dari Clarin, tetapi wasit memberikan keduanya himbauan agar memang bermain agak lebih rapi, dan mendapatkan justru kartu kuning baik Granit Xhaka maupun juga Clarin, yang menjadi kartu yang imbang untuk kedua pemain tersebut. Agak sedikit keras memang, tetapi memang itu adalah bola harusnya sudah mati oleh Xhaka, dan Clarin langsung mencocor sehingga tendangan kaki kirinya terkena Clarin. Tendangan bebas kali ini bagi Swiss dari sektor sebelah kanan, akan diambil oleh Evan ataupun Nico Elvedi kali ini menghadapi bola, sementara satu pemain menghadang, yaitu Clarin. Ancang-ancang kali ini Elvedi, dekat saja ke tengah tadi kepada nomor 15, arahkan ke sebelah kanan kepada Luka Jacques. Masih kali ini ke arahkan ke sebelah belakang, akan kill lagi, dorong lagi ke sebelah kiri kepada Ricardo Rodriguez, umpan lagi kali ini, bermain 1-2 ke depan maksudnya Mazambi. Kali ini terjatuh, bukan sebuah pelanggaran, diarahkan lagi kepada Jonathan Davis. Kali ini melewati garis tengah Jonathan Davis, berbahaya kali ini, umpan kali ini berbahaya, ke masuk kotak penalti, satu pemain dari Kanada, masih ada Clarin, Clarin ke kanan. Masih lemah tendangan kaki kanan tadi dari Clarin, yang memang menyasar gawang dari Gregor Kobel. Sayang sekali memang tendangannya tidak mengarah ke sebelah kiri, sehingga lebih dekat ke pelukan dari Gregor Kobel. Aman gawang dari Swiss kali ini. Kali ini kita nantikan menit ke-32. Masih kali ini para pemain dari Swiss, umpan lagi ke sebelah kiri, coba lagi kali ini para pemain dari Swiss. Granit Xhaka ke depan kali ini ke Mazambi. Mazambi kali ini didorong oleh Ruben Vargas dalam kotak penalti kepada Embolo. Lagi-lagi serangan yang sangat juga cepat dari tim Swiss mampu mengancam gawang dari tim Kanada. Sayang Ruben Dias tadi ataupun Ruben Vargas tidak melihat posisi dari Embolo, sehingga langsung menendang dan diamankan dengan baik oleh Maxim Kripo. Hingga menit ke-33 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
4: Baik, saudara-saudara pendengar, memasuki menit-menit terakhir babak yang kedua, nampaknya kami dari kedua, kesuksesan semakin meningkatkan tempo permainannya dan mencoba mendekati gawang dengan tembakan-tembakan ataupun mencoba memanfaatkan peluang emas. Namun hingga saat ini, kedudukan masih tetap 0-0. Baik Swiss maupun Kanada belum berhasil menembus jala gawang lawannya masing-masing. Kini Kanada mencoba bangun serangan namun patah di tengah jalan. Coba kini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Kanada. Ada di sana kami lihat Jonathan David, kapten kesebelasan yang mencoba merangsek di jantung pertahanan lawan bersama rekan-rekannya, tetapi kali ini patah lagi tengah jalan. Tendangan bebas untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan segera dilakukan pemain nomor punggung 8 yaitu Remo Priller. Ya, apakah Remo yang akan melakukan tendangan bebas ataukah pemain lainnya sudah dilakukan langsung ke depan? Yang juga adalah pemain John Manzambi ataupun Vargas Gratus Nakdia datang bantuan Lucas Jacques, tetapi kali ini dihadang saja bola keluar kotak penalti, namun datang lagi bantuan pemain-pemain Swiss mencoba merangsek di jantung pertahanan, cepat menggiring bola dia. Ada di sana kami lihat Remo tadi ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rekannya pemain nomor punggul 15 yaitu Jibril Sow, umpan kotak penalti, ada Manzambi di situ ataupun juga rekannya kami lihat Ruben Vargas Gratus Nakdia masih menggiring bola, kapten kakak umpan kecor ke sebelah kanan, ada Vargas di sana, tetapi kali ini gagal serangan dari Swiss dan bola jatuh di sebelah kanan tiang gawang Kanada. Maxim Crepieux ini digadabikan selamatlah gawang dan hanya menghasilkan tendangan gawang sudah dilakukan, tendang sudah ke depan oleh Jorge Lores. Gratus Nakdia namun salah umpannya Kanada yang kipan main Swiss di lingkar tengah daerah kesebelasan Kanada dengan kostum merah-merah terus mencoba mengurung pertahanan Swiss. Tarik ke belakang lagi, ada di sana kelat Nico LPD di sektor gelandang tengah darinya sendiri masih permainkan bola, kerjasama lagi Manuel Akanji. Akanji umpan ke depan dia, gerak tipu sejenak dia, kerjasama lagi dengan rekannya mencoba merangsek ke jantung daerah lawan, angkat ke daerah kotak penalti, terjadi perebutan, datang bantuan dari belakang, ada Luka Jacques yang mendapat posisi kanan luar, langsung kepada Akanji, berikan umpan lepas, sayang tidak ada kawan. Yang ada pemain belakang kami lihat di sana yaitu Alistair Johnston, langsung sabu saja bola keluar lapangan pertandingan. Selamatlah gawang Kanada dan belum berubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara, masih tetap 0-0. Kanada nampaknya pada penampilan Piala Dunia yang kedua kali ini akan membuat sejarah, maksud yang ketiga kalinya akan membuat sejarah baru ataupun menjadi salah satu tim yang akan lolos ke babak berikutnya. Namun sebaliknya juga begitu Swiss yang memang kali ini penampilan di Piala Dunia yang ke-13 kalinya akan terus mencoba meraih prestasi, karena memang sebelumnya Swiss pernah mencatat beberapa prestasi terbaik yaitu sampai babak perempat final. Dan apakah tahun ini Swiss kembali akan mengukir sejarah prestasi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya? Kali ini saudara-saudara terjadi pelanggaran agak cukup keras kami kira, dua pemain Kanada dan Swiss berbenturan kepala yang agak keras, namun nampaknya wasit yang memimpin pertandingan Abati dari Brazil memberikan hukuman tendangan bebas untuk Swiss saudara-saudara, karena dianggap yang melakukan pelanggaran tadi adalah pemain Kanada. Dengan demikian tendangan bebas untuk Swiss, ada 4 pemain saat ini yang menghadapi bola. Begitulah penjaga gawang Maxim Crepieux sudah bersiap-siap di bawah mistarnya, dan pemain-pemain Kanada juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain membentuk pagar hidup. Ya, kita nantikan walaupun jauh ataupun dari luar kotak penalti namun agak lurus sekali atau tegak lurus ke jala gawang Maxim Crepieux, ambil ancang-ancang, kami lihat peluit sudah berbunyi, ya langsung mulut gawang. Oh, sayang tembakan yang keras lepaskan kapten kesebelasan Granit Kaka melambung di atas mister gawang Maxim, dan tentu saja hanya dilirik saja oleh Maxim dalam hati kecilnya, tidak ada masalah dan selamatlah gawang kesebelasan Kanada. Ya, Granit Kaka adalah salah satu pemain Swiss yang paling sering memperkuat timnya di Piala Dunia dan juga merupakan paling senior yang saat ini berusia 30 tahun. Kita nantikan. Kini kembali serangan dibangun
5: oleh pemain-pemain Swiss yang pada ke dalam sudah dilakukan. Berikan pendek saja dia, kerjasama lagi dekatnya di sana. Kena timbul sindak dia, berikan kepada Jibril, Jibril umpan terlalu kepada Zambi. Zambi mencoba melakukan tekanan kutak adik sebentar, dia merasa ditantung pertahanan kesebelasan Kanada. Dan langsung saja bola tadi disodor atau disontek keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang dari kesebelasan Kanada, hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk sesudah dilakukan langsung cepat menggiring bola. Tarik ke belakang lagi, ada Nico Elveni bek kanan yang maju ke depan ini. Kerjasama lagi dengan Jack West, Luka Jack West umpan ke tengah, tetapi kali ini lagi-lagi bolanya dibuang keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Kanada dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Swiss. Sudah dilakukan pendek oleh pemain bek kanan Jack West, Luka Jack West serimkan bola pendek ke depan, salah umpannya, terjadi perebutan bola di dekat sebelah kiri pertahanan kesebelasan Kanada. Kirimkan bola pendek cepatnya, menggiring bola kepada Ali Ahmad. Ali Ahmad terjatuh saudara-saudara, terjadi benturan yang agak keras dengan Remo Prele ini. Apakah terjadi tendangan bebas untuk Kanada? Ya, karena tadi kami lihat memang pemain nomor 8 Remo Prele dari Swiss sedikit mengganggu, agak sedikit keras terhadap pemain Ali Ahmad. Dengan demikian terjadilah nampaknya tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada. Kita nantikan. Ya, hampir seluruh pemain-pemain Swiss mundur ke belakang. Ya, sebaliknya pemain-pemain Kanada merangsek ke daerah kotak penalti. Ya, ambil ancang-ancang langsung ke belakang, terjadi kebobolan terjadi di sana. Namun kali ini patah dari tiga jalan, datang lagi serangan pemain-pemain Kanada, menggiring lepas ke belakang gol utama. Satu tembakan keras dilepaskan tadi oleh pemain belakang Kanada yaitu Alistair Johnston. Saya pikir tendangan spekulasi saja karena memang jauh sekali dari luar kontak penalti dan hanya melambung di atas mister gawang Gregor Kobel. Kini serangan dibangun pemain-pemain Swiss melalui Nico. Nico umpan ke depan, tidak ada kawan, yang ada lawan. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain Kanada. Codorkan bola pendek cepatnya kepada Ricky Laria. Laria gerak tubuh sinak dia, tarik lagi ke belakang, gerak mutak adik sebentar dia, ada sana Konere. Konere umpan ke depan, terjadi perebutan dia, kerja sama lagi dengan Tajon Bocanan. Kutak adik sebentar Bocanan berikan umpan ke depan Kutafi, berbahaya, umpan sebosan, lepas ke belakang. Sayang. Tendangan Ahmad tadi, Ali Ahmad sangat lemah meskipun posisinya sangat bebas saudara-saudara, menerima umpan matang tadi, tapi sayang tendangannya layu sebelum berkembang saudara, karena dapat dengan mudah dihead ataupun ditinju saja keluar sebelah kanan yang gawang Gregor Kobel. Namun demikian menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara, tendangan penjuru untuk kesebelasan Kanada dari sektor sebelah kanan tiang gawang Gregor Kobel, ya tiang gawang Kanada. Nampaknya kami lihat para pendukung Kanada maupun Swiss sedikit agak tegang saudara-saudara. Kita nantikan ambil ancang-ancang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Kanada ada berada kotak penalti. Begitu sebaliknya pemain-pemain Swiss turun ke bawah seluruhnya, langsung ke melengkap dua terjadi. Di heading saja keluar kotak penalti oleh pemain belakang Swiss. Namun datang lagi serangan dari belakang. Pemain-pemain Kanada kini mencoba mendekati daerah penalti pertahanan kesebelasan Swiss. Kutak tadi sebentar dia masih menggiring bola, merangsek kejar di sektor sebelah kiri pertahanan Swiss, mundur ke belakang. Akhirnya bola kandas lagi dan kini bola dikuasai sepenuhnya oleh Derek Cornelis. Derek Cornelis mencoba melakukan tekan, angkat ke kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor punggung 17, ada Tajon Bucanan di situ, berebut bola dia dengan dua pemain Swiss. Akhirnya bola dimenangkan pemain Manzambi yang tergolong umpan terobosan ke depan dia, yang dituju adalah di sana ada Vargas ataupun juga rekannya, terjadi perebutan, berhasil dia menusuk jantung pertahanan Kanada. Tetapi kali ini memang pemain-pemain Kanada juga menyergap bola langsung saja. Kirimkan Koineri ke depan, umpan terobosan dia kerjasama dengan Ali Ahmad. Ali Ahmad umpan ke depan lagi, namun kali ini patah tengah jalan. Datang lagi serangan dari belakang, mencoba memburu bola, melakukan tekanan ke pertahanan kesebelasan Swiss. Raktibus sejenak dia, umpan ke depan, kali ini kandas, namun dibantu lagi dari belakang oleh Porgelore. Gerak tembus sindaknya, merangsek angkat ke gol, berbahaya serangan dari Kanada, tetapi kali ini disabu saja keluar kontak minati oleh pemain pembelakang Sugin. Lakukan tekanan dia kepada Vargas, mencoba di garis tengah sudah merobek sektor kanan sebelah pertahanan kesebelasan Kanada. Tetapi bersamaan dengan itu terjadi pelanggaran saudara-saudara. Ya, wasit abadi dari Brazil membunyikan peluit bertanda terjadi pelanggaran antara pemain
4: Kanada dengan pemain Swiss tadi terjadi body chat yang agak keras dan nampaknya wasit menunjukkan bahwa tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada. Kita nantikan bola dikuasai sepenuhnya saudara-saudara oleh pemain-pemain Kanada, ambil ancang-ancang tendang sudah ke depan, melambung tinggi, heading saja keluar ke kotak penalti lawan, tetapi kali ini tidak ada kawan di sana dan langsung kami lihat bola tadi diberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih hitam 0-0 sementara pertandingan sudah berlangsung 43 menit 30 detik. Kini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss, mencoba menggiring bola, berikan kepada Jack West ataupun kepada Nico. Nico teruskan bola pendek ke depan kepada Jack West, lagi salah umpannya, kini berhasil tekanan dibangun pemain-pemain Kanada, mencoba menggiring bola, daerah kotak penalti, lepas tembakan, gol! Satu tembakan keras tadi dilepaskan oleh kapten kesebelasan Jonathan David, namun masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Gregor Kobel, dan lagi-lagi selamatlah gawang Swiss, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Dan pertandingan babak yang pertama ini nampaknya memang semakin menegangkan, semakin alot saudara-saudara, karena memang kedua kesebelasan semakin meningkatkan tempo permainannya untuk mencoba melakukan tekanan-tekanan ke jala gawang lawannya, namun sampai saat ini kedua kesebelasan belum berhasil menjebolkan gawang lawan dan kedudukan masih tetap 0-0 sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung 44 menit 31 detik. Kini pemain-pemain Swiss mencoba serangan dari bawah saudara-saudara, tenang-tenang saja dia teruskan kepada Johan Manzambi. Manzambi salah umpannya, kandas lagi di kaki Konere. Konere umpan ke depan, tetapi sayang seribu sayang bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Swiss segera dilakukan pemain nomor punggung 13, kami lihat di sana kuasa semuanya Ricardo Rodriguez, dan bersama dengan itu kami lihat dari kejauhan nampak perpanjangan waktu 4 menit dari waktu normal. Kita nantikan kini kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Johan Manzambi. Kreatif senak dia, saudarakan bola pendek ke depan kepada Luka Jack West, tadi ke belakang lagi, kreatif senak dia umpan kepada Manzambi yang mendekati posisi tengah ini, saudarakan bola pendek cepat kepada Vargas ataupun rekannya. Oh, ternyata kami lihat pemain belakang Remo Ferretur yang maju ke depan dan hanya bagasikan yang ke dalam, ambil ancang-ancang sudah ada di sana, kami lihat kapten kesebelasan tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan Nico melebar ke sektor kiri lagi, kerjasama lagi dengan Manuel Kanzi umpan terobosan ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan, tetapi kali ini umpannya terlalu tajam saudara, jatuh di sebelah kanan yang gawang Maxim Crepieux, namun sempat membentur pemain belakang Kanada dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru nampaknya untuk kesebelasan Swiss dari sektor sebelah kanan tiang gawang Maxim Crepieux. Segera dilakukan pemain nomor 17 Ruben Vargas. Ada 4-5-6 pemain-pemain Swiss berada di daerah kontak penalti, bahkan ada juga yang berada di bawah mister gawang Kanada ini. Ya, sebaliknya kubu Kanada seluruhnya turun ke bawah saudara-saudara, ambil ancang-ancang sudah lakukan kebun gawang, terjadi kebun di sana. Oh, di heading saya keluar kontak penalti pemain Kanada, datang lagi serangan Swiss, umpan ke depan kena penalti, tetapi kali ini keluarlah penjaga gawang Maxim Crepieux langsung dari serangnya, memungut bola dan selamatkan gawangnya dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 kita nantikan. Kembali kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada, namun patah di tengah jalan, kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss. Ada di sana kami lihat pemain Jibril Sow berikan pendek saja kepada kapten Granit Kaka. Granit Kaka tarik belakang lagi kepada Jibril Sow, gerak tibus sejenak dia, masih sektor gelandang tengah, melebar ke sektor kanan ada Nico Alpedi kutak kali sebentar dia dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Ali Ahmad dari kesebelasan Kanada ini, dan berikan saja kepada penjaga gawang Gregor Kobel, pendek saja kepada kapten Kaka melebar ke sektor kiri yang ditunjuk adalah pemain tengah. Di sana kami lihat ada Remo tarik kepada Kaka lagi, melebar ke sektor kanan, kerjasama dengan Manuel Akanzi umpan terobosan dia, kerjasama dengan Jack West kembalikan lagi kepada pemain depan lainnya, tetapi kali ini walaupun mencoba berhasil direbut pemain Jibril Sow, tetapi lagi-lagi bola kandas dengan demikian
5: kuasa sepenuhnya kini oleh pemain-pemain Kanada. Nomor punggung 6, Matthew Kenere. Kenere melewati tarik ke belakang lagi. Kerjasama lagi dia dengan Derek Cornelius. Cornelius umpan ke depan. Di sektor daerah lawan kini, Gratibus Nakhia kepada Ali Ahmad. Ahmad umpan ke tengah, memasuki daerah pertahanan kesebelasan Swiss. Tetapi kali ini bolanya kandas lagi dan berhasil dihadang oleh pemain-pemain Swiss. Berganti tekanan, Swiss kini bangun serangan. Cepat dia menggiring bola, umpan kepada kapten kesebelasan. Berikan lagi kepada Mansambi. Mundur ke belakang lagi kepada Jalani Kakak. Kakak melebar ke tengah lagi, mencoba melewati sektor sebelah kanan, cepat menggiring bola, merangsek kejar untuk pertahanan lawan. Ada Parkes itu, Gratibus Nakhia berbahaya. Kali ini gagal lagi serangan dari pemain Swiss, karena memang bola tadi sempat dihalau ataupun ya diselamatkan oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada. Dan meskipun ada satu pemain nomor punggung 7 terjatuh di sana, Brel Embolo, namun bukan sebuah pelanggaran dan tentu saja hanya mengasihkan tendangan untuk pemain-pemain Kanada dari sektor daerah kontak penalti, ya sektor gelandang tengah, segera dilakukan oleh Maxim Treville, penjaga gawang yang pada pertandingan pagi ini waktu Indonesia Barat harus berjuang sekuat tenaga untuk menentang. Dan saudara pendengar, bersama dengan itu wasit yang memimpin pertandingan abad dari Brasil membunyikan peluit panjang, pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0 baik Swiss maupun Kanada. Hingga menit ke-45 babak yang pertama berakhir, belum berhasil menciptakan gol sehingga kedudukan masih tetap 0-0.

0: sama tidak mengerem sepertinya, Bung Fatoni.
1: Ya, sebenarnya Kanada memulai pertandingan cukup santai, cuma Swiss langsung menekan habis-habisan. Kanada
0: kaget ya,
1: seperti terkejut mengalami tekanan yang begitu tinggi dari Swiss. Namun Heidenreich mengubah jalannya pertandingan setelah Heidenreich di menit ke-22 tadi.
0: Ya,
1: Kanada seolah-olah ingin menunjukkan kalau dia adalah tuan rumahnya di pertandingan pagi hari ini. Dia bermain lebih agresif, peluang-peluang didapatkan setelah hydration break. Namun yang perlu menjadi catatan adalah Kanada yang biasanya di bawah asuhan Jesse March mengandalkan sisi sayap crossing di sejauh babak pertama itu tidak bisa berjalan dengan baik.
0: Iya.
1: Karena begitu Buchanan atau Ahmed dari sisi kiri menguasai bola, langsung ada dua pemain yang menutup, seolah-olah Swiss memang sudah tahu bahwa kekuatan utama Kanada adalah umpan silang.
0: Iya.
1: Jadi begitu dua winger mendapatkan bola, langsung dihantam dua pemain sehingga bola sulit untuk ke depan. Akhirnya Larin sempat mendapatkan dua peluang matang, namun itu dari umpan terobosan yang juga tidak bisa dimaksimalkan oleh dia karena seolah-olah terkejut, dan sang mesin gol Jonathan David malah terisolasi.
0: Tidak banyak berkutik karena ditempel satu atau dua pemain sejak awal babak pertama hingga babak pertama usai. Tapi yang menjadi catatan juga bahwa ternyata dari peluit awal kick off dibunyikan, Swiss menekan, dan ada catatan peluit dibunyikan oleh wasit beberapa kali karena dia pelanggaran, dan kebanyakan dilakukan oleh pemain Swiss, ada 11 kali pelanggaran sementara untuk Kanada 5 kali. Artinya terlihat bahwa Swiss tidak ingin menjadi runner up. Swiss ingin menjadi juara grup. Bung Fatoni.
1: Ya. Kalau dilihat lebih jauh, pelanggaran yang banyak dilakukan oleh Swiss adalah dalam memotong aliran bola di sisi sayap. Karena mereka bermain tanpa kompromi ketika Kanada sudah menguasai bola dari sayap, langsung ditebas tanpa kompromi. Kita lihat tadi ada sempat Rodriguez yang sejatinya pemain senior, tapi dia memilih untuk tidak kompromi, langsung membuang bola. Meskipun akhirnya menjadi pelanggaran di sisi kanan, Buchanan yang menjadi korbannya dalam tadi. Ahmed juga begitu, dia terus dikepung oleh dua pemain. Jadi kalau dilihat lebih jauh dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan Swiss, itu adalah untuk memotong serangan sisi sayap Kanada sedini mungkin.
0: Iya, dua penyerang di kedua belah negara yang kemarin sempat impresif adalah Vargas dan juga Mazambi untuk di Swiss. Sementara untuk di Kanada itu ada Jonathan David dan juga Larin. Kedua dari nama-nama tersebut, gimana penampilan sejauh ini, Bu?
1: Jonathan David sulit mendapatkan bola, terisolasi. Dia lebih banyak turun jauh. Malah ada satu peluang yang memberikan peluang terbuka untuk Larin, tapi lagi-lagi tidak bisa dimanfaatkan oleh Larin, seolah-olah Larin tidak bisa siap menerima umpan-umpan terobosan karena dia tercatat ada 2 peluang emas yang berawal dari umpan terobosan, namun tidak bisa dimaksimalkan setelah sebelumnya cukup produktif ketika menyambar bola-bola silang.
0: Nah, ini menjadi catatan juga bahwa ketika buntu untuk melakukan crossing, sebenarnya Kanada masih memiliki jurus terupas ataupun umpan terobosan yang cukup efektif juga nih, Bung.
1: Ya, sayangnya Larin tidak bisa memaksimalkan kesempatan tersebut. Seharusnya Jonathan David dengan pengalaman dia di Juventus bisa memaksimalkan. Sayangnya di pertandingan kali ini dia lebih jauh turun ke belakang, jadi yang diplot sebagai ujung tombaknya adalah Larin disokong oleh Jonathan David.
0: Nah, ini menjadi saya ingat tadi di awal kita ngobrol-ngobrol, Bung Fatani mengatakan sebenarnya Kanada punya Swiss juga punya pemain yang cukup tajam, yang masih disyaratkan adalah Ndoye.
1: Yeah.
0: Ndoye ini apakah akan dimasukkan juga untuk memecah kebuntuan agar Swiss bisa lebih optimal, karena dari shot attempt dan juga shot on targetnya cukup banyak juga sebenarnya dari Swiss ini.
1: Bukan tidak mungkin dimainkan, karena tadi juga sempat disinggung oleh Bung Senpi di Henderson Break, di mana serangan Swiss yang sporadis mengalahkan lebih banyak di sebelah kanan karena Mozambi, di sebelah kiri Vargas masih kurang efektif, sehingga Ndoye bisa menjadi opsi untuk lebih memperkaya opsi serangan dari yang semula hanya lebih mengandalkan sisi kanan lebih agresif ketimbang sisi kiri.
0: Nah, kalau untuk dari

0: Kandar sendiri striker selain Larin juga kita di Kanada punya Tani
1: Olwaisi
0: ya itu juga termasuk striker yang cukup tajam juga. Apakah ini nanti akan ada pergantian juga untuk mempertajam lini serang atau justru malah mempertebal lini belakang nih, Bung?
2: Kalau yang saya lihat berkaca dari pertandingan babak pertama, kemungkinan Kanada, pelatih Kanada Jesse Marsh akan melihat lebih dulu seperti apa permainan di babak kedua nanti, dan jika memang hanya memiliki peluang dari umpan terobosan dan tidak bisa dimaksimalkan Larin, Tani Olwaisi jadi opsi yang bagus. Kita tahu dia juga punya pengalaman yang baik di Liga Top Eropa, tiap rumput
0: yeah.
2: di Spanyol.
0: Sementara pertandingan yang sama sedang berlangsung antara Bosnia melawan Qatar, masih unggul Qatar 2-1. Bosnia 2-1. Nah, ini gimana nih skemanya ketika memang akhirnya Bosnia tetap mempertahankan keunggulan ini, Bung?
2: Ya, Bosnia sebenarnya langsung tajam gas kalau saya lihat. Dia karena unggul lebih dulu sempat memimpin 2-0, akhirnya Qatar bisa menyamakan di ujung babak pertama. Namun jika hasil dari pertandingan
0: ini seri,
2: Vancouver ini seri,
0: ya tentu saja nggak berpengaruh ya.
2: Ya tidak berpengaruh.
0: Bisa saja.
2: Bosnia berharap mengintip peluang lolos sebagai salah satu dari 8 tim peringkat 3 terbaik.
0: Oh iya, itu bisa dilihat dari mungkin apa? Kalau itu mungkin dari advantage goal atau apa aggregate goal atau gimana?
2: Persaingan di grup-grup lain. Jadi ada klasemen sendiri, klasemen untuk para tim-tim peringkat 3, dia poinnya berapa?
0: Ya.
2: Di situ 8 tim peringkat 3 dengan poin terbanyak yang nanti lolos ke 32 besar.
0: Tadi kan ada hydration break. Nah, sekarang gelaran Bung Fatani untuk hydration break untuk ngopi dulu ya.
2: Oke.
0: Kita warta berita dulu. Terima kasih Bung Fatani. Kita kembali lagi di nanti di selesai babak kedua ya. Pertandingan antara Kanada tuan rumah dan melawan Swiss pada pagi hari ini.
2: Siap. Oke.
3: Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti masih banyaknya orang tua yang tidak mengizinkan anaknya mendapatkan imunisasi.
1: Kita masing-masing berdoa kita mulai.
2: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti masih banyaknya orang tua yang tidak mengizinkan anaknya mendapat imunisasi. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam meningkatkan cakupan vaksinasi nasional pada periode 2025-2029. Budi mengatakan edukasi kepada masyarakat harus diperkuat dengan pendekatan yang lebih mudah dipahami, sebab berdasarkan survei Kesehatan Indonesia 2023, salah satu alasan anak tidak mendapatkan imunisasi adalah karena tidak diizinkan keluarga. Selain tidak mendapat izin keluarga, alasan lain tidak diimunisasi antara lain takut kepada kejadian ikutan pasca imunisasi dan juga lupa tidak mengetahui jadwal imunisasi anak sedang sakit hingga anggapan bahwa imunisasi tidak penting.
3: Adik itu penting untuk menyehatkan dan menyelamatkan nyawa anak-anak. Jadi kenapa saya di sini benar-benar menghimbau seluruh masyarakat, terutama orang tua, agar mengirimkan anaknya imunisasi. Banyak sekali contoh kemarin polio, campak, anak-anak wafat.
2: Sementara Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari mengapresiasi capaian imunisasi HPV, Human Papilloma Virus, yang melampaui 90% pada 2025 kemarin, dan mendorong agar rencana perluasan imunisasi HPV kepada anak laki-laki.
4: Saya kira ini apresiasi kepada Kementerian Kesehatan atas keberhasilan capaian dari imunisasi HPV kita yang di atas 90% di tahun lalu, ya. Tentu ini di tengah berbagai tantangan program imunisasi, tapi tentu capaian ini menjadi prestasi lah yang patut diapresiasi.
2: Karena itu, Kementerian Kesehatan akan memperkuat edukasi publik dengan menggandeng berbagai pihak. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengejar target imunisasi lengkap, dan ini ditargetkan bagi seluruh sasaran pada 2025-2029. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: 14 antigen atau jenis vaksin, dan kita bagi ada antigen atau vaksin yang diberikan ke bayi.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Baik, benar-benar dimanapun Anda berada. Jalannya babak kedua sudah dimulai dan kita akan segera menuju ke Bung Yanto Prawiro Negoro berikut ini.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Swiss versus Kanada.
2: Ya, saudara bergar, dimanapun Anda berada, baru saja lahir satu gol pertama untuk kesebelasan Swiss pada menit ke-46 ataupun satu menit berlangsungnya babak kedua. Dan gol tadi diciptakan pemain nomor 17 dari Swiss itu Ruben Vargas yang berhasil merobek gawang Maxim Krepyu dan sekaligus berubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Swiss setelah menerima umpan matang dari pemain Johan Manzambi berhasil menjebolkan jala gawang Kanada. Dengan demikian berubahlah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Swiss. Saudara-saudara bergar, dimanapun Anda berada, tentu saja gol ini mendapat sambutan yang luar biasa baik dari penonton termasuk juga pelatih Kanada yang juga sempat menampakkan ekspresinya sangat senang, yaitu pelatih Murat Yakin. Dan saat ini kami lihat kedua kesebelasan kembali lagi memainkan pertandingan dan kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada dengan kostum putih-putih. Kuasa bola sepenuhnya ada Alistair Johnston di situ, hodorkan bola pendek ke depan, tetapi kali ini bolanya meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian saudara-saudara hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss sudah dilakukan langsung ke depan. Terjadi perebutan di sana, kuasa sepenuhnya pemain-pemain Kanada di daratnya sendiri, berikan tindakan penyelamatan kepada Maxim Krepyu dan selamatlah gawang kesebelasan Kanada. Krepyu langsung kirimkan ke depan, cepatnya menggiring bola, teruskan bola pendek saja sudah kepada siapa dikirimkan di sana. Kuasa sepenuhnya masih daratnya sendiri, kerjasama lagi dia dengan rekannya pemain nomor 25 yaitu Nathan Saliba. Nathan Saliba mundur ke belakang, coba diburu dari belakang oleh Vargas. Kuasa sepenuhnya kini pemain-pemain Kanada nomor 25 cepat menggiring bola. Nathan Saliba menggiring bola, umpan ke depan dituju adalah pemain 17 Tajan Buchanan. Terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Swiss, namun kali ini bolanya keluar, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Swiss. Nampaknya segera dilakukan pemain belakang Swiss yaitu Akanji ataupun juga Ricardo umpan ke depan, dia adalah Mozambi. Namun kali ini dibuang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang kesebelasan Kanada. Lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Kanada. Bola dihadapi pemain nomor 13 yaitu Ricardo Rodriguez, langsung kirimkan ke depan, umpan terobosan kepada pemain kapten kesebelasan Granit Kakak mundur ke belakang lagi, kerjasama lagi dengarkannya ada Jack West di situ, mundur jauh ke belakang dia, kuasa sepenuhnya melebar ke sektor kiri, berikan kepada Madol Akanji, akan secara kembali ke depan kepada kapten Kakak lagi, Kakak umpan ke sektor kanan yang dituju adalah pemain nomor 25 cepat sekali menggiring bola yaitu Jack West yang maju ke depan ini atau Luka Jack West, tarik ke belakang kepada Kakak lagi di lingkaran tengah dari sini, umpan terobosan ke depan, ada akan situ Mozambi ataupun rekannya Gerard Musidaknya. Oh, kali ini datang lagi serangan dari Vargas mundur ke belakang lagi, kerja sama dengan Ricardo Rodriguez, kembalikan kepada Vargas lagi, gutakan di sebelah dia, mendekat dari kota dari setelah sebelah kanan pertahanan ke sebelah kanan, umpan kepada Kakak, berikan pendek lagi maksudnya kepada Mozambi, tetapi kali ini patah di tengah jalan serangan dari Swiss dan langsung sapu bersih ke drawer abas kami keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada. Namun sayang tidak ada kawan di sana, yang ada lawan kuasa sepenuhnya saudara-saudara Manuel Akanji mundur ke belakang lagi dia kepada pemain Nico Elvedi yang menepati stopper ini, gratibus sejenak dia, umpan pendek saja, masih pemain-pemain Swiss kuasa 11 tinggal kini dilakukan terobosan ke depan, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan pemain Kanada ataupun kesebelasan Kanada. Kita nantikan sudah dilakukan, pendek saja tarik ke belakang. Kedesa persegian gerangan di sana masih permainkan bola, mundur ke belakang jauh lagi, kini mencoba menggiring bola. Pemain-pemain Kanada kuasa lagi sepenuhnya kepada Nathan Saliba. Saliba mundur ke belakang kepada pemain Porgelores. Porgelores mereka sepenuhnya, dia cepat menggiring bola, angkat ke dalam kotak penalti. Yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Tajor Buchanan berebut lagi bola dengan pemain belakang pemain-pemain Swiss. Terjadi perebutan di tingkat 3-3. Ada kapten kakak-kakak kirimkan bola pendek ke depan dia kepada Vargas. Oh, kali ini pelanggaran dilakukan oleh Ruben Vargas terhadap pemain nomor punggung 2 yaitu Alistair Johnston. Tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada. Di sektor sebelah kiri atau kiri luar daerah kesebelasan Swiss, sambil ancang-ancang sudah dilakukan ke depan Alistair Johnston. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 20 di sana, ada Ahmad ataupun Ali Ahmad dan lengkapnya. Namun salah umpannya, terjadi perebutan lagi oleh pemain nomor punggung 22 yaitu Ricky Laria. Tetapi kali ini bolanya lebih dikawal ketat oleh pemain-pemain belakang Swiss dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang ataupun tendangan bebas nampaknya, ataupun juga lemparan ke dalam, saudara-saudara pendengar, karena jauh sekali dari tempat kami melaporkan. Dengan demikian kita tinggal menantikan dan kedudukan masih tetap 1-0 saudara-saudara, 1-0 unggul Swiss atas Kanada pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Ya, dan kini terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Kanada dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss. Ambil ancang-ancang, kami lihat pemain berpunggung 22 yaitu Ricky Laria. Laria kirimkan balik pendek ke depan, yang dituju adalah pemain Nathan Saliba. Namun salah umpannya, direbut lagi di belakang. Untung saja datang bantuan dari belakang Alistair. Lempar ke depan, umpan terobosan yang sungguh, tetapi kali ini penjaga gawang Gregor Kobel keluar dari sana, langsung sapu saja bola ke depan. Terjadi perebutan di lingkaran tengah kini. Bola dikuasai punya kapten kesebelasan Swiss yaitu Kaká. Umpan ke depan dia kepada pemain Vargas. Vargas tarik ke belakang lagi, kerja sebuah Ricardo. Ricardo kembalikan kepada Kaká lagi. Kutakan di sebentar, Ricardo angkat ke sayap kanan. Yang dituju adalah pembek kanan dia, baju ke depan, cepat menggiring bola. Gerak tembus jinak dia, ada luka Jekis. Oh, ternyata kali ini di heading saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh Alistair Johnston untuk mengamankan gawangnya dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss dari sektor sebelah kiri, sebelah kanan maksud kami pertahanan kesebelasan Kanada. Johnson, ya abus kami, nomor 13 yaitu Rodriguez, lempar sudah ke depan, tidak ada kawan di sana. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada, kini mencoba membangun serangan, cepat menggiring bola dia, kirimkan bola pendek ke depan, tetapi terlalu tajam umpannya dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Swiss. Kita nantikan, tenang-tenang saja, kini Swiss mencoba membangun serangan, melakukan lemparan kebiasaan dikirimkan. Ya, kami lihat masih Jacques yang akan melakukan lemparan ke dalam, kirimkan bola pendek ke depan. Terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss. Lagi-lagi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Jacques. Luka Jacques salah umpan kali ini, beralih lempar. Kali ini giliran pemain-pemain kesebelasan Kanada yang akan melakukan lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss. Ambil ancang-ancang, kami lihat, berikan saja bola pendek dia, kerjasama dengan Matic Konere. Konere mundur ke belakang dia, kerjasama dengan Alistair Johnston ataupun Ricky Laria. Melebar ke sektor kanan, gerak terus nak dia kepada Tajon Buchanan. Buchanan umpan ke depan, terobosan yang dituju adalah siapa gerang di sana. Oh, tidak ada kawan saudara-saudara. Bola tadi meluncur seorang diri, umpan dari pemain Alistair Johnston tadi tidak ada yang menerima ataupun hanya dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss. Jaga gawang Swiss Gregor Kobel sudah memberikan bola saja pendek, kerjasama lagi dengan Manuel Akanji. Akanji, kita nantikan kali terjadi. Ya, kami lihat wasit yang memimpin pertandingan dari Brazil ini, Abati. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss. Kini bangun serangan cepatnya dengan kostum merah-merah, coba memburu bola nomor 9 Johan Manzambi. Dan kali ini pelanggaran terjadi, Manzambi dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang kesebelasan Kanada yaitu Derek Cornelis. dan tentu tendangan bebas sudah dilakukan kuasa sebelumnya. Pemain-pemain belakang Kanada kini ada di situ. Kembali Cornelis mencoba menggiring bola, umpan terobosan maksudnya ke sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Kanada, tarik ke belakang lagi kepada Cornelis. Cornelis melebar lagi, dia kerjasama dengan Matthew Connery. Connery melebar ke sebelah kanan, kerjasama dengan Alistair Johnson. Back kanan ini maju, kirimkan ke tengah cepat kepada Bacok Buchanan. Buchanan dari sayap sebelah kiri, pertahanan kesebelasan Swiss mundur lagi ke belakang, dia cepat menggiring bola, kerjasama lagi dengan Nathan Saliba. Saliba melebar lagi kepada Cornelis, merangsek untuk pertahanan lawan, umpan pendek kepada Saliba ataupun juga kepada Ahmad. Ahmad angkat mulut gawang, berbahaya. Oh, kali ini maksudnya umpan terobosan kepada pemain depan nomor punggung 9 di sana. Kami lihat ada Larin, ya, saya Larin, tetapi sayang Larin gagal memanfaatkan umpan, dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Nampaknya sudah kami lihat, kita nantikan, dan saat ini memang terjadi lagi perebutan di dekat lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Kanada. Namun kali ini patah tengah jalan, berganti tekanan. Kali ini kami lihat Swiss mencoba mengirim bola, melepas tembakan, masuk saudara-saudara. Satu tendangan keras yang dilepaskan oleh pemain Johan Manzambi, sebuah tendangan yang sangat keras tadi gagal diselamatkan Maxim Kefiu dan akhirnya merobek gawang Kanada sekaligus merubah kedudukan menjadi 2-0 untuk keunggulan kesebelasan Swiss atas kesebelasan Kanada. Sebuah umpan yang sangat matang tadi, ketiga dua pemain belakang sebetulnya berada pada posisi mencoba menghalang pemain-pemain depan Swiss. Setelah kami lihat pemain nomor punggung 7 Brelmbolo berhasil menyontek bola, melepaskan diri dari kawalan yang cukup ketat dua pemain belakang kesebelasan Kanada dan memberikan bola pendek saja kepada Johan Manzambi. Dan di saat itulah Manzambi dari sektor daerah kotak penalti sebelah kiri pertahanan Kanada dengan satu tendangan yang sangat keras saudara-saudara berhasil menjebolkan jala gawang kesebelasan Kanada sekaligus merobek kedudukan menjadi 2-0 saudara-saudara untuk keunggulan kesebelasan Swiss atas Kanada. Dan tentu saja dua gol ini semakin mempersulit bagi tuan rumah Kanada untuk bisa memperkecil, karena tentu saja memang dengan angka 2-0 ataupun dua gol ini semangat pemain-pemain Swiss semakin menjadi saudara-saudara. Ya, bola kembali bergulir di lapangan tengah, kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada dari sektor lingkaran tengah. Kami lihat ada di sana Luc de Porgeroles mencoba melakukan tekanan, melebar ke sektor kiri yang dituju adalah Krelarin ataupun Saliba, terjadi perebutan, dia kerjasama lagi dengan Koidere ataupun juga kami lihat pemain nomor punggung 13 yang coba merebut bola cepat dia, tetapi kali ini patah di tengah jalan saudara-saudara, berganti tekanan, umpan terobosan kali ini kembali Swiss mencoba merobek pertahanan lawan, berbahaya. Oh, keluarlah penjaga gawang Maxim Kefiu langsung dari sahannya, langsung tendang sudah bola keluar meninggalkan lapan pemesomi, meninggalkan daerah kotak Minati. Namun kali ini terjadi body cut yang agak keras, tendangan kami lihat masih terjatuh ataupun tergeletak pemain Kanada. Ya, kami lihat pemain dengan nomor punggung 9 ini, ya, masih 17 Buchanan yang tadi berbenturan keras dengan Brelmbolo. Ya, ternyata ini pelanggaran nampaknya, kita nantikan. Ya, sampai ancang-ancang kami lihat pemain Kanada, ya, si rambut keribo ini sudah lakukan langsung pendek saja, kirimkan ke sebelah kiri kepada Porgeloris. Porgeloris melebar ke sektor kiri, dia kerja sama lagi dengan rekannya di sana, mencoba melakukan tekanan, merangsek ke jantung pertahanan lawan, kutak-kutik sebentar dia, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Codorkan bola pendek, dia cepat melihat di sisi tengah, terjadi lagi perebutan, kini terus Kanada mencoba serangan cepat melihat di garis tengah sudah dari sektor sebelah kiri, dua pemain Swiss mencoba menghadang, yaitu ada Akanji dan akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain depan kesebelasan Kanada, hanya menghasilkan lemparan ke dalam segera dilakukan Alistair Johnston. bek kanan yang maju ke depan ini ataupun pemain belakang yang rajin naik turun ini ambil ancang-ancang Johnson kebersihkan dalam langsung ke mulut gawang, terjadi kop dua di sana, disabu saja baru tadi terjadi kop ke mulut gawang, oh masih dihadang saudara-saudara. Namun bersama dengan itu kami lihat terjadi tendangan penjuru nampaknya untuk kesebelasan Kanada dari sektor sebelah kanan, ya dari sektor sebelah kanan pertahanan Swiss, dan kini silakan pendek saja angkat ke mulut gawang, terjadi ke mulut, tendang ke mulut gawang saja, oh ternyata masih jauh Cornelis tendangannya lepas begitu saja dan tentu saja tidak menghasilkan gol. Apakah menjadi tendangan penjuru yang kedua karena terjadi benturan atau membentur pemain belakang, ya sudah dilakukan pendek saja menggiring bola, dia angkat ke mulut gawang, kop ke mulut gawang, oh melambung saudara-saudara, ditinju saja oleh penjaga gawang Swiss dan disabu saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss, dan kini bola berganti Swiss mencoba menekanan tetapi patah di tengah jalan, ada di sana penjaga gawang Maxim Crepieu langsung menyelamatkan bola dan tendang sudah bola ke depan melambung tinggi saudara-saudara, yang dituju adalah pemain sayap kiri di sana gratis sendak dia mencoba melewati dua pemain berkasih, dia mencoba jantung pertahanan kesebelasan Swiss, namun nampaknya tidak semudah itu karena memang di sana ada Mozambi, pemain yang sangat gagah perkasa ini, pemain yang sangat cepat dan cukup agresif saudara-saudara. Kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada, berikan bola pendek cepatnya dari sektor usuk kanan jantung pertahanan kesebelasan Swiss, jadi perebutan di sana, namun ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 15 dari Swiss langsung saja hadang saja bola, selamatlah gawang Swiss dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 2-0, masih tetap 2-0 unggul kesebelasan Swiss atas Kanada dalam pertandingan babak kualifikasi grup B yang berlangsung di Stadion Vancouver ini. Dan baiklah saudara begar, nampaknya kelihatan sini terjadi sebuah pelanggaran ya, di sektor daerah kotak penalti pertahanan Swiss. Apakah ini pelanggaran untuk Swiss ataukah untuk Kanada? Yang jelas tadi kami lihat wasit menunjuk satu titik tendangan bebas, nampaknya kami kira untuk kesebelasan Swiss saudara-saudara. Ya, bola sudah dihadapi penjaga gawang dan sekali lagi pertandingan babak yang kedua ini sudah berlangsung 62 menit 42 detik.
3: Memasuki menit ke-62, kali ini Swiss coba lagi menambah keunggulan langsung ke arahkan ke depan, tetapi dipotong dengan baik tadi oleh Elvendi, maksud kami, umpan lagi kali ini ke tengah, coba lagi para pemain dari Kanada membangun serangan, masih terus meskipun sudah unggul 2-0 tidak mengendurkan bagaimana serangan yang dilakukan oleh Swiss terhadap juga Kanada yang sudah mengganti 3 pergantian pemain yang membuat memang lebih menyerang kembali di sisa waktu babak kedua ini. Kali ini dari sebelah kiri coba lagi Kanada, umpan lagi ke depan, yang dituju tadi adalah pemain-pemain dari Kanada, Jonathan ataupun Johnston, umpan lagi ke depan, yang dimaksud adalah tadi Buchanan, kan ini arahkan lagi ke tengah, pemain nomor tubuh bermain 1-2 kali ini memasuk kotak penalti, hampir saja tadi Johnston mampu menggiring bola ke dalam kotak penalti, namun diusir dengan baik tadi oleh Akanji, pelanggaran justru dilakukan oleh tim dari Kanada terhadap pergerakan yang dilakukan oleh pemain ataupun salah satu penyerang yang dilakukan oleh Swiss tadi. Masih kali ini unggul 2-0 para pemain dari Swiss. Dari belakang kali ini Akanji ke depan lagi kepada Embolo, Embolo melewati satu pemain dari tim Kanada, arahkan ke sebelah kanan, dorong lagi kepada Embolo, maksudnya tadi Jacques kepada Embolo, sayang sekali umpan yang dilakukan menyusur tanah terlalu deras hingga hasilkan hanya tendangan gawang saja, dilakukan sudah kali ini kepada Elvedi, masih Elvedi kepada Akanji, pemain Inter Milan ini, masih Akanji dorong lagi ke sebelah kanan, masih Elvedi kali ini bekerja sama Johnston, masih kali ini back pass lagi kepada Elvedi, dialihkan kepada Akanji kali ini di sebelah kiri, umpan ke depan, yang dimaksud adalah pemain yang baru masuk tadi, Liam Miller ataupun pemain nomor 12 tadi oleh WC, tetapi pergerakannya tadi dibayang-bayangi dengan cekatan tadi oleh Jacques ataupun pemain nomor 4 dari Swiss, yakni Elvedi, mampu menghadang sehingga tidak bisa menguasai bola, hasilkan hanya tendangan gawang, sudah dilakukan cepat oleh Kobel, arahkan lagi kali ini Kobel dengan jersey berwarna kuning menyalanya ke depan, melewati garis tengah, dihadang tadi, oh dicuri kali ini justru oleh Mezambi tadi, hasilkan lagi, tetapi lebih condong diusir tadi oleh para pemain dari tim Kanada, satu pemain dari Swiss ya, ini akan ataupun Mezambi masih terjatuh, tetapi terus permainan dilakukan pemain nomor 7 Stefan Estague masih yang masuk di babak kedua ini. Estague arahkan ke sebelah kanan, bola fair play saja dilakukan tadi oleh Stefan Estague, karena satu pemain dari Swiss ini Mezambi terlihat mengerang kesakitan setelah berduel tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari tim Kanada sama pemain nomor 22 yakni Leira berbahaya tadi. Memang pergerakan dari penyerang yang sudah mencetak gol juga di babak kedua ini yang menambah keunggulan dari tim Swiss setelah gol pertama dicetak tadi oleh Vargas. 2-0 dengan live standing seperti ini memang Kanada bisa dipastikan bisa lolos karena dengan poin 7 sedangkan Swiss masih di posisi kedua dengan 4. Jika live standing ini terus bertahan hingga pertandingan berakhir kali ini, bola fair play dilakukan oleh Embolo ke belakang saja, yang dituju adalah Martin Kripo, arahkan lagi kali ini ke sebelah kirinya kepada Cornelius, masih Cornelius bermain 1-2 kali ini, Cornelius dorong lagi agak ke sebelah kiri kepada pemain lainnya dari tim Kanada, coba lagi kali ini build up lagi serangan dari belakang, masih para pemain dari Kanada. Jorge Roles kali ini ke sebelah kanan pada Buchanan bekerja sama tadi bersama David kali ini arahkan ke tengah kepada Stefan Estague, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Liam Miller, kali ini masih para pemain dari tim Kanada, coba lagi merangsek dari sebelah kiri, didekati oleh pemain nomor 25 Jacques, arahkan ke tengah, berbahaya kali ini, satu umpan tadi dilakukan ke dalam kotak penalti, tetapi masih bisa dibersihkan tadi oleh lini belakang dari tim Swiss kali ini. Tidak henti di situ kali ini, para pemain dari Kanada mencoba mengejar ketertinggalan dari sebelah kiri. Stefan Estague masih menggiring bola, alirkan lagi ke sebelah kirinya kali ini, Liam Miller justru masuk dari sebelah kiri, umpan ke dalam kotak penalti, satu pemain dari Kanada terangkat ke kiri, ya. Masih bisa ditutup tadi meskipun tendangan kaki kiri tadi yang sapu saja oleh para pemain dari tim Swiss, terutama Forgeles mampu, maksud kami pemain lainnya Effendi tadi mampu mengsergap bola sehingga hasilkan tendangan sudut dari sebelah kanan gawang dari tim Swiss kali ini, akan di ambil oleh Stefan Estague, memberikan kode tangan kanannya kali ini, siapa yang ketuju, tendangan sudah dilakukan melengkung ke dalam kotak penalti, ditinju saja tadi oleh kiper dari Swiss Kobel, kali ini jatuh lagi dari penyerangan dari tim Kanada, ke sebelah kanan, masih kali ini Lira, umpan lagi ke depan yang ketuju adalah Jacques tadi maksudnya umpan dalam kotak penalti, dihadang oleh Rodriguez, lagi-lagi Rodriguez mampu menahan serangan yang dilakukan oleh pemain Kanada, hasilkan lemparan ke dalam kah? Ya, oleh Johnston. Lemparan ke dalam, long throw akan dilakukan. Seperti Arhan kali ini sudah dilakukan. Jauh melambung, tetapi disundul lagi tadi oleh Jacques ataupun Rodriguez. Bola kali ini masih berada di tengah. Umpan ke dalam kotak penalti. Berbahaya kali ini. Satu pemain dari Kanada. Maksudnya tadi Stefan Estague mengarahkan bola ke tengah. Tapi dihadang kembali oleh Vargas. Tendangan ataupun Johnston tadi akan kembali lagi peluang didapat oleh tim dari Kanada kali ini. Stefan Estague, pemain nomor 7 yang masuk di babak kedua ini dari sebelah kiri gawang dari Swiss, ancang-ancang lagi-lagi memberikan kode tangan kanannya. Estague melihat dalam kotak penalti kali ini sudah ditembak ataupun diumpan tadi, tapi dibuang lagi-lagi oleh sundulan para pemain bertahan dari tim Swiss kali ini. Balik ke Estague mampu merasa kali ini, bermain 1-2 dalam kotak penalti, masih dibaca dengan baik tadi oleh pemain dari Swiss yang menetralisir penyerangan dari tim pemain Kanada. Umpan lagi masih belum berhenti, terus menggempur pertahanan dari tim Swiss kali ini. Liam Miller kontrol dengan baik. Kan ini Liam Miller arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Laira. Masih Laira, coba lagi lebih tangan lagi, pemain nomor 25 tadi Saliba, umpan lagi ke sebelah kirinya, dorong kepada David. Karena ini David, pemain Juventus ini, menyebarkan ataupun mengarahkan kepada Laira, umpan lagi kepada pemain lainnya dari Kanada, masih dari sebelah kiri. Laira kali ini bekerjasama bersama William ataupun Liam Miller, arahkan lagi ke sebelah kanan, kali ini berbalik arah ke sebelah kanan, umpan ke depan yang dimusut dari Johnston dalam kotak penalti. Lagi-lagi sergapan dilakukan oleh para pemain dari Swiss, mampu menetralisir pelanggaran ataupun serangan yang dilakukan dari sektor sebelah kanan. Rodriguez lagi-lagi dengan rambutnya dikuncir, mampu membuang bola, sehingga justru pelanggaran kali ini bagi tim dari Swiss, karena memang tadi pergerakan dari Rodriguez yang menyapu bola ini dibuang dan menghantam kaki dari Rodriguez. Dan Heidenreich dilakukan ataupun diperintahkan oleh wasit Brazil Abati untuk sejenak menenggak minuman beberapa menit. Dan Bung Tovani hingga menit ke 71 ini justru sekarang unggul Swiss 2 gol dengan tadi gol cepat juga dilakukan oleh Swiss.
4: Ya, permainan menekan di awal babak seperti yang sudah ditunjukkan di paruh pertama oleh Swiss, kali ini di babak kedua bisa langsung berbuah gol dari yang diciptakan oleh Vargas. Sejatinya setelah tertinggal 1-0, Kanada setidaknya 10 menit babak kedua berjalan sudah mulai bisa membangun permainan, terus menyerang, mencoba menekan, namun mereka malah kembali kecolongan saat mendapati Swiss memiliki serangan balik. Di situ saya mengapresiasi pergerakan dari Embolo yang tidak egois di mulut gawang. Meskipun sejatinya dia adalah seorang striker, dia masih memberikan bola kepada rekannya yang berdiri lebih bebas, dan akhirnya memang bisa dimaksimalkan untuk menjadi gol kedua. Setelah kedudukan menjadi 2-0, Swiss memang seolah-olah lebih mengendurkan serangannya, sehingga Kanada mulai bisa mendapatkan momen, terutama setelah 3 pemain pengganti dimasukkan, Estakio, Miller, dan Oluwaseyi. Saya rasa sudah cukup baik memainkan perannya. Estakio sangat aktif membangun serangan dari tengah, Miller di sebelah kiri bergerak aktif, Oluwaseyi bahkan memiliki satu peluang tadi namun gagal dimaksimalkan. Saya rasa jika Swiss bermain menunggu, seolah memberikan ruang, bukan tidak mungkin Kanada bisa mengejar jika memang pertandingan terus berjalan dengan Kanada yang leluasa menyerang, Bung Senpi.
3: Ya, kalau melihat dari pemain-pemain pengganti, akankah juga Swiss memasukkan beberapa pemain yang mungkin juga menjadi andalan untuk bisa menahan atau bahkan menambah keunggulan?
4: Ya, saya rasa objektif dengan keunggulan 2-0, objektifnya mungkin akan memperkuat pertahanan, apalagi dengan gempuran yang dilakukan oleh Kanada, tentu ada kelelahan di sana di barisan pertahanan. Meskipun sejauh 70 menit pertandingan bergulir, Akanji dan Elvedi bermain cukup baik, menjaga jantung pertahanan, bisa memotong serangan yang dilancarkan oleh Kanada, terutama umpan silang-umpan silangnya, Bung Senpi.
3: Ya, langsung masuk namanya Promise David ya, untuk menggantikan siapa gerangan, karena memang Kanada membutuhkan poin juga ya, Bung Cavani.
4: Ya, rasanya ingin lebih agresif lagi. Sementara di sisi lain kita lihat juga Swiss memasukkan pemain yang bertipikal bertahan, Sylvain Widmer, juga pemain yang cukup senior 33 tahun yang bermain di Liga Jerman bersama Mainz, untuk memperkuat pertahanan. Seolah-olah Swiss juga membaca apa yang sedang ingin dilakukan oleh Kanada, menciptakan strategi yang kontradiktif, Bung Senpi.
3: Ya, kita nantikan perubahan juga dilakukan oleh tim Swiss, karena kasuhan dari Murat Yakin ini akan juga mempertahankan keunggulankah atau memang menambah keunggulan. Kita nantikan, dropball sudah dilakukan, akan dilempar saja oleh kiper dari Swiss Kobel, masih memegang bola. Kanan memang diganti oleh Promise David yang memang menjadi penyerang dari Kanada. Kita nantikan, sudah dilakukan kali ini, Kobel dari belakang arahkan kepada Akanji dari kiri, kali ini Akanji ke sebelah kiri kepada Rodriguez tadi, tapi cocoran dilakukan tadi oleh Lia Miller membuat bola keluar terlebih dahulu. Lemparan ini dilakukan kepada Embolo, bermain kan ini tahan dada, umpan lagi ke tengah yang dimaksud adalah pemain nomor 17 dari tim Kanada. Umpan lagi ke tengah, coba para pemain dari Kanada kali ini kepada Lira. Lira dari tengah lagi-lagi pada Esteco. Mane Esteco, masih kali ini Lira bermain 1-2 dengan Promise David. Umpan lagi ke belakang, 7 kali ini adalah Cornelius. Masih santai-santainya Cornelius kepada Forgones. Umpan ke depan yang dimaksud satu pemain dari Kanada kali ini memasuki kotak penalti berbahaya. Umpan ke tengah, umpan lagi, serangan ke kanan, masuk! Gol, guri, guri-guri Promise David yang baru saja masuk 1 menit dan mencetak atau 1 gol banyak ataupun keunggulan yang tadi dilakukan oleh Swiss bisa dipangkas 1 gol oleh Promise David yang baru masuk dan terbukti Bung Tovani langsung terjadi gol.
4: Ya, seperti yang saya sudah singgung, jika Swiss terus memberikan ruang kepada Kanada, maka Kanada bisa maksimalkan. Terbukti ini memang menjadi kekuatan utama Kanada, yaitu umpan silang. Kita lihat melalui kanan serangan dia mendapatkan celah, dan Promise David yang sejatinya baru dimasukkan setelah Ederson break bisa menciptakan gol. Ini merupakan gol keempatnya dari 12 penampilan bersama the Timnas Kanada, Luis Regus.
3: Kita nantikan semakin seru saja pertandingan pada dini hari ini. Kanada coba untuk menyamakan kedudukan dengan satu gol ini, semakin tinggi akan ke tempo. Kan ini Leira dari sebelah kiri, penyerangan dari Kanada kali ini terus merangsak dari sebelah kiri, diumpan lagi ke depan kepada pemain dari satu Kanada, masuk ke kotak penalti kali ini Leira. Sayang sekali penjagaan yang baik tadi dilakukan oleh sebelah kanan ataupun pemain yang baru masuk juga tadi dari Kanada, hasilkan tendangan sudut dari sebelah kanan akan lagi-lagi dieksekusi oleh Steven Estekau. Kali ini dengan kaki kanannya Estekau melirik tajam ke dalam kotak penalti. Siapakah yang akan dituju karena memang butuh gol untuk bisa menyamakan kedudukan. Wasit kali ini belum menuit peluit karena memang memberikan teguran terlebih dahulu kepada para pemain ataupun kedua kesebelasan. Kali ini ancang-ancang Estekau umpan ke dalam kotak penalti, melambung, disundul tadi oleh para pemain lainnya ataupun dari pemain Kanada. Kan ini Liar ataupun Liam Miller, umpan back pass jauh kepada kiper dari Krupu. Umpan lagi ke sebelah kanan, masih ada Rodriguez kali ini, dikuasai penuh oleh pemain dari Kanada. Sebelah kanan pemain nomor 15 kali ini Kanada bermain 1-2. Terjadi ganjalan yang cukup keras tadi dilakukan hingga wasit memberikan tendangan bebas dari sebelah kanan. Menit ke 77, semakin seru saja pendengar karena skor kali ini 2-1. Bisa saja kali ini Kanada menyamakan kedudukan dari situasi set piece dari sebelah kanan akan diambil oleh STQ, pemain nomor 7, eksekutor bola-bola mati dari tim Kanada. Sementara satu pemain dekat juga ada Liam Miller dengan kaki kirinya. Terus berdiskusi dua pemain ini, siapa akan yang memberikan umpan. Kita nantikan akankah menciptakan gol penyama kedudukan. STQ lagi-lagi memberikan kode tangan kanannya, berhadapan kali ini bolanya bersama Liam Miller juga. Siapa gerangan yang akan tuju, sementara wasit memberikan himbauan kepada kedua kesebelasan. Kita nantikan. Ruiz sudah dibunyikan, akankah Liam ataupun STQ umpan ke dalam kotak penalti, melengkul. Sundulan dari Cornelius tadi, umpan yang baik tadi dari STQ menemui kepala dari Cornelius, tetapi sayang memang pemain dari Glasgow Rangers ini tidak menemui sasaran ataupun gawang dari penjagaan tim lawan, menyasar saja ke sebelah kiri gawang dari tim Swiss dari Kobel. Hanya tendangan gawang saja kali ini untuk tim Swiss yang saat ini masih unggul 2-1. Kobel kali ini akan tendangan bebas ataupun pergantian juga dilakukan. Pemain nomor 17 digantikan pemain Vargas tadi, pencetak gol, digantikan pemain nomor 11 tadi dari Swiss, Doye. Kita nantikan Doye apakah bisa juga impact terhadap permainan dari Swiss. Sudah dilakukan Kobel, arahkan ke sebelah kiri kali ini, berduel tadi Doye, tetapi lebih dekat kepada pemain-pemain dari tim Kanada. Ke tengah lagi lemparan ke dalam cepat Cornelius kan ini, kepada Cornelius, umpan lagi ke back pass jauh kepada Kripo, masih Kripo dengan jersinya berwarna biru kali ini Kripo, kiper dari tim Kanada. Cornelius dari sebelah kiri, umpan lagi ke depan, yang dimaksud tadi adalah satu pemain dari tim Kanada, arahkan lagi ke sebelah kanan, berbahaya tadi tapi dibaca dengan baik oleh para pemain dari Swiss, sehingga melihat liuk dia tadi, pemain nomor 11 Liam Miller, ataupun maksud kami pemain 11 dari tim Swiss, sayang sekali tidak memenuhi sasaran, dan hingga menit ke-80 ini, Swiss masih unggul dengan skor 2-1.
2: Ya, saudara-saudara Bregar, 10 menit waktu normal tersisa. Serangan demi serangan yang dibangun Kanada semakin membahayakan gawang Swiss. Namun dengan demikian kami lihat pelatih Swiss Murat Yakin nampaknya mencoba menurunkan beberapa pemainnya atau pemain cadangannya untuk mempertahankan gawangnya, saudara, yang kini lemparan ke dalam untuk kesebelasan Swiss sudah dilakukan oleh pemain Ricardo Rodriguez, sodorkan bola pendek ke depan tetapi kali ini patah di tengah jalan dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, beralih lempar kali ini yang melihat pemain-pemain Kanada Johnson sudah ke depan melambung tinggi, terjadi perebutan salah umpannya di sana, ada dua pemain Swiss yang mencoba merasa ke jantung pertahanan lawan, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah Swiss, melebar ke sektor sebelah kanan, berbahaya serangan dari kesebelasan Swiss ini, mencoba kutak-kutik sebentar, dia cepat melakukan kepada ada Albiser di situ, di banyak bagi dua pemain, dan kali terjadi berebut. Oh, ternyata kami lihat bola tadi jatuh di sebelah kiri yang gawang kesebelasan kesebelasan Kanada, namun wasit tidak memberikan tendangan penjuru. Kalau meskipun tadi kami melihat bola tadi sempat membentur kaki pemain belakang kesebelasan Kanada dan hanya menghasilkan out gawang saja, saudara-saudara, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 2-1 Swiss unggul atas kesebelasan Kanada. Kita nantikan kini Kanada Swiss membangun serangan lagi melalui pemain sayap kanan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Maxim Krepiu. Kita nantikan dengan kostum berwarna biru ini, ya, tendang sudah ke depan melambung tinggi, yang dituju adalah siapa gerangan di sana, ada Promise David ataupun juga rekannya Miller, tapi salah umpannya, lagi-lagi kini bola dikuasai sebenarnya oleh pemain-pemain Swiss, namun bersama dengan itu terjadi pelanggaran nampaknya, saudara-saudara. Ya, kita nantikan terjadi pelanggaran, apakah akan menghasilkan tendangan bebas untuk Swiss, karena tadi terlihat memang pemain belakang Kanada mencoba mendorong agak keras, yaitu pemain depan Swiss, bersama dengan terjadi pergantian pemain nomor punggung 22, ya, nomor punggung 22 dari Kanada lari digantikan pemain yang baru saja masuk ke lapangan pertandingan nomor punggung 14 kalau kami tidak salah, saudara-saudara. Dan kini tendangan bebas untuk kesebelasan Swiss di sektor gelandang tengah darinya sendiri dilakukan pendek saja oleh kapten kesebelasan Kakak, langsung mundur jauh ke belakang, dia kirimkan kepada Nico. Nico berikan umpan lagi dan lagi-lagi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan kembali lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss, ambil ancang-ancang Nico Elvedi, pemain belakang kesebelasan Swiss ini, kebiasaan dikirimkan lemparannya apakah kepada kapten Kakak, langsung berikan kepada pemain Manzambi menggiring bola, mendekati dan kotak penalti, umpan ke belakang, oh, satu tendangan Manzambi tadi, maksudnya umpan kepada pemain di depan, tetapi sayang bola tadi lebih dulu ke arah penjaga gawang Maxim Krepiu, dan selamatlah gawang kesebelasan Kanada. Kita nantikan kini serangan dibangun kubu Kanada dari sektor sebelah kiri pertahanan lawan, lampu disapu saja bola tadi keluar kotak minati oleh pemain atau penjaga gawang Gregor Kobel kirimkan ke depan, yang dituju adalah Jokadis Santum, salah umpannya, akhirnya bola lepas dari jangkauannya, lempar ke dalam kini untuk kesebelasan Kanada, ada dua pemain yang menghadapi bola, apakah Miller atau Kalis Steyr, ya, ternyata kali ini kembali lagi pemain-pemain Swiss juga ataupun ya pelatih Swiss kami kira menurunkan dua pemain cadangannya masing-masing nomor punggung 16, yaitu Christian Fasnacht, dan juga satu lagi adalah 26, nomor punggung 26 juga turun, yaitu Cedric Itan. Ya, nampaknya dua pelatih saat ini sama-sama menurunkan pemain cadangannya karena memang pertandingan menit-menit terakhir disanggap. Kini serangan balik dari kesebelasan Kanada mencoba melakukan tekanan cepat menggiring bola di sana ke teka-teki sebentar dia, tetapi kali ini patah di tengah jalan, diburu lagi dari belakang saudara-saudara oleh pemain-pemain Kanada, tetapi kali ini bola berhasil disontek keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan siapakah melakukan lemparan ke dalam ini. Usah waktu 5 menit lagi babak kedua waktu normal. Ya, kita nantikan sampai saat ini Swiss masih unggul, ambil ancang-ancang, andai kata angka ini terus bertahan sampai menit ke akhir babak kedua, tentu saja Swiss akan keluar sebagai juara grup B ini. Dan kita nantikan kini serangan dibangun Swiss, kalau umpannya tarik ke belakang lagi, mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan, namun jauh lagi berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang, Swiss. Dengan demikian selamatlah gawang Swiss, kini mencoba membangun tekanan, menggiring bola dia merangsung tentang pertahanan berbahaya. Saudara-saudara, serangan dari Swiss ini kami lihat pemain berpunggung 16 mencoba berputar-putar dia sambil mencarikan yang berdiri bebas. Saudaranya bola pendek ke depan, tadi ke belakang lagi dengan kostum merah-merah menjala ini, bola masih dikuasai sepenuhnya. Apakah Swiss akan terus melakukan tekanan ataukah sebaliknya hanya mencoba mendarik bola ataupun mengulur-ulur waktu saja, tarik lagi ke tengah, coba diburu lagi dari belakang, cepat menggiring bola dan umpan ke depan yang telah kapten kakak di sana, terjadi perebutan saudara-saudara, akhirnya Kanada unggul dalam perebutan bola, tetapi kali ini Grand kakak pemain yang sangat sur datang, Miller membantu menggiring bola dia mendekat dari kotak penalti Swiss, masih kotak adik sudah, tiga pemain Swiss mencoba menghadangnya, berhasil lepas dia, angkat ke bulu gawang, berbahaya. Oh, sayang-sayang saudara-saudara, satu umpan tarik tadi yang dimaksudkan oleh Miller ke daerah kotak penalti, namun dihadang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan, jatuh di sebelah kiri tiang gawang Swiss, dan terjadi lagi tendangan penjuru saudara-saudara, tendangan penjuru untuk Kanada. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Kanada sudah dilakukan langsung ke bulu gawang, kop gol terjadi di sana, gratis senarnya dibuang ke daerah kotak, keluar kotak penalti lapangan Kanada Swiss langsung kami, dan bersama dengan itu pelanggaran saudara-saudara dilakukan pemain Swiss karena menggait kaki atau menggait pakaian ataupun ya kostum pemain belakang Swiss, dan tentu saja gerakan yang dilakukan pemain Miller terhadap pemain nomor punggung 11 Swiss yaitu Dandoye, ini dianggap melakukan pelanggaran dengan demikian tendangan bebas saudara-saudara untuk kesebelasan Swiss, dan Miller langsung mendapat kartu kuning saudara-saudara karena menarik baju dari pemain Swiss ini, sehingga Swiss kembali membangun serangan, namun salah umpannya saudara-saudara, serangan balik lagi dilakukan pemain Kanada, dan bersamaan dengan itu kami lihat pemain nomor 13 Ricardo Rodriguez mencoba menggait kaki pemain belakang kesebelasan Kanada. Tendangan bebas sudah dilakukan langsung, ada koronaris di situ, mengkutak-kantik sebentar dia, saudara bola pendek ke depan dia, cepat menggiring bola, mendekat terlalu berbahaya, serang ada di sana, kami lihat nomor punggung 14 dari kesebelasan Kanada mencoba melakukan tekanan, yaitu ada pemain Jakob Savelbort mencoba kirimkan ke tengah, terjadi lagi perebutan, oh maksudnya umpan tadi kepada Miller, tetapi sayang umpannya begitu cepat gagal dimanfaatkan dengan baik, tentu saja hanya memasukkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Swiss, sudah dilakukan oleh Ricardo Rodriguez dan langsung saja kirimkan ke depan, tidak ada kawan di sana, dan kini tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada, cepat menggiring bola, kami lihat pemain nomor punggung 7 yaitu Stephen Estacio mencoba berkati sebentar dia, bayang-bayangi dari belakang, berhasil, untung saja ada di sana, kami lihat dengan cepat menggiring bola, melaksuk ke jantung pertahanan lawan, gerak tipu sejenak dia, tetapi terjadi perebutan di lingkaran tengah, bola masih dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Kanada, tetapi kali ini terjadi pelanggaran saudara-saudara, dilakukan pemain belakang kesebelasan Swiss terhadap Jonathan David, dan tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Kanada dari sektor lingkaran tengah daerah Swiss. Ya, kita nantikan pelatih Kanada Jesse Marsh nampaknya sedikit agak tegang karena sampai saat ini masih ketinggalan 1-2 atas tim Swiss. Kita nantikan sebaliknya kubu Swiss semakin bersemangat. Kita lihat tendangan bebas, silakan langsung ke mulut ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan di dalam kotak penalti, dibuang saja bola tadi keluar kotak penalti oleh Nico Elpedi dan hanya mengasihkan lempar ke dalam untuk Kanada. Dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss, kita nantikan lempar ke dalam, sudah dilakukan, langsung kirimkan ke tengah, cepat menggiring bola, takkan negara langgar tembus dia, kutak adik sebentar dia, angkat ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan di kop duel terjadi sana, ada pemain Kanada berikan umpan, tetapi dua pemain Swiss, saudara-saudara, mencoba menghadang bola. Ada dua pemain tadi, ada Albisher mencoba menghadang bola dan tentu saja membuat kerepotan pemain-pemain depan dari kesebelasan Kanada, dan bersama dengan itu terjadi penambahan waktu 6 menit dari waktu normal, saudara-saudara. Ya, Kanada terus mengepung pertahanan Swiss. Saudara lempar bola ke dalam kotak penalti. Dalam umpannya kini, kembali lagi angkat mulut kanan, terjadi kegolongan, sundul, oh ternyata 1, 2, 3, 4 pemain-pemain Kanada berada di kotak penalti, tetapi tidak satu pun pemainnya berhasil menyundul bola, mengheading bola, sehingga akhirnya bola tadi lepas meluncur begitu saja, jatuh di sebelah kiri tiang gawang kesebelasan Swiss, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap, saudara-saudara, masih tetap unggul kesebelasan Swiss atas Kanada 2-1 sampai tambahan waktu normal ini. Dari 6 menit saat ini sudah 52 detik pertambahan waktu normal, dan kini lagi-lagi terjadi lemparan ke dalam nampaknya, karena bola tadi sempat keluar hingga ke 8 pertandingan. Lemparan ke dalam segera dilakukan pemain Swiss nomor punggung 13, Ricardo Rodriguez, saudara-saudara. Ya, kita nantikan sudah lakukan

Langsung kita untuk bertahalawan, berbahaya serangan dari Kanada ini. Namun di sana kami lihat ada pemain belakang, yaitu Nico Elperdi langsung. Elperdi langsung sabut saja bola keluar lapangan pertandingan. Lempar yang ke dalam untuk kesebelasan Kanada dari sektor rusuk kanan ataupun back kanan. Segera dilakukan pemain nomor punggung 2, yaitu Alistair Johnston. Kita nantikan, ya cukup tegang kami lihat pelatih asal Kanada ini, Jess March, pelatih yang berkebangsaan Amerika Serikat. Lempar ke dalam, sukan langsung ke gawang. Kok gol terjadi, heading saja, oh, jatuh di pelukan penjaga gawang. Penjaga gawang dari Swiss, yaitu Maxim, saudara-saudara, berkhas mas kami Gregor Kobel. Dengan cepat dia menyelamatkan bola, satu heading yang cukup ketat dari pemain-pemain Kanada tadi. Untung saja dapat diselamatkan dan jatuh di pelukan yang tepat, dengan demikian selamatlah gawang Swiss. Kini Swiss kembali melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah dari Raja sendiri. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 8 cepat menggiring bola. Remo Frey cepat menggiring bola, masih merasa kita untuk bertahan lawan. Gerikan bola pendek saja dia, buta kering sebentar, mencoba angkat gerak tetap lagi. Berbahaya, ada dua pemain Swiss di situ, tetapi kali bola kandas, datang lagi kakak kapten kesebelasan, mundur jauh ke belakang dia, kerjasama lagi dengan rekannya dari Ricardo di sana, mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini umpan ke sektor sebelah kanan yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 dan Doye, tetapi kali ini serangannya gagal dan bola akhirnya meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Kanada sudah dilakukan, langsung kirimkan ketika cepat menggiring bola dia, merasa kita untuk bertahan, angkat bola gawang, lepas, oh, satu umpan tarik tadi dilepaskan oleh Stephen, tetapi bolanya keluar, disabut saja keluar lapangan pertandingan, hanya mengasihkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Kanada. Nampaknya Kanada mempercepat tempo permainan karena memang harus mengejar waktu, karena tinggal 3 menit lagi pertambahan waktu babak yang kedua ini dari 6 menit tambahan waktu normal. Kita nantikan Johnson akan berkelemparan dari sektor back kiri daerah lawan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Kanada maju ke dalam kotak penalti, namun lagi-lagi bolanya kandas. Datang lagi serangan Kanada bertubi-tubi, ada Johnson langsung ke gawang, terjadi kebelut, kop di sana, oh, keluarlah penjaga gawang Gregor Kobel dari sarangnya, langsung menyelamatkan bola dari serbuan pemain-pemain depan Kanada. Tendangan gawang sudah dilakukan, langsung keringkan luar pendek saja. Ada di sana kami lihat pemain-pemain Swiss, tetapi kali ini pemain Kanada nomor punggung 25 kami kira mencoba merebut bola dari kaki lawan, tetapi sayang tidak berhasil. Ya, ada Nathan Saliba di sana, dan tentu saja belum berubah kedudukan, masih tetap 2-1 saudara-saudara. Kesebelasan Swiss telah leading ataupun unggul atas Kanada. Kita nantikan, dan ternyata memang semakin menegangkan, semakin alot, semakin ketat permainan babak yang kedua ini menjelang menit terakhir. Kini Kanada mencoba serangan, umpan ke sektor kiri, ada Miller di sana, terjadi perebutan dia dengan pemain belakang, ya dilempar dari kesebelasan Swiss ini, mundur ke belakang lagi, gerak timbul sinaknya, mencoba berusaha angkat bulgaman, terjadi kabur sudut bulgaman. Sangat tepat sundulan kepala Johnston, tepat sekali di pelukan penjaga gawang Swiss. Ya, Gregor Kobel memetik bola di udara dan selamatlah gawang Swiss. Belum merubah kedudukan, masih tetap 2-1 unggul Swiss atas Kanada. Kini kita nantikan, sudah tinggal 30 detik lagi. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Kanada dari sektor, ya, sebelah kiri. Sudah dilakukan, langsung kemulut gawang, terjadi kemulut di sana, terjadi perebutan. Kini keadaan bagus, serangan umpan ke dalam kelas, shooting saja kelas, lepas tembakan kemulut gawang, lagi-lagi berbahaya. Oh, masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang Gregor Kobel. Dan saudara-saudara pendengar, nampaknya saat ini Gregor Kobel tergeletak. Kita nantikan apakah terjadi pelanggaran atau wasit abadi dari Brasil menganggap sebuah pelanggaran bagi kesebelasan Kanada, karena tadi memang sempat penjaga gawang Swiss terjatuh akibat benturan yang agak keras. Namun kami lihat pemain nomor punggung 13 dari kesebelasan Derek Cornelis membentur, namun bersamaan dengan itu kami lihat wasit abadi dari Brazil membunyikan peluit panjang, pertanda pertandingan babak yang kedua telah berakhir dengan kedudukan akhir adalah 2-1 untuk keunggulan kesebelasan Swiss.
atas

0: Tadi pendengar kita ada yang nebak skor 2-1 untuk Swiss. Tepat. Ternyata serangan demi serangan dilakukan oleh Kanada di babak kedua ini bertambah cukup banyak, Bung. Serangan gempurannya itu terakhir di statistik 13 attempt shoot, 7 mengarah ke arah gawang. Bahkan yang terakhir tadi kemelut di depan gawang beberapa kali. Di sisa-sisa babak kedua pertandingan ini terus menggempur, tapi sayangnya tidak menambah gol ini, Bung. Silakan dievaluasi mungkin nih penampilan dari kedua belah tim di Piala Dunia 2024 ini.
1: Ya, 5 pergantian pemain yang dilakukan Jesse Marsh di kubu Kanada berjalan efektif. Kelimanya memberikan dampak setelah masuk, tapi sayangnya dari sekian banyak peluang tidak ada yang menjadi gol. Kita juga harus mengapresiasi penampilan Gregor Kobel di Bomistar, kiper Borussia Dortmund ini.
0: Pemain baru dari Kanada yang ngegolin tuh David juga, Promise David.
1: Yo, Promise David, pemain berganti juga yang mencetak gol.
0: Menggantikan Larin berarti ya?
1: Iya,
0: oke.
1: Okay. Larin dengan ciri khas permainan Kanada yang mengandalkan umpan silang bisa dimanfaatkan Promise David jadi gol, namun sayang itu menjadi satu-satunya gol dari Kanada yang bisa tercipta karena Kobel tampil tangguh, setidaknya melakukan 6 penyelamatan untuk mengamankan gawangnya.
0: Bosnia sama Qatar 3-1 untuk keunggulan Bosnia, artinya poinnya sekarang 4 untuk Bosnia juga Kanada. Jadi gimana?
1: 4-4 dia head to head juga seri karena dengan Bosnia, jadi dihitung adalah sisi gol Kanada jadi runner up.
0: Oh, Kanada jadi runner up. Jadi yang pertama adalah Swiss di grup B ini ya. Lalu ada Kanada, lalu peringkat ketiganya adalah Bosnia.
1: Iya, iya.
0: Qatar sudah pasti harus packing ya.
1: Qatar pula, Bosnia nunggu dari grup-grup lain.
0: Grup-grup lainnya. Ada kemungkinan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya melalui sekarang ini skemanya 3 besar ya, terbaik.
1: Iya.
0: 3 besar terbaik. Dari 12 grup ada 8 yang diambil.
1: Iya, 8 tim peringkat 3 terbaik, dan saya rasa peluangnya cukup besar karena Bosnia mengumpulkan 4 poin yang nyatanya sama dengan runner up di grupnya dia.
0: Oke, okay.
1: Peluang besar.
0: Ada dari Remang ada Pak Solihin, ada pendengar kita nih. Halo pagi, Pak Solihin.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Solihin, silakan Pak Solihin.
2: Ya tetap.
0: Tetap apa nih?
2: Ya kalau ya tetap lolos ke tiga terbaik lah.
0: Siapa aja Bosnianya? Atau siap? Ya. Oh Bosnia, oke.
2: Okay. Tapi Qatar ini positif.
0: Ya sudah harus packing lah, angkat koper lah, harus pulang.
2: Kalau
0: keseringkes ya. Baik Mas Arin, makasih. Ya, ya. Jadi Bosnia dengan head to head, artinya di peringkat ketiga dan harus menunggu peringkat ketiga dari grup lainnya ya.
1: Ya, karena kita tahu di pertandingan pembuka itu Bosnia dengan Kanada bermain imbang, jadi yang dilihat adalah golnya karena head to head mereka imbang. Dari gol kita tahu Bosnia dikalahkan cukup telak oleh Swiss sebelumnya, sementara Kanada bisa menang banyak lawan Qatar, otomatis Kanada punya selisih gol yang lebih banyak timbang Bosnia yang akhirnya bisa lolos sebagai runner up grup B dan juga menunggu grup lain untuk melihat lawannya siapa.
0: Oh iya, masih belum ketahuan ya?
1: Ya, lawannya runner up grup A, artinya mereka menunggu lawan-lawan antara Korea Selatan, Ceko, atau Meksiko.
0: Oh iya, di A itu ada Meksiko, Korea Selatan, Ceko. Afrika Selatan sudah positif, angkat koper juga.
1: Absol sebenarnya masih ada peluang hitung-hitungan, cuma untuk menjadi runner-up rasanya berat di peringkat 3.
0: Oh, masih bisa ya? Karena iya, masih ada satu pertandingan lagi ya?
1: Iya, masih ada satu pertandingan lagi.
0: Oh iya, Meksiko poinnya 6, sudah dipastikan tiket ke babak selanjutnya. Korea Selatan 3, Ceko 1, Afrika Selatan 1. Jadi kalaupun menang, poinnya adalah 4. Kalau Korea Selatan kalah, poinnya 3, bisa jadi runner-up juga ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Nah, sementara peringkat 3 terbaik Piala Dunia 2026 masih dipegang oleh Swedia, lalu kemudian Skotlandia, Kroasia, Aljazair, Paraguay, Cape Verde, Belgia masih di peringkat ketiga ya.
1: Iya, Belgia,
0: Ceko, Kongo, Ekuador dan Bosnia. Bosnia baru saja unggul, artinya kemungkinan bukan di peringkat ke-11, harusnya naik ya.
1: Naik pertama dia.
0: Naik di pertama ya.
1: Iya, dengan 4 poin.
0: Naik pertama dan Senegal masih poinnya masih 0, sayang banget. Salah satu kuda hitam yang dijagokan sebenarnya Senegal dengan materi pemain seperti Sadio Mane dan

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali mengudara pagi hingga malam edisi hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Dari Jalan Seraru Labuan Bajo, saya Agung Sene dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,70.

KSP Labuan Bajo. RRI SP Labuan Bajo FM 9.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus memilih RRI Labuan Bajo pendengar untuk menemani pagi Anda. Saya Gung Sene dan juga rekan operator kita ada Melki yang akan menemani Anda pendengar di Labuan Bajo pagi ini. Untuk edisi pagi hari ini pendengar, Kamis 25 Juni 2026 ya. Sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai macam program-program menarik ya untuk Anda, dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya. Dan pendengar, nanti kita juga akan ada sesi wawancara ya, dialog wawancara bersama dengan narasumber-narasumber yang sudah kami siapkan ya untuk menemani pagi Anda tentunya. Dan tadi juga pendengar, kita sudah mendengarkan ada siaran bola ya, langsung Swiss, antara Swiss dan juga versus Kanada ya. Dan setelah ini nanti juga pendengar, kita akan menyaksikan siaran bola Piala Dunia ya, antara Skotlandia versus Brasil. Dan nanti kita lihat akan siapa saja nih yang akan maju ke babak berikutnya begitu. Dan bagi kita akan berhubung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta ya pendengar ya. Dan ya, untuk Anda pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani pagi Anda dan juga membuka perjumpaan kita. Kita akan hadirkan program Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini pendengar ya. Mutiara Pagi dari Agama Katolik ya, untuk edisi pagi hari ini kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI ND.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya baik, pendengar selamat pagi, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, kami mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami. Kita akan mendengarkan, menyaksikan siaran Piala Dunia. Ya, untuk edisi pagi ini pendengar ada Skotlandia versus Brasil.
2: Terakhir di penyisian grup C ini sangat menarik, apalagi Brazil dan juga Skotlandia menargetkan sama-sama meraih kemenangan di laga pada pagi hari waktu Indonesia Barat. Dan Brazil sendiri menerapkan formasi 4-3-3 dengan menurunkan penjaga gawang Alisson Becker, kemudian 4 back Danilo, Marquinhos, Gabriel dan juga Santos, kemudian juga Lucas Paqueta, Casemiro, Bruno, Vinicius Junior, Ryan dan juga Matheus Cunha. Sedangkan Skotlandia menggunakan jersey baju biru tua, celana biru tua dan juga kaos kaki biru tua, menerapkan formasi 4-2-3-1. Dan kick-off babak pertama baru saja ditiupkan oleh wasit Cesar Ramos asal Meksiko, di mana saat ini penjaga gawang Alisson langsung tembakan saja ke pertahanan dari Skotlandia. Namun di kuasai sepenuhnya tadi, maksud oleh pemain dari Brazil, Vinicius Junior dari sektor kiri serang Brazil mencoba untuk melewati satu pemain dari Skotlandia, namun umpan ataupun crossing tadi berhasil dipotong oleh pemain Skotlandia. Dan pendengar, pada pertandingan hari ini juga Brazil menggunakan jersey kebanggaannya, kaos kuning, celana putih dan juga kaos kaki putih. Sementara itu pada pertandingan yang berlangsung di Miami Stadium Amerika Serikat, Brazil memang sampai pertandingan yang ketiga ini masih memimpin sementara klasemen dengan torehan 4 poin bersama dengan Maroko di peringkat kedua, sedangkan Skotlandia untuk sementara berada di peringkat 3 dan Haiti di peringkat dasar klasemen. Saat ini pertandingan sudah memasuki hampir menit pertama, di mana Brazil dari sektor kiri serang mencoba membangun serangan, ada Lucas Paqueta mampu direbut oleh pemain dari Skotlandia. Kini John McGinn mencoba menerobos pertahanan dari Brazil, umpan saja ke mulut gawang Skot tadi, namun bisa berhasil dipotong pemain Brazil. Kini serangan John McGinn dari Skotlandia dari sektor kanan pertahanan Brazil, umpan 1-2 dia bersama dengan pemain dari pertahanan dari Skotlandia, umpan saja yang tuju oleh satu pemain dari Skotlandia, namun bola berhasil dicocor saja ke jantung pertahanan dari Brazil tadi. Dan sementara itu tampaknya terjadi benturan, namun wasit tidak menghentikan pertandingan. Open play tampaknya masih terus dilakukan, namun lagi-lagi wasit Cesar tampaknya menganggap ataupun menghentikan sementara jalannya pertandingan, karena tadi sempat terjadi duel udara antara pemain Brazil. Di sana ada Santos tampaknya berbenturan dengan nomor punggung 19 dari pemain Skotlandia, ada Lewis Ferguson, sehingga wasit harus menghentikan jalannya pertandingan. Dan pertandingan pada hari ini merupakan salah satu juga gengsi tentunya untuk grup C sendiri, karena poin masih cukup ketat baik Brazil maupun Skotlandia. Kini Skotlandia mencoba mengurung pertahanan dari Brazil dari sektor kanan serang Skotlandia, umpan saja yang disetujui oleh Laurent, namun masih bisa dipotong oleh pemain Brazil. Kini Bruno umpan pendek saja tadi kepada Casemiro, namun tarik lagi back pass kepada rekannya, di sana ada Lucas Paqueta dari sisi kanan pertahanan sendiri, mampu dikuasai sepenuhnya oleh pemain Lucas Paqueta dari sektor tengah serang dari Brazil, umpankan saja alirkan ke sektor kiri, di sana ada Santos umpan pendek kepada Vinicius, merangsek ke kotak penalti dari Skotlandia tadi, namun umpan crossing tadi ataupun bagaimana umpan mendatar tadi yang diberikan oleh Lucas Paqueta mampu dipotong oleh pemain dari Skotlandia. Kini justru aliran bola dikuasai sepenuhnya oleh Skotlandia dari sektor kiri pertahanan Skotlandia. Nomor punggung 7 ada John memulai merangsek dari sektor jantung pertahanannya sendiri. Alirkan saja bola back pass kepada rekannya. Di sana kita lihat ada nomor punggung 3 tampaknya Gabriel. Umpan lagi pendek saja Gabriel ataupun kepada Andy Robertson. Kita lihat bagaimana memang Skotlandia di babak pertama ini juga tidak ingin dikurung oleh Brazil karena juga menargetkan kemenangan di laga terakhir penyisihan grup C. Nathan back pass ke belakang saja jauh kepada Scott McKenna, menahan bola sejenak dengan ke kiri, alirkan saja, arahkan ke sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Saat ini masih menguasai bola pemain dari Skotlandia. Masuki menit ke 3 dan 36 detik, 0-0 masih jalannya pertandingan antara Brazil menghadapi Skotlandia. Nathan kini menguasai bola sepenuhnya, arahkan ke sektor kiri tadi kepada rekannya yang dituju adalah Scott, namun tarik lagi back pass karena ada pressing ketat dari pemain-pemain Brazil. Kini nomor punggung 19 Lewis Ferguson dari sektor tengah Skotlandia, umpan saja, dorongkan bola kepada rekannya. Di sana ada Kenny McLean, namun berhasil lagi dimentahkan oleh pemain Brazil. Tampaknya cukup sulit memang di babak awal yang pertama ini. Dan memasuki menit keempat, tampaknya Skotlandia mencoba untuk melakukan ball possession, balik lagi jauh kepada penjaga gawang Angus Gunn, umpan crossing ke gawang ataupun ke daerah pertahanan dari Brazil tadi, namun bisa dipotong. Kini justru Cunha mencoba menerobos pertahanan dari Skotlandia, umpan crossing ke belakang, masuknya kepada Vinicius tadi, namun dengan sigap bagaimana Angus Gunn, penjaga gawang Skotlandia, memotong tadi umpan crossing yang coba dilakukan oleh Cunha terhadap Vinicius Junior yang ada di kotak penalti. Masih amanlah kini gawang Skotlandia, masih skor 0-0.
3: Ya, berkat kali ini Skotlandia melakukan serangan sudah melewati garis tengah namun terpotong kali ini oleh Bruno Guimarães dari Brazil. Dan di sektor kanan kali ini ada Ryan mencoba untuk melakukan serangan ke belakang dia. Danilo masih bermain-main di sektor pertahanan sendiri. Marquinhos kali ini melebar ke sebelah kiri, ada Gabriel Magael nomor punggung 3 dari Brazil. Sudah hampir melewati garis tengah, masih mencari rekannya yang dituju siapa, kembali lagi ke belakang. Kali ini ada Marquinhos melebar ke kanan, ada Danilo di sana. Kemudian balik lagi ke Marquinhos, masih Marquinhos menguasai bola. Kali ini kembali kepada Gabriel Magael, melebar, kali ini yang dituju adalah Douglas Santos. Namun kembali lagi ke belakang, kali ini sektor kiri pertahanan dari Brazil. Gabriel Marquinhos, Magael, kemudian Marquinhos kembali, masih di sektor belakang. Danilo melebar kali ini, Bruno Guimarães. Kembali lagi bola dikuasai oleh pemain-pemain Brazil. Sempat terjadi salah komunikasi namun berhasil diatasi oleh Gabriel Magalhaes. Mencoba untuk melakukan penetrasi pemain-pemain Brazil sambil mencari ruang yang kosong di jantung pertahanan Skotlandia. Masih umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain Brazil kali ini. Douglas Santos, Lucas Paqueta, belakang lagi Gabriel Magael. Masih pemain-pemain Brazil dengan bola kosong kuning, umpan terobosan langsung dilakukan Vinicius Junior. Kali ini menguasai bola, 3 pemain Skotlandia untuk membayangi ke belakang dia. Ada Casemiro di situ, melakukan langsung, masih bisa diatasi, membentur pemain dari Skotlandia. Kali ini Skotlandia melakukan serangan balik 17, bendok kembali ke belakang dia. Ada Nathan Patterson, kemudian ada Jack Henry, pemain nomor punggung 13, serta kembali lagi ke sektor kiri yaitu Scott McKenna. Ke tengah dia ada Lewis Ferguson di sana. Melebar lagi ke kanan, Nathan Patterson dibantu oleh Jack Henry di belakang. Back pass dilakukan kepada penjaga gawang, kemudian ada Scott McKenna kembali. Dibaik-baik oleh main Brazil. Vinicius Junior di dalam kotak penalti berhasil mencuri gol. Menit 6 babak pertama, Vinicius Junior berhasil menghukum pertahanan Skotlandia yang gagal mengantisipasi umpan dari Angus Gunn, merubah skor 1-0 untuk Brazil. Pukulan telak ini Bung Henry untuk Skotlandia, berhasil dihukum karena kesalahan sendiri Bung Henry.
4: Dan lagi-lagi ya, Skotlandia harus kebobolan gol di menit-menit awal ya. Ini seperti deja vu saat Skotlandia kalah dari Maroko ya. Bahkan mungkin masih di menit kedua sudah kebobolan, dan saat ini saat menghadapi Brazil pun sudah kebobolan di menit ketujuh. Dan ini menjadi gol kedua seorang Vinicius, dan lagi-lagi kesalahan koordinasi di lini belakang ya. Bagaimana terlalu berani memainkan bola padahal ada dua pemain Brazil di sana, dan Vinicius tanpa ampun menghukum lini pertahanan dari Skotlandia melalui gol keduanya di ajang Piala Dunia tahun ini.
3: Ya, Scott McKenna tadi mencoba memberikan umpan kepada Andy Robertson maksudnya, namun berhasil dipotong oleh Ryan dan langsung saja Ryan dengan tanpa kesulitan juga mengoper kepada Vinicius Junior yang berada di tengah kotak penalti, mengecoh sedikit Angus Gunn, sang penjaga gawang Skotlandia. Dan dengan mudahnya dia hanya menjentikan jempol kakinya, tuk, ya. Bola langsung masuk ke gawang yang kosong. Berubah skor 1-0 untuk Brazil di pertandingan malam hari ini atau di pagi hari ini di Hard Rock Florida Miami Stadion. Ya, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Brazil setelah tadi dilakukan kick off. Kali ini Gabriel Magalhães membawa bola, melebar dia kepada Douglas Santos yang dituju adalah Vinicius Junior, namun Lucas Paqueta tadi sepertinya namun terlepas dari Lucas Paqueta sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Skotlandia di sektor kanan, sektor serang mereka. Kembali bola dikuasai oleh pemain-pemain Skotlandia, ke belakang dia Angus Gunn. Hati-hati Angus Gunn, jangan sampai melakukan kesalahan yang sama ya. Langsung saja umpan ditujukan kepada Scott McTominay, namun berhasil dibuang oleh pemain berhasil. Kali ini masih dikuasai kembali oleh pemain-pemain dari Skotlandia, Lewis Ferguson. Masih Lewis Ferguson mencoba untuk melakukan serangan, kali ini membangun serangan. John McGinn, ke sektor sebelah kiri ada Andy Robertson. Belakang lagi dia kepada John McGinn, kemudian juga ada Jack Henry. Dan juga kali ini Nathan Patterson mencoba untuk membantu serangan. Sektor kanan dia yang dituju adalah Ben Doak di situ, namun sayang sekali bola ternyata lebih dulu meninggalkan lapangan, tidak berhasil Ben Doak ketika beradu lari dengan Douglas Santos. Sehingga lemparan ke dalam untuk Brazil kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Douglas Santos sendiri yang akan mengambil lemparan ke dalam. Masih memperhatikan teman-teman ini siapa yang akan dituju. Vinicius Junior ternyata kembali kepada Douglas Santos. Gabriel menor punggung 3 langsung umpan jauh ditujukan kepada Lucas Paqueta, namun berhasil diatasi oleh pemain-pemain Skotlandia. Kali ini Skotlandia melakukan serangan, ada Andy Robertson di sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil, mencoba merangsek namun kembali lagi ke belakang dia Lewis Ferguson. Gagal lagi serangan dari Skotlandia, mencoba untuk membangun lagi dari belakang. Kali ini ada Jack Henry di sektor sebelah kiri pertahanan Brazil. Kembali lagi ke tengah ada Kenny McLean. Masih Kenny McLean, melebar dia Jack Henry lagi, mencoba memberikan ubah-ubah langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Scott McTominay, namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain belakang Brazil. Kali ini Brazil melakukan serangan kembali. Ada Vinicius Junior di sana di depan. Kali ini adalah Casemiro membawa bola. Casemiro, ada 5 pemain Brazil, 5 pemain Skotlandia, melebar ke kanan dia. Ada Ryan di situ namun tidak berhasil melakukan penetrasi. Ada sekitar 4 pemain dari Skotland membayangi 1 pemain Brazil. Betapa sangat dikhawatirkan sekali ya untuk Brazil serangan-serangannya untuk di pagi hari ini.
4: Ya, pendengar, memasuki menit ke-11 saat ini Brazil masih leading 1-0, di mana sendiri Lucas Paqueta dari sektor tengah serang dari Brazil menguasai bola sepenuhnya. Umpan saja ke Marquinhos, kini Brazil dari sektor kiri pertahanan ada Huya, langsung tendangan ke mulut gawang, namun lagi-lagi tendangannya hanya melambung di atas gawang dari Skotlandia. Angus Gunn tadi mencoba untuk memblok, namun memang arah bola tadi terlalu tinggi sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Pendengar, kita masih menantikan bagaimana jalannya pertandingan. Saat ini bola dalam penguasaan penjaga gawang dari Skotlandia. Ada Gunn di sana, sudah meletakkan bola sekelip bundar di area mulut gawang sendiri. Umpan pendek saja kepada Scott McKenna, balik lagi ke belakang kepada Gunn. Dorongkan bola aliran ke sektor kiri. Di sana ada satu pemain nomor 3, Andy Robertson. Salah tadi passing, namun kembali direbut oleh pemain dari Skotlandia dari sektor kanan pertahanan sendiri. Ada Nathan mencoba merangsek dari sektor kanan serang dari Brazil ataupun dari sektor kiri pertahanan Brazil tadi. Coba tadi umpan direbut oleh pemain dari Skotlandia. Apaknya di sana Al Lawrence, namun bola berhasil dipotong tadi oleh Gabriel. Kini terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Nomor punggung 26 paknya Lucas Paqueta berhasil lagi direbut oleh pemain dari Skotlandia, namun berhasil lagi dipotong oleh pemain Brazil. Kiri, Marquinhos, pendek saja arahkan bola ke depan. Ada Casemiro, mencoba melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Sudah dia melewati, arahkan bola ke sektor kanan. Di sana ada nomor punggung Ryan nampaknya, 26.
2: Baliklah lagi kepada Marquinhos, mencoba mendribel bola. Pendek saja kepada Casemiro di sektor tengah lapangan pertandingan. Umpan lagi kepada Gabriel. Umpan lagi pendek saja kepada Marquinhos, mencoba mendribel bola di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Umpan langsung crossing ke belakang. Di sana ada Ryan, mencoba menahan bola sejenak. Namun bagaimana upaya yang dilakukan tadi oleh Ryan untuk menerima umpan dari Marquinhos dari lini belakang tadi, namun bola terlalu deras sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Ladia Gabriel mencoba menjadi benteng tembok pertahanan dari Brazil. Kita lihat bagaimana pertandingan pada pagi hari ini. Masih Gan mencoba untuk menghasilkan bola, umpan saja jauh ke depan atau ke jantung kanan pertahanan dari Brazil, namun dikuasai sepenuhnya tadi oleh Lucas Paqueta. Dorongkan saja ke Gabriel, umpan lagi ke Lucas Paqueta. Tarik lagi, tahankan bola sejenak, mendribel dengan kaki kirinya Lucas Paqueta. Pelan-pelan dia mengalirkan bola, arahkan ke sektor kiri. Di sana ada nomor punggung 16, ada Santos. Kembali lagi kepada Lucas Paqueta, kembalikan lagi kepada Gabriel, arahkan ke sektor tengah. Di sana ada Marquinhos, pendek saja kepada Casemiro. Casemiro mendribel bola dari sektor kiri, umpan saja pendek pada Gabriel. Gabriela, umpan saja pendek saja pada Lucas Paqueta, umpan 1-2 kepada Santos, maksudnya kepada Vinicius, namun passing tadi kurang sempurna. Kini Skotlandia Gun arahkan saja bola tadi ke depan tadi, namun kembali dipotong oleh pemain Brazil. Saat ini Gabriel Magalhães menguasai bola, umpan 1-2 bersama Lucas Paqueta dari sektor tengah pertahanan dari Skotlandia. Umpan saja arahkan ke sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Di sana ada nomor punggung 13 sampai Danilo. Umpan saja crossing tadi, namun lagi-lagi bagaimana umpan ke mulut gawang Skotlandia tadi, tidak ada teman yang menyambut, dan lagi-lagi hanya tendangan ke gawang bagi Skotlandia hingga memasuki menit ke-14 detik ke-42. Kita masih menantikan bagaimana Skotlandia untuk keluar dari serangan ataupun defense yang dilakukan oleh para pemain Brazil di lini pertahanan Skotlandia. Sementara itu, bagaimana gol yang dilahirkan oleh Vinicius Junior tadi memang cukup baik dengan memanfaatkan kesalahan lini belakang dari Skotlandia. Kita masih menantikan jalannya pertandingan babak yang pertama ini. Kita masih menantikan juga bagaimana memang kemeriahan di Stadion Miami, Amerika Serikat. Ya, pertandingan sudah kembali dilanjutkan saat ini. Nomor punggung 13 sana menguasai bola sepenuhnya tadi ada Jack Henry. Umpan kepada Nathan, Nathan umpan sepenuhnya kepada nomor punggung 17 ada Ben Gannon tadi. Ben Gannon dari sektor kanan serang dari Skotlandia, namun back pass ke belakang kepada Nathan dialirkan dari sektor tengah pertahanan mereka sendiri. Ada Jack Henry, kembali umpan pendek saja tadi kepada Robertson, namun kembalikan kembali kepada Jack Henry, umpan ke tengah yang dituju tadi adalah John, namun bagaimana umpan crossing yang tidak sempurna, justru Gabriel melakukan sundulan ke penjaga gawang Ellison Becker.
3: Ya, berkat memasuki menit 16 pertandingan, skor sementara 1-0 bagi Brazil membawa mereka ke puncak klasemen sementara dengan nilai 3 dan juga diikuti oleh Maroko. Sementara Scotland juga Haiti berada di peringkat ketiga dan keempat. Ini masih klasemen sementara karena Maroko dan juga Haiti ini masih bertanding di kesempatan dini hari ini atau pagi hari ini. Bola kali ini kembali kita ke dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Hard Rock Florida. Brazil menguasai bola kali ini, ada Marquinhos. Bergeser dia sedikit kepada Danilo, pemain nomor punggung 13 masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Casemiro melebar dia ke sebelah kiri, ada Gabriel Magalhães. Balik lagi kepada Casemiro di sektor tengah pertandingan kali ini, coba untuk melakukan serangan. Kembali lagi ke kiri, Gabriel melebar dia ke sebelah 16, ada Douglas Santos di sana. Masuki pertahanan dari Skotlandia di sektor sebelah kanan pertahanan Skotlandia. Kembali ke belakang ada Gabriel Marquinhos, pemain nomor punggung 4 dan juga kapten kesebelasan. Melebar ada Bruno Guimarães di sana. Bruno masih mencoba, ada Matheus Cunha di sana, mencoba untuk mencari rekannya. Ke belakang sedikit ada Bruno Guimarães, kembali lagi kepada Marquinhos di sektor tengah lapangan pertandingan. Gabriel dari Brazil kembali ke tengah, Marquinhos mencoba untuk mencari posisi-posisi kosong, masih menguasai bola. Sektor pelan-pelan sepertinya di belakang ini Brazil melakukan operan 1-2 antar pemain. Ada Lucas Paqueta Sudah memasuki sektor kanan pertahanan dari Skotlandia ke tengah kali ini yang dituju adalah Matheus Cunha, namun masih terjatuh. Matheus Cunha berhasil kuasai pemain Brasil kali ini, pemain nomor punggung 8 Bruno langsung saja dalam kotak penalti yang dituju Vinicius Junior, dikejar bola oleh Lucas Paquet, nomor punggung 16 dari Brasil, kembali pada Vinicius Junior, sudah masuk ke dalam kotak penalti. Vini terjatuh tadi, satu pemain Skotlandia nomor punggung 22 Nathan Peterson harus jatuhkan diri demi membuang bola dari penguasaan Vinicius Junior, menghasilkan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Pemain nomor punggung 8 Bruno Guimares ini akan melakukan tendangan sudut untuk Brazil. Sementara itu ada sedikit ketegangan antara pemain-pemain Skotlandia di dalam kotak penalti Brazil, sehingga wasit harus memberikan peringatan. Bruno Guimares sedang bersiap untuk melakukan, dan sudah dilakukan. Masih dapat diantisipasi oleh sektor pertahanan dari Skotlandia. Datang lagi serangan dari Brasil dalam kotak penalti. Terjadi perebutan duel udara kali ini. Bahwa Skotlandia melakukan serangan balik yang sangat cepat. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor 4 Scott McTominay. Ke belakang dia ada Andy Robertson. Langsung saja ke tengah kali ini. John McGinn coba untuk melakukan penyerangan, namun kembali gagal. Masih Skotlandia mencoba untuk membangun build up serangan. Sudah melewati garis tengah pertahanan dari Brasil kali ini. Dibayang-bayangi oleh Casemiro, tidak berhasil. Ada Bruno Guimares di sektor kanan. Brasil berlepas terlepas dari pengawasan dari pemain Skotlandia. Kali ini Brasil melakukan serangan di dalam kotak penalti. Ada Vinicius Junior melakukan tembakan langsung. Masih gagal serangan yang dilakukan oleh Vinicius Junior, pemain nomor punggung 7 dari sektor kiri pertahanan Skotlandia tadi. Mencoba untuk melakukan tembakan dari dalam kotak penalti menggunakan kaki kanan, namun tidak berhasil. Sementara itu satu pemain Brazil, yakni Ryan, nomor punggung 26, tampak tergeletak di lapangan karena sempat terjadi benturan tadi sepertinya ketika melakukan duel dengan pemain-pemain dari Skotlandia. Pertandingan sudah dilanjutkan kembali dengan Skotlandia kali ini menguasai bola. Nathan Peterson ke belakang, ke sebelah kiri dia ada Jack Henry, kemudian ada Kenny McLean, kembali kepada Jack Henry, melebar ke kanan ada Nathan Peterson. Bayangin oleh pemain Brazil, namun tidak tuntas umpannya yang dituju tadi adalah Ben Doak, namun berhasil diatasi oleh Marquinhos. Kali ini menguasai bola, melebar dia ke kanan ada Danilo di sektor pertahanan mereka sendiri. Kembali lagi kepada Gabriel di sektor kiri, pendek saja Gabriel pada Lucas Paqueta. Masih membawa bola dengan santainya Lucas Paqueta. Dibayangi oleh satu pemain Skotlandia, ke belakang lagi dia Marquinhos. Geser sebelah kiri Gabriel, main nomor punggung 3, pendek saja kepada Paqueta, melebar ke sektor kanan, ke kiri maksud kami, kembali lagi kepada Paqueta. Coba untuk pelan-pelan menusuk jantung pertahanan dari Skotlandia. Ada 5 kesempatan gol sudah diperoleh oleh Brazil. Sementara itu Skotlandia belum pernah sama sekali melakukan tembakan yang berpotensi gol di pertandingan pagi kali ini. Ya, Brazil mencoba melakukan serangan kali ini melalui Ryan di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Dibuang saja umpan dalam kotak penalti tadi dari Ryan oleh Scott McKenna, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Skotlandia.
4: Ya, baik pendengar, memasuki menit 21 saat ini Brazil masih mengurung pertahanan Skotlandia. Lucas Paqueta umpan pendek saja kepada Vinicius Junior, berhasil ke area kotak penalti dari Skotlandia, namun tadi bola berhasil diblok oleh salah satu pemain belakang dari Skotlandia, ya, di nomor punggung 19 tadi, Lewis Ferguson, memotong ataupun memblok bagaimana upaya yang dilakukan oleh Vinicius untuk memasuki area dari kotak penalti dari gawang Skotlandia. Kini Skotlandia melalui nomor punggung 13 ada Jack. Oh, kesalahan, mampu dimulai Vinicius, masuk tendang Vinicius ke gawang, masuk! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Brace dari Vinicius. Pada babak awal babak yang pertama ini tentu mengejutkan lini belakang dari Skotlandia, bagaimana kesalahan untuk yang kedua kalinya kembali dilakukan oleh pemain belakang Skotlandia, dan kali ini kesalahan justru dilakukan oleh Jack Henry. Bagaimana upaya penguasaan bola tadi yang kurang sempurna, dengan sigap bagaimana Vinicius Junior mampu mencuri tadi dan berhasil mengelabui penjaga gawang dari Skotlandia yang dijaga oleh Angus Gunn.
2: Ya, bagaimana Bung Henry menyikapi ada dua gol yang dua-dua lahir dari kesalahan dari lini belakang Skotlandia?
4: Ya, koordinasi yang sangat buruk ya. Dan kali ini Bang, tadi McKenna begitu mudah sekali kehilangan bola, dicuri oleh seorang Vinicius. Oh, bahkan ini Jack Henry ya, yang sampai terjatuh tadi. Dan penyelesaian yang sangat tenang, sangat berkelas dari seorang Vinicius, yang membuat striker dari Real Madrid ini sudah mencetak 4 gol di Piala Dunia tahun ini, yang membuat Vinicius pun turut bersaing untuk menjadi top scorer di ajang Piala Dunia. Dan tentunya menjadi PR yang sangat-sangat sulit buat Skotlandia. 2 gol melalui 2 kesalahan dari lini belakang, dan sempat menguasai bola di awal pertandingan. Tapi sekarang Brazil begitu mengurung, begitu menguasai, begitu mendominasi penguasaan bola pada laga di pagi ini.
2: Ya, kita masih melihat sepertinya wasit ini, Bung, juga tampaknya juga berkomunikasi dengan wasit VAR, akan mengecek seperti apa, apakah memang ada pelanggaran atau kita masih melihat ya tampaknya memang ada sedikit gangguan terhadap Jack
5: Henry
2: ya. Kita masih melihat apakah memang, kalau dari kacamata Bung Henry seperti apa?
4: Sebenarnya ini posisi dari Jack Henry memang sudah tidak seimbang ya badannya ya, karena memang dia coba melakukan back pass dan ada gangguan dari Vinicius ya. Dan kalau menurut saya ini sebenarnya tidak ada foul, karena memang Jack Henry posisinya sudah sangat kesulitan ya, dan memang sudah tidak bisa mempunyai opsi untuk melakukan passing ke kiper. Tapi sama-sama kita tunggu.
2: Ya, kita masih menanti.
4: Dan benar, gol.
2: Kita masih menantikan ya. Tampaknya ya.
4: Oh, no goal ya.
2: No goal ya, no goal. Ya. Ada foul yang dilakukan oleh Vinicius tampaknya kepada John Henry ya. Ya,
4: meskipun tadi sebenarnya juga Jack Henry sudah tidak dalam posisi yang sempurna ya. Dan memang ini, dan gangguannya pun saat ini kan sebenarnya Jack Henry sempat mengenai kaki dari seorang Vinicius ya, sebelum ada kontak kedua. Vinicius tadi melakukan foul terhadap Jack Henry.
2: Tapi mungkin wasit melihatnya berbeda nih.
4: Betul.
2: Ya, pertandingan masih memasuki menit 24. Tampaknya gol dari Vinicius Junior tadi tidak disahkan oleh wasit Ramos asal Meksiko, dan sehingga Brazil saat ini masih unggul 1-0. Bagaimana kita melihat juga di saat yang bersamaan ada hydration break yang diberikan oleh wasit Cesar Ramos asal Meksiko.
5: Ya, Bung Joko, kalau kita perhatikan unik ya malam hari ini pertandingannya, Bung Joko. Ketika kesalahan tadi dilakukan oleh Jack Henry, namun yang mengomentari adalah Wibowo Henry. Sama-sama Henry. Sama-sama Henry ya. Henry mengomentari Henry. Tapi apapun itu, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saat ini saya Tomo Hakim dan juga Joko Saputra sedang melakukan siaran langsung untuk pertandingan Piala Dunia. Kali ini di grup C antara kesebelasan Brazil menghadapi Skotlandia, menghadapi Brazil, karena tuan rumahnya kali ini diibaratkan adalah Skotlandia, meskipun pertandingnya di Florida, Amerika Serikat. Namun tuan rumah di sini adalah Skotlandia dan juga menghadapi Brazil. Skor sementara adalah 0-1 untuk Brazil melalui gol yang diciptakan oleh Vinicius Junior. Dan memang saat ini sedang berlangsung hydration break. Ini adalah satu rules baru ya, Bung Henry ya, hydration break ini ya. Kalau kita dulu mungkin kenalnya adalah water break.
4: Water break.
5: Sekarang adalah hydration. Sama aja sebenarnya kan intinya ya.
4: Gak hanya istilahnya saja. Karena ini untuk mengantisipasi bahwa memang para pemain ini saat ini, setelah mereka baru saja menjalani musim yang sangat panjang ya,
5: yeah,
4: di masing-masing, mm-hmm, dan harus langsung tampil di Piala Dunia, dan juga dengan cuaca di tiga negara tuan rumah, di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko juga yang sangat lembab ya. Meskipun mungkin ini bermain menjelang malam di sana ya, tapi cuacanya juga sangat lembab, yang membuat tentunya fisik para pemain terkuras, sehingga memang adanya regulasi hydration break ini cukup membantu lah, agar para pemain ini bisa sedikit bernafas, bisa mengistirahatkan kaki-kaki mereka yang mungkin sudah mulai lelah lah ya setelah menjalani awal pertama tadi.
5: Ya, tapi kalau Anda sendiri melihat sebenarnya seberapa krusial juga hydration break ini bisa dimanfaatkan oleh kedua pelatih untuk mungkin mereset skemanya dan juga melakukan komunikasi lagi dengan para pemain, Bu Henry?
4: Ya, dan mungkin khususnya untuk pelatih Skotlandia ya, Steve Clarke ya, lihat di babak pertama tadi, di awal pertama koordinasi ini mereka belakang mereka sangat payah ya. Karena tadi gol pertama pun berawal dari kesalahan kiper mereka, seorang Gun tadi melakukan passing pada McKenna dan dicuri oleh Vinicius. Dan tadi juga ada gol kedua Vinicius yang beruntung ya, tanda kutip, dianulir oleh VAR. Dan memang hydration break ini bisa dimanfaatkan oleh Steve Clarke untuk bisa merapikan lagi permainan Skotlandia, karena sebenarnya mereka tadi memulai pertandingan dengan cukup baik ya. Bahkan penguasaan bola sempat ada di angka 70 berbanding 30 untuk Brazil. Tapi seiring berjalannya pertandingan, ternyata Brazil bisa menguasai bola lebih nyaman, dan tentunya beruntung tadi memang akhirnya gol Vinicius dianulir, sehingga pertandingan masih terbuka nih untuk Skotlandia untuk bisa bangkit di sisa babak pertama ini.
5: Oke, kalau tadi skornya 0-2, mental Skotlandia agak hancur juga nggak tuh karena kesalahan yang sama tuh ya?
4: Betul, apalagi tadi dua gol melalui dua kesalahan ya, yang tentunya akan sangat memukul sekali dari sisi mentalitas dari Scott McTominay dan kawan-kawan ya. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana peran seorang Scott McTominay yang sejauh ini masih terbilang sangat minim ya, dan bahkan padahal dia ada role permainan, tapi sangat jarang sekali seorang McTominay melakukan atau memegang bolanya.
5: Oke, baik, kita kembali ke dalam pertandingan yang berlangsung di Hard Rock Florida di Miami ini, di mana kali ini lemparan ke dalam akan tendangan sudut, mohon maaf pendengar, tendangan sudut akan dilakukan oleh pemain Lewis Ferguson dari Skotlandia di sektor kanan pertahanan dari Brazil. Mampukah kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain Skotlandia untuk menyamakan kedudukan? Sementara itu setidaknya ada 5 pemain Skotlandia berada dalam kotak penalti Brazil. Sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti yang dituju adalah Andy Robertson, namun terjadi duel udara di sana. Brazil dicuri kali ini bola. Skotlandia masih melakukan serangan. Pemain nomor 7 dalam kotak penalti langsung yang dituju, ada siapa di situ? Namun ada Lawrence, namun berhasil dibuang saja oleh Gabriel. Bola sundulan Lawrence yang menyasar ke sisi kiri pertahanan dari Brazil, gagal lah saat ini. Sementara serangan-serangan yang dilakukan oleh Skotlandia, balik ke dalam sudah dilakukan, namun berhasil dikuasai oleh pemain Skotlandia kali ini, Lewis Ferguson di sektor tengah pertahanan dari Skotlandia. Geser dia, masih Scott McKenna kali ini, melebar ke sektor sebelah kiri, kembali lagi kepada Scott McKenna, ke tengah dia Kenny McLean. Kali ini ada Nathan Patterson mencoba untuk membantu serangan, kali ini ke belakang dia masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan, bangun serangan kali ini Skotlandia. Scott McKenna kembali dia jauh ke belakang, back pass, ada Samuel Gawang Enggaskan, coba untuk melakukan penetrasi yang dituju adalah Andy Robertson, namun berhasil dicuri oleh Danilo. Bolanya disundul saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk Skotlandia. Di tengah lapangan sudah dilakukan, pendek saja kepada Scott McKenna, ke belakang dia Jack Henry, melebar ke sebelah kanan Nathan Patterson, dibayangi oleh satu pemain Brazil yaitu Lucas Paqueta tadi. Kembali lagi ke belakang, masih pemain-pemain Skotlandia. Enggaskan kali ini, wah hati-hati, hampir saja dicuri tadi operan dari Enggaskan oleh pemain Brazil. Coba untuk membangun serangan kembali ke Brazil. Kali ini sektor sebelah kanan mereka, Patterson kembali kepada Jack Henry. Lagi tujuh adalah main nomor punggung 17 Ben Doak. Terjatuh tadi Scott McTominay. Nah, kali ini Skotlandia melakukan serangan dari sektor kanan pertahanan Brazil. Andy Robertson kirim umpan dalam kotak penalti, namun menyentuh Danilo. Kembali tendangan sudut, Bung Joko, untuk Skotlandia di sektor kanan gawang dari Brazil.
6: Ya, memasuki menit ke-31, tendangan sudut kini diperoleh oleh Skotlandia dari sisi kanan gawang Brazil. Bagaimana kita masih menantikan upaya untuk menyamakan kedudukan setelah tadi tertinggal 0-1 berkat gol yang diciptakan oleh Vinicius Junior oleh Brazil. Dan tampaknya Lewis Ferguson akan mengeksekusi tendangan penjuru ini. Sudah bersiap-siap dia, sudah mulai menimang sekulit bundar, sudah meletakkan di sudut tiang bendera dari sisi kanan pertahanan Brazil, melihat rekannya mulai mengangkat satu tangan kirinya, umpas saja ke tiang dekat Brazil. Ada pemain di sana, dua di Skotlandia di sana, mampu direbut lagi dari sisi kiri pertahanan dari Brazil. Di sana ada John McHill, mencoba melewati satu, masih milik Lucia, masih mencoba menari-nari di pertahanan Brazil, kuasai sepenuhnya oleh nomor punggung 22 Nathan, namun bisa dicuri pemain Brazil kini melalui Lucas Paqueta. Tampaknya dari sisi kiri pertahanan sendiri masih mencoba melewati satu penjagaan dari pemain dari Skotlandia, mampu dia melewati, namun kini justru diambil alih oleh pemain dari Skotlandia, langsung shooting ke mulut gawang dari Brazil tadi. Namun bagaimana tendangan keras dari Lewis Ferguson masih mengenai ataupun membentur badan dari pemain Brazil, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Brazil, dan akan dieksekusi tampaknya lagi-lagi oleh Lewis Ferguson tampaknya, yang justru menjadi salah satu eksekutor untuk tendangan bebas maupun tendangan penjuru dari Skotlandia. Sudah meletakkan bola ataupun si kulit bundar dari sisi kanan pertahanan Brazil, tampaknya sudah bersiap-siap dia. Setidaknya ada 6 pemain Skotlandia yang ada di area kotak penalti, sudah meminta rekannya untuk berada di zona tiang jauh. Tampaknya sudah dilakukan, berbahaya, namun masih bisa diheading tadi, ataupun ada gangguan. Sementara itu juga wasit Ramos tadi meniup peluit bahwa ada gangguan terhadap salah satu pemain Brazil tadi saat umpan dari Lewis Ferguson. Ya, tampaknya juga ada dorongan yang dilakukan oleh Jack Henry terhadap pemain dari Brazil, yakni Bruno Gumeres. Ya, memasuki menit ke-33, saat ini tendangan gawang sudah dilakukan Alisson Becker, jauh saja arahnya ke sektor kanan, serang dari Brazil, namun dipotong dengan heading pemain dari Skotlandia. Justru kini Skotlandia mencoba untuk bangun serangan dari lini serang. Lewis Ferguson arahkan bola ke sektor tengah, ada Nathan umpan pendek saja ke sektor kiri, ada Genon mencoba melewati satu pemain dari sektor kiri Brazil, meliuk dia melewati dua pemain, umpan kosim melu gawang, masih bisa dimuntahkan oleh para pemain dari Brazil tadi. Kini Lucas Paqueta mencoba untuk menguasai bola tadi, umpan pemain dari Brazil dari sisi belakang pertahanan mereka sendiri, namun dengan cekatan memang para pemain Skotlandia memang terus menggempur pertahanan Brazil. Setelah tadi tertinggal 0-1, namun lemparan ke dalam saja sudah dilakukan oleh Douglas Santos tadi terhadap Vinicius Junior, namun mendapat gangguan dorongan dari salah satu pemain dari Skotlandia tadi, sehingga lagi-lagi Brazil menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan oleh Gabriel, umpan saja saya arahkan kepada Marquinhos arahkan ke sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Di sana ada Casemiro menahan bola sejenak, balikan lagi kepada Danilo back pass ke belakang kepada Marquinhos arahkan ke sektor kiri kepada Gabriel menahan bola sejenak, tidak jadi mengumpan tadi di lini depan, hanya kepada Marquinhos kembali. Marquinhos arahkan pendek saja ke 1-2 dia bersama Danilo mencoba menggiring bola kepada di sana ada Hunya kepada Raja, mencoba melewati satu pemain. Sayang sekali bagaimana upaya yang dilakukan oleh Ryan tadi, mencoba untuk melewati dua pemain dari Skotlandia untuk menusuk ke kotak penalti dari Skotlandia, namun bukan pelanggaran, dan kini justru bola jatuh di kaki pemain Skotlandia. Nathan mencoba melewati dua ataupun tiga penjagaan pemain Brazil sekaligus kepada Genon tadi, namun lagi-lagi bagaimana dribbling yang dilakukan oleh Genon dari sektor kiri pertahanan Brazil masih bisa dipotong ataupun dicocor saja oleh para pemain belakang dari Brazil. Ataupun tadi kita lihat nomor punggung 26 lini depan dari Brazil tadi mencoba untuk menusuk tampaknya Ryan, namun wasit Ramos bukan menganggap hal itu sebagai pelanggaran, dan kini dilanjutkan pertandingan. Nomor 23 dari Skotlandia tadi mencoba untuk melakukan shooting langsung ke mulut gawang dari Brazil, namun berhasil membentur badan dari pemain belakang Brazil. Justru kini Bruno umpan pendek kerjasama 1-2 kepada Casemiro, umpan diagonal ke sektor kanan tadi, namun lagi-lagi bagaimana umpan crossing diberikan terhadap salah satu pemain Brazil tadi belum mengarah, dan justru kini lemparan dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Skotlandia. Diana Scott, umpan dari Scott menusuk ke jantung pertahanan Brazil tadi, lagi-lagi memang aliran bola mampu dipotong oleh para pemain Brazil. Kini dari sektor kiri ada nomor punggung 16, kita lihat di sana ada Douglas Santos mencoba untuk bangun serangan secara perlahan, ada Lucas Paqueta pendek saja kepada rekannya di sana Bruno alirkan back pass ke belakang, yang dituju tadi adalah nomor punggung 4, yakni Marquinhos, umpankan sektor ke sektor kanan, ada Danilo. Kita masih melihat tampaknya juga Santos tadi kerjasama 1-2 pada Vinicius di sektor kanan pertahanan Skotlandia, pendek lagi pada Lucas Paqueta, arahkan bola tadi kepada Bruno, namun kembali lagi kepada Lucas Paqueta, umpan ke kanan, ada Gabriela arahkan ke sektor kanan, ada Marquinhos, pendek saja pada Danilo, umpan lagi jauh ke arah ke kiri, berbalik lagi kanan kiri dilakukan oleh pemain Brazil ini untuk membongkar lini pertahanan Skotlandia. Vinicius kini merasuk dari sektor kanan pertahanan Skotlandia, melewati dua pemain dia, namun potong saja tadi oleh pemain nomor punggung 3 atau sang kapten Skotlandia tadi, tampaknya Robertson mampu tadi merebut bola dari kaki Vinicius. Kini Scott berikan umpan kepada Gannon pendek ke belakang pada Jack Henry pada Gunn, alirkan bola lebar ke sektor kiri, kini justru dikuasai sepenuhnya oleh Scott Gannon, tampaknya nomor punggung 4 atau tadi kita melihat Scott McTominay, namun kembali direbut, sana ada Bruno memberikan umpan kepada Raya, langsung shooting ke belakang. Bagaimana tadi upaya percobaan tendangan langsung dilakukan oleh Ryan dari area tengah pertahanan ataupun di luar kotak penalti dari Skotlandia tadi, namun arah bola masih menyamping di sisi kanan gawang dari Skotlandia. Masih aman kini ataupun 1-0 masih bagi keunggulan Brazil.
5: Ya, Skotlandia melakukan tendangan gawang yang dituju tadi adalah Scott McTominay, namun berhasil dibuang saja bola oleh Bruno Guimaraes. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Skotlandia kali ini. Andy Robertson menguasai bola di sektor kiri pertahanan Skotlandia, mencoba untuk mencari rekannya, masih ambil memberikan aba-aba. Lebar dia ke kanan kali ini ada Scott McKenna, pemain nomor punggung 26. Yang melakukan kesalahan sehingga berhasil dicuri bolanya oleh Vinicius Junior. Langsung umpan jauh pada Ben Doak yang dituju. Kali ini berhasil yang dikuasai oleh Ben Doak, namun juga pengawalan ketat yang dilakukan oleh Douglas Santos. Ini membuat Ben Doak tidak berkutik sehingga tidak berhasil serangan. Namun kembali pemain-pemain Skotlandia menguasai bola kali ini di sektor tengah kanan pertahanan dari Brazil. Ada John McGinn di sana, Andrew Robertson maksud saya. Kembali umpan langsung terobosan dalam kotak penalti. Namun sayang sekali upaya yang dilakukan oleh Lewis Ferguson langsung mengirimkan bola ke dalam kotak penalti tidak berhasil disambut dengan baik oleh para pemain Skotlandia sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang untuk Brazil kali ini di menit pertandingan yang memasuki menit 39. Alisson Becker jaga gawang yang mengenakan kostum berwarna hijau ini memberikan umpan kepada Marquinhos, kali ini kembali kepada Becker, masih di sektor pertahanan mereka sendiri, melebar kembali kiri kepada Gabriel. Kali ini coba untuk memancing pemain-pemain Skotlandia, sepertinya Gabriel melebar pada Lucas Paqueta, kembali lagi kepada Becker. Marquinhos kali ini menerima umpan dari Becker, sudah menengkati garis tengah lapangan pertandingan, melebar dia, ada Danilo di sana. Bruno Guimaraes kali ini membawa bola di sektor kanan pertahanan dari sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Belakang lagi dia. Kali ini dituju adalah pemain nomor punggung 20, Paqueta, ada Casemiro. Kembali lagi ke belakang, mancing pemain-pemain Skotlandia untuk keluar dari sarangnya kali ini. Lucas Paqueta. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju, maksudnya tadi adalah Matheus Cunha, namun ternyata tidak berhasil dikunya-kunya ya, sehingga gagal ditelan. Kali ini Skotlandia mencoba untuk membangun serangan. Ben Doak, main nomor punggung 17 ke belakang dia, Nathan Patterson. Masih pelan-pelan tapi pasti ini sepertinya. Apa pelan-pelan saja? Ini seperti lagunya kotak ini, Skotlandia. Masih mencoba untuk melakukan pembongkaran terhadap sistem pertahanan dari Brazil. Hati-hati pemain Skotlandia ini sepertinya. Serangan demi serangan atau tekanan demi tekanan juga dilakukan oleh para pemain Brazil sehingga sepertinya agak sedikit kesulitan pemain Skotlandia ini untuk melakukan penetrasi. Beberapa kali juga supporter-supporter dari kedua tim ini memberikan dukungan yang sangat berarti untuk para pemain. Betapa menari-nari pakaian kostum dan juga hiasan-hiasan makeup ini tampak menghiasi juga stadion Hard Rock Florida, seperti namanya Hard Rock ya, karena penampilannya juga seperti rocker nih rata-rata. Menit pertandingan sudah masuk ke 41, Brazil masih menguasai bola kali ini. Gabriel lebar dia ke sektor sebelah kanan, di sana ada Douglas Santos, kembali kepada Gabriel. Brazil masih menguasai bola. Casemiro di sana, kembali kepada Gabriel yang sudah melewati garis tengah pertandingan. Masih Gabriel, kembali kepada Casemiro. Casemiro sedikit saja kepada Lucas Paqueta. Vinicius Junior kali ini dalam kotak. Oh, so, umpan coba tadi Matheus Cunha coba membawa umpan dari Casemiro tadi hingga ke depan
3: kotak penalti dari Skotlandia menggunakan kaki kanan bagian dalam mengarahkan bola ke sektor kiri gawang dari Skotlandia, tidak berhasil. Masih melenceng lumayan jauh, sekitar 400 km. Wah, jauh sekali ya 400 km ya. Oke, Skotlandia kali ini menguasai pertandingan dan mencoba untuk melakukan penetrasi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Brasil. Kali ini yang dituju adalah Vinicius Junior berhadapan dengan Jack Henry tadi, namun berhasil diatasi oleh Jack Henry. Datang lagi serangan dari Brasil, patah kembali dari Skotlandia. Kali ini pemain Skotlandia mencoba membangun serangan, patahan lagi oleh pemain Brasil. Kali ini Casemiro dengan tenang saja bersama Marquinhos dan juga Gabriel, pemain nomor punggung 3, mencoba untuk mengatur serangan. Kali ini Gabriel sambil menguasai bola, ke belakang dia ada Marquinhos. Masih pemain-pemain Brasil mencoba untuk melakukan serangan kali ini. Danilo ke belakang, kembali kepada Marquinhos. Marquinhos masih membawa bola. Nah, ada pengumuman sebentar. Oh, tidak jadi pengumumannya ternyata ya. Ada Gabriel kali ini. Gabriel masih mencoba melakukan operan kali ini yang dituju oleh Vinicius Junior. Dibayangi oleh dua pemain dari Skotlandia, Vini. Belakang dia kali ini terjatuh Vini. Menor punggung 16, Douglas Santos membawa bola. Belakang lagi ada Marquinhos di sana. Masih di sektor tengah lapangan pertandingan, bola bergulir dari kaki ke kaki pemain Brasil, mencari posisi yang pas sepertinya. Kali ini pemain Brasil, Vinicius Junior, umpan 1-2 dengan Lucas Paqueta. Ini seperti latihan saja, ini sepertinya pemain Brasil, umpan-umpan pendek, 1-2 kaki ke kaki, belum menemukan ritme pertandingan. Kali ini Ryan mencoba untuk melakukan serangan Brasil. Kali ini baing-baingnya oleh Scott McKenna, tidak berhasil tadi upaya yang dilakukan oleh satu pemain Brasil, sehingga sapuan dilakukan oleh pemain Skotlandia. Bola keluar lapangan dan lemparan ke dalam untuk Brasil.
6: Ya, pendengar, Marquinhos dari sektor kanan pertahanan sendiri. Ini Brasil masih mengepung Gabriel menahan bola sejenak, kembalikan lagi kepada Marquinhos sendiri. Sektor tengah lapangan pertandingan, Marquinhos tidak jadi mengumpan ke depan, hanya pendek saja tadi kepada Danilo. Tarik lagi ke belakang kepada Marquinhos, alirkan bola ke sektor kiri kepada Gabriel masih mengutak-ngutik di kulit bundar. Tarik lagi ke belakang, Casemiro menyambut tadi umpannya kepada Danilo, umpan lagi kepada Marquinhos, back pass ke belakang tadi. Sudah melewati setengah lapangan dari pertahanan Skotlandia, kini Vinicius arahkan bola pendek saja kepada Casemiro, umpan saja ke mulut gawang, di sana ada lakunya, namun berhasil di heading, namun bisa kuasai sepeda oleh Brazil. Ada Ryan lewat satu kali berhati, umpan satu pada Vinicius, umpan ke mulut gawang, oh, masih bisa tadi dihalau oleh pemain belakang dari Skotlandia tadi. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kunya dari sisi pertahanan dari Skotlandia, umpan dari Casemiro tadi kepada Matheus Cunha, namun berhasil direbut oleh Vinicius. Juga bagaimana umpan back pass dilakukan Vinicius ke area mulut gawang dari Skotlandia, namun hanya ada pemain lawan sehingga bola kembali dibuang saja, menghasilkan tendangan sudut dari sisi kiri gawang Skotlandia. Akan dilakukan oleh Bruno. Sudah dilakukan Bruno kepada Lucas Paqueta, umpan ke mulut gawang, namun bisa dipetik di udara oleh penjaga gawang dari Skotlandia, ada Angus Gunn. Dialirkan bola saja, lempar pendek kepada pemain belakangnya, nomor punggung 3 tampaknya Hendrik, ataupun kita masih melihat ada Robertson dari sisi kiri pertahanan sendiri, menguasai bola sepenuhnya dengan kaki kiri, umpan pendek saja kepada Scott, umpan 1-2 kepada Lewis Ferguson, masih Scott Tomiin. Depan saja ke sektor kiri secara perlahan kepada Kenny, balik lagi kepada Lewis Ferguson, umpan lagi ke depan yang tujuan dan nomor punggung 23 ada Kenny, balik lagi kepada Lewis Ferguson dan back pass ke belakang nomor punggung 26 tadi. Kita melihat bagaimana ada Scott McKenna dorongkan ataupun umpan jauh ke belakang lagi, harus mundur. Memang kita masih melihat bagaimana upaya Skotlandia untuk bisa keluar dari pressure yang dilakukan oleh pemain Brazil. Kini kita lihat John McGinn umpan, larikan bola ke sektor tengah lapangan pertandingan sendiri, umpan lagi kepada McKenna, umpan lagi ke depan, sorongkan, sudah melewati sektor kiri pertandingan sendiri, namun melebar lagi, arahkan ke sektor tengah. Justru kini John McGinn mendapatkan umpan tadi, namun kembali dipotong, masih bisa direbut oleh Lewis Ferguson, pemain Scott. Umpan saja ke depan, yang direbut oleh nomor punggung 20, ada Lawrence, umpan saja pada Gannon merasuk ke rekor penalti, langsung syuting, oh, kurasa pernah, masih direbut oleh Gannon, oh, kembali dicuri lagi oleh pemain Brazil tadi. Bagaimana upaya dari Ben Gannon tadi, di area kotak penalti Brazil, namun kurang sempurna, dan Brazil direbut, dan kini justru kesalahan dilakukan oleh pemain Brazil, terjadi perebutan di sana, ada John Gain, Kembali arah bola justru mengarah ke kaki pemain Brazil. Belum mampu menembus pertahanan Brazil saat ini Skotlandia. Sementara itu di babak yang pertama ini juga ada tambahan waktu 6 menit yang diberikan oleh wasit asal Meksiko, Cesar Ramos. Saat ini Brazil dari sektor kanan pertahanan sendiri. Danilo umpan pendek saja kepada Marquinhos. Mencoba untuk mendribbling bola hingga memasuki area tengah lapangan pertandingan. Umpan diagonal kepada Vinicius dari sektor kanan pertahanan Skotlandia. Mencoba melewati satu pemain dari Skotlandia. Mampu dia melewati satu pemain dari Skotlandia tadi nampaknya Nathan. Namun tampaknya ada gangguan yang dilakukan oleh Nathan. Benar sekali Nathan Peterson. Tadi upaya yang dilakukan oleh Vinicius untuk membuka ruang tembak, namun Nathan hanya mengganggunya dan sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Kini Bruno, Brazil sudah dilakukan umpan pendek saja kepada Lucas Paqueta, kembalikan lagi kepada Bruno, pelan saja kepada Casemiro, back pass kerja lagi 1-2 kerjasama antara Casemiro, umpan lagi kepada Gabriel, balikan lagi kepada Casemiro, arahkan alirkan bola ke sektor kanan, serang dari Brazil, di sana ada Ryan. Ryan mengutik-utik jasa jenak, umpan pendek 1-2 kepada Bruno, umpan balikan lagi kepada Ryan, menusuki ke kotak penalti, namun kurang sempurna tadi umpan yang dilakukan oleh Bruno, kini direbut lagi kembali oleh Bruno, umpan kembali ke bawah, ada Vinicius dan gol! Yang luar biasa. Bagaimana Vinicius Junior sambil menari-menari untuk merayakan gol keduanya di laga pagi hari ini. Bagaimana juga umpan crossing yang dilakukan oleh Bruno Guimarães tadi mengarah tepat ke tiang kanan yang dituju tadi adalah Vinicius Junior, dan dengan tenang Vinicius menyundul bola dan masuk ke gawang Skotlandia. Dan saat ini Brazil menggandakan kedudukan menjadi 2-0 di penghujung laga babak yang pertama ini. Bung Henry Wibowo, lagi-lagi setelah tadi digagalkan, akhirnya disahkan tampaknya gol kedua dari Vinicius ini. Bagaimana Bung melihat skema permainan Brazil di pertandingan babak yang pertama ini?
4: Ya harusnya hat-trick ini ya.
6: Iya harusnya.
4: Dan ini menandakan bahwa memang variasi serangan dari Brazil sangat luar biasa ya. Dari sisi kiri pertahanan Skotlandia, sisi kanan, dan tadi juga ada umpan yang sangat manis sekali dari Bruno Guimarães yang membuat Vinicius dimanjakan. Sebenarnya bukan tipikal striker memiliki postur tinggi ya, tapi memang headingnya ini memang heading yang cukup mudah bagi Vinicius dan membuat Brazil menutup laga pertama dengan skor meyakinkan 2-0. Dan bahkan tadi sebenarnya harusnya 3-0 ya, dan mencetak hat-trick Vinicius dan membuat Skotlandia tentunya memiliki tugas cukup berat untuk mengejar ketertinggalan di babak kedua.
5: Ya, 2-0 sudah untuk Brazil di pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Dan Skotlandia masuki detik-detik akhir pertandingan, menit-menit akhir pertandingan mendengar, karena 6 menit waktu yang disiapkan atau diberikan oleh wasit Cesar Palazuelos ya dari Meksiko di pertandingan pagi hari ini. Tadi terjadi pelanggaran terhadap pemain Skotlandia ketika mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam sektor pertahanan dari Brazil. Kali ini tendangan bebas akan diberikan kepada Skotlandia. Ada Andy Robertson di sana yang akan mengambil tendangan bebas di sektor kiri pertahanan Brazil. Setidaknya ada sekitar 3-4 pemain Skotlandia juga berada di dalam kotak penalti Brazil, mencoba untuk menyambut umpan-umpan tanpa cinta, karena itu lagunya Thomas Jorgi, umpan cinta, ya kan. Andy Robertson sudah melakukan tantangan kali ini dalam kotak penalti, berhasil disundul oleh pemain Brazil. Ada kali ini tendangan langsung dari pemain Skotlandia, namun berhasil

0: tidak berhasil. Bruno Gimaraes ternyata ya, setelah mengecoh satu pemain Skotlandia di sektor belakang, ternyata belum seperti negaranya, belum Brazil dia ya. Ryan ternyata 26, belum Brazil mencatatkan namanya di papan skor, sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk tim Samba kali ini di sektor kiri. Akan diambil oleh Menor Pung 20, Latu Lukas Paketa menggunakan kaki kiri, sudah dikirimkan dalam kotak penalti, mencoba disambut. Kali ini yang dituju adalah Menbrasil, namun berhasil dikuasai pemain Skotlandia. Tembakan langsung coba dilakukan tadi oleh Casemiro, namun membentur kaki dari pemain Skotlandia. Bersama dengan itu, wasit Cesar Palazuelos asal Meksiko menghentikan pertandingan babak pertama ini dengan skor sementara untuk tim Samba. Brazil adalah 2-0 dengan kedua gol diciptakan oleh Vinicius Junior, salah satu andalan dari Brazil yang menjadi pencetak gol dua-duanya, yaitu menit 7 dan juga menit 45 plus 3 perpanjangan waktu. Nah, Bung Henry, dari pertandingan kali ini di babak pertama, ada beberapa catatan yang mungkin Anda miliki untuk kesempatan pagi hari ini, Bung Henry, dari penampilan Brazil dan juga Skotlandia, Bung Henry?
1: Ya, kalau kita berbicara statistik ya, sebenarnya Skotlandia tidak bermain jack-jack banget ya. Tapi memang kalau kita melihat secara total di jalannya babak pertama, ketika Skotlandia berusaha bangkit, mereka pasti selalu kebobolan ya. Di gol pertama Vinicius tadi, Skotlandia sedang menguasai bola dengan cukup nyaman, tapi ada gol Vinicius di menit ke-7. Dan setelah hydration break tadi, sempat ada sinyal-sinyal kebangkitan dari Skotlandia. Bagaimana ball possession pun mereka unggul, Scott McTominay mulai maksa ke depan untuk melakukan distribusi-distribusi bola. Tapi lagi-lagi mereka justru kebobolan saat di menit injury time melalui gol Vinicius lagi ya. Dan memang babak kedua, koordinasi dari lini belakang Skotlandia harus diperkuat jika memang tidak ingin kebobolan lebih banyak gol lagi dari tim Samba.
0: Ya, dan apakah menurut Anda akan dilakukan perubahan taktik? Seperti apa? Selain perbaikan dari sektor belakang, bagaimana dengan sektor tengah dan juga penyerang Skotlandia? Apa yang harus dilakukan oleh Steve Clarke ini?
1: Ya, kalau di bangku cadangan sebenarnya ada beberapa nama pemain lini serang Skotlandia yang bisa menjadi solusi ya. Salah satunya Che Adams, pemain nomor punggung 10 di saat mereka kalah melawan Maroko. Che Adams bermain sebagai starter, tapi di laga ini memang tidak tampil dari menit pertama, dan mungkin babak kedua nanti bisa menjadi salah satu pemain yang bisa membuat perbedaan bagi Skotlandia ya.
0: Oke, baik. Dan pendengar, Anda juga bisa berpartisipasi di kesempatan pagi hari ini, memberikan pendapat Anda di 021-384-4545 dan juga di 021-386-6712. Saya akan kembalikan kali ini kepada Risti Rustarto untuk menemani Anda di babak istirahat di jeda babak pertama dan kedua ini. Risti, silakan.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, masih di jeda dari pertandingan antara Brazil melawan Skotlandia, dan Bung Henry juga masih bersama dengan kita saat ini. Anda juga bisa mungkin memberikan komentar-komentar tipis nih ya, sebelum kami menerima telepon Anda di 0213844545386712 dan di 3523172. Bung Henry, catatan Anda di babak yang pertama ini seperti apa?
1: Ya, Skotlandia memulai laga dengan cukup baik ya, dan bahkan tadi secara ball possession mereka sempat unggul, tapi memang koordinasi yang buruk di lini belakang membuat mereka kebobolan cepat ya, saat tadi Vinicius mencetak gol di menit ke-7, dan ini seperti mengulang kesalahan saat menghadapi Maroko, di mana saat itu Skotlandia juga kebobolan cepat, dan kemudian Vinicius sebenarnya juga tadi sempat mencetak gol, dan akhirnya dianulir VAR, dan akhirnya juga Brazil menutup laga babak pertama dengan skor 2-0 setelah Vinicius mencetak gol lagi tadi di menit 45 plus 3, yang menandakan bahwa Vinicius sudah mencetak total 3 gol dah ya. Dan secara statistik memang dari sisi total tendangan 11 berbanding 4, 11 Brazil, 4 hanya Skotlandia, ini menandakan bahwa memang lini serang dari Skotlandia pun tidak terlalu bisa berbuat banyak di babak pertama, yang membuat tentunya anak asuh Steve Clarke memiliki banyak PR lah ya, selain koordinasi dari lini belakang yang payah yeah. Dan kemudian juga lini serang mereka pun tidak terlalu maksimal begitu, meskipun sebenarnya dari sisi penguasaan bola Skotlandia tidak terlalu kalah jauh dari Brazil ya, hanya 48

0: 4% berbanding 52% milik Brazil yang
1: Artinya sebenarnya masih banyak juga ya peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Skotlandia. Tapi sampai dengan tembus 2-0 ini sebenarnya di mana titik apa? Saya nggak bisa bilang kelemahan ya, tapi titik peluang-peluang yang kemudian hilang begitu.
0: Ya, memang saat masuk ke zona pertahanan dari Brazil, para pemain Skotlandia sepasakan belum memiliki solusi lah ya bagaimana bisa membongkar pertahanan dari Brazil. Bola seakan-akan masih sekadar berputar-putar di antara McGinn, McTominay maupun juga Ganondorf ya, dan mungkin peran dari seorang Sengland yang bermain sebagai striker nomor 9 ini harus lebih bervariasi lagi ya serangan-serangan dari Skotlandia. Karena kalau kita bicara lini tengah, sebenarnya tadi Lewis Ferguson pun bermain sangat baik, McLean juga yang bermain cukup baik, bisa menandingi lah ya kreativitas dari Casemiro, Guimarães dan juga Paqueta. Tapi masalahnya saat masuk penalti Brazil ini memang belum ada serangan-serangan yang cukup efektif lah ya yang diperagakan oleh Scott McTominay dan juga kawan-kawan.
1: Oke, kita ada beberapa pendengar yang sudah bergabung. Ini saya sapa dulu Bung Henry, ada Bu Ayu di Maluku. Bu Ayu, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Maria Resti.
1: Iya, pagi Bu Ayu. Ini mengikuti dan monitor terus nih ya, Brazil Scotland.
2: Iya, saya monitor Brazil karena Brazil ada fans suami saya.
1: Oh gitu. Jadi ini ceritanya support suami ya, bukan support Brazil ya. Iya. Apa yang mau disampaikan Bu Ayu ke Bung Henry atau?
2: Iya, sama Bung Henry. Tadi pemainnya sangat bagus sekali, apalagi kita mendengar serangan dari Vinicius Junior ya. Dan saya ini mungkin ada penambahan angka juga dari Brazil, bisa jadi 3-0 ya atas Skotlandia.
1: The point ya.
2: Tapi Skotlandia juga serangannya tidak boleh diragukan, mas. Serangannya dia juga yang matikan juga nih untuk Skotlandia. Tapi untuk kali ini ya di babak pertama Brazil sama Angola atas Skotlandia. Saya berharap ada penambahan angka gitu ya. Dan tetap semangat untuk fans Brazil, khususnya untuk suami saya. Semangat, semangat, semangat.
1: Baik. Bu Ayu, terima kasih ya. Maluku pagi ini sudah cukup cerah ya nampaknya ya.
2: Pagi ini cerah dan mungkin setelah
1: biar bisa nambah poin. Terima kasih Bu Ayu.
2: Ya kan apa namanya menikmati kemenangannya. Terima kasih, Maris.
1: Dari Maluku Tengah kita ke Toli-Toli. Pak Kendi, pagi.
3: Pagi, salam olahraga.
1: Jaya. Siap.
3: Mbak Resti.
1: Gimana?
3: Tim Samba belum menurunkan Neymar. Sekiranya kalau Neymar diturunkan, mungkin hasilnya bukan cuma 2 gol. Bisa dari itu, jadi disimpan dulu.
1: Okay.
3: Jadi mungkin pelatih Brasil ini menyimpan dulu kalau memang terancam atau perlawanan ada di Skotlandia, mungkin Neymar bisa diturunkan. Sudah 3 kali Brasil main tim Samba ini belum pernah Neymar turun. Saya tunggu Neymar main.
1: Oke, nanti siapa tahu bisa dijawab ya sama Bung Henry ya. Kenapa nih Neymar kok belum dikeluar-keluarin? Apakah ini jurus tertentu begitu ya? Oke, Pak Kendi. Ya, ya. Terima kasih. Selamat pagi. Jaya, terima kasih. Bung Henry, ini kenapa nih? Apa sih sebenarnya yang ada di benak pelatih begitu? Seorang Neymar belum turun juga sampai hari ini, belum turun gunung.
0: Ya, bahkan sebenarnya kalau kita bicara Neymar, dia nyaris tidak masuk skuad Brazil di Piala Dunia karena memang lama mengalami cedera ya.
1: Yeah.
0: Dan bahkan pertandingan terakhir Neymar bersama Brazil itu adalah Oktober 2023 ya, yang artinya itu sudah 3 tahun lamanya nih Neymar tidak bermain untuk timnas Brazil. Tapi memang Ancelotti membawa Neymar di Piala Dunia tahun ini bukan hanya sekedar skill dari seorang Neymar, tapi bagaimana Neymar bisa menyuntikkan motivasi kepada para pemainnya dengan jam terbang dia yang sangat luar biasa. Tapi mungkin di laga lawan Skotlandia ini ada kesempatan buat Ancelotti menurunkan Neymar, apalagi saat ini Brazil sudah unggul 2-0. Dan terbilang cukup nyaman lah ya.
1: Okay.
0: Sehingga membuat mungkin peluang Neymar turun di babak kedua cukup besar. Apalagi Neymar sebenarnya di Piala Dunia memiliki rapor yang cukup baik ya. Dia sudah mencetak 8 gol dari total keikutsertaannya di Piala Dunia sebanyak 3 edisi. Dan memang Neymar juga menjadi satu-satunya pemain bintang yang memang belum memberikan kontribusi untuk timnya ya, karena memang
1: jadi emang Ancelotti mengambil jalur yang lebih berhati-hati begitu ya untuk mengelola menit per menit dari sang mega bintang begitu ya.
0: Iya, memang tidak mudah ya untuk seorang pemain sepak bola absen cukup panjang, dan apalagi memang khusus Neymar ini dia sudah sangat sering sekali bolak-balik naik meja operasi ya, yang membuat memang langkah dari Ancelotti sudah sangat tepat dengan benar-benar melihat secara jitu bagaimana kondisi fisik dari seorang Neymar. Bahkan di awal-awal Piala Dunia pun sebenarnya Neymar pun belum full mengikuti latihan bersama dengan Brazil. Jadi memang kalau secara kondisi fisik saat ini Neymar belum 100% fit. Itu yang membuat di dua laga sebelumnya pun saat Brazil menghadapi Maroko, menghadapi Haiti.
1: Tak heran ini menjadi pemain apa cadangan resmi begitu bisa dibilang bahasanya ya Bung Henry ya. Oke, ada penonton lagi yang sudah bergabung dari Flores kali ini, Pak Mus, pagi.
4: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
1: Jaya. Pak Mus, volume radionya mungkin boleh dikecilkan supaya suara Pak Mus lebih merdu kami dengar.
4: Oke, siap Pak.
1: Silakan, apa yang mau disampaikan nih ke Bung Henry?
4: Oke, kalau saya sih skornya itu untuk Brazil 3-0 ya Kak ya. Iya, dan di babak kedua nanti otomatis untuk Vini itu pasti akan diganti ya, karena untuk mempersiapkan laga-laga di edisi berikutnya ya, karena bagaimanapun juga ini Brazil ini sudah dipastikan untuk lolos ke 32 besar begitu ya. Oke, terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Mus. Kemudian ada Pak Arjuna di Makassar. Pak Arjuna, apa kabar Pak?
5: Oke, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok udah ketawa nih, gimana nih? Salam olahraga. Saya pikir ketawa apa nih, karena istirahatnya cukup panjang nih. Dari air putih menjadi air kopi, mungkin buat bertahan.
5: Ini pas Makassar waktu sarapan nih, sudah jam 7.
1: Oke.
5: Ini Korea sama Australia kapan mainnya itu, Mbak?
1: Korea dan Australia setelah ini ya?
0: Iya, betul.
1: Setelah ini, nanti kita di jam 8 jam kalau 8. Tidak salah. Iya, jam 8 Korea. Ini kenapa? Pendukung South Korea nih ya?
5: Saya suka yang tiga ini, Korea, Jepang, sama Australia.
1: Oke. Jadi nanti mau menjagokan siapa nih kalau suka dua-duanya?
5: Jepang.
1: Oh, tapi Jepangnya nggak main nanti. South Korea sama Australia.
5: Australia lah.
1: Australia. Yeah. Oke, baik. Itu saja,
5: dan
1: Pak Arjuna.
5: Berhasil, kosong buat berhasil ya.
1: Oke, siap kalau gitu. Terima kasih Pak Arjuna. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pak Amin di Pekanbaru. Pak Amin, pagi.
6: Pagi, salam olahraga.
1: Jaya. Iya, ini lagi sarapan apa baru bangun tidur kok? Kayaknya ini nih.
6: Sedang sarapan ini.
1: Oh iya. Gimana? Mau komentar soal Brazil Scotland?
6: Kan ini Brazil bisa mencipta 4 gol. Skotlandia cuma 1 nih.
1: Gitu ya.
6: Ya cuman Skotlandia ini kayaknya agak mentalnya terpukul sama Brazil. agak terpukul, cuma enggak bisa di ini juga, enggak bisa diremehkan juga ini.
1: Kenapa bilang terpukul nih?
6: Sekarangnya masih berkepentingan lagi, masih banyak yang ingin membobolkan gawang Brazil nih. Ya, tapi saya memprediksikan 4-1 nih.
1: 4-1 ya. Oke, baik ya, nanti.
6: Brazil 4, Skotlandia 1.
1: Nanti akan kita lihat ya. Itu saja. Siapa sih pemain idolanya di Brazil, Pak?
6: Iya.
1: Pak, Bapak menjagokan siapa di Brazil?
6: Saya di Brazil siapa? Saya semuanya sama kuat itu.
1: Gitu ya. Oke. Okay. Ya, siapa? Vinicius Junior apa Matheus Cunha? Ryan?
6: Itu.
1: Tiga-tiganya ya. Oke, okay, sama kalau gitu kita, Pak. Ya. Terima kasih kalau gitu. Selamat pagi. Kemudian ada di Boyolali dan Kertosono, Mas Gilang, selamat pagi.
7: Selamat pagi Mbak Resti, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Gilang?
7: Saya amati dari awal perhelatan Piala Dunia 2026 ini ya. Belum ada kejutan yang berarti.
1: Artinya?
7: Seperti kalau dalam arti seperti 2022 ya, Argentina sudah terkawal di babak penyisian. Walaupun di awal sudah kalah Argentina sama Arab Saudi kalau nggak salah ya. Di tahun ini belum ada kejutan yang berarti Mbak Resti. Mau nanti Bapak pengamat mengenai jadi inginnya kita
1: ya. Ada emang ketiga. Butuhnya jadi, gebrakan seperti apa sih Mas Gilang nih?
7: Jadi biar gini, biar kalau bulu tangkis kan sudah merata nih sekarang ya. Dulu kan Indonesia, Cina. Jadi sepak bola ini masih didominasi Brasil, Jerman, tim-tim papan atas Prancis itu sudah. Saya sudah sangat nggak bisa di apa ya. Dan sekarang negara-negara berkan belum bisa nih tahun ini. Kalau 2022 bisa. Okay.
1: Kita
7: sudah
1: kalah. Tunggu berarti.
7: Kita tunggu yang benar-benar ada kejutan.
1: Ada kejutan-kejutan tambahan ya.
7: Ini lebih seru ini kalian.
1: Kenapa? Karena sebenarnya penggemar Argentina. Karena tahun terakhir Messi bermain gitu ya.
7: Kita inginnya tuh olahraga itu sudah berkembang dan merata di mana di dunia. Jadi jangan didominasi oleh Brazil, Argentina. Gitu ya.
1: Baik, kalau gitu.
7: Belum ada kejutan. Monggo dilanjut, saya simak RRI.
1: Terima kasih Mas Gilang. Dan satu penelpon terakhir, Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, pagi.
8: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya, gimana Pak Udin?
8: Tentang apa lawan apa ini?
1: Mau komentar apa soal ke Scotland Brazil?
8: Tentang sepak bolanya apa lawan apa?
1: Skotlandia lawan Brazil, Pak.
8: Oh iya ya.
1: Monitor nggak?
8: Okay. Tentang ya saya pilih Brazil lah.
1: Pilih Brazil ya, oke. Okay. Ada.
8: Indonesia, cuman karena ini Brazil sama apa?
1: Sementara 2-0. Ada tambahan mungkin yang mau ditambah?
8: Karena Brazil terkenal ya.
1: Oh gitu ya.
8: Kan terkenal, ya.
1: Siapa yang paling terkenal yang Bapak suka?
8: Negaranya
1: Brazil. Aja. Oke, siap. Rio de Janeiro berarti ya. Terima kasih Pak Udin, selamat pagi.
8: Terima kasih Bang Gigi.
1: Ya, menjelang babak yang kedua, seperti apa prediksi-prediksi yang sudah mungkin tergambarkan, Bung Henry, boleh juga Anda gambarkan sambil ini kita sedang menunggu bersiap-siap ya.
0: Ya, tadi singkat sebenarnya, kalau kita bilang kejutan, cukup banyak kejutan juga di perjalanan tahun ini ya. Seperti Portugal saat imbang melawan Kongo satu sama, itu juga sebuah kejutan. Lalu kemudian ada Spanyol yang bahkan seorang juara Eropa tapi 0-0 saat melawan Cape Verde. Itu sebuah kejutan yang cukup luar biasa lah di awal perjalanan ini. Dan kalau soal skor di babak kedua, tentunya Brazil akan coba untuk terus memperkuat ini serang. Dan sama-sama kita tunggu apakah Neymar akhirnya akan mendapatkan caps untuk dilaju.
1: Turun ya.
0: Iya benar.
1: Sejauh ini kita pantau masih ini ya, masih ada tapi belum terlihat ya apakah akan diturunkan atau tidak begitu ya.
0: Betul. Karena memang persaingan di lini depan Brazil juga sangat luar biasa. Bahkan di bangku cadangan saat ini selain Neymar masih ada Gabriel Martinelli pemain Arsenal, ada juga Hendrik, ada Luis Henrique dan juga Igor Thiago ya. Dan memang kans Neymar bermain cukup besar tapi memang persaingan yang luar biasa di lini serang ini membuat Ancelotti sejauh ini masih menyimpan seorang Neymar ya.
1: Baik, kalau begitu kita sama-sama akan mengikuti babak yang kedua dan saya kembalikan kepada dua rekan saya, Joko dan Tomo.
9: Ya. Ya, baik pendengar, kita sesaat lagi kembali akan melaporkan siaran pandangan mata babak yang kedua antara Brazil menghadapi Skotlandia, di mana di saat yang bersamaan juga terjadi pergantian pemain di kubu Skotlandia, di mana kapten mereka Robertson harus ditarik keluar tadi oleh pelatih Steve Clark dengan masukkan nomor punggung 6 tampaknya. Di sana ada Kieran Tierney nampaknya. Masukkan Kieran, salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi pembeda di babak yang kedua ini. Sementara itu wasit yang memimpin pertandingan asal Meksiko sudah meniupkan peluit tanda kick off babak kedua telah dimulai. Kini Alison Becker umpan saja jauh, tendang ke sektor kiri pertahanan Skotlandia yang dituju adalah Vinicius Junior, namun bola lebih terarah ataupun heading yang dilakukan oleh pemain dari Brazil tadi masih mengarah ke penjaga gawang Skotlandia tadi yang dijaga oleh Angus Gunn. Kini Angus Gunn masih meletakkan bola, masih menggiring di area kotak penalti sendiri, sudah arahkan bola jauh ke depan atau ke sektor pertahanan Brazil yang dituju. Tadi ada Lauren, kembalikan Lauren kepada John McGinn, masih menahan bola sejenak, memberikan umpan pendek saja ke nomor punggung 6 tadi yang baru dimasukkan, yakni Kieran, back pass saja ke belakang tadi pada rekannya nomor punggung 26. Di sana ada Scott McKenna umpannya ke kanan pada rekannya lagi nomor punggung Jack Henry ataupun kepada Andy Robbins ataupun kepada Lewis Ferguson tadi, namun arah bola justru masih jauh, justru lemparan ke dalam. Kini justru diambil alih oleh Brazil melalui Bruno, jauh dia Bruno umpan saja kepada nomor punggung 20 Pakulera, ataupun tadi kita masih melihat ya umpan dari nomor punggung 20 Lucas Paqueta tadi mencoba untuk menahan bola sejenak, umpan saja ke Vinicius di sektor kiri serang dari Brazil. Kini Bruno umpan pendek saja kepada Casemiro, alirankan bola ke sektor kanan serang dari Brazil, umpan saja pemain nomor punggung 26 ada Ryan berhasil menguasai bola sepenuhnya, kembalikan lagi back pass kepada Bruno, mengirim bola ke sektor tengah lapangan pertandingan. Kini Bruno coba umpan saja pendek kepada nomor punggung 3 tadi, kita melihat ada Gabriel umpan ke Casemiro kembali, masih meribung bola sejenak masih meminta rekannya untuk mendekat. Umpan pendek saja ke belakang kepada Danilo. Danilo arahkan ke sektor kiri kembali. Di sana ada Bruno ataupun pemain dari sektor kiri tadi. Ada Santos tampaknya kepada Vinicius. Namun arah bola justru masih bisa dipotong oleh para pemain dari Skotlandia sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Mampu dikoreksi mulai lempar saja nomor punggung 4 tadi. Nomor punggung 4 kerjasama dengan Henry, Jack Henry ataupun Lewis Ferguson. Pemain Skotlandia kini mencoba kembali membangun serangan. Nomor punggung 4 di sana ada Scott McTominay. Umpan saja kepada Laurent. Mampu dia melewati dua pemain Brazil di sektor pertahanan dari Brazil tadi. Namun umpan dari Laurent ataupun upaya yang dilakukan oleh Genon nampaknya tadi pemain nomor punggung 17 masih bisa disapu ataupun dihalo oleh Gabriel, pemain Brazil yang dengan cekatan memotong bola tadi.
10: Ya, bergerak kali ini Skotlandia untuk melakukan serangan di sektor kanan pertahanan dari Brazil. Menor punggung 6, Kieran Tierney ke belakang dia, ada Jack Henry, kemudian juga ada Scott McKenna. Melebar lagi kepada Nathan Patterson, kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Kenny McLean di sana, melebar dia. Kali ini ada Ben Doak yang melakukan serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Brazil. Kembali kepada Kenny McLean, coba untuk melakukan serangan kali ini pemain Skotlandia, namun masih belum menemui sasaran. Scott McKenna kembali, kali ini menguasai bola. Jack Henry ke belakang, Vinicius Junior mencoba untuk mengejar bola kepada Angus Gunn, namun lebih dekat, langsung saja disapu oleh Angus Gunn. Dan dituju adalah pemain nomor 4 tadi, ada Scott McTominay. Gagal upaya Scott McTominay, disapu saja oleh Lucas Paqueta, namun berhasil dikuasai bola kali ini oleh Kenny McLean dari Skotlandia di sektor kanan pertahanan mereka sendiri dekat garis tengah lapangan. Lebar dia kepada Ben Doak di sana. Kali ini Ben Doak masih menguasai bola. Di belakang dia Kenny McLean, kebalik belakang lagi Scott, ada Jack Henry. Bergeser ke sektor sebelah kiri ada Scott McKenna. Melebar dia jauh kepada Kieran Tierney. Di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Brazil ada John McGinn sana. Tierney umpan langsung dalam kotak penalti. Kemen Skotlandia ingin tuju. Ah, sayang sekali umpan Tierney tadi ke dalam kotak penalti. Disundul, coba disundul oleh Scott McTominay, namun berhasil digagalkan oleh Alisson Becker, penjaga gawang dari Brazil. Gagal upaya yang dilakukan oleh Tominay untuk mencetak skor, memperkecil kedudukan menjadi 1-2, sehingga masih selamat gawang Brazil, belum menjadikan kesulitan berarti bagi Alisson Becker. Selamatlah kali ini gawang Brazil, masih skor 0-2. Tertinggal Skotlandia dari Brazil, 2 gol dari Vinicius Junior babak pertama tadi mencatatkan namanya di dalam papan skor. Brazil kali ini mencoba untuk menguasai bola, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, ada Danilo di sana. Kembali ke belakang ada Marquinhos, melebar ke kiri dia, Gabriel. Masih Gabriel mencoba untuk mendekati garis tengah lapangan. Kali ini ada Lucas Paqueta. Ke belakang lagi ada Gabriel, Miguel Hayes. Langsung umpan yang dituju adalah Vinicius Junior, dibayangin oleh dua pemain Skotlandia, berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Skotlandia kali ini. Ada Jack Henry, melebar dia kepada Lewis Ferguson di sana di sektor kanan tanan dari Brazil. Ke belakang lagi dia, kali ini di sektor tengah lapangan. Pemain-pemain Skotlandia masih melakukan operan 1-2, pelan, operan-operan dekat saja. Kali ini ada Ben Doak sudah memasuki kotak penalti, namun sayang sekali tidak ada kawan di sana. Bola berhasil dikuasai oleh Danilo, sektor kanan pertahanan Brazil. Ada Vinicius Junior. Ah, sayang sekali umpan dari main nomor punggung 13 tadi, Danilo tidak cermat, berhasil digagalkan oleh pemain Skotlandia. Namun Brazil kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah. Ada Casemiro, umpan pada Vinicius Junior, langsung Vinicius Junior. Sayang sekali Vini di dalam kotak penalti, dibayang-bayangi oleh Jack Henry tadi, masih belum berhasil melakukan penetrasi sehingga gagal peluang dari Brazil. Kali ini Skotlandia melalui Kieran Tierney di sektor kanan pertahanan Brazil menghadapi dua pemain Brazil. Ke belakang dia, kali ini umpan 1-2 dengan Jack Henry dan juga John McGinn. Kembali lagi Kieran Tierney, ke belakang lagi Scott McKenna di sana. Menguasai bola sektor tengah pertahanan dari Skotlandia, melebar ke kiri ada John, ada Kearney. Langsung ke kanan dia, yang dituju adalah Ben Doak di sana, namun berhasil digagalkan oleh Lucas Paqueta. Lemparan ke dalam kali ini untuk Skotlandia di sektor kiri pertahanan Brazil sudah dilakukan pendek saja. Nathan Patterson kali ini menguasai bola. Kenny McLean balik-balik pada Nathan. Kali ini ada Scott McKenna. Bergeser ke kanan ada Jack Henry di sektor tengah lapangan pertandingan. Masih Kenny McLean, pemain nomor 23 dari Skotlandia. Umpan langsung terobosan, kali ini yang dituju adalah Lawrence. Lawrence mencoba untuk melakukan penetrasi dalam kotak penalti Brazil, namun bukan pelanggaran meskipun dia terjatuh. Wasit masih meneruskan pertandingan, kali ini Brazil mencoba untuk melakukan serangan. Umpan yang dituju kepada Vinicius Junior dibayang-bayangi oleh Scott McKenna di sana. Brazil, Scott McKenna lebih dulu tiba dari Vinicius Junior. Umpan kepada Egas Gan tadi, namun sayang bola keluar lapangan, empat mengenai pemain Skotlandia. Kali ini umpan bebas sudah dilakukan. Pemain Brazil masih melakukan serangan kali ini dalam sektor kanan pertahanan dari Skotlandia. Ada Douglas Santos di sana. Balik lagi kepada Lucas Paqueta. Douglas Santos di belakang dia. Gabriel kali ini menguasai bola. Bergeser dia, Danilo kepada Bruno. Masih Brazil memainkan bola di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia kali ini. Menor punggung 20 Lucas Paqueta. Di belakang dia. Kali ini Brazil masih kembali lagi Casemiro di sana. Melebar ada Douglas Santos. Menor punggung 16 kembali ke belakang. Kali ini Casemiro, Gabriel, kemudian Danilo. Masih mencoba untuk membuka ruang tembak untuk Brazil menambah skor kali ini. Lucas Paqueta di sektor kanan pertahanan dari Skotlandia dibayangi oleh dua pemain Skotlandia. Kali ini Vinicius Junior untuk mencoba merangsek langsung tendangan ke dalam kotak penalti. Ke gawang Skotlandia menggunakan kaki kanan dari luar kotak penalti. Namun berhasil diatasi dengan baik oleh Egas Gan. Jaga gawang dari Skotlandia. Gagal serangan dari Brazil kali ini. Skotlandia untuk mencoba untuk membangun serangan kali ini. Jack Henry masih dibayang-bayang oleh dua pemain Brazil. Lebar dia ke sektor kiri, Scott McKenna dan juga Kieran Tierney kali ini, pemain nomor 6 di sektor paling kiri pertahanan dari Skotlandia. Kembali kepada Scott McKenna. Kali ini Kenny McLean. Lebar dia, ada Ben Doak di sana. Kenny McLean kembali. Lewis Ferguson di sektor kiri pertahanan dari Brazil belum membahayakan gawang dari Brazil. Umpan-umpan masih 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain dari Skotlandia yang mengenakan seragam berwarna biru dongker ini. Sudah melewati garis tengah lapangan pemain Skotlandia, bergeser kali ini ada Scott McKenna ke belakang lagi dia. Ada pemain nomor 23 kini McLean menguasai bola dibayangi oleh dua pemain Brazil. Geser dia ke pemain nomor 7 McGinn kali ini, pemain nomor punggung 6 Kieran Tierney. Ke belakang lagi dia, kembali kepada Kieran Tierney. Scott McKenna masih kesulitan pemain-pemain Skotlandia untuk membobol atau membuka ruang tembak karena ketatnya pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain Brazil. Kali ini penetrasi coba dilakukan oleh Kenny McLean ke dalam kotak penalti, namun terjatuh umpan tadi kepada Scott McTominay. Masih belum berubah kondisi kali ini. Jatuh lagi satu pemain dari Skotlandia di depan kotak penalti Brazil. Meskipun sempat ada protes dari Lawrence, namun wasit Cesar Palazuelos asal Meksiko ini bergeming dan tetap memutuskan bahwa pelanggaran untuk Brazil di depan kotak penalti mereka. Tendangan bebas untuk Brazil kali ini di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 55 pertandingan.
9: Ya, saat ini Brazil masih menguasai bola sepenuhnya. Marquinhos, sang kapten dari Brazil, arahkan saja ke sektor kiri. Di sana ada Gabriel, masih mencoba mendribbling bola. Umpan kembalikan lagi kepada Marquinhos. Ini aliran bola ke sektor kanan kepada Danilo. Umpan ke arahkan ke depan. Di sana ada Ryan. Umpan 1-2. Dia bersama Lucas Paqueta. Dikejar oleh Ryan dari sektor kiri pertahanan Skotlandia. Namun bola dicocor ataupun dibuang saja keluar lapangan pertandingan. Lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Brazil. Akan dilakukan oleh Danilo. Sudah dilakukan ke belakang. Jauh saja lemparannya kepada Marquinhos. Mencoba untuk mendelay sejenak. Umpan saja ke sektor tengah. Di sana ada Gabriel. Masih menguasai bola Gabriel. Mengutang-atik bola dengan kaki kirinya. Pemain dengan tubuh tinggi lebih dari 178 cm ini, kini Vinicius mencoba membuka ruang di lini pertahanan dari Skotlandia. Mencoba mengumpan satu dia kepada Bruno. Ah, sayang, namun masih bisa dikejar oleh Vinicius. Nah, dengan cekatan bagaimana penjaga gawang Andrews Gunn dari Skotlandia mengejar bola dan berhasil memotong dari kaki Vinicius. Masih amanlah kini gawang Skotlandia. Kini Skotlandia melalui Gannon dari sektor kanan lini pertahanan mereka sendiri masih mencoba untuk melewati penjagaan dari para pemain Brazil. Lewis Ferguson umpan lagi kepada Gannon dari sektor kanan, serang dari Skotlandia mencoba Lucas Paqueta tadi. Tampaknya nomor punggung 17 Gannon ini mencoba untuk melewati Lucas Paqueta namun tidak berhasil, sehingga justru pelanggaran dilakukan oleh Gannon dan hanya menghasilkan tendangan bebas pendek saja. Marquinhos dari sektor pertahanan Brazil umpan tadi ke Danilo, kekan saja arahkan bola namun dikembalikan lagi ke Marquinhos, alirkan bola kini ke sektor kiri kepada Gabriel, umpan jauh ke belakang back pass dan back mencoba untuk memberikan umpan pendek saja bola di lini pertahanan sendiri untuk mengamankan gempuran dari pemain Skotlandia tadi. Justru kini serang sektor kanan dari Brazil ataupun sektor kiri pertahanan dari Skotlandia, ada Ryan masih mengutang-atik bola sejenak, ingin melewati satu pemain dari Skotlandia dari sektor sisi kiri, umpan saja pendek kepada Danilo namun back pass panjang tadi ke belakang kepada nomor punggung 5 Casemiro, umpan 1-2 pendek. Casemiro juga dengan luas Paqueta, Lucas Paqueta masih mencoba melihat rekannya menjadi kosong kepada Bruno, alirkan crossing ke depan di sektor kiri, di sana tadi maksudnya akan dijemput umpan dari Lukaku ataupun Bruno tadi kepada Danilo, namun aliran bola justru lebih cepat ataupun mengarah keluar pertandingan sehingga susah tadi dijemput oleh pemain dari Brazil tadi oleh Danilo, sehingga kembali hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Kita masih menantikan bagaimana kedua tim ini hingga memasuki awal babak yang kedua ini masih terus melakukan upaya membongkar jantung pertahanan masing-masing lawannya. Saat ini Brazil melalui Casemiro umpan ke depan, ada Ryan menyambut bola, tidak jadi, di sana ada nomor 15. Oh, umpan lagi, mampu blocking, diambil oleh Lucas Paqueta, mengulang-ulang umpan langsung ke mulut gawang. Oh, bagaimana tadi percobaan dari Kunya, mampu tadi terbendung oleh pemain belakang dari Skotlandia, namun rebound tadi berhasil dikuasai juga tadi sebenarnya oleh Lucas Paqueta. Namun lagi-lagi tendangan Lucas Paqueta hanya melambung di atas gawang dari Skotlandia. Masuki menit ke-59 babak yang kedua ini, Brazil masih unggul 2-0. Kita masih menantikan jelajah pertandingan. Ya, bola sudah diletakkan oleh Andrews Gunn, sudah dilakukan tendang saja jauh ke sektor kanan pertahanan Brazil, mencoba dikuasai sepenuhnya tadi nomor punggung 20 dari pemain Skotlandia, namun tampaknya terjadi benturan dan hanya menghasilkan tendangan bebas tadi. Casemiro tadi coba diganggu oleh Lawrence. Kita menantikan Bruno tampaknya akan mengeksekusi tendangan bebas ini pendek saja kepada Casemiro, umpan back pass ke belakang kepada Marquinhos. Masih nyaman saat ini pemain Brazil menguasai bola sepenuhnya, tidak jadi mencoba mengutik si kulit bodoh dari Marquinhos dari sisi tengah pertahanan sendiri, umpan kepada Gabriel, arahkan ke depan bola kepada Santos, balik lagi kepada Gabriel, arahkan bola kini ke sektor tengah pertahanan sendiri Brazil, balik lagi Danilo, umpan ke depan yang dituju ada Lucas Paqueta, umpan 1-2 dia bersama Marcel nomor 8, ada Bruno berhasil mengkotak satu pemain dari Spanyol, umpan lagi kepada Arjan. Oh, Kunya, Mateus Kunya, bagaimana tadi umpan crossing yang diberikan oleh Lucas Paqueta kepada Mateus Kunya dan dibalikan lagi kembali kepada salah satu rekannya tadi. Kita masih menantikan bagaimana kerja 1-2 justru berhasil dengan nyaman mereka mainkan di area kotak penalti dari Skotlandia, sehingga tadi Mateus Kunya berhasil menambah keunggulan dari Brazil 3-0 hingga memasuki menit ke-60 ini. Kita masih menantikan Bung Wibowo, ini lagi-lagi 3-0, punya sangat nyaman. Tadi ada mereka justru bermain nyaman ketika memasuki area kotak penalti dari Skotlandia. Bu melihat skema gol ini bagaimana?
0: Ya, kombinasi permainan yang sangat baik tadi ya antara Bruno Guimaraes dan juga Matheus Cunha, dan mungkin yang menjadi sorotan adalah bagaimana belum ada perbaikan ya dari sisi kekuatan dari lini belakang Skotlandia, meskipun tadi sudah ada Kieran Tierney yang dimasukkan untuk menggantikan Andy Robertson, tapi ternyata lagi-lagi kecolongan gol, dan kali ini seorang Matheus Cunha, striker dari Manchester United, berhasil masuk papan skor dan membuat pemain ini sudah mencetak 2 gol di ajang Piala Dunia.
9: Dengar, 3-0 saat ini Brazil unggul setelah tadi Matheus Cunha ini berhasil menambah keunggulan bagi Brazil menjadi 3-0 tentunya, dan ini sekaligus menambah peluang Brazil untuk bisa menjadi juara grup C di babak penyisian Piala Dunia 2026. Saat ini Skotlandia mencoba untuk kembali mengurung pertahanan Brazil setelah tertinggal 3 gol tadi. Punya tadi sempat mengejutkan lini pertahanan dari Skotlandia, namun kini peluang kira-kira dari sektor kanan pertahanan Brazil mengulik-ulik umpan 1-2 bersama Mike. Umpan lagi kurang, kemulut gawang. Oh, masih membentur kaki dari pemain Brazil, dan di satu sisi tampaknya Danilo melakukan pelanggaran terhadap nomor punggung 6 tadi, pemain Skotlandia yang melepaskan umpan ke mulut gawang ada Kieran Tierney tadi, sehingga wasit menunjuk sebuah pelanggaran dari sisi kanan pertahanan Brazil.
10: Ya, Bergar, kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Cesar Palazuelos dari Meksiko terhadap Danilo karena pelanggaran yang cukup keras tadi dilakukan terhadap Kieran Tierney ketika akan mencoba melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti Brazil. Tendangan bebas kali ini di luar kotak penalti sektor kanan pertahanan dari Brazil. Ini menjadi satu keuntungan yang sangat besar ya, karena jaraknya yang cukup dekat dengan gawang. Ini akan dihadapi oleh pemain nomor 19 yaitu Lewis Ferguson dari Skotlandia. Akan mengambil tendangan bebas ini. Kita tunggu apakah diarahkan langsung ke gawang ataupun dioper kepada rekan-rekan yang sana berada di dalam kotak penalti. Sudah dilakukan langsung ke dalam mulut gawang, ditepis saja, ditinju saja oleh Alison Becker tadi. Bola yang mengarah ke sudut kiri atas gawang dari Brazil dilakukan oleh Lewis Ferguson, ditinju oleh Alison Becker sehingga menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Skotlandia di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Lalu terjadi di dalam kotak penalti Brazil, saling mendorong pemain dari kedua tim ini mencoba untuk mencari ruang posisi yang pas untuk mencetak gol. Kali ini sudah dilakukan dalam kotak penalti, langsung disundul saja oleh pemain Brazil. Brazil kali ini ada bantuan untuk pemain Skotlandia, pemain nomor 6 Kieran Tierney, langsung dalam kotak penalti lagi. Mencoba disundul Scott McTominay, tidak berhasil. Scott McTominay, masih Brazil kali ini menguasai bola, dibuang jauh saja oleh Bruno Guimarães tadi. Bola liar ya hasil sundulan Scott McTominay dan juga sapuan dari Alison Becker. Namun serangan kembali datang dari Skotlandia, gagal kali ini, salah umpan Kieran Tierney. Kali ini berhasil dicuri oleh pemain Brazil yaitu Casemiro. Umpan terobosan langsung maksudnya tadi terhadap Vinicius Junior, namun berada dalam posisi offside. Vini gagal kembali upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain tim Samba karena Vinicius Junior sudah terjebak offside ya. Masih mending terjebak offside daripada terjebak masa lalu atau repot itu ya. Pemain Skotlandia kali ini mencoba untuk melakukan serangan kembali di sektor kiri pertahanan Brazil. Bagaimana Ben Doak itu atau Gannon Doak ini mencoba untuk melakukan serangan, kali ini dibantu oleh Scott McTominay. Kali ini mencoba berlari dari Ben Doak, tidak berhasil menyambut umpan yang disodorkan oleh Scott McTominay ke dalam kotak penalti dari tim Samba. Belum merubah kedudukan, kali ini masih tetap tertinggal timnya Skotlandia 0-3 dari Brazil setelah tadi di menit 60 Matheus Cunha ini mencatatkan namanya di papan skor. Pergantian kali ini Martinelli dari Brazil bersiap menggantikan pemain nomor punggung 20 dari Brazil yaitu Lucas Paqueta. Casemiro juga keluar, kali ini pemain nomor punggung 5 dari Brazil digantikan oleh Fabinho dan juga Gabriel Martinelli. Fabinho pemain belakang ini, pemain Liverpool, asal Liverpool, dulu pernah main di Liverpool juga. Fabinho pemain yang terkenal dengan kepalanya yang klimis, ini masuk dalam Piala Dunia 2026 ya. Pertandingan sudah bergulir kembali kali ini. Main-main Skotlandia masih mainkan bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada McKenna di situ, Scott McKenna. Kali ini dibantu oleh Lewis Ferguson, sektor sebelah kanan. Lini serang dari Skotlandia, ada Gannon Doak di sana. Kembali kepada Kenny McLean, balik lagi ke belakang. Ada Jack Henry, bergeser ke tengah sedikit, ada McKenna di sana. Pemain nomor 26 masih menguasai bola. McKenna sudah melewati garis tengah lapangan, mencoba mencari Kieran Tierney di sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil atau sektor kiri lini serang dari Skotlandia. Ke belakang lagi dia, ada John McGinn di sana. Pemain nomor 19 Lewis Ferguson kepada McKenna, kembali kepada Kieran Tierney. Umpan maksudnya ke dalam kotak penalti dari Brazil, namun bisa dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Alisson Becker asal Brazil yang malam hari ini atau pagi hari ini mengenakan seragam hijau-hijau. Umpan pendek saja kepada Gabriel. Kali ini Brazil mencoba untuk melakukan serangan. Fabinho yang baru saja masuk, geser dia kali ini ke tengah. Hampir saja salah pengertian dengan Danilo. Masih pemain-pemain Brazil mencoba melakukan serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan mereka atau sektor kanan Skotlandia. Fabinho sektor tengah kali ini. Masih pelan-pelan saja pemain Brazil. Ah, sayang sekali tidak berhasil memanfaatkan umpan pemain Brazil sehingga berhasil dicuri oleh pemain Skotlandia. Namun umpan yang dilakukan oleh Luis Ferguson jauh ke tengah lapangan pertandingan tidak berhasil disambut oleh pemain Skotlandia sehingga gagal lagi pemain Skotlandia untuk membangun serangan. Kali ini upaya-upaya masih dilakukan oleh pemain Brazil. Gabriel melebar dia ke sektor sebelah kanan. Di situ ada Danilo berhadapan dengan John McGinn. Danilo kali ini ada Fabinho tadi, namun coba dilakukan kejaran, coba dilakukan oleh pemain nomor 8 dari Brazil. Sayang sekali belum bisa bola keluar dari lapangan pertandingan. Sementara itu wasit juga melakukan hydration break ya. Bagaimana kali ini kesempatan untuk minum dimanfaatkan oleh kedua pelatih selain untuk mematangkan pertandingan skema tim juga untuk memberikan kesempatan bagi para pemain melakukan penyegaran. Bung Henry, dari sekitar 68 menit sudah berlangsung pertandingan di babak kedua kali ini. Ada beberapa catatan yang juga ingin Anda sampaikan, Bung Henry, silakan.
0: Ya, mungkin khusus untuk Skotlandia ya. Total sudah melakukan 7 shot dan 3 shot on target dan salah satunya tadi ada sundulan dari Scott McTominay ya. Yang mungkin jadi kesempatan emas pertama buat Skotlandia bisa mencetak gol di laga pagi ini. Tapi memang sejauh ini tadi Alisson Becker tampil cukup baik dan mungkin reaksi serangan dari Brazil terlihat di laga ini chemistry-nya semakin dapat ya antara Matheus Cunha, Vinicius dan juga Ryan. Dan Ryan ini cukup menarik ya Bung, ini pemain berusia 19 tahun asal Bournemouth dan dia bermain di laga ini untuk menggantikan seorang Rafinha yang mengalami cedera. Tapi meskipun masih berusia muda 19 tahun, tapi kepercayaan diri seorang Ryan terbilang cukup luar biasa pada laga ini dan bahkan tadi sempat menyumbangkan assist saat Vinicius mencetak gol pertama. Dan tentu ini akan kecemerlangan seorang Ryan bakal semakin membuat kans Neymar untuk bermain tampaknya bakal semakin tipis ya.
10: Yeah.
0: Bahkan justru Gabriel Martinelli tadi yang masuk ya.
10: Ya. Yeah. Nah, bagaimana dengan dua pemain yang juga dimasukkan oleh Carlo Ancelotti, Fabinho dan juga Gabriel Martinelli? Ada pesan apa dari Ancelotti ini dengan memasukkan dua pemain ini, Bung Henry?
0: Ya, tadi Paqueta ya khususnya ditarik keluar karena sebenarnya tadi dia memiliki kesempatan untuk melakukan shooting langsung ya ke gawang, tapi ternyata dia melakukan kontrol terlebih dahulu. Dan dengan masuknya seorang Gabriel Martinelli ini artinya memang Ancelotti masih memiliki hasrat untuk bisa menambah gol ya bagi timnas Brazil. Mungkin yang lebih menarik adalah bagaimana Fabinho ya yang menggantikan Casemiro, karena Fabinho ini sebenarnya pemain yang berposisi asli sebagai back tengah ya.
10: Yeah.
0: Tapi dengan menggantikan Casemiro berarti dia akan bermain sebagai defensive midfield. Meskipun ini juga posisi yang sangat familiar ya untuk Fabinho karena memang dia juga saat bermain untuk Liverpool berulang kali bermain untuk di posisi defensive midfield. Dan tentunya di laga pagi ini dengan keberadaan Gabriel Martinelli yang juga sedang sangat percaya diri usai membawa Arsenal menjadi juara bisa memberikan warna berbeda lagi di lini serang Brazil ya.
10: Oke, baik. Terima kasih Bu Henry. Dan Bergar, Anda masih mengikuti siaran langsung pertandingan antara Skotlandia menghadapi Brazil dalam kualifikasi Grup C Piala Dunia 2026 dan selanjutnya pertandingan akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
9: Iya, Kieran Tierney pemain Skotlandia dari sektor kiri pertahanan masih melakukan lemparan ke dalam tadi, sudah dilakukan pendek saja tadi maksudnya kepada John McGinn, namun terjadi pelanggaran tadi atau sentuhan pemain belakang dari Brazil. Ini hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan Skotlandia, terjadi dari duel tadi ataupun passing ke sektor belakang atau Angus Grant tadi, penjaga gawang dari Skotlandia sempat terkejut, dia meminta rekannya untuk bermain lebih berhati-hati, namun masih bisa diproses sepenuhnya oleh pemain dari Skotlandia. Lalu lagi John McGinn balik lagi ke belakang kepada Kieran Tierney. umpan lagi kepada nomor punggung 18 Lewis Ferguson atau kepada McKenna. McKenna umpan lagi kepada nomor punggung 23 di sana ada Kenny McKin. Nomor punggung lagi umpan John. Masuknya ke mulut gawang tadi ada nomor punggung nomor 20 ada Loren tadi, tapi bola terlalu deras dan berhasil dipotong ke depan saja jauh tadi. Namun Mike Clean, kita masih menantikan Kenny Mike Clean. Umpan saja ke sektor kanan. Yang tujuh adalah Kieran Tierney. Berhasil dari sektor kanan pertahanan Brazil. Umpan ke mulut gawang. Berhasil dipeluk tadi. Oleh Marumai. Oleh Materso. Lauren tadi. Dan juga disambut tadi oleh rekannya. Nomor punggung 4. Kita masih lihat tadi bagaimana Scott McTominay memanfaatkan umpan pendek saja dari Lawrence. Namun tepakan kaki kirinya masih melambung di atas gawang Brazil yang dijaga oleh Alisson Becker. Masih aman lagi nih gawang dari Alisson Becker. Umpan saja tadi pendek Alisson kepada San nomor punggung pada rekannya tadi nomor punggung 3 nampaknya. Ya, benar sekali tadi. Nomor punggung 3 ada Gabriel. Umpan lagi balik lagi kepada Gabriel tadi maksudnya kepada Martinelli, namun kembalikan lagi kepada Alisson penjaga gawang asal Liverpool ini yang cukup cekatan sejauh ini. Kembalikan lagi kepada Fabinho, pendek saja umpan lagi kepada Alisson, tarik lagi kepada Gabriel dari sektor kiri pertahanan sendiri. Masih mengutuk tangan Teo Gabriel, melihat rekannya menjadi kosong, dribbling saja, arahkan saja ke sektor tengah. Marquinhos tampaknya masih mencoba menguasai bola sepenuhnya dengan kaki kanan. Umpan saja semakin mendekat ke area daerah pertahanan dari Skotlandia. Martinelli masih mencoba untuk berputar-putar, meliuk-liuk dia. Umpankan saja, arahkan ke melebar ke sektor kiri tadi ada Gabriel. Fabinho umpan 1-2 Fabinho pada lagi kepada Cunha. Cunha tarik lagi kepada Fabinho ke sektor kiri, kini merasuk umpan saja ke depan. Oh, masuknya kepada Martinelli tadi, mampu dikuasai sepenuhnya Martinelli, mencoba umpan 1-2 kepada Vinicius, berhasil masuk ke area kotak penalti Skotlandia. Namun arah ataupun penguasaan bola tidak sempurna, justru Skotlandia kini bangun serangan. John Mikey dari sektor kiri serang dari Skotlandia tadi, mencoba melihat satu pemain dari Brazil, tidak jadi dia, masih menguasai bola sepenuhnya. Umpan ke tengah kepada rekannya kini, nomor punggung 23 ada Kenny. Kenny menggiring bola, kembalikan lagi kepada John, kembalikan lagi kepada Kenny, kembalikan lagi kepada nomor punggung 6 Kieran Tierney dari sisi kiri serang dari Skotlandia. Ini kerjasama pendek 1-2 saja tadi Mike Kenny terhadap Tierney, dan kini aliran bola Lewis Ferguson mencoba untuk mengarahkan serangan dari Skotlandia ke sektor kanan, namun berbalik lagi ke sektor area tengah lapangan pertandingan. Kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain Skotlandia dari sektor kiri nomor punggung 6 ada Kieran Tierney, mencoba melihat satu pemain dari Brazil. Di sana ada Nilo ataupun Ryan tampaknya, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru oleh Skotlandia tampaknya. Nomor punggung 6 Kieran Tierney memang sempat menjadi ancaman di babak yang kedua setelah tadi dimasukkan oleh pelatih Steve Hart. Saat ini Lewis Ferguson akan mengeksekusi tendangan sudut dari sisi kanan gawang Brazil. Tampak ada 4-5 hingga bahkan ada pemain dari Skotlandia yang berada di area kotak penalti. Sudah dilakukan, berbahaya, ditinju saja oleh Alisson dan bola kembali mengalir ke sektor pertahanan dari Skotlandia, mampu dikuasai sepenuhnya. Kirim langsung umpan ke mulut gawang, namun di sana ada dua pemain dari Skotlandia, mampu lagi sepenuhnya di sektor kiri, dikuasai pemain Skotlandia, umpan lagi ke mulut gawang, di sana McKenna langsung disundul. Fabinho, bagaimana Fabinho tadi mencoba untuk mengamankan bola liar di mulut gawang dari Brazil tadi. Bagaimana Kenny McLean tadi sempat melakukan sundulan ke arah mulut gawang Brazil, namun Fabinho dengan cekatan membuang bola dengan heading keluar kotak area gawang dari Brazil, sehingga masih ada tendangan penjuru dari Skotlandia. Tampaknya Lewis Ferguson kembali akan mengeksekusi dari sisi kanan gawang dari Brazil. Sudah melihat rekannya ada 6 pemain, sudah dilakukan tepat ke mulut gawang, terjadi hal jadi. Bagaimana tadi tendukan ataupun heading yang dilakukan oleh pemain Skotlandia tadi tampaknya, dan masuki menit ke-75 tampaknya Carlo Ancelotti akhirnya, inilah yang ditunggu oleh seluruh pecinta sepak bola dunia. Akhirnya Neymar Junior masuk di menit ke-75 detik 48 sekaligus mendapat tepuk tangan yang gemuruh dari seluruh penonton yang memadati Stadion Miami dari Amerika Serikat ini sendiri. Neymar itu menjadi salah satu penampilan pertamanya sejak pertandingan pertama dan juga kedua hanya berada di bench ataupun kursi cadangan di kubu Brazil sendiri. Ini Brazil Marquinhos arahkan ke kanan kepada Danilo. Arahkan dorongkan bola ke depan kepada Neymar. Tarik lagi back pass ke belakang kepada Danilo. Masih berjalan pelan-pelan ya Danilo. Arahkan bola ke sektor tengah pertahanan sendiri. Marquinhos masih mendribble bola, menghentikan bola sejenak, umpan saja dengan kaki kanannya kepada Danilo. Dorongkan bola, oh tidak jadi. Mencoba melihat rekannya kepada di sana nomor punggung 5 ada Raya. Tarik lagi back pass kepada Marquinhos. Marquinhos umpan ke sektor kiri, tampaknya kepada Gabriel. Gabriel dorongkan bola ke sektor kiri serang dari Brazil. Ada Martinelli umpan kepada Firmino, mencoba merasa ke sektor kanan pertahanan Brazil ataupun ke pertahanan dari Skotlandia, namun tarik lagi ke belakang oleh Firmino. Mendekat lagi nomor punggung 8 Bruno. Bruno Marquinhos umpan 1-2 dia bersama Neymar. Neymar masih melik-lik dan mencoba melewati dua pemain dari Skotlandia, namun lagi gagal tadi bagaimana penguasaan yang dilakukan oleh Neymar Junior tadi, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas tadi dapatnya, karena ada sebelumnya ada gangguan yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 13 dari Brazil Danilo terhadap pemain dari Skotlandia, tampaknya ada John McGinn. McGinn saat ini sudah dilakukan tendangan bebas pelan saja kepada penjaga gawang dari Angels Gun Skotlandia, sudah lakukan sepak tendangan jauh ke sektor kanan pertahanan Brazil tadi, namun tidak ada teman, justru sana Danilo pemain Brazil mampu mengamankan bola. Masih aman lagi ini pertahanan dari Brazil. Fabinho pendek saja kepada Marquinhos dari sisi tengah pertahanan sendiri. Marquinhos umpan saja dengan kaki kirinya kepada Danilo, dorongkan bola ke depan kepada Fabinho. Fabinho lebar ke area tengah garis lingkaran pertandingan, umpan saja Gabriel dari sektor kanan. Ada Martinelli mencoba untuk memberikan umpan 1-2 kepada Neymar. Umpan saja terobosan Neymar kepada Vinicius, mencoba masuk arah kanan, masih Vinicius langsung shooting. Oh! Lagi-lagi bagaimana upaya skema permainan penyerangan yang dilakukan oleh Brazil tadi, melalui memang umpan crossing dari Neymar diberikan tadi kepada Vinicius, mampu dia mencoba untuk mencari ruang tembak tadi, namun bola masih bisa ditepis tadi oleh Angels Gun jaga gawang dari Skotlandia ini. Dan Neymar saat ini bersiap-siap akan mengeksekusi tendangan penjuru dari sisi kanan pertahanan Skotlandia. Sudah dilakukan ke mulut gawang, berbahaya. Oh, disundul lagi. Oh, di sana ada nomor 26, ada Rayan mencoba untuk melakukan tendangan, namun diblok oleh pemain belakang Skotlandia. Namun sepertinya terjadi pelanggaran ataupun adanya dorongan tadi yang dilakukan oleh pemain Brazil. Kita lihat tampaknya memang berkali-kali Vinicius berambisi memang untuk mencetak hat-trick tentunya, karena memang sejauh ini beberapa negara peserta Piala Dunia sudah mencetak hat-trick, masuk Lionel Messi dari Argentina yang saat ini juga menjadi daftar top skor sementara dengan 5 gol. Ya, pendengar, saat ini Danilo kita masih menantikan umpan saja ke tengah, ada Fabinho sorongkan pendek saja kepada nomor punggung 3 di sana, ada Gabriel sorongkan lagi kepada nomor punggung 16 kepada Santos, Santos kepada Martinelli, pada Fabinho lagi. Sangat nyaman nih saat ini pemain Brazil dari sektor tengah umpan lagi ke sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Ada Ryan umpan 1-2 dia bersama Neymar Junior memasuki area kotak penalti. Ah, gagal lagi Bruno. Kini umpan saja kepada Neymar, namun tidak jadi kepada Neymar Junior kembali. Oh, tampaknya sepertinya wasit meniup fluid apakah ada offside ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Brazil. Tampaknya tendangan bebas jadi milik Skotlandia dan kini sudah dilakukan dari sektor kanan pertahanan Skotlandia. Di sana ada Scott McTominay umpan saja ke kanan kepada rekannya. Ada sembari 1-2 sana, ada nomor punggung 19 Lewis Ferguson. Lewis Ferguson umpan tadi maksudnya kepada Scott McTominay tapi gagal. Kini justru Ryan pemain Brazil merangsek dari sektor pertahanan dari Skotlandia. Masih Ryan umpan tadi kepada Danilo, umpan ke depan Vinicius dan lagi-lagi upaya berkali-kali yang dilakukan Vinicius Junior di depan mulut gawang dari Skotlandia, namun belum berhasil ia mencatatkan namanya untuk ketiga kalinya di papan skor pada pertandingan hari ini. Sementara itu, di saat yang bersamaan juga terjadi dua pergantian pemain dari Skotlandia. Untuk selanjutnya akan dilaporkan oleh rekan saya Bung Tomo.
10: Ya, terima kasih Bung Joko. Betapa serangan bertubi-tubi dilakukan oleh pemain Brazil kali ini, Bung Henry. Meskipun ada beberapa kali tadi catatan sudah Neymar, maksud saya Vinicius Junior berkali-kali mencoba untuk melakukan terobosan, namun belum berhasil seperti nama negaranya, Bung Henry.
0: Dalam menit terakhir catat ada dua peluang emas ya, catat yeah. oleh Vinicius, dan memang tampaknya Vinicius sangat berambisi ya, untuk mencetak hat-trick, dan khususnya dengan akhirnya masuknya seorang Neymar ya, yang akan menjadi pusat perhatian. Ini menjadi penampilan pertamanya untuk timnas Brazil sejak Oktober 2023. Kita tunggu sisa 9 menit apakah seorang Neymar bisa memberikan efek yang luar biasa atau bahkan mencetak gol di laga ini.
10: Ya, baik. Kali ini Brazil melakukan serangan namun gagal oleh pemain Skotlandia di sektor tengah lapangan pertandingan. Skotlandia mencoba untuk membangun serangan, kali ini sudah melewati Fabinho. Satu pemain Skotlandia terjatuh, kali ini dia mendapatkan gangguan dari Fabinho sekaligus juga mendapatkan kartu kuning sambil geleng-geleng kelapa kepala Fabinho. Saat tadi pemain nomor punggung 23 yaitu Kenny McLean diganggu ketika membawa bola sehingga terjatuh, dan wasit memutuskan untuk memberikan pelanggaran terhadap pemain Brazil sehingga menghukum dengan kartu kuning Fabinho, tadi pemain nomor punggung 7. Ada pemain nomor punggung 24 dan juga dua pemain nomor punggung 19 yaitu Lewis Ferguson yang kali ini sedang bersiap untuk melakukan tendangan bebas untuk Skotlandia. Sudah dilakukan pendek saja dalam kotak penalti Skotlandia untuk mencoba melakukan serangan. Kali ini gagal lagi serangan dari Skotlandia. Patah lagi dari kaki pemain Brazil serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain Skotlandia. Kali ini mencoba di sektor kanan, ada Kieran Tierney langsung ke sektor kanan dari pertandingan dari Skotlandia yaitu pemain nomor punggung 7 yang baru tadi John McGinn. Dalam kotak penalti kali ini McTominay mencoba melakukan penetrasi kembali kepada pemain nomor punggung 7 McGinn, mencoba melewati dua pemain dari Brasil. Kali ini umpan terobosan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor punggung 20 Lawrence. Sayang sekali umpan dari Lawrence kepada Kieran Tierney, Brasil dipotong saja oleh pemain Brasil. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan, ada Neymar di sana coba untuk kembali mencatatkan namanya namun tidak berhasil. Kali ini melebar sektor sebelah kanan dari pertahanan Skotlandia. Pemain-pemain Brazil berkostum kuning masih membawa bola. Kali ini Fabinho ke belakang dia, ada Marquinhos di sana, masih Marquinhos kembali kepada Fabinho, coba mencari rekannya. Kali ini terobosan langsung diterima kepada Vinicius Junior di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Ke belakang sedikit dia, ini balik lagi, balik kepada Martinelli, Fabinho, Martinelli ke belakang dia, Marquinhos kembali, Danilo sudah ditarik, Danilo ke belakang lagi dia, Marquinhos masih mencoba untuk melakukan umpan 1-2. Kali ini Vinicius Junior di sektor kanan dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Skotlandia. Berhasil lepas dari pemain Skotlandia Vinicius Junior. Kali ini mencoba untuk mengobrak-abrik sektor pertahanan dari Skotlandia pemain-pemain Brazil, namun tidak berhasil. Belakang lagi, kali ini Martinelli, Fabinho masih mencoba untuk memancing para pemain Skotlandia keluar dari sarangnya. Vinicius Junior di sektor kanan mencoba berhadapan dengan pemain nomor punggung 24 dari Skotlandia, mendekati garis kotak penalti, tidak berhasil. Umpan yang dilakukan oleh Vinicius Junior tadi ke dalam kotak penalti digagalkan oleh barisan belakang pemain Brazil. Ya, bagaimana tadi Endrick ya sepertinya yang menggagalkan pemain upaya dari pemain dari Skotlandia. Kali ini tendangan penjuru dilakukan oleh Neymar dalam kotak penalti digagalkan oleh pemain nomor punggung 20 Lawrence dari Skotlandia, Shankland ya. Tadi upaya yang dilakukan oleh Neymar, kembali tendangan penjuru dari sektor kanan pertahanan dari Skotlandia akan dilakukan oleh Neymar. Pemain nomor punggung 10 bersiap, dia sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti, mencoba disundul oleh pemain Brazil, namun sayang sekali umpan sambil menjatuhkan diri sambil menerima umpan tadi pemain nomor punggung 3 dari Brazil yang baru saja masuk itu tidak berhasil mencatatkan namanya di papan skor karena masih imbang, masih sama skor saat ini 3-0. Danilo ke belakang, Kali ini masih pemain-pemain Brazil mengurung Skotlandia di sektor permainan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan pertahanan dari Skotlandia kali ini. Pemain Brazil nari-nari di sektor pertahanan dari pemain Skotlandia. Vinicius Junior tadi ke belakang dia. Gabriel Martinelli masih membawa bola. Gabriel Martinelli, ada Marquinhos di sana. Melebar kali ini Marquinhos ke sebelah kanan. Pemain nomor 3 Gabriel kali ini coba untuk melakukan terobosan dari sektor kanan. Kembali Brazil belakang Gabriel. Pemain nomor punggung 13 di sana Marquinhos ke kanan kali ini. Yang dituju adalah Enric. Kali ini pemain Brazil di sektor tengah pertahanan dari Skotlandia terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi tadi. Salah satu pemain Brazil mendapatkan

0: Pelanggaran. Main nomor punggung 7 John McGinn kali ini menguasai bola. Masih mencari rekannya yang kosong pemain nomor punggung 7 ini. Ke belakang saja dia, pendek kepada John McKenna. Ke tengah dia. Yang dituju kali ini adalah Lewis Ferguson di sana. Sudah melewati lingkaran tengah pertandingan Lewis Ferguson. Kerjasama 1-2 dia dengan John McGinn. Kali ini masih Lewis Ferguson di sektor tengah pertahanan dari Brazil. Coba untuk melakukan penetrasi secara perlahan-perlahan. Pemain-pemain Skotlandia sudah melakukan makin mendekati kotak penalti dari pemain-pemain Brazil. Kali ini pemain nomor 7 John McGinn menguasai bola di sektor kanan pertahanan Brazil. Mencoba untuk melakukan umpan dalam kotak penalti yang dituju oleh Scott McTominay. Namun dengan mudah Alison Becker ini menghalau upaya yang dilakukan oleh pemain dari Skotlandia itu, sehingga gagal kembali peluang. Kali ini Brazil mencoba untuk melakukan serangan melalui Neymar, gagal lagi di sektor tengah pertandingan. Lebar dia, kali ini ke sebelah kanan. Ada Vinicius Junior di sana. Ya, umpan 1-2. Ah, terjatuh tadi Neymar saat menerima umpan dari Vinicius Junior karena coba untuk melewati menor punggung 23-11 dari Skotlandia tadi, Ryan Christie ya, sehingga kartu kuning untuk Ryan Christie. Tendangan bebas kali ini untuk Brazil di sektor kanan pertahanan dari Skotlandia akan diambil sendiri oleh Neymar. Main nomor punggung 10 bersiap dia untuk melakukan tendangan bebas menggunakan kaki kanannya. Kali ini Neymar sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti. Sayang sekali tidak berhasil, namun masih ada kembali lagi Neymar bisa menguasai bola dalam kotak penalti. Mencoba untuk melakukan tendangan Neymar, namun tepat dalam pelukan penjaga gawang Skotlandia Angus Gunn. Gagallah kali ini upaya yang dilakukan oleh Brazil. Skor masih tetap 0-3 untuk keunggulan Brazil. Sementara itu pertandingan akan memasuki menit ke 90, Bung Joko.
1: Ya, detik-detik memasuki waktu tambahan babak kedua. Saat ini Brazil melalui Alisson Becker pendek saja kepada nomor punggung 3. Kita lihat di sana ada Gabriel menguasai bola sepenuhnya, melebar ke sektor kanan. Marquinhos menghentikan bola sejenak, umpan lagi kembalikan kepada Gabriel, dorongkan bola tadi kepada Martinelli, menguasai bola sepenuhnya, umpan ke kaki kiri kepada Fabinho, back pass ke belakang lagi kepada Gabriel, namun berhasil dipotong tadi oleh Loren. Tapi terjadi lagi duel udara di sana di sektor tengah lapangan pertandingan. Saat ini kita lihat perebutan terjadi di lini pertahanan Brazil, dan tambahan waktu 6 menit di babak yang kedua ini diberikan oleh wasit Cesar Arturo Ramos asal Meksiko. Dan kita masih menantikan bagaimana tendangan bebas yang akan diberikan oleh Skotlandia ataupun kurang lebih berjarak 35 meter dari gawang Brazil yang dijaga oleh Alisson Becker. Sementara itu terjadi pergantian pemain di mana kita lihat Jude Magan dan juga kita lihat Loren juga tampaknya ditarik keluar dan dimasukkan dua pemain dari Skotlandia. Ada nomor punggung 10, ada C. Adams, dan juga nomor punggung 6 ataupun nomor punggung 25 tadi ada Curtis. Siap-siap Lewis Ferguson akan melakukan eksekusi tendangan bebas, namun masih mengangkat tangan kaki kirinya meminta umpan saja ke mulut gawang. Di sana ada nomor punggung 6, ada Kiren, namun terjadi lagi duel dari bola udara yang dilakukan oleh Danilo, hanya menghasilkan lempar ke dalam. Saat ini Cirny dari sisi kanan pertahanan dari Brazil sudah dilakukan lemparan jauh ke mulut gawang, berhasil disundul oleh Fabinho, dikuasai sebenarnya oleh Neymar, umpan kepada Vinicius di sektor kiri serang dari Brazil, masih mencari temannya di sana, umpan tadi crossing ke depan tadi maksudnya, namun masih membentur badan dari pemain Skotlandia. Kini Vinicius masih menguasai bola sepenuhnya, umpan saja tadi masuknya kepada Neymar, namun tampaknya wasit Ramos meniup peluit karena tampaknya ada gangguan tadi saat Vinicius lakukan penguasaan bola ataupun mendribbling bola tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Brazil. Sudah dilakukan pendek saja kepada Martinelli, umpan kepada Fabinho, melebar ke kanan, ada Danilo, tarik lagi back pass ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos mencoba melakukan umpan, tidak jadi, dia masih milik-milik di sektor pertahanan sendiri. Namun umpan crossing di sisi kiri pertahanan Skotlandia, ada Endrick di sana yang menerima umpan, mencoba mengasih bola sepenuhnya Endrick. Ah, sayang sekali. Bagaimana penguasaan bola tadi dari sisi kiri pertahanan Skotlandia Endrick tadi, namun bola justru lebih cepat keluar di arena pertandingan sehingga tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Masuki menit tambahan waktu 2 menit 28 detik babak yang kedua ini.

0: Skotlandia masih mencoba terus tanpa henti meskipun sudah tertinggal 0-3, masih tidak masih terus berjuang tentunya minimal bisa mencetak gol di gawang Brazil pada pertandingan hari ini. Tentunya kita masih melihat menantikan bagaimana Bruno umpan pendek kepada Neymar, meliuk-liuk Neymar mencoba untuk memberikan umpan kepada siapa dia, kepada Fabinho, back pass ke belakang, namun arahkan mengalihkan bola ke sektor kiri serang dari Brazil, meliuk-liuk dia mencoba satu teman tadi, ada Vinicius tampaknya menjemput bola pendek lagi ke belakang, di sana ada nomor punggung 6 tampaknya. Kita masih menantikan bagaimana Brazil mencoba untuk kembali menguasai bola sepenuhnya. Bruno dari sisi kanan kepada Endrick, Endrick menguasai bola sepenuhnya, namun back pass jauh umpan ke belakang tadi kepada Danilo, geserkan ke Marquinhos, Marquinhos kepada Martinelli di sisi tengah, pada Fabinho, mampu menguasai bola sepenuhnya, ada Bruno, umpan tadi maksudnya kepada Neymar, namun justru umpan terobosan Bruno tadi belum mampu mengarah ataupun lebih dekat kepada lawan. Dan kini Skotlandia Angus Gunn menjaga gawang, sudah lakukan tendangan jauh tadi maksudnya, namun justru aliran bola dikuasai oleh pemain Brazil. Dan kini nomor punggung 6 kita lihat ada Alexandro, umpan saja pendek kepada Endrick ataupun sang kapten mereka Marquinhos, umpan lagi passing ke kanan, sektor kanan pertahanan Brazil, umpan 1-2 tadi ada Danilo ataupun Endrick, kembalikan lagi back pass jauh kepada Gabriel, menguasai bola sepenuhnya, melebar ke sektor kiri pertahanan sendiri, umpan 1-2 Martinelli tadi, oh mampu dicoret oleh satu pemain dari Skotlandia, nomor punggung 19 tampaknya Lewis Ferguson tadi, dan harus dilanggar oleh Martinelli, Gabriel Martinelli yang masuk di babak yang kedua. Pemain asal Arsenal ini tampaknya memang harus melanggar Lewis Ferguson di area tengah sektor pertahanan Brazil, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas lagi-lagi bagi Skotlandia. Kita ketahui tentu Lewis Ferguson sangat bekerja ekstra keras sejak babak yang pertama tadi, dan kali ini bagaimana eksekusi tendangan bebasnya kembali akan dilayangkan di sektor pertahanan Brazil. Tampaknya seluruh pemain dari Skotlandia hampir berada di jantung pertahanan, sudah dilakukan berbahaya. Kita masih menantikan satu sapuan sundulan tadi oleh pemain dari Brazil tampaknya Bruno, dan sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Skotlandia dari sisi kanan pertahanan Brazil. Kembali Lewis Ferguson sudah meminta temannya untuk mendekat, sudah meletakkan si kulit bundar di area sudut kanan dari pertahanan Brazil, sudah bersiap-siap dia, sudah dilakukan mengarah ke mulut gawang, di sana Harrison keluar dari gawang untuk memetik bola ke udara, dan tapi ya ada lagi serangan dari Skotlandia. Masih dalam pelukan dari Alisson Becker, bagaimana tadi umpan tarik yang dilakukan oleh nomor punggung 24 tadi, namun masih bisa diamankan. Dan kini justru Vinicius dari sektor kiri serang dari Brazil mencoba menzibel dia bola dari sektor kanan pertahanan Skotlandia, mampu melewati dua pemain, tidak jadi dia mengoper kepada Neymar, Neymar di corner ketika penalti, mampu mulai sempurna kepada lagi Vinicius, lakukan tendangan kaki kiri, masih membentur badan ataupun kaki dari pemain Skotlandia, tapi masih belum berakhir maksudnya serangan dari Brazil. Kini Vinicius dari sektor kanan pertahanan Skotlandia umpan 1-2 di kepada Bruno, umpan lagi kepada Vinicius, memasukkan ke penalti, Vinicius meliuk-liuk dia melawan satu pemain dari Skotlandia, oh gagal, oh Bruno kembali, oh apa yang terjadi, justru tampaknya Vinicius tadi mencoba melakukan akselerasi di area kotak penalti dari Skotlandia, namun wasit tampaknya menunjukkan fluid tanda adanya pelanggaran justru dilakukan oleh Vinicius ataupun offside. Kita masih menantikan, namun kini tendangan bebas dilakukan saja, dan wasit dari Meksiko telah meniupkan peluit panjang Cesar Arturo Ramos sebagai tanda sekaligus berakhirnya pertandingan babak yang kedua ini antara Brazil menghadapi Skotlandia. Dan hingga akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Brazil dengan skor akhir 3-0. Baik, Bung Henry Wibowo, kita sudah sama-sama menyaksikan 2x45 waktu normal dan juga babak tambahan tadi. Emang akhirnya Skotlandia ya belum berhasil seperti itu untuk membobol, minimal mencetak gol lah ke gawang Skotlandia gitu, Bung Henry. Nah, tapi kalau melihat upaya yang dilakukan oleh Skotlandia ini juga cukup baik seperti itu. Beberapa kali ada tendangan juru, tendangan bebas, namun juga belum berhasil. Tapi kalau Bung Henry menilai seperti apa?
1: Ya, performa yang sebenarnya Skotlandia cukup bikin deg-degan lah ya. Setidaknya bisa mencoreng rapor clean sheet dari Brazil. Dari Scott McTominay, Scott memiliki heading, juga ada shooting yang berhasil diamankan oleh Alisson Becker.